0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Polres Malang intensifkan patroli gabungan skala besar. Hal ini dilakukan Polres Malang untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di beberapa wilayah Kabupaten Malang. Di dalamnya melibatkan personel Polres Malang bersama unsur TNI, Pemda, dan elemen terkait.

besar-besaran. Bupati Sidoarjo Subandi melakukan mutasi besar-besaran terhadap kabinet pemerintahannya saat ini. Ia mencopot Feni Apridawati dari jabatannya sebagai sekda menjadi asisten administrasi umum. Selain itu, dirinya juga melakukan rotasi terhadap 10 pejabat pimpinan tinggi serta 150 pejabat administrator dan pengawas. Lebih lanjut, langkah ini dilakukan untuk menyegarkan birokrasi serta optimalisasi kinerja pelayanan publik untuk masyarakat Sidoarjo. Kawan Indonesia bersiap hadapi Hong Kong. Timnas basket Indonesia mengawali prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 dengan kemenangan atas Singapura 80-54 Jumat 28 Agustus di Arena Seremban, Malaysia. Hasil tersebut menjadi modal untuk menjaga peluang lolos dari grup C. Pelatih Indonesia David Singleton mengatakan, timnya ingin fokus memenangkan pertandingan berikutnya tanpa memikirkan aturan atau jumlah tim yang lolos. Indonesia dijadwalkan menghadapi Hong Kong pada Minggu 30 Agustus, setelah itu Malaysia pada 31 Agustus. David Singleton juga mengakui masih ada yang perlu diperbaiki, terutama setelah Indonesia menurunkan intensitas permainan saat unggul jauh atas Singapura. Ia menegaskan tim harus tetap bermain keras dan tidak lengah dalam pertandingan internasional. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.

0: City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, ini tadi ada beberapa catatan yang sudah ditambahkan kawan-kawan City Guide. Terima kasih banyak. Ini tadi dari Pak Anto menyampaikan persiapan karnaval pisang candi. Ini yang dipakai sound biasa, jadi nggak pakai sound horek ya, seperti di beberapa tempat lain. Oke, Pak Anto, coba kita tampilkan di visual radio. Ini tadi ada dokumentasi video yang dikirimkan Pak Anto, kawan.
1: Bisa mbak, beda kayak jaget, beda.
0: Nah, ini video yang diteruskan ya.
1: Karnaval ya.
0: Nah, ini kita bisa lihat beberapa kendaraan yang sudah mulai dihias, kawan, dan juga beberapa masyarakat yang ada di sana. Baik, terima kasih banyak Pak Anto sudah berkabar di pagi hari ini. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya dari Anda juga boleh nanti Anda tambahkan bagaimana pagi hari ini. Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat. Tentunya bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, jadi bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economis Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 911 FM Guidance for Your Life, kawan. Di pagi hari ini kita akan coba sambung terlebih dulu bersama dengan rekan-rekan dari PMI Kota Malang. Seperti biasa, kita akan minta update terkait dengan bagaimana untuk stok darah termasuk juga kegiatan dari UDD PMI Kota Malang yang bisa Anda manfaatkan untuk donor darah. Pagi hari ini kami sudah sambung dengan bagian lab pelayanan darah PMI Kota Malang, Pak Dudi Herlambang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Wulan.
0: Hari apa, pekan terakhir ini di rumah atau lagi di kantor ini Pak Dudi?
1: Saat ini sedang di rumah Mbak Wulan.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Baik Pak Dudi, pagi hari ini seperti biasa ya, kita minta update terkait dengan update stok darah di UDD PMI Kota Malang seperti apa. Silakan Pak Dudi.
1: Terima kasih waktu yang diberikan Mbak Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar sedikit dimanapun Anda berada. Berikut ini kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, hari Minggu tanggal 3. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Kita mulai aja dari produk darah whole blood untuk stok golongan darah A 84, golongan darah B 138, golongan darah O 150, golongan darah B 31. Kemudian untuk stok produk PRC, stoknya golongan darah A 141, golongan darah B 418, golongan darah O 321, golongan darah AB 122. Kemudian untuk trombosit konsentrat, stoknya untuk golongan darah A kosong, kemudian golongan darah B 56, golongan darah O 81, golongan darah AB 21. Kemudian untuk produk darah FFP, stoknya golongan darah A 276, golongan darah B 366, golongan darah O 466, golongan darah AB 73. Kemudian untuk produk darah AF, stoknya golongan darah A 40, golongan darah B 45, golongan darah O 110, golongan darah AB 28. Total jumlah stoknya 2969. Saat ini kami memerlukan kesetersediaan golongan darah A khususnya trombosit karena stoknya kosong.
0: Oke. Baik, Pak Dudi. Kemudian Pak Dudi, untuk kegiatan hari ini ya khususnya dari PMI Mobile, apakah ada Pak?
1: Hari ini ada dua kegiatan Mbak Wulan. Yang pertama di panitia PHBN HUT ke-81 RW 17 Perum BTU dengan alamat Perumahan Bulan Terang Utama di depan blok UJ 26 dengan jumlah donor 30 orang, dimulai jam 7.30 sampai jam 12.00. Yang kedua yaitu di Gereja Santo Albertus dengan alamat Jalan Ahmad Yani ya, dengan jumlah donor 75 orang, dimulai jam 7.30 sampai jam 12.00.
0: Baik Pak Dudi. Kemudian Pak, caranya donor ini seperti apa? Termasuk juga persyaratan ya, kelengkapan administrasi dan juga secara fisik yang perlu diketahui masyarakat.
1: Persyaratannya umumnya yaitu pertama membawa identitas diri yaitu KTP, SIM, paspor dan lainnya. Kemudian untuk batas usia minimal 17 tahun, batas maksimal usia 60 tahun, kemudian berat badan minimal 45 kg. Kemudian untuk donor yang berulang membawa kartu donor dan jarak donor sebelumnya minimal 60 hari. Kemudian tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor. Tentunya tidur yang konsisten ya Mbak Mulan. Kemudian makan-makan yang bergizi, banyak mengandung zat besi, protein, sayur-sayuran, daging, kemudian kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menghindari dehidrasi nanti pada saat diambil darah. Kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak didapatkan kondisi anemia, ketidakstabilan mental, alkohol atau keracunan obat. Kemudian tidak dalam kondisi demam, tidak mengonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari, contohnya seperti aspirin nanti yang berdampak pada kadar trombositnya. Kemudian tidak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit menular lewat transfusi darah, penyakit jantung atau paru, kemudian diabetes yang memerlukan insulin. Kemudian khusus untuk wanita tidak sedang hamil atau menyusui.
0: Oke, Pak Dudi. Pak, untuk sejauh ini ya upaya dari PMI Kota Malang dalam menjaga mutu dan juga peralatan yang dipakai itu seperti apa sih, Pak Dudi? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak.
1: Untuk menjaga mutu atau kualitas darah di PMI Kota Malang, pertama sebelum melakukan donor darah, para pendonor akan dilakukan pemeriksaan kesehatan atau seleksi awal seperti tekanan darah, hemoglobin darah, ini agar menjaga agar kualitas darah yang akan diberikan nantinya sudah sesuai dengan batas minimal yaitu 12,5 gram per desiliter. Kemudian selanjutnya pengambilan darah menggunakan prosedur yang benar dan steril. Kemudian pelabelan dan identitas yang benar untuk menjaga kesalahan identitas. Kemudian darah akan melalui tahap karantina ya. Kemudian darah tersebut akan ditimbang sesuai dengan standar minimalnya. Darah akan dilakukan pemisahan sesuai dengan jenis produk kebutuhannya, ya ini berfungsi untuk mengurangi resiko samping dan sesuai kebutuhan pasien. Kemudian setelah itu akan dilalui pemeriksaan IMLD, ya seperti penyakit hepatitis B, hepatitis C, sipilis dan HIV. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan konfirmasi golongan darah dan uji saring antibody. Sebelumnya darah tersebut akan diperiksa ulang golongan darahnya dan diperiksa antibodi yang terdapat di dalam darah para pendonor tersebut. Kemudian dan secara berkala akan dilakukan pemeriksaan darah lengkap seperti ya hemolisis darah, kemudian pH darah dan koagulasi darah. Dan akan dilakukan penentuan status produk darah di bagian produk rilis seperti meriliskan yang kemudian ditahan untuk evaluasi dan ditolak atau dimusnahkan apabila tidak memenuhi persyaratan produk rilis. Dan itu semua harus terdokumentasikan. Kemudian pendistribusian darah dan transplantasi menggunakan kondisi yang tervalidasi untuk mempertahankan kualitas darah. Kemudian selanjutnya donor akan diberikan ke pasien, tetapi sebelum diberikan akan dilakukan pemeriksaan kecocokan darah, meliputi pemeriksaan golongan darahnya ulang dan kemudian pemeriksaan uji saring antibodi pasiennya diperiksa, kemudian selanjutnya dilakukan uji cocok serasi dengan metode imlifidase spin. Dan untuk menjaga mutu darah, alat-alat yang berhubungan dengan kualitas darah akan dilakukan kualifikasi, kalibrasi dan pemeliharaan peralatan secara berkala.
0: Oke, Pak Dudi, kita akhiri dengan informasi manfaat ya, Pak Dudi, ketika kita melakukan donor darah secara rutin. Seperti apa? Silakan, Pak Dudi.
1: Manfaat donor darah, ya. Dengan donor darah, kita dapat menjaga kita kesehatan kita secara berkala. Sebelum donor darah, para pendonor akan menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan tekanan darah, guna pemeriksaan kuindara, kemudian dan deteksi penyakit tertentu berupa penyakit menular lewat transfusi darah. Kemudian dengan donor darah dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Ya, donor darah dapat membantu mengurangi kadar zat besi di dalam darah yang jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian yang ketiga, dengan donor darah dapat merangsang produksi sel darah baru. Setelah menurunkan darah ya, tubuh akan memproduksi sel darah baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Ini yang keempat yang terpenting Mbak Bulan. Dan dengan donor darah dapat meningkatkan rasa kepuasan dan kebahagiaan kita secara psikologis. Karena dengan donor darah dapat memberikan kebahagiaan karena dapat membantu sesama yang memerlukan darah.
0: Oke, sudah lengkap informasinya Pak Dudi. Terima kasih banyak ya. Baik, sampai jumpa di lain waktu Pak Dudi. Selamat menikmati akhir pekannya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kawan, itu tadi kita sambung bersama dengan Pak Dudi dari perwakilan UGD PMI Kota Malang. Jadi untuk Anda yang mau donor bisa langsung datang ke PMI Kota Malang yang ada di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, atau bisa manfaatkan PMI Mobile. Program ini sebagai kerjasama City GTFM dengan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341 364 617, alamat Jalan Buring nomor 10 Kota Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
2: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
3: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
4: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
5: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
7: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan, pagi hari ini terima kasih sudah menyampaikan kabar update. Pak Rehan, Bandulan sudah mulai terpantau kepadatan imbas adanya karnaval. Ini maksudnya gimana, Pak? Apakah karnavalnya sudah dimulai atau masih persiapan, Pak Rehan? Atau kawan-kawan City Guide lainnya yang kebetulan melintas di area Bandulan, boleh nanti turut berbagi update-nya. Kemudian ada juga tambahan informasi, ini tadi yang disampaikan dari Pak Abdul. Di mana ini? Kondisi di Stadion Gajayana ya. Pak Abdul Goni ini menyoroti kondisi toilet di Stadion Gajayana. Coba kita tampilkan di visual radio.
1: Kondisi dari toilet musola di Stadion Gajayana.
2: Woi, mengkilap. Woi, kayak stadionnya nggak ada yang apa namanya, nggak ada pegawainya sampai begini sampean.
0: Oke, Pak Abdul, terima kasih banyak ya. Ini rasanya perlu ada pembersihan, termasuk juga wastafelnya. Ini juga rasanya perlu segera dibersihkan gitu, Pak Abdul ya. Terima kasih banyak, Pak. Nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan di Sporapar, Kota Malang. Kemudian ada juga tambahan informasi kali ini dari Pak Anto. Banyak kegiatan Gerak Jalan Sehat hari terakhir bulan Agustus. Dan di Karangwidoro, Gerak Jalan berhadiah utama 2 sepeda motor Scoopy. Oke, Pak Anto, terima kasih ya untuk update-nya. Pak Dani, selamat pagi.
3: Kelurahan Purwodadi ada jalan sehat yang melewati Ahmad Yani. Jadi jalan Ahmad Yani-nya padat.
0: Baik, ada Bu Endah juga, kawan. Ini kayaknya juga Gerak Jalan ya pagi hari ini.
4: Sawut jajar, karnaval, dan jalan sehat.
0: Oke, terima kasih. Ini tadi ada foto juga yang dikirimkan Bu Endah sambil kita tampilkan di visual radio. Meriah sekali pagi hari ini, banyak kegiatan masyarakat yang sedang berlangsung. Hati-hati untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Kota Malang utamanya. Untuk informasi yang tidak kalah penting buat Anda, kawan, yang pengen beli properti tapi takut sampai boncos dan juga nggak produktif, makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap hari. Dekat dengan Jati Park Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
5: Wisdom. Keluarga itu adalah rumah, jadi tempat yang paling nyaman yang kita tinggali ya. Dimanapun kita setelah bekerja di luar atau berlibur pun, ke tempat-tempat yang paling mewah, ke tempat yang paling luxury, yang paling mahal. Tetapi pasti seminggu saja kita sudah kangen rumah. Karena di rumah itu bukan soal mewahnya, tapi kehangatan dan cerita-cerita yang ada di situlah yang membuat kita kemudian sangat menjadikan rumah itu sebuah istana yang tidak tergantikan. Dan isinya itu adalah orang-orang yang tersayang, yang dimana kita bertumbuh, berkembang bersama dari hal yang paling membahagiakan sampai paling menyedihkan ada di situ, dan kita bersama-sama melaluinya, saling menguatkan. Sehingga yang namanya keluarga itu adalah sebuah tempat berteduh yang tidak ada, tidak tergantikan. Orang mungkin menyangka saya akhirnya menjadi wali kota yang sebelumnya dosen, itu adalah wanita karir dari dulu menikah. Padahal enggak, saya dulu adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak, yang saya asuh sendiri, saya beri ASI sendiri, sampai mereka kemudian bisa saya lepas pelan-pelan. Dari TK masih ditungguin, kemudian SD harus dilepas karena memang situasi kondisi sebelah, apalagi SMP. Yang akhirnya di situasi seperti itu, anak saya yang kecil SMP, mungkin baru mau SMP, itu baru saya kemudian berkarir. Nah, disitulah peran keluarga yang menyupport. Saya waktu itu izin ke anak-anak, bukan ke suami yang dulu, ke anak-anak, apakah boleh saya karir sekolah dan sebagainya itu. Tadinya anak saya yang kecil, Ganis, itu gak boleh. Tetapi kemudian anak saya yang besar, Andi, bilang, jangan ini mama, gak boleh punya hak untuk melakukan kegiatan di luar. Yang akhirnya anak-anak boleh hanya mengizinkan saya berkegiatan di luar, yang kemudian sampai sekarang saya setelah menjadi wali kota kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi keluarga itu adalah supporter terbaik. Ketika kita mendapat support dari anak-anak, dapat izin dari suami, insya Allah perjalanan itu akan lebih terasa gampang, ringan, lancar, dan insya Allah berkah. Saya Dewanti Rumpoko, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan, dan Wali Kota Batu periode 2017-2022 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
4: Iya kak,
3: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
4: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
3: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
5: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
3: Wah, layanannya lengkap juga, Kak. Mulai dari IGD 24 jam, polispesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
5: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
3: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak? Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
5: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, kita lanjutkan pagi hari ini informasi yang sudah masuk ya. Ada Pak Afi, terima kasih. Akhir pekan ini semakin guyup rukun dengan event jalan santai di area Mergan dan beberapa titik lainnya. Wajar ya kalau jalannya ini jadi padat dan ada kendala Honda Brio trouble radiator overhead arah Langsep. Oke Pak, terima kasih banyak. Nanti kita sampaikan ke polsek terdekat ya, ini khususnya soal kendaraan yang trouble di sana. Sementara Pak Rehan mengabarkan untuk Jalan Mayjen Sungkono Buring ini ada karnaval Bantengan, kepadatan dua arah. Bandulan untuk karnavalnya itu sudah dimulai, kepadatan juga sudah terpantau dua arah, bahkan sejak tadi jam 7 lebih 25 menitan ya Pak Rehan, terima kasih banyak. Kemudian untuk beberapa catatan lain, Anda juga masih bisa berkabar seperti apa di sekitar Anda. Pak Imawan ini tadi sempat menyampaikan sampai setengah 6 ini masih kedengeran soundnya. Ini area yang mana ya Pak ya? Mungkin boleh ditambahkan kayaknya Karnaval Sekar Puro sepertinya ya. Kemudian ada juga tambahan informasi lainnya. Anda masih bisa berkabar juga manfaatkan WhatsApp kami kawan. Selain WhatsApp, Anda juga bisa jumpai kami di sosial media @cityguide911fm.
5: Jalan-jalan plus. Kawan, saya mau kasih tantangan dulu. Coba bayangkan, ada tempat yang harus ditempuh cukup jauh dari pusat kota Malang, tapi begitu sampai, yang menyambut bukan deretan bangunan atau suara klakson, melainkan gemuruh air terjun dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Nah, sekarang saya lagi berdiri tepat di tempat itu. Saya sedang berada di Coban Manan, air terjun yang ada di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Tempat ini memang belum seterkenal coban-coban lainnya, tapi justru itu yang bikin suasana terasa spesial. Rasanya seperti menemukan surga kecil yang masih tersembunyi. Nah, di depan saya, air terjun mengalir deras melewati tebing batu yang dipenuhi lumut hijau. Anginnya membawa percikan air yang sesekali mengenai wajah. Sementara suara gemuruh air berpadu dengan kicauan burung dari pepohonan di sekitarnya. Suasananya benar-benar bikin lupa kalau tadi sempat lelah di perjalanan. Yang menarik, menuju Coban Manan juga jadi bagian dari petualangannya. Anda akan melewati jalan setapak, area perkebunan, dan pemandangan pedesaan yang masih sangat alami. Jadi bukan cuma destinasi yang indah, tapi perjalanan menuju ke sini sayang kalau dilewatkan. Jangan lupa pakai sepatu yang nyaman, karena ada sedikit trekking sebelum sampai di air terjun. Oke, kalau berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan ke Kepanjen, lanjut menuju Paga, kemudian di Kecamatan Donomulyo hingga masuk Desa Sumberoto. Setelah sampai di area parkir, tinggal lanjut berjalan kaki sampai suara air terjun mulai terdengar semakin jelas. Kalau Anda termasuk tipe yang lebih suka mengejar pengalaman daripada sekedar mencari tempat foto, Coban Manan wajib masuk daftar destinasi berikutnya. Saya lanjut dulu ya, menikmati segarnya alam di sini. Sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, gate parkir alun-alun Kota Batu kembali beroperasi. Gate parkir elektronik di area alun-alun Kota Batu mulai beroperasi penuh sejak 26 Agustus 2026. Sistem ini diberlakukan setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kendaraan yang masuk ke area parkir akan dapat tiket dari mesin gate. Kata Kepala Bidang Perparkiran di Subkota Batu, Hilman Suwaidi, pengoperasian gate ini sebagai tindak lanjut surat perintah tugas Kepala Dishub. Kawan, kemarau panjang membuat kawanan monyet di Blitar turun ke pemukiman. Kejadian itu terjadi di daerah Sukorejo, Sutojayan, Kabupaten Blitar. Menurut Kepala Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Teddy Prasojo, para monyet turun ke pemukiman diperkirakan karena stok makanan di hutan habis imbas kemarau. Teddy menjelaskan, salah satu monyet yang ditemukan warga berupa monyet ekor panjang. Dari informasi warga, monyet itu sudah berkeliaran di pemukiman sejak beberapa hari lalu. Teddy membenarkan, memang selama musim kemarau, debit air di beberapa sungai dan sumber air menyusut. Kondisi itu membuat tanaman mengering dan tidak berbuah, termasuk tanaman yang jadi makanan para monyet. Kawan, Bilal Hasan menang KO di debut UFC. Petarung berdarah Indonesia Bilal Hasan meraih kemenangan pada debutnya di UFC setelah mengalahkan petarung Peru Nilson Rogers melalui knockout pada Sabtu 29 Agustus di Shanghai, China. Bilal menang lewat pukulan tangan kanan pada ronde kedua. Bilal Hasan yang berjuluk The Indoninja tampil dominan sejak ronde pertama dan sempat menjatuhkan Rogers. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 10 kemenangan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi kemenangan pertama Bilal di UFC sekaligus mengawali karirnya di ajang tersebut dengan catatan positif. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 8 pagi. Di pagi hari ini kawan, dari beberapa laporan maupun juga informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar, kalau di pagi hari ini tadi ada Pak Karyo yang sempat telepon juga ke newsroom tadi untuk wilayah di sekitaran Dinoyo, kemudian di sekitaran UIN. Ini jalannya sudah ditutup kawan, mengingat juga startnya itu mulai jam 9 nanti. Dan tadi sempat juga Pak

0: dari jam 9 pagi dari UIN. Demikian pendengar CityCat yang saya cintai, semoga nanti untuk jalan mengambil jalan alternatif agar tidak terjebak macet. Terima kasih, selamat pagi. Jangan lupa bahagia.
1: Terima kasih, jangan lupa bahagia Pak Karyo. Kalau kita lihat juga kawan di pantauan CCTV ya, memang kalau di sekitaran pertigaan Sardu ini mulai sudah dipadati oleh beberapa pengunjung maupun juga masyarakat yang bersiap untuk berangkat karnaval. Kalau ini saya tampilkan juga di radio visual kawan, memang terlihat sedikit lengang ya, sedikit sepi karena kalau dari jalan utama memang sudah ditutup, sehingga yang bisa mobilitas adalah masyarakat di sekitar. Ini kami tampilkan juga dari arah utara maupun juga dari arah selatan Sardu. Ini masih cukup lengang dan beberapa stand juga terlihat ini di pinggir-pinggir jalan. Ini kawan ada pickupnya juga yang sedang melintas di pantauan CCTV, beberapa pickup dan juga stand sudah mulai berjajar di sekitaran Sardo di Sumber Sari Gajayana untuk bersiap ada karnaval di pagi hari ini nanti jam 9. Kalau kita bergeser untuk yang di Sumber Sari, itu untuk startnya masih belum dimulai kawan ya. Tapi kalau kita lihat pantauan di sekitar Jalan Galunggung juga masih aman lancar, masih lengang ini, terpantau lengang. Dan kalau untuk antrian di traffic light juga masih aman, tidak ada kendala kawan di pagi hari ini. Nanti juga boleh untuk kembali ditambahkan bagaimana untuk update seputar kegiatan maupun juga informasi cuaca, mungkin juga boleh nanti dikirimkan kawan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, untuk saat ini memang ya, untuk penarikan parkir di alun-alun Kota Batu harus menggunakan karcis resmi. Ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perparkiran di Subkota Batu, Hilman Suwaidi, yang menyatakan selama gate beroperasi, jukir yang bertugas melakukan penataan kendaraan di area parkir dan tidak diperbolehkan menarik retribusi secara langsung baik kepada pengguna jasa parkir maupun ke yang lainnya. Jadi nantinya memang untuk pembayaran parkir melalui tiket dari mesin gate yang sudah disediakan. Dan untuk operasionalnya dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Sementara itu, di luar jam operasional gate, mungkin untuk Anda yang ke alun-alun Kota Batu lebih pagi atau lebih malam, nanti juga bakal diterbitkan di sub sesuai SOP, karcis resminya, untuk menghindari kebocoran retribusi. Jadi memang untuk Anda nanti yang misalnya ada rencana untuk ke Kota Batu, memang harus meminta parkir karcis resmi ya, baik dari gate ataupun nanti malam. Begitu ya, ketika gate-nya memang sudah tidak beroperasional, bisa untuk meminta karcis parkir yang resmi. Mengingat juga di wilayah Malang Raya, karena di hari ini di tanggal 30 banyak yang mengadakan karnaval, sehingga mungkin titik kemacetan juga akan bergeser ke Kota Batu, yang biasanya kalau di Malang kemarin kawan di hari Sabtu kami pantau juga di sekitaran Kayu Tangan ini padat sekali ya. Jadi sudah mulai ada peningkatan baik dari volume kendaraan maupun juga pengunjung wisatawan. Ini kita sudah masuk di akhir pekan, kemudian juga di akhir bulan. Ini double-double dan mungkin juga banyak sekali wisatawan yang ingin liburan di Kota Malang maupun juga di Kota Batu. Kalau kita kembali update kawan, bagaimana untuk pantauan dari lalu lintas di Kota Malang ya di pagi hari ini, untuk beberapa titik yang dikabarkan ada sedikit kepadatan kalau di pagi hari ini sudah mulai lengang. Ini kalau di sekitaran jalan yang menuju ke TL Sabilillah, baik dari arah utara maupun juga dari arah selatan, ini masih aman lancar kawan. LA Sucipto, perempatan yang biasanya kalau akhir pekan memang selalu ramai, ini di pagi hari ini masih cenderung lengang. Dari perempatan LA Sucipto juga sampai ke Sunandar Priyo maupun juga ke Panji Suroso, dua arah ini sangat lancar, tidak ada kendala. Kalau untuk di beberapa titik juga di Singosari, Mondoroko, di pagi hari ini masih relatif aman kawan, tidak ada kendala. Tapi kalau untuk beberapa ruas jalan ya, seperti di Sumbersari, kemudian juga beberapa titik lainnya yang nanti bakal dilintasi oleh Karnaval, memang kalau di aplikasi pemantau traffic memang lengang, tapi sebetulnya untuk ruas jalan tersebut sudah ditutup untuk lalu lintas dari Karnavalnya tersebut, sehingga nanti bisa diantisipasi untuk menghindari dulu sekitaran MT Haryono, kemudian juga di Sumbersari, di Noyo, karena memang kalau dari pantauan CCTV ini juga kita masih pantau kawan, memang jalannya terlihat sepi karena memang sudah ditutup untuk lalu lintas umum, sehingga yang boleh melintas adalah masyarakat di sekitar. Dan kalau di beberapa ruas memang sudah nampak ini ada kios yang berjualan di sekitar Jalan Gajayana untuk persiapan Karnaval di Noyo yang nanti sudah mulai di jam 9 pagi. Jadi kami ingatkan kembali kawan ya, antisipasi kepadatan maupun juga kemacetan dan tetap hati-hati di jalan.
0: Infotol, informasi seputar jalan tol.
7: Kawan, di pagi hari ini kita kembali update untuk lalu lintas di seputar jalan tol. Untuk Anda yang punya rencana menuju ke tol Pandaan Malang, di pagi hari ini masih relatif aman dua arah sampai ke tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Perak Satelit, di pagi hari ini juga aman lancar kawan. Gempol Rembang, untuk Anda yang menuju ke Probolinggo juga aman. Krian Kertosono, tolnya juga relatif aman dua arah. Kalau untuk di sekitar tol Malang, di pagi hari ini terpantau cerah kawan, tidak ada potensi hujan, namun juga antisipasi karena suhu masih di angka 29 derajat Celcius.
0: Info tol,

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Hi-Fi, Jatuh Bangkit Kembali. Memang ini menjadi sebuah lagu yang cocok juga karena momentumnya sekarang juga masih dalam perayaan kemerdekaan, sehingga memang perlu untuk kita menambahkan semangat ya kawan di akhir pekan, walaupun juga akhir bulan, tapi juga tetap harus semangat. Kalau kita berbicara tentang sound horror kawan, maupun juga karnaval yang beberapa wilayah di Malang Raya saat ini di tanggal 30 juga sedang melaksanakan, ini ada sebuah fatwa yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur terkait dengan sound horror. Jadi Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur secara resmi mengeluarkan fatwa haram terhadap sound horror melalui fatwa nomor 1 tahun 2025. Fatwa tersebut kawan diputuskan dalam sidang komisi fatwa pada 13 Juli tahun 2025 kemarin, yang isinya adalah, yang pertama, penggunaan sound horror memang bisa menyebabkan gangguan kesehatan, kerusakan fasilitas, atau juga keresahan sosial. Dan bila disertai maksiat seperti aurat terbuka, joget campur pria wanita, maka status haramnya lebih tegas. Dan ada tiga aktivitas adu sound yang dikategorikan sebagai tabzir atau pemborosan. Sehingga kalau yang direkomendasikan atau dikeluarkan oleh fatwa MUI Jawa Timur memang tidak diperbolehkan untuk penggunaan sound horror. Dan kalau kita melihat dari yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Wahyu Hidayat, yang menyatakan memang kebijakan terkait dengan penggunaan sound horror di Kota Malang memang secara tegas dilarang. Dan larangan ini juga dipastikan tetap berlaku tanpa pengecualian pada rangkaian perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita coba dengarkan juga bagaimana pernyataan dari Wahyu Hidayat.
1: Kita lihat ini masih dalam ya, sewajarnya, jangan sampai nanti ada hal yang tidak kita inginkan. Dia mengganggu, jadi ada musik yang memang mengganggu. Kemudian seperti yang dimulai sudah diingatkan, tapi dia tetap berdiri.
0: Jadi memang kalau dari Wahyu Hidayat memang secara tegas kawan melarang untuk penggunaan sound horror yang dilaksanakan di beberapa titik, tepatnya di Malang Kota maupun juga di Kabupaten Malang. Tapi kalau kita pantau memang beberapa lokasi yang tadi sempat saya lihat di pantauan CCTV di Noyo atau di Pertigaan Sardu, ini tadi memang tidak terlihat ada sound horror kawan, tapi memang ada pickup yang menggunakan sound-sound kecil. Nah ini kalau menurut dari pernyataan wali kota memang masih diperbolehkan ya, seperti imbauan alternatif. Jadi masyarakat diminta menggunakan perangkat suara standar yang tidak berlebihan dan tetap fokus mengangkat nilai-nilai budaya Nusantara. Dan kalau Anda misalnya nanti melihat karnaval di Noya, memang untuk beberapa pickup ini memang dihias menggunakan hasil bumi. Jadi ditambahin seperti sayuran, buah-buahan, dan soalnya juga kecil-kecil kawan. Nah ini bisa menjadi sebuah inspirasi juga bagi masyarakat maupun juga desa-desa lainnya di Malang Raya, sehingga tetap bisa melaksanakan perayaan HUT kemerdekaan menggunakan sound, tapi tidak sebesar sound-sound horror yang lainnya. Juga kalau kita melihat, kalau misalnya soundnya itu tidak terlalu besar, tentunya desibelnya juga tidak akan begitu bergetar atau berpengaruh ya. Jadi masih aman, baik untuk kesehatan maupun juga keseruan masyarakat, euforianya juga masih bisa dapat. Dan kalau kita misalnya berbicara tentang keseruan, memang banyak sekali perbedaan di antara masyarakat itu, sehingga memang perlu dicari jalan tengahnya. Bagaimana masyarakat yang pro masih bisa melaksanakannya, maupun juga masyarakat yang kontra masih bisa tidur maupun beristirahat dengan tenang, atau juga di akhir pekan sekedar santai di rumah juga tidak terlalu terganggu.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb, ya, ubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api, O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Ya. Coba diproduksi dalam skala besar. Itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb, ya, ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain. Seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan, ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi baru setelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
1: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Di hari ini kawan, Malang semakin berguncang ya dengan beberapa lokasi yang sedang melaksanakan karnaval. Kalau untuk yang di sekitaran Bonolerjo, bagaimana kawan untuk update-nya? Karena kalau beberapa pendengar juga tadi sempat menyampaikan sudah ada yang jalan sehat ya, tadi sempat disampaikan oleh Pak Andi. Ini tadi sempat menyampaikan juga untuk kegiatan, maupun juga Pak Abu Ja'far tadi sempat mengirimkan video kawan. Ini terkait dengan keramaian yang ada di sekitaran Jalan Ahmad Yani. Jadi untuk lalu lintasnya menjadi sedikit padat. Lalu ada tambahan untuk rundown yang dikirimkan oleh Pak Abu Ja'far terkait dengan kegiatan yang di Ahmad Yani. Untuk acaranya ini sampai selesai. Kalau di rundown ini memang sampai setengah satu. Jadi ada door prize, kemudian ada hiburannya, ada beberapa hiburan juga. Ini ada 5 yang ada di rundown. Ini saya tampilkan juga di radio visual. Ini untuk kegiatan yang di Jalan Ahmad Yani. Dan kalau di jam sekarang menuju jam 9 ini masih rangkaian kegiatan pembukaan ya, masih di rundown kegiatan pembukaan. Jadi nanti di jam setengah 10 ada hiburannya, musik, kemudian ditambah kupon sembako dan musik lagi nanti sampai jam setengah 1 siang. Terima kasih Pak Abu Ja'far. Kalau untuk beberapa ruas lainnya kawan, di pagi hari ini menjelang siang juga cuaca di Malang masih cukup cerah ya, tidak mendung. Kalau kemarin Sabtu pagi hari itu sudah cukup mendung, tapi siangnya panas sekali, terik ya, terik luar biasa. Kemudian beranjak ke sore sudah mulai dingin kembali, untuk suhunya turun drastis. Jadi tetap diantisipasi untuk Anda nanti kalau ada rencana keluar rumah ya, bisa pakai jaket maupun juga sarung tangan agar lebih terjaga. Kalau di sekitaran Jalan Ijen kawan, masih ada Car Free Day ya. Jadi memang masih ditutup mengingat hari ini juga hari Minggu. Kalau infonya dari rekan-rekan kemarin, hari ini di Car Free Day Ijen itu ada Charlie Van Houten, vokalisnya ST12. Ini barangkali Anda yang sedang mobile juga lagi ikut Car Free Day gitu ya, boleh ini dikirimkan videonya, keseruannya gimana nyanyi bareng, CFD bareng sama Charlie Van Houten ya, vokalisnya ST12. Kalau di sekitar ruas jalan yang lain kawan, di sekitaran Brawijaya, hari ini ada kegiatan open house untuk mahasiswa baru. Untuk pelaksanaannya selama 2 hari dari kemarin Sabtu, jadi Sabtu Minggu ini 2 hari. Ini seperti konser ya, maupun juga pensi dari mahasiswa baru. Jadi nanti perlu diantisipasi kembali kalau Anda ada rencana melintasi sekitaran Jalan Soekarno-Hatta ke Maijen Panjaitan maupun Suhat yang ke MT Haryono. Atau kalau Anda dari sekitaran Veteran, kemudian Jalan Bandung juga nanti perlu diantisipasi, barangkali juga sedikit ada kepadatan karena di Universitas Brawijaya sedang ada kegiatan open house atau pensi untuk mahasiswa barunya. Dan di pagi hari ini kita juga akan update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, Anda yang pagi hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi sejauh ini masih relatif lancar di sepanjang Pandaan. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Bahkan untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Waru, nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya juga masih terkondisikan. Semoga cuaca bersahabat di pagi hari ini. Kawan-kawan Citygate yang sedang mengakses di ruas tol, boleh nanti Anda kabarkan. Tadi Pak Dani sempat menginformasikan jam 8 lebih 46 menit, tol cenderung sepi, baru di Surabaya Gresik yang ramai. Terima kasih Pak Dani. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana, banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian, seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan, penarikan parkir di alun-alun Kota Batu harus pakai karcis resmi. Kepala Bidang Perparkiran di Subkota Batu, Hilman Saudi menyatakan, selama gate beroperasi, jukir bertugas melakukan penataan kendaraan di area parkir dan tidak diperbolehkan menarik retribusi secara langsung kepada pengguna jasa parkir. Jadi pembayaran parkir melalui tiket dari mesin gate yang sudah disediakan untuk operasionalnya dari jam 8 pagi hingga sampai jam 9 malam. Sementara itu, di luar jam operasional gate, pengelolaan parkir kembali menggunakan karcis resmi yang diterbitkan di sub sesuai SOP untuk menghindari kebocoran retribusi. Kawan, KAI Kediri imbau penumpang kereta berangkat lebih awal. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menyampaikan, pihaknya mengimbau kepada penumpang kereta api agar berangkat lebih awal hari ini karena sejumlah wilayah di Jawa Timur mengadakan karnaval. Hal ini disampaikan khususnya penumpang yang berangkat dari Kediri karena ada karnaval budaya Balowerti mulai pukul 9 pagi meliputi stasiun Kediri. Lebih lanjut, pihaknya mengapresiasi kerjasama dan pengertian penumpang dan mendukung kelancaran semua aktivitas masyarakat. Kawan, BMKG ingatkan potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia pada Minggu 30 Agustus akan mengalami cuaca berawan hingga berawan tebal. Sejumlah daerah juga berpotensi mengalami hujan ringan termasuk Medan, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Bandung. Perkirawan BMKG Nisa mengatakan masyarakat di Padang perlu waspadai hujan yang dapat disertai petir. Sementara itu, beberapa wilayah seperti Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung berpotensi mengalami asap atau kabut. BMKG juga mengingatkan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Sumatera bagian utara hingga selatan, serta Papua bagian tengah. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kembali kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 9 pagi untuk informasi terkait dengan karnaval yang ada di Malang. Ini tadi sempat disampaikan oleh Bumila. Ini informasi lain, mobil yang ke arah Dinoyo dari Betek depan UB dialihkan ke arah Suhat, jadi tidak bisa lurus. Karena mengingat kawan sekarang sudah masuk di jam 9 ya. Jadi untuk karnaval yang ada di Dinoyo, tepatnya yang startnya ini nanti di depan UIN Malang, ini memang sudah dilaksanakan. Tapi kalau di pantauan kami yang di CCTV, di pagi hari ini masih terpantau belum dimulai. Maksudnya belum berjalan untuk yang karnavalnya di sekitaran Sardo maupun juga di Dinoyo. Tapi kalau beberapa masyarakat ini sudah mulai memadati beberapa lokasi. Ini saya tampilkan juga di radio visual. Ini untuk keramaiannya yang di sekitaran Sardo kawan, sudah ada beberapa stand yang berjualan di pinggir jalan ya, untuk memeriahkan dari karnaval budaya. Terima kasih Bu Mila untuk informasinya. Kalau untuk beberapa ruas jalan lainnya kawan, di pagi hari ini memang sudah sedikit ada peningkatan volume kendaraan ya. Di Jembatan Suhat untuk yang mengarah ke Maijen Panjaitan. Jadi mungkin beberapa warga juga memilih putar balik karena tidak bisa lurus kawan, dialihkan ke Soekarno-Hatta. Kita coba cek juga pantauan CCTV. Cukup crowded kawan yang di Lalin Suhat ini. Bisa Anda lihat di radio visual kami juga. Ini juga dipenuhi oleh beberapa mahasiswa UB yang menggunakan kemeja putih hitam. Ini karena ada kegiatan pensi di Universitas Brawijaya. Jadi di samping masyarakat, wisatawan, pengunjung, juga beberapa ruas jalan ditutup karena ada karnaval. Ditambah lagi dengan beberapa kampus termasuk juga dari mahasiswa Brawijaya

juga dari Soekarno-Hatta yang menuju ke Dinoyo. Ini sudah ditutup dan ada di sub juga yang berjaga. Ini semacam barrier ya, diletakkan di tengah jalan. Jadi untuk mobil betul-betul tidak bisa lewat ini. Hanya motor yang boleh untuk melintasi jalan MT Haryono. Ini sudah beberapa di sub yang berjaga untuk mengatur arus lalu lintas. Kalau untuk dari pantauan yang lain di Soekarno-Hatta yang ke utara, ini masih cukup lengang ya, tidak begitu padat. Tapi untuk yang mengarah ke selatan dari Panjaitan yang ke arah timur, ini juga sudah mulai ada peningkatan volume, ini cukup ramai. Ini baik mobil, motor, dan juga ojol yang mengantarkan mahasiswa ke Brawijaya. Begitu kawan untuk pantauan di pagi hari ini, nanti juga boleh untuk kembali Anda update situasinya, bagaimana kondisi di sekitar Anda. Mungkin yang sedang menonton karnaval juga boleh nanti dikirimkan videonya, keseruannya bagaimana, di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Satu lagu kawan dari The Chainsmokers featuring Daya, Don't Let Me Down.

0: banget iki.
1: Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
2: Mas, ciloknya 10.000 ya?
1: Oh iya bu, plastik biasa ta?
2: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
1: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
2: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
1: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
2: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
2: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Mengingat juga kita masih berada di musim kemarau, kawan. Nah, ini kemarau panjang membuat kawanan monyet di Blitar turun ke pemukiman. Kejadian ini terjadi di sekitar daerah Sukorejo, Sutojayan, Kabupaten Blitar. Dan menurut yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Satpol PP Kabupaten Blitar, Teddy Prasojo, ini para monyet turun ke pemukiman diperkirakan karena stok makanan di hutan habis imbas kemarau. Dan Teddy juga menjelaskan, kawan, jika salah satu monyet yang ditemukan warga berupa monyet ekor panjang. Nah, ini dari informasi yang disampaikan, monyetnya sudah berkeliaran di pemukiman sejak beberapa hari yang lalu. Dan memang dibetulkan oleh Satpol PP maupun juga Damkar Kabupaten Blitar, karena memang selama musim kemarau, debit air di beberapa sungai dan sumber air ini menyusut. Nah, ini kondisinya membuat tanaman mengering dan tidak berbuah, termasuk tanaman yang menjadi makanan para monyet. Nah, ini tentunya untuk musim kemarau ini tidak hanya berdampak bagi manusia saja, kawan, tapi juga berdampak bagi lingkungan dan alam. Salah satunya adalah flora fauna yang dimiliki oleh Indonesia, seperti endemik asli, tumbuhan, dan hewan-hewan ini memang juga terdampak dari kekeringan yang saat ini juga masih melanda di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk juga di Jawa Timur. Kalau di Malang Raya, termasuk di Kabupaten Malang kemarin yang sudah ditetapkan oleh BPBD mengalami kekeringan air, di antaranya adalah Kecamatan Kepanjen, kemudian Sumber Pucung, Donomulyo, Sumawe, dan beberapa dan Gedangan. Jadi ada 5 kecamatan di Kabupaten Malang yang ditetapkan oleh BPBD Malang sebagai wilayah yang terdampak kekeringan air bersih. Termasuk salah satu teman saya juga di Sumawe, kawan, memang betul mengalami kekurangan air bersih ya, karena kering. Sehingga nanti kalau misalnya Anda merasa debit airnya berkurang atau memang mengalami kekurangan air bersih, bisa dilaporkan ke BPBD maupun juga petugas terkait terdekat untuk dibantu penyuplai air bersih. Di jam 9 lewat 12 menit, kawan, berarti 6 menit yang lalu, ada Pak Wibisono tadi yang sempat mobile juga mengirimkan video. Coba kita putarkan videonya. Mana ini, Pak? Coba kita percepat videonya, kawan.
1: Genengan.
0: Oh, di Genengan.
1: Pakai saji Genengan. Di depan nih Kang Bunderland. Arah yang mau ke Malang Kota. Mau macet panjang ini. Arah yang mau ke Malang Kota macet panjang. Hindari, hindari, hindar.

0: ekor kemacetan.
1: Cukup panjang kawan untuk antriannya ya. Dan kalau yang dikirimkan videonya oleh Pak Wibisono ini memang antriannya karena ada karnaval ditambah dengan peningkatan volume kendaraan ya.
0: Ekor kemacetan sampai warung luwes.
1: Oke, terima kasih Pak Wibisono. Kalau tadi dari pantauan kami memang di aplikasi pemantau traffic kawan di pagi hari ini sekitaran Pagi Saji maupun juga Genengan cukup panjang antriannya. Dan ditambah juga dengan truk tebu ya, tadi banyak juga yang ikut mengantri dari kemacetan ditambah dengan kendaraan roda 4 sehingga ruas jalan di sekitaran Genengan Pagi Saji di pagi hari ini menjadi lebih padat. Dan untuk beberapa laporan lainnya kawan nanti juga kita akan akomodir di segmen selanjutnya.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, sejauh ini tidak ada kepadatan yang perlu diantisipasi, baik di sepanjang Pandaan, kemudian di sekitar Sidoarjo, bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Jadi nanti di menjelang gate Waru maupun di selepasnya, seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak, semuanya tampak terkondisikan. Mungkin Anda yang pagi hari ini sedang memantau juga di beberapa ruas tol tambahan untuk seputar cuaca, boleh nanti Anda sampaikan di 0811 3600 911 atau dengan cara mention di @city guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Menginfokan ada laka di gadang
9: PKL-PKL terusnya diobrai veteran.
10: Di situ ada 12 sound horek siap menggoncang.
11: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
12: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
13: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor 7 ke teman-teman living ya.
11: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
14: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Malik The Essentials, pilihanku. Ini kita mainkan kawan di pagi hari ini untuk menemani akhir pekan Anda yang sedang mobile juga di perjalanan maupun juga akan liburan bersama keluarga ini di Malang Raya. Kalau untuk beberapa titik memang masih dikabarkan cukup padat kawan ya. Tadi sempat ada Pak Karyo ini mengirimkan voice note kawan.
1: Untuk sementara pendengar sedikit perempatan ITN roda 4 maupun roda 2 jalan sudah ditutup untuk menuju ke Dinoyo. Demikian informasi sedikit. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Karyo. Ini ada tambahan dokumentasi berupa foto kawan. Ini terkait dengan macet karnaval Dinoyo. Jadi ini kalau dari spanduknya mulainya jam 8 sampai jam 5 sore. Hindari kawasan Dinoyo, Gajayana dan Merjosari. Kalau ini juga ada alternatifnya, jika Anda nanti ke arah Batu atau ke Landung Sari, bisa lewat Jalan Borobudur, kemudian ke Akordion dan masuk di Tunggul Wulung, nanti keluarnya di Telogomas. Tapi kalau Anda nanti mengarah ke pusat kota atau Suhat, dari Telogomas bisa belok ke kiri ke Jalan Saksofon ya, nanti bisa masuk ke Jalan Candi Panggung atau melalui Suhat. Kalau Anda dari arah selatan, bisa nanti maksimalkan di Jalan Raya Dieng ke Kalisongo, nanti keluarnya juga lewat Dau atau Batu. Tapi kalau dari perempatan ITN ke Landung Sari, itu nanti bisa lewat Sigura-gura, ke Sunan Kalijaga, ke Mertojoyo Selatan,

0: Hansip, kepolisian, dan juga Dishub. Ini menjaga water barrier ya. Ini kalau yang dikirim oleh Pak Karyo di perempatan ITN atau di TL Veteran ini, untuk petugas yang berjaga. Tapi coba kita cek juga kawan melalui pantauan CCTV, apakah untuk yang karnaval di Dinoyo ini apakah memang sudah berangkat ya. Kita coba cek. Sudah kawan, sudah mulai. Ini bisa Anda lihat juga di radio visual kami, kami tampilkan. Ini untuk beberapa kendaraan dari karnaval di Dinoyo memang sudah berangkat. Karena kalau dari edarannya startnya memang jam 9 ya. Kalau sekarang sudah setengah 10. Jadi kurang lebih ada 30 menit spare time-nya tadi untuk persiapan maupun juga untuk pelaksanaan. Kalau untuk beberapa posisi CCTV yang lainnya, ini ini juga sudah mulai berangkat dari barisan yang membawa bendera. Ini dari anak-anak SD mungkin ya yang berangkat terlebih dahulu. Kemudian disusul juga dengan pickup yang membawa sound, dan juga beberapa dari pickup ini membawa hasil bumi kawan. Dan itu untuk pantauan di pagi hari ini. Kemudian juga ada Pak Nuriswanto. Tadi info traffic di Malangkota terkait splendid di Malangkota. Kalau di splendid di pagi hari ini masih terpantau lancar kawan, tidak ada kendala ya. Jadi masih relatif aman kalau di sekitaran kota, di alun-alun, Kayu Tangan juga di pagi hari ini masih lancar kawan, tidak ada kendala maupun juga kepadatan. Kalau di sekitaran jalan yang lain, ini di sekitaran Jalan Kawi yang menuju ke Jalan Arif Rahman Hakim sedikit ada perlambatan sedikit di perempatan Arjuna Kawi Kelut di pagi hari ini. Kalau selebihnya misalnya Anda dari Ijen kemudian melintasi Jalan Kawi depannya MOG, di pagi hari ini masih aman lancar. Jalan Tenes, Tangkuban Perahu juga masih aman kawan.
1: City Guides Life Hacks.
2: Sering gak sih ngerasa kesal sama hal-hal kecil? Mungkin macet saat berangkat kerja, pesan WhatsApp yang belum dibalas, atau perdebatan sepele dengan pasangan dan rekan kerja. Saat emosi sedang tinggi, semua masalah terasa besar dan mendesak. Nah, ada satu teknik sederhana yang sering digunakan untuk membantu melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Namanya aturan 80 tahun. Caranya sangat mudah. Sebelum marah atau mengambil keputusan penting, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau umur saya 80 tahun nanti, apakah masalah ini masih akan saya anggap penting? Pertanyaan sederhana ini membantu otak untuk keluar dari tekanan sesaat dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena faktanya, banyak hal yang membuat kita stres hari ini sebenarnya tidak akan berarti banyak beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya, kemacetan pagi ini, apakah akan terasa penting saat kita berusia 80 tahun? Apakah perdebatan kecil di grup WhatsApp akan menjadi kenangan yang terus diingat? Atau apakah kesalahan kecil yang anak lakukan hari ini akan lebih penting daripada hubungan baik yang kita bangun bersama mereka? Seringkali jawabannya adalah tidak. Bukan berarti semua masalah harus diabaikan. Kalau menyangkut kesehatan, keuangan keluarga, pendidikan anak, atau keputusan besar dalam hidup, tentu tetap perlu dipikirkan dengan serius. Namun, untuk banyak hal yang hanya menguras emosi, aturan 80 tahun membantu kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Psikolog menyebut bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak masalah yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai present bias, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada kejadian yang sedang berlangsung dibanding dampak dalam jangka panjang. Jadi saat emosi mulai naik atau pikiran terasa penuh, berhenti sejenak selama 10 detik. Lalu tanyakan, saat saya berusia 80 tahun nanti, apakah ini masih akan menjadi masalah besar? Kalau jawabannya tidak, mungkin ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan hari ini.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sering gak sih ngerasa kesal sama hal-hal kecil? Mungkin macet saat berangkat kerja, pesan WhatsApp yang belum dibalas, atau perdebatan sepele dengan pasangan dan rekan kerja. Saat emosi sedang tinggi, semua masalah terasa besar dan mendesak. Nah, ada satu teknik sederhana yang sering digunakan untuk membantu melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Namanya aturan 80 tahun. Caranya sangat mudah. Sebelum marah atau mengambil keputusan penting, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau umur saya 80 tahun nanti, apakah masalah ini masih akan saya anggap penting? Pertanyaan sederhana ini membantu otak untuk keluar dari tekanan sesaat dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena faktanya, banyak hal yang membuat kita stres hari ini sebenarnya tidak akan berarti banyak beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya, kemacetan pagi ini, apakah akan terasa penting saat kita berusia 80 tahun? Apakah perdebatan kecil di grup WhatsApp akan menjadi kenangan yang terus diingat? Atau apakah kesalahan kecil yang anak lakukan hari ini akan lebih penting daripada hubungan baik yang kita bangun bersama mereka? Seringkali jawabannya adalah tidak. Bukan berarti semua masalah harus diabaikan. Kalau menyangkut kesehatan, keuangan keluarga, pendidikan anak, atau keputusan besar dalam hidup, tentu tetap perlu dipikirkan dengan serius. Namun, untuk banyak hal yang hanya menguras emosi, aturan 80 tahun membantu kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Psikolog menyebut bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak masalah yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai prison bias, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada kejadian yang sedang berlangsung dibanding dampak dalam jangka panjang. Jadi saat emosi mulai naik atau pikiran terasa penuh, berhenti sejenak selama 10 detik, lalu tanyakan, saat saya berusia 80 tahun nanti, apakah ini masih akan menjadi masalah besar? Kalau jawabannya tidak, mungkin ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan hari ini.

0: City Guide's Life Hacks.
1: Sering gak sih ngerasa kesal sama hal-hal kecil? Mungkin macet saat berangkat kerja, pesan WhatsApp yang belum dibalas, atau perdebatan sepele dengan pasangan dan rekan kerja. Saat emosi sedang tinggi, semua masalah terasa besar dan mendesak. Nah, ada satu teknik sederhana yang sering digunakan untuk membantu melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Namanya aturan 80 tahun. Caranya sangat mudah. Sebelum marah atau mengambil keputusan penting, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau umur saya 80 tahun nanti, apakah masalah ini masih akan saya anggap penting? Pertanyaan sederhana ini membantu otak untuk keluar dari tekanan sesaat dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena faktanya, banyak hal yang membuat kita stres hari ini sebenarnya tidak akan berarti banyak beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya, kemacetan pagi ini, apakah akan terasa penting saat kita berusia 80 tahun? Apakah perdebatan kecil di grup WhatsApp akan menjadi kenangan yang terus diingat? Atau apakah kesalahan kecil yang anak lakukan hari ini akan lebih penting daripada hubungan baik yang kita bangun bersama mereka? Seringkali jawabannya adalah tidak. Bukan berarti semua masalah harus diabaikan. Kalau menyangkut kesehatan, keuangan keluarga, pendidikan anak, atau keputusan besar dalam hidup, tentu tetap perlu dipikirkan dengan serius. Namun, untuk banyak hal yang hanya menguras emosi, aturan 80 tahun membantu kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Psikolog menyebut bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak masalah yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai prison bias, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada kejadian yang sedang berlangsung dibanding dampak dalam jangka panjang. Jadi saat emosi mulai naik atau pikiran terasa penuh, berhenti sejenak selama 10 detik, lalu tanyakan, saat saya berusia 80 tahun nanti, apakah ini masih akan menjadi masalah besar? Kalau jawabannya tidak, mungkin ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan hari ini.

0: guidance for your life. CityGate FM. September 5, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Kawan, di pagi hari ini menuju jam 10, Malang Kota masih berguncang dengan beberapa kegiatan karnaval yang terjadi di seputar ruas jalan utama. Ini tepatnya di sekitaran MT Haryono yang oleh rekan-rekan Newsroom juga masih dipantau kawan melalui update YouTube maupun juga pantauan CCTV Kota Malang. Dan kalau misalnya kita lihat di pantauan CCTV memang sudah banyak dari kontingen di MT Haryono ini yang berangkat ya. Jadi semoga nanti untuk kegiatannya bisa berlangsung lancar, cepat dan tidak molor. Karena yang diharapkan dari masyarakat juga jalan tersebut bisa digunakan kembali sebagaimana semestinya. Kalau kita lihat memang di beberapa titik, tepatnya di perempatan ITN atau perempatan Veteran, ini sudah dijaga oleh rekan-rekan kepolisian maupun juga Dishub. Dan juga ada Linmas kawan, ini petugas gabungan yang menjaga, jadi dipasang water barrier. Ini kami tampilkan juga di radio visual. Jadi memang dilarang ya untuk mobil melintas di sekitaran jalan Sumbersari, Gajayana sampai ke MT Haryono. Tapi kalau motor ini masih diperbolehkan kawan untuk masuk. Ini imbasnya nanti malah jadi kepadatan di sekitaran jalan Sigura-Gura. Coba kita lihat di aplikasi pemantau traffic. Iya kawan, jadi antriannya nanti masuknya menumpuk di Sigura-Gura sampai di Jalan Sunan Kalijaga di belakang UIN. Jadi nanti bisa diantisipasi untuk beberapa kepadatan. Dan tadi di jam 9 lewat 25 menit setengah 10 ada Bu Enda yang mengirimkan voice note. Coba kita putar.
7: Selamat pagi Radio City Cat. Selamat pagi kakak, aku hanya membagi sekilas info. Di depan pasar Comboran jalannya ditutup. Ada panggung di sana. Demikian, terima kasih.
6: Terima kasih, ada informasi tambahan?
7: Info tambahan dari saya tadi melintas di pertigaan Punto Dewo yang kalau ke kiri ke arah jembatan Ranugrati, jalan Punto Dewo itu jalannya ditutup Terima kasih.
6: Terima kasih Bu Enda. Untuk beberapa informasi tambahan juga kawan, tadi ada Pak Abdul Goni yang sempat telepon ya di newsroom. Ini menginformasikan mulai Madiopuro sampai Maijen Sungkono Gorken Arok ini lancar. Banyak bis pariwisata yang menuju ke selatan. Bahkan tadi pagi di masjid sekitaran Stadion Gajayana, minggu lalu belum begitu kuning ya untuk di Stadion Gajayana. Jadi terima kasih juga untuk Pak Abdul Goni. Tapi kalau kita pantau kan untuk beberapa titik tadi yang sempat dikabarkan macet ya di Genengan, Pakis Aji, di siang hari ini juga masih terpantau sedikit ada perlambatan, tapi tidak sebegitu crowded seperti tadi ya. Jadi kalau untuk sekarang di wilayah Genengan memang sudah lumayan lancar, karena mungkin tadi rutenya hanya menggunakan sekilas dari jalan utama kemudian langsung masuk kembali ke jalur desa, jadi tidak begitu banyak memakan di ruas jalan protokol atau di jalan utama. Begitu kawan, dan untuk beberapa informasi lainnya nanti juga akan diteruskan oleh kawan-kawan, dan tetap di City Guide 911 FM.

kawan, dan Anda masih di City Guide 911 FM. Dan di pagi hari ini untuk Anda yang mau beli properti tapi malah takut boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitas tentunya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga, sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, Pemdes Junrejo membuat regulasi tata kelola makam. Hampir 2 dekade lalu, Dusun Rejoso dan Dusun Jedi sempat mengalami krisis lahan pemakaman. Warga akhirnya patungan membeli lahan baru untuk dimanfaatkan sebagai makam desa. Persoalan itu yang menjadi salah satu alasan Pemdes Junrejo membuat regulasi khusus terkait tata kelola makam dalam Perdes Tata Kelola Makam Desa yang pertama kali dibentuk pada 2010 dan terakhir regulasi diperbarui lewat Perdes Junrejo nomor 2 tahun 2025. Kata Kepala Desa Junrejo Andi Faisal, regulasi ini ada dari kebutuhan lapangan. Kawan, BPBD Blitar salurkan air bagi masyarakat terdampak kemarau. Kepala BPBD Kabupaten Blitar Wahyudi menyampaikan, pihaknya saat ini tengah fokus dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Blitar yang terdampak kekeringan. Ia menyebut, meski kegiatan dropping air bersih terkendala anggaran, namun dengan biaya 110 juta masih bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, pihaknya berharap bisa melakukan kerjasama dengan sejumlah instansi agar bantuan air bersih bisa dilakukan tanpa khawatir kekurangan air dan anggaran. Kawan, polisi lanjutkan penyelidikan kerusuhan di Jakarta. Polisi menangkap 322 orang setelah kerusuhan yang terjadi usai demonstrasi 27 Agustus di depan gedung DPR MPR RI. Dari jumlah tersebut, 48 orang ditetapkan sebagai tersangka terkait perusakan, vandalisme, dan penganiayaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, 162 orang yang ditangani merupakan orang dewasa berusia 18 hingga 40 tahun. Sementara 160 lainnya berusia 12 hingga 19 tahun. Polisi juga menyebut 45 orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan, sedangkan 3 lainnya karena membawa senjata tajam. Sementara itu, polisi masih menyelidiki kematian Bambang Setiawan, 59 tahun, yang diduga menjadi korban pengeroyokan di Pejompongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Imam Imanuddin mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan fakta-fakta hukum terkait kasus tersebut. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Gate 91 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan dan happy weekend untuk Anda yang sekarang ini sedang menikmati waktu Anda, quality time bersama dengan keluarga tercinta. Hati-hati yang sekarang ada rencana mau eksplor di beberapa destinasi wisata karena kegiatan masyarakat, pawai budaya, karnaval dan sebagainya tampak sudah mulai berlangsung. Kita melihat monitor di sekitar di Noyo, bahkan ini tadi kita sempat cek ya di pantauan CCTV, ini sudah mulai berjalan untuk para partisipan. Jadi saat ini tidak bisa dilintasi ya untuk kendaraan di sekitar Sardo. Ini kita coba tampilkan di visual radio sebentar. Nah, ini kita bisa lihat di sana bagaimana kemeriahan dari beberapa peserta karnaval yang saat ini tergabung ya. Jadi ada beberapa penari tradisional di sana lengkap dengan kostumnya kawan, meskipun panas terik ini juga masih cukup semangat ya ini kalau melihat gerakan menari mereka yang ada di lokasi. Sekali lagi hati-hati yang mau mengarah ke sekitar di Noyo. Tidak hanya di sekitar di Noyo kawan, kegiatan ini juga berlangsung di sekitar Sumber Sari. Hati-hati untuk Anda yang mobile di sana. Nah, mungkin Anda yang menanyakan untuk karnaval di Noyo ini rutenya mulai di mana? Jadi mulainya dari Jalan Gajayana, kemudian masuk Jalan MT Haryono. Jalan MT Haryono nanti mengarah ke Jalan Joyo Raharjo, kemudian masuk ke Jalan Joyo Tambak Sari sampai di Jalan Simpang Gajayana. Itu kawan ya untuk beberapa catatannya. Ada juga tambahan informasi dari kawan-kawan City Gate di WhatsApp, nanti kita akan coba bacakan. Oh, ini ada Pak Sogi. Pak Sogi tadi juga sempat menyampaikan penutupan Jalan MT Haryono. Terima kasih banyak Pak untuk update-nya. Oh, ini tadi ada video juga ternyata yang sempat dikirimkan ya. Coba kita tampilkan di visual radio. Pak Sogi
1: dari Panjaitan mau ke MT Haryono sudah nggak bisa, sudah ditutup total.
0: Oke, Jalan Panjaitan mengarah ke MT Haryono ya, ini sudah dilakukan penutupan di sana kawan. Jadi semua kendaraan ini diarahkan masuk ke Suhat. Kemudian ini tadi ada juga informasi yang disampaikan dari Bu Susan. Terima kasih banyak Bu. Ini sudah jalan ramai, full sound. Jangan jalan-jalan dulu, ini sudah mulai padat, nonton dulu karnavalnya. Di mana ini Bu Susan nontonnya yang di mana Bu? Coba kita cek di visual radio. Nah, ini kawan ya. Oh, ini yang ada di sekitaran Sumber Sari Bu ya. Oke. Meriah sekali di sana kawan, banyak orang-orang yang juga nonton ya. Jadi menggelar alas gitu, nontonnya lesehan bareng-bareng. Oh, ini Bu Susan di Jalan Gajayana. Oke, terima kasih ya Bu untuk informasinya. Kemudian Anda kawan ya sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya. Anda juga punya update informasi bagaimana saat ini termasuk pengalihan arus lalu lintas tadi. Apakah Anda sempat kebingungan karena tidak ada arahan di lokasi atau mungkin sudah terkondisikan ya dengan arahan dari beberapa papan pemberitahuan termasuk juga dari personil baik dari kepolisian maupun dari rekan-rekan dishub di lokasi, boleh nanti Anda berkabar. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami

0: di 0811-3600-911. Antisipasi juga bagi Anda yang mau mengarah ke sekitar Mangliawan. Hari ini juga akan ada kegiatan Karnaval Budaya Desa Mangliawan. Untuk acaranya sendiri nanti dimulai dari jam 2 siang sampai selesai. Jalur yang terdampak mulai dari Jalan Raya Wendit Barat, lanjut ke Jalan Raya Wendit Timur, kemudian lanjut lagi mengarah ke Jalan Wendit Utara. Jadi titik startnya, parkiran Ruko Wendit Barat atau di depan halaman PLN Rayon Blimbing, dan titik finishnya ada di Jalan Wendit Utara. Lebih baik Anda hindari dan lewat jalur alternatif. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di wilayah Kota Batu, update informasi di sana seperti apa, boleh nanti Anda tambahkan. Selain WhatsApp, bisa Anda jumpai kami di @cityguide911fm.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
5: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Sepi banget ya.
7: Nah, mumpung sepi, siap ya.
6: Mau ngapain?
7: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
6: Sirkuit? Emang yang bocing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
7: Santai aja lah, kan gak ada orang.
6: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
7: Iya sih.
6: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
7: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
6: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Kucing nggak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener nggak sih yang dibahas para netizen ini?
9: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Wah kawan, luar biasa sekali ya ini karnaval yang ada di sekitar di Noyo, khususnya di area Jalan Gajayana. Ini tadi Bu Susan juga sempat share ke kami bagaimana meriahnya di sana, dan saat ini juga beberapa peserta memang sudah mulai jalan ya. Kemudian ini tadi juga ada Pak Udin yang sempat share kondisi di Jalan Gajayana. Coba kita tampilkan di visual radio bagaimana ramainya di lokasi. Anda bisa cek di visual radio. Kita nonton online saja ya. Siang hari ini, meskipun kondisi panas terik, kalau melihat kanan dan kiri ini masih banyak yang nonton. Bahkan ada yang bawa payung, ada yang bawa alas ya. Jadi lesehan rame-rame gitu di depan ruko, di depan rumah dan lain sebagainya. Kemudian untuk Anda yang juga melintas di sekitar Bendungan Sutami ya, mungkin boleh nanti Anda update kan bagaimana di sana kondisinya, termasuk di area Sumbersari, karena di area Sumbersari ini juga ada kegiatan karnaval di sana kawan. Bahkan panggung penghormatannya itu juga sejak pagi hari sekitar 4:30 itu sudah standby ya, di sana sudah siap. Mungkin ada yang punya informasi yang bisa dibagikan, Anda bisa share di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kita sekarang akan cek bagaimana pergerakan lalu lintas yang dari Kota Malang mengarah ke Kota Batu. Jadi untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar MT Haryono, memang kondisinya cukup padat ya di sana. Kalau melihat dari panggung penghormatannya, itu ada di sekitar seberang Polsek Lowokwaru. Jadi selepasnya traffic light Gajayana ya, lurus ke depan sedikit gitu, ada di kiri jalan untuk panggung penghormatannya. Sejauh ini memang berlangsung cukup ramai di sana. Tapi nanti untuk selepasnya ketika Anda mengarah ke sekitar Telogomas sampai di area Kota Batu jalur utama, ini masih bisa Anda manfaatkan jauh lebih lancar. Atau mungkin sebagai antisipasi, karena informasi yang kami dapatkan dari arah Betek ya, mengarah ke MT Haryono itu tidak bisa dilintasi. Anda nanti bisa masuk mengarah ke Suhat, kemudian Anda ambil kiri lewatnya Candi Panggung. Ini yang mau mengarah ke Kota Batu ya, sebagai alternatifnya. Nah, nanti lepas Candi Panggung lurus saja, ikuti jalan, saksofon masih aman lancar, Raya Tegal Gondo, sekitar Pendem, ini juga masih terkondisikan, sampai di area Jatimpak 3, ini juga masih terpantau lancar. Bahkan Anda yang mau lanjut mengarah ke Jalan Patimura sampai di area Dewi Sartika, juga masih terkondisikan. Kawan, untuk traffic report kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, View Gunung Arjuno. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
5: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan-kawan, kembali update di pagi hari ini untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang masih terpantau ramai lancar, tidak ada kendala. Sampai ke Tol Gempol, Porong Kejapanan Sidoarjo, Waru Perak Satelit juga masih aman. Kawan, di pagi hari ini kalau di sekitar Tol Malang masih cukup cerah dan matarnya juga cukup terik ya. Nanti boleh untuk di-update kembali bagaimana informasi di sekitar jalan tol di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
3: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
3: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
0: Males banget. Aku nggak mau pakai. Ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh. Udah, ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan siang hari ini kondisi semakin terik ya. Ini tadi Pak Dani juga sempat gabung. Terima kasih Pak Dani. Karnaval ini hiburan di tengah himpitan ekonomi. Semoga lancar dan sukses. Betul ya, ini kalau kita melihat karnaval sekarang ini yang berlangsung, banyak pedagang-pedagang kecil ya juga yang turut berpartisipasi di sana ya, dengan harapan ini juga bisa mendapatkan income lebih dari event-event yang sekarang ini ada. Kemudian untuk beberapa tambahan informasi dari Pak Dani, Jalan Raya Polehan tutup total dari arah Moharto. Bahkan sepeda saja ini tidak bisa lewat. Ini tadi informasi diteruskan ya. Pak Dani, terima kasih banyak sudah berkabar. Kemudian ada informasi juga dari Pak Trias Yulianto. Ini posisi di depan Pasar Dinoyo. Nah, ini coba kita cek ya di visual radio. Seperti apa kondisi di depan Pasar Dinoyo, kawan? Kita bisa lihat di sana para peserta yang sudah datang. Jadi jalannya ini dibagi jadi dua. Sebenarnya Anda masih bisa kok lewat sana, tapi memang harus gantian ya. Seperti itu, sudah mulai ramai juga lalu lintasnya. Terima kasih Pak Trias untuk update informasinya. Kemudian ini tadi ada juga informasi yang disampaikan dari kawan-kawan City Guide lain. Ini dengan siapa ini ya? Dengan Pak Helmi. Oke. Oh, dengan Pak Mahli, mau menanyakan untuk wilayah daerah Bengawan Solo, Bareng sampai ke Dieng, apakah ada acara karnaval? Nah, ini kalau bicara karnaval, kemungkinan daerah yang dilintasi sekitar Sumber Sari ya, Galunggung, ini jadi titik kegiatan atau titik jalan yang dilewati oleh peserta. Tadi sudah dibantu ya oleh kawan-kawan yang ada di newsroom untuk jawabannya. Kemudian ada juga dari Pak Dimas. Pak Dimas menyampaikan mohon info rute Trans Jatim dari Batu ke Hamid Rusdi. Apakah ada perubahan rute terkait kegiatan karnaval di Noyo? Nah, ini tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom, coba komunikasi dengan Kasih Sarana Angkutan Jalan di Subjatim Pak Cito Eko Yuli. Kemudian disampaikan kawan, jadi sehubung dengan adanya kegiatan karnaval Kelurahan Dinoyo hari ini, sehingga selama kegiatan berlangsung, titik henti untuk sementara ada beberapa yang tidak digunakan ya. Jadi mulai dari jam 9 pagi sampai selesai, titik henti untuk sementara yang tidak digunakan, Sengkaling 1 dan 2, Raya Telogoma 1 dan 2, Terminal Landung Sari Kedatangan dan Keberangkatan, Dinoyo 1 dan 2, Ketawang Gede 1 dan 2, Existing Veteran 1 dan 2. Disampaikan imbauan juga untuk masyarakat ya yang mau menggunakan Trans Jati Malang Raya untuk menyesuaikan waktu perjalanan, dikarenakan waktu tempuh berpotensi berubah, serta menggunakan titik henti terdekat yang tetap beroperasi sesuai rute pengalihan. Seperti itu kawan, beberapa catatannya yang disampaikan. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya nanti kita akan kembali hadirkan. Anda juga masih bisa berkabar melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Anak yang mampu mengendalikan emosi bukan berarti anak yang tidak pernah marah, menangis, atau kecewa. Justru, kemampuan mengelola emosi terlihat dari bagaimana mereka menghadapi perasaan tersebut. Misalnya, ketika keinginannya tidak terpenuhi, anak mulai bisa mengungkapkan rasa kecewa dengan kata-kata, bukan langsung memukul atau berteriak. Ketika marah, dia perlahan bisa menenangkan diri dan kembali beraktivitas setelah emosinya mereda. Tanda lainnya, anak mulai bisa memahami perasaan orang lain. Misalnya, ketika melihat temannya sedih, dia menunjukkan perhatian atau mencoba menghibur. Anak juga mulai mampu meminta maaf ketika melakukan kesalahan, menerima aturan, dan mencari bantuan ketika menghadapi sesuatu yang sulit. Kemampuan seperti ini merupakan bagian dari kecerdasan emosional, dan kemampuan tersebut bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Anak perlu belajar dari lingkungan terdekatnya, terutama dari orang tua. Caranya tidak harus dengan memberikan nasihat panjang setiap kali anak marah. Bantu anak mengenali apa yang sedang dia rasakan. Misalnya, kamu sedang kecewa karena mainannya harus disimpan ya. Dengan begitu, anak belajar memberi nama pada emosinya. Kemudian beri contoh bagaimana emosi dikelola. Orang tua juga bisa mengatakan, "Mama sedang kesal, mama mau tenang dulu sebelum bicara." Nah, anak akan belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi juga dari bagaimana kita menghadapi emosi sendiri. Dan yang tidak kalah penting, jangan membuat anak merasa bahwa emosi tertentu itu salah. Marah, sedih, takut, dan juga kecewa adalah bagian dari kehidupan. Yang perlu diajarkan adalah bagaimana mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Karena tujuan kita bukan membesarkan anak yang tidak pernah marah, tetapi anak yang ketika marah tahu apa yang sedang dia rasakan dan tahu bagaimana mengelolanya dan juga tahu bagaimana memperlakukan orang lain di sekitarnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, beberapa informasi dari kawan-kawan Citygate ini masih terus masuk ya. Ada Pak Trias ini menyampaikan kondisi di area depan pasar Dinoyo ya. Ini masih berlangsung kegiatan karnavalnya. Kemudian disampaikan kayaknya jalur karnaval Dinoyo ini berubah. Tadinya masuk gang 12, tapi ini malah langsung lewat depan Mall Dinoyo, lewat depan Unisma. Oh, ternyata cuma beberapa RW yang lewat langsung, jadi mungkin tidak ikut sampai finish. Oh gitu, Pak Trias. Oke, terima kasih banyak ya Pak, sudah terus menyampaikan kabar di siang hari ini. Memang area Dinoyo sendiri juga tampak masih sudah mulai ramai ya. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang ini posisi masih di seputaran Suhat, berencana mengarah ke Kota Batu, kami sarankan Anda nanti ambil U-turn untuk bisa Anda melanjutkan perjalanan mengarah ke Candi Panggung. Ini sebagai antisipasi, jadi Anda nanti bisa lewat Candi Panggung, Saksofon, kemudian di sekitar Pendem, masuk di area Kota Batu. Ini jauh lebih lancar. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang lokasinya di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di nomor 0811 369 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, kembali kita update di siang hari ini untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang nanti ada rencana masuk di sekitaran tol Malang Madyapuro maupun juga dari entry tol Singosari Lawang, di tol Pandaan Malang masih terpantau ramai lancar, tidak ada kendala sampai ke Gempol, Porong, Kejabatan, Kejapanan, Waru, Sidoarjo juga masih aman lancar. Gempol Rembang, Krian Kertosono juga masih tidak ada kendala kawan. Di siang hari ini juga cuaca cukup cerah.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba dengarkan dulu suara di sekitar saya. Bukan suara kendaraan atau hiruk pikuk kota, tapi gemericik air yang berpadu dengan suara burung dan angin yang berhembus di sela pepohonan. Gimana? Rasanya baru beberapa menit di sini saja sudah bikin badan dan pikiran lebih ringan kan? Nah, saya sekarang sedang berada di Coban Kicik, sebuah air terjun yang berada di kawasan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Meski namanya Kicik yang berarti kecil, jangan salah. Justru pesona tempat ini ada pada suasananya yang masih alami dan belum terlalu ramai. Cocok buat Anda yang lebih suka menikmati alam tanpa harus berdesakan dengan pengunjung lain. Air terjunnya mengalir jernih dari kawasan pegunungan, jatuh di antara bebatuan alami dengan percikan air yang terasa begitu segar. Di sekelilingnya dipenuhi pepohonan hijau yang membuat udara di sini terasa sejuk sepanjang hari. Duduk sebentar di atas batu sambil menikmati suara air saja sudah cukup membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Kalau ingin berkunjung, sebaiknya datang pada pagi atau menjelang siang saat cuaca masih cerah. Selain pencahayaannya bagus untuk berfoto, jalur menuju air terjun juga lebih nyaman dilalui. Tetap gunakan alas kaki yang tidak licin ya. Dan jangan lupa jaga kebersihan, karena keindahan tempat ini salah satunya terjaga berkat para pengunjung yang peduli. Dari Kota Malang, untuk perjalanan menuju Coban Kicik, Anda harus mengambil jalur ke arah Tumpang, lalu lanjut menuju Poncokusumo. Setelah tiba di kawasan wisata, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan, hingga akhirnya suara air terjun mulai menyambut sebelum pemandangan benar-benar terlihat. Kalau Anda sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari rutinitas, mungkin Coban Kicik bisa jadi jawabannya. Saya lanjut menikmati sejuknya alam di sini ya. Sampai bertemu di destinasi menarik berikutnya, hanya di City Gate FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan di Sparta Kota Batu terus mendorong pengembangan desa wisata. Kata Kepala di Sparta Kota Batu, Oni Ardianto, pihaknya terus mendorong pengembangan desa wisata dari hulu sampai hilir. Jadi pembinaan tidak hanya menyasar pengelola, tapi juga tata kelola, pemasaran, infrastruktur, sampai perluasan promosi ke tingkat nasional maupun internasional. Oni menambahkan, salah satu fokusnya dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kawan, pengendara motor kritis usai terjatuh di Jalan Mastrip Probolinggo. Seorang pria parubaya yang mengendari Honda Beat terjatuh saat melintasi tumpukan lumpur di bahu Jalan Mastrip, Kecamatan Kedopo, Kota Probolinggo. Saksi mata Munir menyampaikan, pengendara motor langsung oleng, terpeleset dan terbanting dari motornya hingga tak sadarkan diri. Lebih lanjut, korban sudah dievakuasi dengan ambulans milik Dinas Sosial PPA Kota Probolinggo menuju RSUD Muhammad Saleh untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kawan, WNI sembunyikan pisau di Bandara Singapura. Seorang warga negara Indonesia berusia 32 tahun akan didakwa di Singapura setelah diduga menyembunyikan pisau di dalam sepatu dan membawanya melewati pemeriksaan keamanan Bandara Changi. Kasus tersebut terungkap pada Kamis 27 Agustus sekitar pukul 1.10 waktu setempat. Petugas keamanan penerbangan Certis Cisco yang mengoperasikan mesin X-ray mendeteksi benda tajam di sepatu kanan pria tersebut setelah diminta melepas sepatu. Pisau sepanjang sekitar 19,5 cm itu ditemukan bersama sarungnya setelah pemeriksaan lebih lanjut. Polisi Singapura mengatakan pelaku didakwa membawa senjata berbahaya di tempat umum dan terancam hukuman penjara hingga 3 tahun serta sedikitnya 6 kali hukuman cambuk. Polisi menegaskan upaya membawa senjata berbahaya ke ruang publik akan ditindak tegas sesuai hukum. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Ini tadi ada Pak Ahmad sempat menanyakan ya untuk kegiatan karnaval di sekitar di Noyo. Apakah sudah mulai? Saat ini sudah berlangsung untuk kawan-kawan City Guide yang menanyakan juga karnaval di Noyo bagaimana? Saat ini sudah mulai ya. Lebih baik Anda antisipasi kalau masih memungkinkan untuk Anda nanti mengarah ke sekitar di Noyo, mungkin bisa lewat Candi Panggung, nanti keluarnya Jembatan Tunggul Mas. Ini sebagai antisipasi saja, karena memang sudah mulai ramai di sana. Kemudian ini tadi tambahan informasi beberapa disampaikan dari Pak Dimas ya. Oh, ini Pak Dimas tadi sudah terjawab ya terkait dengan rute Transjatim, kawan. Jadi memang perlu antisipasi beberapa titik yang tidak digunakan ya, titik henti yang tidak digunakan untuk sementara waktu. Kita sudah coba konfirmasi ke bagian kasih sarana angkutan jalan di Dishub Jatim. Pak Cito Eko Yuli menyampaikan mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Ada beberapa hal yang perlu diketahui, ini imbas kegiatan karnaval Kelurahan di Noyo, kawan. Titik henti untuk sementara tidak digunakan, Sengkaling 1 dan 2, Raya Telogomas 1 dan 2, Terminal Landung Sari Kedatangan dan Keberangkatan, di Noyo 1 dan 2, Ketawang Gede 1 dan 2, Existing Veteran 1 dan 2. Kemudian untuk informasi lainnya dari Anda yang sekarang sedang memantau di wilayah Kota Batu ataupun yang ada di sekitar Kabupaten Malang, bisa Anda berbagi di WhatsApp kami 0811 360911.

City Gate 9, 11 FM, Gaiden for Your Life. Kawan, masih dengan saya Bulan di siang hari ini. Kita juga masih terus monitor ya, live dari kegiatan karnaval yang ada di sekitar Dinoyo, kawan. Wah, ini masih cukup banyak sepertinya dari peserta yang ada di belakang ya. Dan saat ini memang acara masih berlangsung. Kemudian kalau kita coba lihat di beberapa informasi yang masuk ke kami, kegiatan karnaval ya di bulan Agustus ini perlu diantisipasi bersama untuk kawan-kawan City Guide yang berencana mengarah ke sekitar kota Malang. Nah, ini khususnya kegiatan yang akan berlangsung, kawan, nantinya di sekitar ini ya, tadi informasinya sekitar Dinoyo Sumber Sari. Kemudian tadi ada beberapa juga informasi yang masuk ke kami, itu kegiatan gerak jalan. Tapi sepertinya kalau gerak jalannya sendiri ini sudah selesai ya, sudah tidak ada lagi kegiatannya. Mungkin boleh Anda yang punya update informasinya. Selain Dinoyo Sumber Sari, karnaval juga diinformasikan hari ini di Pisang Candi, kemudian karnaval Bunul Rejo Blimbing, karnaval Blintung, karnaval budaya Mangliawan. Nah, kalau di area Mangliawan masih nanti jam 2 informasinya, rutenya dari Jalan Raya Wendit Barat mengarah ke Wendit Timur sampai di Wendit Utara. Hati-hati juga karena di Lawang ini juga ada karnaval, sementara di Gondang Legi ini juga ada karnaval.

0: karnaval, Karnaval Sumber Jaya, termasuk juga area Wagir ya, ini juga ada Karnaval Wangkal Wagir. Seperti itu kawan informasi yang masuk di kami, mungkin daerah Kota Batu ya ini yang belum ada informasi yang masuk ke kami. Boleh nanti Anda kawan-kawan City Guide yang kebetulan melintas di area Kota Batu siang hari ini seperti apa bisa dikabarkan. Pak Oki tadi sempat menanyakan Jalan Bungur arah Cengger Ayam ini apakah masih bisa dilewati? Tadi Pak Sandi sempat bantu jawab ya. Sekarang sih masih bisa, tapi nanti jam 2 ke atas ini ada potensi kepadatan. Seperti itu, terima kasih banyak Pak Sandi, Pak Oki dan juga rekan-rekan lainnya. Hati-hati, saat ini masih berlangsung ya beberapa kegiatan yang ada di sekitar Kota Malang. Tidak hanya di Kota Malang, kawan-kawan City Gate yang kebetulan saat ini posisi berada di wilayah Kabupaten Malang. Tadi sih informasi yang masuk ke kami di area Pepen ya, Pagi Saji. Di area Pepen Pagi Saji ini juga sempat ada karnaval di sana. Karena memang ini juga sebagai jalur utama. Apakah sempat mengganggu pergerakan lalu lintas di sana, kawan? Boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Sedangkan yang bersiap mengarah ke ruas tol seperti apa kondisinya? Kita akan updatekan kondisi lalu lintas di sekitar jalan tol.
1: Informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, pantauan di siang hari ini masih relatif lancar di sepanjang Pandaan dari Gate Singosari. Untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, sejauh ini juga masih terkondisikan. Semoga cuaca maupun di beberapa pantauan rest area juga masih terkondisikan. Kawan-kawan City Guide yang punya update informasi seputar tol, Anda masih bisa kabarkan di 0811 3600 911.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom menalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Suka, ya wis ta, kari muter aja kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh.

0: tegas aja sih sekali-kali, kan kita gak sering juga melanggar rambu.
1: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di Nepal ini terhitung kemarin ya, hari Sabtu 29 Agustus 2026 mencapai 623 orang. Tim pencarian dan penyelamatan masih dikerahkan untuk mengevakuasi korban serta mencari ratusan orang yang sampai sekarang ini belum ditemukan. Dari kepolisian Nepal mengkonfirmasi telah menemukan 616 jenazah. Sebanyak 233 jenazah ditemukan di Chitwan dan 158 lainnya di Nawal Parasi Timur, dua wilayah yang termasuk paling parah terdampak bencana. Pencarian yang juga dilakukan di beberapa distrik lain termasuk Gorkha, Dading, dan Nuakot, tim menemukan korban setelah sungai Botekosi dan Trisuli yang meluap. Kedua sungai ini berhulu di kawasan Himalaya. Nah, arus banjir yang kuat bahkan membawa jasad korban hingga wilayah yang berada di dekat perbatasan Nepal dengan India. Di tengah proses pencarian ini ada sedikitnya 638 orang yang masih dinyatakan hilang di Nepal. Dari jumlah ini, 511 orang sebagai warga negara asing. Selain korban di Nepal, bencana juga berdampak hingga wilayah Cina. Bahkan kantor berita pemerintah Xinhua melaporkan ada 7 orang meninggal dunia dan 554 lainnya ini masih hilang. Otoritas Nepal sendiri di sini mencatatkan 2.301 orang sudah berhasil diselamatkan atau mendapatkan perawatan setelah mengalami luka-luka. Jadi sebagian besar korban ini selamat ditemukan di distrik Nuakot dan Rasua, dua titik ini. Operasi pencarian dan evakuasi sampai sekarang juga masih berlangsung. Bahkan dari pihak kepolisian Nepal mencatat 27 personil masih belum bisa dihubungi setelah bencana melanda sejumlah wilayah. Ada 4.800 lebih personil dikerahkan untuk menangani pencarian korban, evakuasi warga, sampai proses pemulihan di wilayah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Kemudian kawan, dari salah satu teori yang berkembang ya, jadi material longsoran sempat menyumbat sungai Lende dan membentuk bendungan alami. Jadi air kemudian terus menumpuk di belakang bendungan tersebut hingga akhirnya bendungan jebol dan mengirimkan gelombang air serta material dalam jumlah besar ke wilayah hilir. Tapi memang sejumlah ahli mengingatkan kalau bukti mengenai adanya penyumbatan sungai ini masih terbatas. Dari pakar kajian bencana dari Universitas Tribhuvan di Nepal ya, Basanta, yang menyampaikan kalau tidak ada laporan mengenai penurunan debit atau ketinggian air sungai Lende sebelum banjir tiba. Padahal penurunan permukaan air ini biasanya akan terjadi jika aliran sungai memang sempat terbendung ya di bagian hulu. Jadi menurutnya banjir bandang ini bisa saja terjadi secara langsung akibat longsoran es dan batu yang dipicu oleh runtuhnya gletser. Itu kawan. Jadi dia juga memperingatkan kemungkinan munculnya gelombang bahaya kedua dan ketiga. Tapi kembali lagi ini masih belum sebagai kepastian ya, masih kemungkinan-kemungkinan yang kemudian dikeluarkan. Bahkan sejumlah ahli glasiologi juga menyampaikan kalau bukti terbaru ini membuat kemungkinan banjir akibat jebolnya danau gletser ini sebagai penyebab utama menjadi semakin kecil. Itu kawan. Untuk beberapa catatan menemani perjalanan Anda di siang hari ini, tetap hati-hati, kita juga masih terus menyampaikan update bagaimana terkait dengan kegiatan karnaval ya yang berlangsung saat ini. Bahkan ada juga dari Pak Ayat baru saja jam 11 lebih 25 menit. Terima kasih Pak. Waspada karnaval ya, sudah mulai jalan, start dari Pasar Bunul belok ke arah Lapangan Rampal. Pak Ahmad, terima kasih banyak voice note-nya.
4: Mbak, mohon maaf tanya sekali lagi Mbak. Saya nanti siang itu kan mengarah ke Tumpak Sewu. Tumpak Sewu Lumajang ya, sekitar jam 1. Kira-kira dari arah Malang, Bululawang, terus Krebet, Turen, Dampit itu apakah ada karnaval sampai dengan Ampelgading itu?
3: Oke.
4: Tadi saya lupa nanyakan.
3: Baik, Pak.
4: Mohon infonya, Mbak.
3: Oke Pak Ahmad Nur Yadin ya, mohon waktu Pak, nanti kita coba tanyakan ya. Sejauh ini kalau beberapa informasi yang masuk lebih banyak memang di sekitar kota Malang, untuk wilayah Kabupaten Malang ini Karnaval Sumberjaya Gondang Legi, begitu Pak Ahmad ya. Kemudian untuk daerah lainnya ini masih belum kita update-kan, nanti kita coba cari tahu dulu, mungkin boleh bantu juga kawan-kawan City Gate yang punya update soal kegiatan karnaval di sekitar Anda, kawan, bagaimana? Ini Pak Ahmad Nuryadin niatnya nanti siang sekitar jam 1 ini mau ke wilayah Tumpak Sewu ya. Mungkin dari wilayah Bululawang, Krebet, Ampelgading, apakah ada kegiatan karnaval dan semacamnya sehingga memanfaatkan beberapa ruas jalan dan perlu diantisipasi. Anda bisa berbagi kawan di 0811 3600 911.

Wisdom. Keluarga itu adalah rumah, jadi tempat yang paling nyaman yang kita tinggali ya. Dimanapun kita setelah bekerja di luar atau berlibur pun, ke tempat-tempat yang paling mewah, ke tempat yang paling luxury, yang paling mahal. Tetapi pasti seminggu saja kita sudah kangen rumah. Karena di rumah itu bukan soal mewahnya, tapi kehangatan dan cerita-cerita yang ada di situlah yang membuat kita kemudian sangat menjadikan rumah itu sebuah istana yang tidak tergantikan. Dan isinya itu adalah orang-orang yang tersayang, yang dimana kita bertumbuh, berkembang bersama, dari hal yang paling membahagiakan sampai paling menyedihkan ada di situ. Dan kita bersama-sama melaluinya, saling menguatkan. Sehingga yang namanya keluarga itu adalah sebuah tempat berteduh yang tidak ada, tidak tergantikan. Orang mungkin menyangka saya akhirnya menjadi wali kota yang sebelumnya dosen, itu adalah wanita karir dari dulu menikah. Padahal enggak, saya dulu adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak yang saya asuh sendiri, saya beri ASI sendiri, sampai mereka kemudian bisa saya lepas pelan-pelan. Dari TK masih ditungguin, kemudian SD harus dilepas karena memang situasi kondisi sebenarnya, apalagi SMP. Yang akhirnya di situasi seperti itu, anak saya yang kecil SMP, mungkin baru mau SMP, itu baru saya kemudian berkarir. Nah, disitulah peran keluarga yang menyupport. Saya waktu itu izin ke anak-anak, bukan ke suami yang dulu, ke anak-anak, apakah boleh saya karir sekolah dan sebagainya itu. Tadinya anak saya yang kecil, Ganis, itu enggak boleh. Tetapi kemudian anak saya yang besar, Andi, bilang, jangan ini mama, enggak boleh punya hak untuk melakukan kegiatan di luar. Yang akhirnya anak-anak boleh hanya mengizinkan saya berkegiatan di luar, yang kemudian sampai sekarang saya setelah menjadi wali kota kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi keluarga itu adalah supporter terbaik. Ketika kita mendapat support dari anak-anak, dapat izin dari suami, insya Allah perjalanan itu akan lebih terasa gampang, ringan, lancar, dan insya Allah berkah. Saya Dewanti Rumpoko, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan, dan Wali Kota Batu periode 2017-2022 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini yang alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Citygate 911 FM.
5: Menginfokan ada laka di gadang
6: PKL turunnya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
10: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini tak 87 ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di siang hari ini beberapa informasi yang sudah disampaikan dari Pak Ayat tadi memantau karnaval yang ada di Pasar Bunul. Jadi startnya itu dari Pasar Bunul, nanti belok ke arah Lapangan Rampal. Ini sudah mulai berlangsung, kawan, jam 11:25 tadi Pak Ayat sempat menyampaikan ke kami. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap juga mengarah ke sekitar Lowok Waru, Pak Slamet tadi sempat menyampaikan karnaval Lowok Waru ini pakai lajur yang timur menuju ke selatan, yang lajur barat itu dibuat kontraflow. Terima kasih Pak Slamet dan kawan-kawan City Gate yang sedang memantau juga di beberapa ruas jalan lain. Anda nanti juga masih bisa berkabar bagaimana kondisi di sekitar Anda di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @citygate911fm. Kalau tadi sempat ada yang melaporkan ke kami soal kondisi di area Pepen Pakisaji, ya, informasi ada kegiatan karnaval untuk saat ini lancar saja, tapi hati-hati ketika Anda nanti mengarah ke Pabrik Gula Kebon Agung, selepas Pabrik Gula Kebon Agung, nah di sana ada peningkatan volume kendaraan sedikit, kawan. Entah ini karena ada kegiatan apa ya, tapi semoga terkondisikan. Kemudian untuk yang arah sebaliknya, yang arah sebaliknya ke Kepanjen ya, ini masih terkondisikan, masih lancar. Nah, kemarin itu di wilayah Sengguru ya, Kepanjen itu juga sempat ada kegiatan, kawan, karnaval. Dan acaranya ini berlangsung bahkan ini tembus sampai pagi ya. Tadi saya juga berpapasan dengan beberapa dari kawan-kawan yang nonton gitu, jadi sekitar jam 5:30 ini baru ada beberapa yang bubar gitu. Oke, ada Pak Anto, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya Pak, lagi mobile? Pak.
1: Ya, panas ini di Sawah Jajar, Pak.
0: Oke.
1: Baru jajar geng, lewat di Jalan Ijen, sudah terbuka untuk kartunya dan aman, lancar, terkendali. Jalan Bromo agak rambat karena parkiran ya, dan orang keluar Brebes. Ya, Kauripan, terus stasiun, viaduk, Bogluduk itu lancar.
0: Oke.
1: Pranugrahi juga lancar. Persiapan di Karnaval Bunul, Mbak ya. Lewatnya itu di Majen Wiono terus belok kiri di pom. Barusan saya tanya orang yang jaga itu Hansip ya. Nah, itu lewat situ. Kalau start dari Bunul ke Lapangan Rampal ya siap-siap yang dari arah apa stasiun apa itu? Klojen ya.
0: Yeah.
1: Dari arah Klojen arah ke Sawah Jajar nanti bisa terhambat.
0: Baik Pak.
1: Skarpur apa sudah selesai Mbak?
0: Belum ada informasi nih Pak.
1: Ini saya sudah di jalan menuju ke arah Skarpura tapi nggak tahu tutup apa enggak. Nah, kalau untuk pisang jati tadi saya lewat itu belum ada sih, mungkin sore ya.
0: Oh sore. Berarti video tadi yang dikirimkan Pak Anto itu persiapan
1: pagi toh? Iya.
0: Oh iya,
1: persiapan. Barusan pagi-pagi dan orang prepare kendaraan atau apa itu kan Mbak? Nah iya, katanya sih sore.
0: Oke. Baik, baik.
1: Terus Pranugrahi sepi banget Pak.
0: Gak biasanya orang ya.
1: Sudah fobia dulu ya. Dan Mbak sedikit dong. Kapan sih berakhirnya dominasi diskotik berjalan ini? Kok terus dikasih izin aja, padahal nyata-nyata banyak yang mabuk, banyak yang dugem di jalanan sampai pagi. Gitu loh.
0: Oke.
1: Itu aja. Selamat siang.
0: Baik, baik.
1: Biar gak panas, biar adem. Kasih lagu dong yang enak.
0: Oke, siap, Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan dari Pak Anto ya, dan Pak Anto tadi juga terakhir sempat menyampaikan apa yang jadi keresahan Pak Anto, dan rasanya bukan hanya Pak Anto, tapi juga beberapa orang-orang, bahkan beberapa statement yang sempat disampaikan di konten-konten sosial media, kawan, bagaimana dengan karnaval. Mungkin tidak semua ya di sini kita bicara sekali lagi, tapi ada beberapa karnaval yang kemudian menggunakan sorni yang sangat besar dengan lampu-lampu yang menyerupai diskotik, belum lagi adanya di belakang sound itu dancer-dancer dengan mungkin pakaian yang rasanya tidak semestinya begitu, pakaian yang kurang sopan gitu. Nah, itu yang jadi saat ini perbincangan di tengah masyarakat. Jadi harapannya ya seperti inilah harusnya bisa ditertibkan ya, karena kalau bicara karnaval rasanya cukup kangen ya. Mungkin saya sendiri juga cukup kangen dengan karnaval. Kalau dulu kan full ya, pawai budaya, pakai pakaian adat begitu. Kemudian adanya beberapa perform semacam teater begitu. Dan tadi ketika saya coba lihat ya live gitu di beberapa akun orang-orang yang nonton di area Dinoyo, ini juga cukup menyenangkan ya di sana, karena melihat beberapa peserta menggunakan pakaian adatnya, kemudian ada yang menari tradisional begitu dengan beberapa musik tradisional juga di sana, belum lagi untuk karya-karya yang juga di bawah gitu ya, ada semacam hiu begitu ya, hewan hiu yang cukup besar yang kemudian juga diarak begitu, belum lagi adanya beberapa karya-karya lain ya yang juga dibawa oleh peserta. Nah, kemudian untuk Anda yang kebetulan mungkin di wilayahnya akan ada kegiatan karnaval juga, bagaimana persiapannya, karena tidak semua kegiatan karnaval hari ini dilakukan pagi ya, ada yang agak siang juga jam 2 seperti di area Mangliawan salah satunya kawan, dan kemungkinan ini bisa jadi sampai sore bahkan malam hari.
2: Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya mau kasih tantangan dulu. Coba bayangkan, ada tempat yang harus ditempuh cukup jauh dari pusat kota Malang, tapi begitu sampai, yang menyambut bukan deretan bangunan atau suara klakson, melainkan gemuruh air terjun dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Nah, sekarang saya lagi berdiri tepat di tempat itu. Saya sedang berada di Coban Manan, air terjun yang ada di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Tempat ini memang belum seterkenal coban-coban lainnya, tapi justru itu yang bikin suasana terasa spesial. Rasanya seperti menemukan surga kecil yang masih tersembunyi. Nah, di depan saya, air terjun mengalir deras melewati tebing batu yang dipenuhi lumut hijau. Anginnya membawa percikan air yang sesekali mengenai wajah. Sementara suara gemuruh air berpadu dengan kicauan burung dari pepohonan di sekitarnya. Suasananya benar-benar bikin lupa kalau tadi sempat lelah di perjalanan. Yang menarik, menuju Coban Manan juga jadi bagian dari petualangannya. Anda akan melewati jalan setapak, area perkebunan, dan pemandangan pedesaan yang masih sangat alami. Jadi bukan cuma destinasi yang indah, tapi perjalanan menuju ke sini sayang kalau dilewatkan. Jangan lupa pakai sepatu yang nyaman, karena ada sedikit trekking sebelum sampai di air terjun. Oke, kalau berangkat dari kota Malang, arahkan perjalanan ke Kepanjen, lanjut menuju Paga, kemudian di Kecamatan Donomulyo, hingga masuk Desa Sumberoto. Setelah sampai di area parkir, tinggal lanjut berjalan kaki sampai suara air terjun mulai terdengar semakin jelas. Kalau Anda termasuk tipe yang lebih suka mengejar pengalaman daripada sekedar mencari tempat foto, Coban Manan wajib masuk daftar destinasi berikutnya. Saya lanjut dulu ya, menikmati segarnya alam di sini. Sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Yeah. Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
6: Iya kak,
5: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
6: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
5: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
2: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
6: Wah, layanannya lengkap juga, Kak.
5: Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
2: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
6: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
5: Tenang! RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
2: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan-kawan, update informasi ini tadi disampaikan. Terima kasih banyak. Ada dari Pak Boni di area Pakisaji ya ini ya. Oke, coba kita cek dulu, ini jam 11 lebih 48 menit kawan. Kita tampilkan di visual radio. Oke, ini apakah soal kecelakaan ya?
1: Ini tembus sampai pagi ya. Tapi saya juga berpapasan dengan beberapa dari kawan-kawan yang nonton.
0: Baik, ini ternyata bukan karnaval Pak, ini kecelakaan. Coba ini tadi ada keterangannya juga, kayaknya baru saja terjadi dan belum ada petugas. Ini sepertinya melibatkan sepeda motor dan sudah dipinggirkan. Pak Boni, boleh ditambahkan Pak, tadi gimana ya kondisi korban di lokasi? Apakah butuh ambulan juga untuk ke lokasi penanganan? Boleh nanti ditambahkan Pak Boni? Atau kawan-kawan City Gate yang kebetulan melintas di area Pakisaji, ini soal kecelakaan yang melibatkan sepeda motor, Anda bisa turut berbagi untuk update-nya. Selain WhatsApp, kita ada sosial media yang bisa Anda jumpai di @cityguide911fm.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, Kapolrestabes Surabaya sampaikan permohonan maaf atas pungli yang dilakukan anggotanya. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menyampaikan permohonan maaf terbuka atas aksi tidak terpuji anggotanya viral di media sosial. Seorang oknum polisi ini resmi diproses disiplin dan terancam demosi setelah tindakan pungutan liar atau pungli terhadap warga Karangploso Kabupaten Malang viral di media sosial. Kejadian ini sempat ramai di sosial media Threads hari Kamis lalu. Kawan, tiga terdakwa korupsi lampu hias Probolinggo dijatuhi vonis berbeda. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Lilik Setiawan menyampaikan, tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan lampu hias taman dan ruang terbuka hijau Kota Probolinggo telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Maksud Yunasa dan Basiran masing-masing divonis 1 tahun 6 bulan penjara, sementara Zulian Zi dan Nasa Pratama dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Ketiganya juga dikenai denda masing-masing 10 juta rupiah. Selain pidana penjara dan denda, Masud diwajibkan membayar uang pengganti sekitar 126,7 juta rupiah, Basiran 163,5 juta rupiah, dan Zulian sekitar 15,7 juta rupiah. Kawan, Prabowo bahas karhutlah hingga rekrutmen TNI. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, para kepala staf angkatan, dan sejumlah menteri di Hambalang, Bogor, Sabtu 29 Agustus. Pertemuan berlangsung sejak sore hingga malam untuk membahas sejumlah persoalan nasional. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, Prabowo meminta perkembangan penanganan sejumlah bencana, termasuk pasca gempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi, serta kebakaran hutan dan lahan. Prabowo juga meminta penyesuaian syarat perekrutan masyarakat suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI. Teddy mengatakan, Prabowo ingin para Babinsa memberikan edukasi kepada masyarakat desa mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan agar warga ikut menjaga hutan dan lahan di wilayahnya. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Rai Dina Yasifa, selamat siang.

City 89.11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 12 siang. Dan di siang hari ini kawan, hari Minggu, Anda masih mobile bersama kami juga. Dan mungkin untuk Anda yang sedang di perjalanan dan menuju ke wilayah Malang Raya, bisa diantisipasi di beberapa titik, tepatnya kalau di Malang Kota, ini di sekitaran MT Haryono, kemudian juga di Sumber Sari. Untuk beberapa laporan juga tadi sempat dikirimkan oleh pendengar kawan terkait dengan kegiatan yang juga sampai menutup jalan di jalan utama, maksud saya jalan protokol ya. Kalau untuk di siang hari ini di sekitaran MT Haryono juga masih berlangsung untuk kegiatan karnaval yang diselenggarakan oleh Kelurahan Dinoyo. Ini startnya tadi dari UIN Malang, nanti finishnya di Jalan Simpang Gajayana atau di samping Sardo. Tapi untuk rutenya, ini muter nanti sampai ke jalan utama, menembus ke MT Haryono, dan setelah itu belok ke Mertojoyo, dan nanti finishnya di Simpang Gajayana. Untuk beberapa informasi kawan, tadi sempat juga ada yang mengirimkan video tadi dari Pak Hamka. Pak Hamka mengirimkan video kawan untuk karnaval yang di Jalan Jakarta.

kalau yang di Jalan Jakarta ini memang tidak sampai menutup jalur protokol kawan, jadi Anda masih bisa mobile, cuman sedikit ada perlambatan ya, karena untuk ruas jalannya ini harus berbagi dengan masyarakat yang melakukan karnaval. Tapi nanti juga boleh untuk kembali Anda update bagaimana kegiatannya maupun juga lalu lintas di sekitar Malang, nanti boleh dikirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup

0: diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
4: Saldo Anda tidak cukup.
3: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
4: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
4: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan, berbicara tentang sound ya, sound horeg maupun juga karnaval di Malang Raya ini memang tidak ada habisnya. Apalagi juga sebagai masyarakat di Kota Malang, kemudian di Kabupaten Malang, ini sudah menjadi seperti sebagian dari hidup masyarakat bersama ya, untuk masyarakat sosial. Dan memang kalau kita melihat bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, ini menegaskan memang di wilayah Kota Malang ini dilarang untuk menggunakan sistem tata suara berdaya tinggi atau sound horeg ya dalam setiap kegiatan masyarakat seperti pawai budaya maupun juga karnaval. Namun juga masih diberikan pengecualian, kegiatannya tetap diizinkan asalkan memakai pengeras suara dengan batas wajar dan tidak merugikan warga sekitar. Kalau kita melihat memang yang saat ini berlangsung di sekitaran Dinoyo, begitu juga yang di Sumber Sari yang tadi sempat dikirimkan videonya oleh Pak Hamka, itu memang menggunakan karnaval budaya, kawan. Jadi masyarakat dari lintas umur ya, mulai dari anak-anak kecil sampai lansia juga turut memeriahkan keseruan dari karnaval budaya yang beberapa ruas jalan di Malang hari ini juga sedang berlangsung serempak ya. Mulai dari menggunakan pakaian adat dan kemudian pick-up-nya dihias menggunakan hasil bumi seperti ditempelin sayur, terong, buah seperti itu. Dan beberapa tadi juga melakukan patrol, tidak hanya menggunakan sound tapi juga bermain drum band, balera. Nah, ini tentunya juga bisa menjadi sebuah kreativitas masyarakat saling unjuk kebolehan, saling unjuk kepandaian dalam berkegiatan sosial ini kita tampilkan juga di radio visual. Ini untuk yang di sekitaran Dinoyo kawan, masih di Sardu, ini juga sedang menampilkan tari-tarian, namun masih menggunakan pakaian yang sopan dan juga menggunakan pakaian adat budaya tradisional. Ini tentunya juga bisa menjadi sebuah kebanggaan dari masyarakat. Jadi masyarakat tetap bisa melaksanakan karnaval, namun tidak sampai merugikan masyarakat lain yang mungkin sedang sakit atau juga istirahat. Karena di siang hari, kemudian juga saat ini di hari Minggu akhir pekan ya, jadi beberapa masyarakat juga mungkin ada yang memilih akhir pekannya digunakan untuk istirahat daripada berkegiatan di luar. Tapi kalau kita coba untuk melihat beberapa kegiatan atau juga karnaval yang sempat terjadi juga di Jawa Timur, salah satunya juga yang kemarin sempat viral di Kabupaten Jember kawan, ada Jember Fashion Carnaval atau JFC. Jadi ini malah menjadi sebuah ajang untuk para desainer baju, kemudian para pengrajin atau penjahit ya, ini bisa membuat sebuah kostum dengan semenarik mungkin. Bahkan ini juga bisa mengubah jalanan sepanjang 3,6 km menjadi catwalk luar ruangan terpanjang di dunia. Tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan, kemudian prestis bagi masyarakat Jember ya, karena bisa melaksanakan atau membuat kegiatan yang tidak hanya senang-senang, tapi juga bisa memberikan edukasi, pendidikan, dan juga sebuah kebanggaan tentunya bagi Kabupaten Jember, karena bisa melaksanakan Jember Fashion Carnaval. Dan kalau memang kita melihat untuk beberapa kegiatan yang kemarin sempat dilaksanakan di Jember Fashion Carnaval ini, bahkan untuk pesertanya yang untuk catwalk atau parade ya, itu bahkan dari luar negeri kawan, mancanegara, itu juga turut memeriahkan Jember Fashion Carnaval. Jadi tidak hanya dikenal melalui keunikan budaya yang lainnya, tapi juga dengan kita mengakulturasi budaya modern dan juga budaya tradisional, ini menjadi sebuah keunikan tersendiri dan baru untuk di zaman sekarang. Dan kawan, di siang hari ini untuk Anda yang beli properti tapi malah boncos dan gak produktif, nah makanya pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dengan Jatim Park, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitas tentunya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
7: Info, informasi seputar jantung.
8: Kawan, siang hari ini kita kembali untuk updatekan kondisi lalu lintas di sekitar tol. Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandaan, kondisi sejauh ini masih relatif lancar dua arah, baik di sepanjang Pandaan maupun di sekitar Sidoarjo juga nihil antrian. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, soal nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak, semuanya masih terkondisikan. Untuk Anda kawan yang punya informasi seputar tol, Anda juga masih bisa berbagi melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.
7: Info, informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cilo, anget iki. Cilo kuah seger. Sing diet, diundur dise. Monggo.
5: Mas, ciloknya 10.000 ya?
4: Oh iya bu, plastik biasa ta?
5: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
4: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
5: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
4: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
5: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
4: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
5: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Kembali kawan, Pekan Karnaval di Malang Raya menjadi sebuah ajang kreativitas bagi masyarakat tentunya. Dari setiap RW, kelurahan, RT ini menyumbang potensi-potensi terbaiknya dalam menghias sebuah kendaraan, kemudian juga pakaian adat dan busana, serta dengan gerakan-gerakan yang cukup unik ya, yang bisa kita lihat bersama di CCTV Kota Malang. Saat ini untuk pantauan yang berada di Pertigaan Sardo masih terus berjalan kawan, dan ini penampilan dari bocil-bocil ya, yang cukup lucu, menggunakan pakaian adat, kemudian berdance, menari tradisional juga. Dan untuk di sekitaran Dinoyo ini memang tidak terlalu menggunakan sound horek kawan. Jadi menggunakan sound kecil yang dipasang di tiap pickup ya. Jadi setiap RT maupun juga RW membawa satu pickup maupun juga dua pickup masing-masing. Tapi tidak sampai sebesar sound horek. Desibelnya pun tidak begitu menggelegar ya. Tidak sampai mengganggu untuk masyarakat. Cuma memang untuk saat ini di ruas jalan memang sedang dilakukan penutupan. Mulai dari, kalau Anda misalnya dari Majen Panjaitan ataupun Jembatan Soekarno-Hatta, ini di sekitaran jembatan memang sudah ditutup oleh petugas gabungan dari Dishub, kepolisian maupun juga dari Linmas. Kemudian kalau Anda misalnya dari perempatan ITN atau Veteran ya, depan gerbang UB menuju ke Sumbersari, ini juga sedang dipasang water barrier. Ini kita tampilkan di radio visual. Untuk di siang hari ini memang masih dipasang water barrier kawan oleh petugas gabungan juga. Dan kalau di siang hari ini selain dengan karnaval yang ada di Dinoyo, kemudian juga di Sumbersari, di Universitas Brawijaya juga sedang ada kegiatan open house kawan. Dan untuk kegiatan open house-nya ini ada informasi penting untuk Anda yang akan beraktivitas di sekitar kawasan Universitas Brawijaya. Sehubungan dengan pelaksanaan open house Universitas Brawijaya pada periode 29 hingga 30 Agustus 2026, diperkirakan juga akan terjadi peningkatan aktivitas dan kepadatan lalu lintas di sekitar kampus. Kawan, Anda diimbau untuk menghindari ruas jalan sekitar Universitas Brawijaya pada pukul 5 hingga 6 pagi dan pukul setengah 4 sore sampai setengah 5 sore, serta memilih jalur alternatif untuk memperlancar perjalanan. Atur waktu perjalanan Anda, pilih jalur alternatif, dan tetap berhati-hati di jalan. Informasi ini dipersembahkan oleh Universitas Brawijaya. Kita kembali, kawan, membahas bagaimana keunikan dari tiap-tiap karnaval yang ada di Jawa Timur ya. Jadi kalau kita sempat membahas dari Kabupaten Jember, kemudian Kabupaten Banyuwangi. Ini juga tidak kalah unik bahwa Banyuwangi juga punya sebuah event internasional yakni Banyuwangi Ethno Carnival. Jadi mengusung konsep ethno, yakni seperti mengolaborasikan antara fashion modern dengan akar budaya suku asli Osing. Bahkan untuk setiap tahunnya, dari Banyuwangi Ethno Carnival ini mengangkat tema sakral atau sejarah lokal, seperti ritual adat Seblang, kebo-keboan, hingga kisah heroik sejarah perjuangan Blambangan. Dan untuk masyarakat ataupun juga peserta yang akan mengikuti Banyuwangi Ethno Carnival ini harus menggunakan kain batik khas Banyuwangi seperti gajah oling. Ini menjadi elemen wajib di setiap kostum peserta. Tentu ini menjadi sebuah ide, sebuah inspirasi ya bagi masyarakat Malang Raya, bagaimana kita melakukan karnaval ini dengan bisa mengangkat budaya-budaya leluhur, bagaimana sejarahnya, kemudian kebudayaannya itu seperti apa, dan pakaian-pakaian yang digunakan pada zaman dahulu seperti kain batiknya, kebayanya, kain jariknya, dan lain sebagainya. Di jam 12 lewat 11 menit, kawan, tadi ada Abdul yang sempat mengirimkan video untuk rombongan dari Karnaval di Noe ini sudah sampai di sekitaran Jalan Joyora Harjo. Ini ada videonya, saya tampilkan juga di radio visual.
9: Laporan terkini, saudara.

Terima kasih Abdul untuk laporannya. Dan kawan, di siang hari ini ada satu lagu dari Phil Collins, Another Day in Paradise, untuk menemani perjalanan Anda.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb, ya. Ubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api, O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan ke tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb, ya. Ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain. Seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan, ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi baru setelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
1: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
6: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
1: kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
8: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Untuk keunikan-keunikan lainnya, kawan, terkait dengan karnaval yang beberapa minggu ini masih dijalani oleh masyarakat Jawa Timur, khususnya juga di Malang Raya. Kalau kemarin kita sempat melihat juga bagaimana yang berlangsung di Jember, ada Jember Fashion Carnival, kemudian juga Banyuwangi Ethno Carnival, dan kalau di Malang Raya sendiri memang untuk saat ini yang sedang berlangsung juga di Kelurahan Dinoyo. Ini menggunakan pakaian-pakaian adat begitu, dan juga untuk pickupnya atau kendaraannya ini juga diisi dengan hasil bumi, kawan. Seperti sayur-sayuran, kemudian juga buah-buahan. Dan saat ini juga saya tampilkan di radio visual kami untuk pertunjukan yang ada di Pertigaan Sardo. Saat ini masih berlangsung juga. Tadi beberapa pendengar ya, ada Abdul juga yang sempat mobile. Ini kegiatannya sudah sampai di sekitaran Jalan Joyora Harjo, kawan. Sudah muter ya, dari jalan utama, dari Sumber Sari ke Gajayana, kemudian ke MT Haryono, masuk ke Gang MT Haryono 12, kemudian masuk ke Mertojoyo, Joyora Harjo, nanti finishnya di Simpang Gajayana, pas di samping Sardo. Kalau untuk beberapa ruas jalan lainnya, kawan, yang saat ini juga dikabarkan sedang ada karnaval di Wendit ya, di Mangliawan tepatnya. Tapi kalau kami pantau di aplikasi pemantau traffic di siang hari ini masih terpantau lancar, kawan. Belum ada kemacetan maupun juga hambatan ya. Kemudian ada Pak Yudi yang sedang mobile ini mengirimkan video, kawan.
9: Siang City Guide. Info lalin Jalan Bogor ini mulai ada karnaval yang ke arah Veteran. Stasiun KYM mulai Jalan Jakarta. Nah ini kecepak ini wis. Demikian sekilas info untuk cuaca sangat panas. Terima kasih, salam City Guide.
8: Terima kasih Pak Yudi. Memang kalau dari pantauan video yang dikirimkan Pak Yudi untuk beberapa ruas jalan ini sudah dipenuhi oleh kendaraan roda 4, kawan ya, baik yang sedang berlibur di Malang Raya maupun juga masyarakat sekitar Malang sendiri yang ingin sekedar berakhir pekan. Kalau dari pantauan traffic, kawan, yang kami pantau juga di siang hari ini mulai dari Jalan Veteran ini sampai ke Bundaran Jalan Bandung, di siang hari ini masih cukup padat. Coba kita cek ya di CCTV bagaimana untuk pantauannya di siang hari ini. Kalau yang di Jalan Bandung, Jalan Veteran, untuk yang mengarah ke timur, ke barat, kawan, maksud saya, ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya. Kalau untuk arah sebaliknya, kalau misalnya kita lihat dari CCTV Jalan Bogor, ini memang terlihat, kawan, untuk Veteran dari arah selatan sudah mulai menumpuk ya, karena menghindari kemacetan di sekitaran Jalan Surabaya, kemudian juga Jalan Jakarta. Karena tadi sempat dikirimkan videonya oleh beberapa pendengar, termasuk Pak Yudi dan juga tadi ada Pak Hamka, itu sudah ada yang melintas untuk masyarakat karnavalnya. Kalau untuk finishnya mungkin nanti bisa kembali di update, kawan ya, barangkali yang tahu untuk ruas jalan karnaval Sumber Sari ini rutenya belok kemana saja, kemudian start dan finishnya di mana dan selesai jam berapa. Dan kawan, di siang hari ini untuk Anda sudah punya belum rencana untuk keliling Malang? Nah, yuk berpergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya pun semakin mudah, Anda bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah. Cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi nih untuk Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.
10: Jalan-Jalan Plus.

0: Adem banget suasana di sini. Ditemani suara-suara burung, jadi makin tenang rasanya. Penasaran saya ada di mana? Kali ini saya sedang berada di hutan Pinus Semeru. Seperti namanya, berwisata di sini Anda bisa menikmati suasana sejuk dan tenang khas hutan. Lokasi hutan Pinus Semeru ada di Desa Sumber Putih, Kecamatan Waja, Kabupaten Malang. Nah, sekarang saya sedang duduk di salah satu bangku yang disediakan oleh pengelola. Melihat rindangnya pohon pinus dengan dedaunan hijau dan langit biru, memang bisa bikin hati jadi lebih tenang. Cocok untuk Anda yang mau melepaskan penat dengan kehidupan di kota. Kawasan ini dulunya perkebunan pinus yang dimanfaatkan warga sekitar untuk mengambil getah pinus. Seiring berkembangnya zaman, akhirnya pelaku wisata menyulap perkebunan pinus menjadi destinasi wisata asik hutan Pinus Semeru. Sebelum sampai di hutan Pinus Semeru, Anda memang harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dari kota Malang. Di sepanjang perjalanan, Anda bisa melihat persawahan warga. Sesampainya di hutan Pinus Semeru, Anda akan melihat tempat parkir yang cukup luas di bawah jajaran pohon pinus dan loket masuk. Di dalamnya, ada berbagai spot foto estetik, mulai dari payung-payung yang dipasang di sela-sela pohon pinus, hemok berbagai warna, dan rumah pohon yang dicat cantik. Eits, tapi tenang aja. Di sini, Anda bukan cuma bisa healing sambil foto-foto estetik, tapi Anda juga bisa mencoba wahana Flying Fox dengan tarif kurang lebih 15.000 sekali permainan. Ada juga berbagai fasilitas tambahan seperti toilet dan berbagai stand kuliner. Kalau Anda tertarik, lokasi hutan Pinus Semeru hanya berjarak sekitar 45 km dari kota Malang atau bisa ditempuh dalam waktu 1 jam saja. Dari pusat kota Malang, Anda bisa mengarah ke Bululawang dan lurus saja sampai menjumpai pertigaan Krebet, belok kiri menuju Jalan Sudimoro, sesampainya di pertigaan Jalan Kedok, lurus saja sampai arah ke Masjid Tiban. Nah, setelah di masjid, Anda bisa bertanya ke warga setempat arah menuju Desa Sumber Putih, Kecamatan Waja. Persiapkan perjalanan Anda dan nikmati petualangan di alam terbuka yang penuh dengan keajaiban alam. Jangan lupa juga bagikan keseruan Anda di sosial media City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Kita melanjutkan kawan berbagai keunikan festival maupun juga karnaval yang sempat dilaksanakan oleh beberapa kota kabupaten di Jawa Timur. Termasuk juga tadi kita sempat membahas ada di Jember, kemudian di Banyuwangi. Dan kalau di Surabaya ini juga tidak kalah menarik dan unik kawan. Karena kalau di Surabaya sendiri punya event tahunan, yakni Festival Rujak Ulek dan Surabaya Vaganza. Karena uniknya adalah karnaval ini nanti dikemas dalam bentuk parade mobil hias yang memamerkan replika arsitektur sejarah dan lampu-lampu megah. Selain itu juga ada Festival Rujak Ulek yang unik karena ribuan peserta berbaju fantasi berkumpul untuk mengulek rujak bersama-sama di atas cobek raksasa seberat ratusan kilogram ya. Jadi ini memang bisa mencerminkan semangat gotong royong dari warga kota Surabaya. Tentu dari beberapa kota termasuk dari Jember, Banyuwangi, Surabaya, ini bisa menjadi sebuah inspirasi untuk masyarakat di Malang Raya, baik dari Kabupaten, Kota Malang, dan Kota Batu, bisa menjadi sumber dari kreativitas masyarakat. Jadi tidak hanya dari penampilan menari, kemudian berjalan mengelilingi rute dari desanya, tapi juga ada kegiatan yang berdampak ya. Walaupun juga kalau kita melihat beberapa dampak positif dari adanya karnaval ini, yang paling terasa adalah di sektor UMKM. Seperti pedagang kecil yang menggunakan gerobak ya, pedagang cilok, pentol, ini tentu akan mendapatkan manfaatnya kawan. Karena bisa berjualan di tengah keramaian tanpa dikenai pajak seperti itu ya. Dan masyarakat juga bisa datang langsung ke lokasi venue, misalnya Anda

0: atau pendek untuk rute perjalanannya, namun akhirnya harus mutar jauh sekali dan menunggu waktu karena sama-sama terjebak di ruas jalan yang sama akibat dari penutupan, sehingga berkumpul jadi satu, tempuk lah bahasa Jawanya ya, ketemu jadi satu di ruas alternatif, akhirnya menimbulkan kepadatan volume kendaraan. Jadi memang kita harapkan bisa menjadi sebuah hal yang positif, tidak hanya menjadi sebuah hal negatif saja. Dan kalau kita melihat juga untuk beberapa laporan tadi dari Pak Pras yang sempat mengirimkan voice note, kawan.
1: Informasi terkini terkait traffic di siang hari ini, kebetulan saya tadi berangkat dari Gedong Wagir menuju Batu Kota. Kebetulan saya juga lewat Junrejo Ndau ya. Nah, di Junrejo Ndau itu ada sejumlah titik yang ditutup ya, jalan yang ditutup menuju Jati Park 2 dari bawah itu ditutup ya, dikarenakan siang ini masih berlangsung yang namanya karnaval budaya di daerah Junrejo Batu. Nah, untuk masuk ke daerah Batu Kota apakah ramai? Untuk saat ini terpantau masih ramai, tetapi tidak sampai menyebabkan kemacetan yang signifikan. Seperti begitu informasinya, semoga bermanfaat.
0: Terima kasih Pak Pras untuk laporannya. Dan kawan, traffic report di siang hari ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-3699962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, kembali lagi kita review di area tol untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ruas tol dari Gate Singosari maupun dari Pakis. Kondisi sejauh ini masih terpantau aman lancar di sepanjang Pandan Sidoarjo, juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya masih terpantau lancar. Informasi lainnya seputar tol, Anda juga masih bisa berkabar, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
2: Info Talk, informasi seputar jalan. Info Talk, informasi seputar

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, balita 3 tahun kritis di RSSA Malang diduga sempat dianiaya ibu kandung dan pacarnya. Seorang balita usia 3 tahun harus dilarikan ke RSSA setelah tidak berdaya di depan rumah neneknya. Di rumah sakit, korban dinyatakan kritis dan harus menjalani perawatan intensif di ruang PICU dan belum sadarkan diri. Tim dokter yang merawatnya sempat menaruh curiga pada kondisi fisik yang terdapat beberapa luka serius dan memar-memar sekujur tubuh. Kata Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Rahmat Aji Prabowo, berdasarkan penyelidikan awal, korban diduga ditinggal begitu saja oleh ibu kandung dan pacarnya. Untuk dugaan kekerasan ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Kawan, polisi bongkar sindikat pecah kaca jaringan internasional di Banyuwangi. Kapolresta Banyuwangi Kombes Rofik Ripto Himawan mengatakan, polisi menangkap dua tersangka sindikat pencurian dengan modus pecah kaca mobil di sebuah hotel di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari hasil pengembangan, sindikat ini diduga beraksi di Jember, Situbondo, Pasuruan, dan Banyuwangi dengan menyasar nasabah bank yang membawa uang tunai dalam jumlah besar. Total kerugian dari 4 lokasi di Indonesia mencapai 719 juta rupiah. Sementara polisi juga mendalami dugaan keterlibatan jaringan ini dalam pencurian di Malaysia dengan kerugian mencapai 100 ribu ringgit. Kawan, anak-anak turut terjaring dalam kerusuhan di Jakarta. Data kepolisian menunjukkan separuh dari 322 orang yang diamankan setelah kerusuhan merupakan anak berusia 12 hingga 19 tahun. Temuan ini menambah perhatian terhadap dugaan keterlibatan anak dalam kerusuhan yang terjadi setelah demonstrasi. Direktur Reserse PPA PPO Polda Metro Jaya Kombes Polri Tawulandari Wibowo mengatakan, 141 anak diantaranya telah dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Sementara itu, Ketua Umum YLBHI Muhammad Idris Nur menilai terdapat pola yang sama antara aksi lanjutan demo Agustus 2026 dan temuan Komisi Pencari Fakta pada 2025. Muhammad Idris Nur mengatakan rangkaian aksi tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan, tetapi juga memicu penangkapan massal, kriminalisasi aktivis, serta penyempitan ruang sipil. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal dan Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Berbicara tentang akhir pekan maupun juga akhir bulan di Malang Raya, ini memang seperti tidak ada bedanya kawan dengan awal bulan ya. Jadi memang bagaimana kreativitas dan juga semangat dari masyarakat Malang ini untuk menyelenggarakan sebuah karnaval, kemudian grapiaknya wong Jowo kalau katanya orang Jawa ya. Jadi bagaimana interaksi sosial yang tinggi dari masyarakat Malang ini memang perlu diapresiasi. Bahkan kalau kita bisa melihat sekarang juga kita masih berada di akhir bulan dan juga di akhir pekan. Jadi sektor pendapatan ekonomi masyarakat Malang ini tidak hanya dari sektor pariwisata, tapi dari juga kebudayaan, kemudian juga dari UMKM, makanan, bagaimana seperti oleh-oleh khas Malang dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi sebuah pendongkrak ekonomi dari masyarakat di sekitar Malang Raya maupun juga di Kota Malang, Kota Batu, dan juga di Kabupaten Malang. Untuk beberapa laporan kawan, tadi sempat ada Pak Didi. Pak Didi ini menanyakan terkait dengan karnaval yang ada di Mangliawan Pakis. Ini apakah sudah macet? Soalnya mau antar ke bandara, antar penumpang ya. Dan kalau kita melihat dari poster, banner, pamflet yang sudah di-share, ini kalau yang di Mangliawan Pakis atau di Wendit kawan, ini mulainya jam 2 siang. Jadi hari ini mulai jam 2 siang sampai selesai. Nah untuk rutenya nanti yang di Wendit di sekitaran Jalan Raya Wendit Barat ke Wendit Timur dan finishnya di Jalan Wendit Utara. Untuk titik spesifik startnya yang di Wendit ya, itu di parkiran Ruko Wendit Barat atau depan halaman PLN Rayon Blimbing. Dan nanti untuk finishnya berada di Jalan Wendit Utara. Kalau untuk kegiatannya sendiri ini dimulai jam 2 siang kawan. Jadi untuk di siang hari ini mungkin sudah ada peningkatan dari penonton maupun juga persiapan dari karnavalnya, mengingat ini juga karnaval budaya. Jadi mirip dengan yang ada di Dinoyo maupun juga di Sumber Sari di siang hari ini. Kita tadi sempat coba untuk mengakses kembali kawan CCTV yang ada di Kota Malang. Namun tadi setelah duhur ya, kami coba untuk cek beberapa ruas di CCTV. Namun error semua kawan yang ada di Kota Malang. Jadi kita tidak bisa cek untuk real time-nya bagaimana yang melintas di sekitar Galunggung, kemudian juga Jalan Surabaya, Jalan Jakarta, maupun juga di Jalan Sumber Sari. Jadi nanti barangkali untuk Anda yang sedang mobile, yang terjebak macet, mungkin juga boleh update ya, bercerita ini terjebak macet di mana di siang hari ini. Boleh kirimkan nanti di WhatsApp kami di 0811-360-911. Untuk menemani perjalanan Anda di siang hari ini, satu lagu dari One Republic, Kids.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Ih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
6: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kembali kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Kawan, beberapa laporan tadi yang sudah masuk juga di newsroom ya. Ada Pak Sabar tadi yang sempat mengirimkan voice note.
1: Oh, kalau mau ke Batuin dari Kota Malang, enaknya lewat mana yang aman ya?
0: Kalau mau ke Batu, jangan lewat jalan utama, Pak. Jadi nanti bisa melintasi sekitar jalan alternatif ya. Mungkin bisa lewat Gase, lalu nanti bisa keluar di Dermo, atau misalnya nanti Anda lewat di Joyosuko, kemudian keluarnya nanti bisa lewat Logomas. Karena untuk yang sekitaran MT Haryono di siang hari ini, itu penutupan jalan maupun juga kepadatannya hanya sampai setelah Mall Dinoyo. Jadi masuk ke MT Haryono gang ke-12. Itu kalau misalnya Anda dari Kota Malang. Tapi kalau misalnya Anda dari Kota Batu, mulai penutupannya itu sebelum Mall Dinoyo City. Jadi di sekitaran Telogomas, sebelum Mall Dinoyo nanti Anda belok kanan ke Mertojoyo gang 12. Tapi kalau misalnya dari kota, itu penutupan ruas jalurnya hanya sampai di sekitaran Mall Dinoyo City. Kalau untuk selebihnya di sekitaran Telogomas sampai ke Jalan Raya Beji Sengkaling ya, di siang hari ini malah relatif aman kawan, lancar, tidak ada kendala. Jadi masih aman untuk misalnya Anda punya rencana untuk berkegiatan di siang hari ini. Kemudian ada Bu Dwi, ini yang mengirimkan video kawan. Coba kita tampilkan juga di radio visual.
2: Kemacetan di Jalan Veteran di seberang Matos di depan UM. Kira-kira ada apa ya? Apakah karnavalnya lewat di ruas jalan yang ini? Atau cuman efek aja?
0: Ada tambahan videonya juga kawan? Ini terlihat untuk karnavalnya Bu ya. Pakai kereta-kereta kencana seperti itu. Dan ada tambahan voice note juga.
2: Ternyata memang lewat ruas jalan Veteran arah Sigurado.
0: Oke, terima kasih Bu Dwi. Dan kalau kita melihat kawan untuk rute dari karnaval yang ada di Jalan Sumbersari, ini startnya di sekitaran Jalan Raya Sumbersari, kemudian menuju ke Jalan Sutami, Surabaya, Jalan Jakarta, dan ke Jalan Veteran. Itu untuk yang di Karnaval Sumbersari. Kalau misalnya karnaval yang ada di MT Haryono, startnya dari Jalan Gajayana, tepatnya di depan UIN Malang, itu sudah mulai ditutup. Kemudian keluar ke Jalan MT Haryono, tembus ke Jalan Joyo Tambaksari, dan finishnya di Jalan Simpang Gajayana, tepatnya di sebelah Sardu. Itu untuk yang di MT Haryono. Dan memang beberapa ruas jalan kawan di siang hari ini ya di Malang Kota terpantau cukup padat. Jadi tetap diantisipasi untuk Anda yang ada rencana berkegiatan di sekitar Malang di siang hari ini.
3: Infotalk, informasi seputar jalan.
0: Kawan, di siang hari ini untuk Anda yang ingin update seputar di ruas jalan tol, kita pantau di sekitaran tol Pandaan Malang di siang hari ini masih relatif aman, lancar dua arah, tidak ada kendala sampai ke tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru, Perak Satelit juga aman lancar kawan di siang hari ini. Kalau di tol Gempol Rembang ini juga aman lancar, tidak ada kendala di siang hari ini, maupun juga Krian Kertosono masih aman lancar. Untuk Anda yang nanti ada rencana untuk keluar di sekitaran exit tol Singosari, ini sedikit ada perlambatan, tepatnya di perempatan Karanglo ya, tapi setelahnya ini sudah lancar kembali.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sudah dinyatakan diterima di Universitas Merdeka Malang, tapi daftar ulangnya masih tertunda. Registrasi masih dibuka sampai 5 September. Selesaikan lebih awal, ada potongan biaya pendidikan, syarat dan ketentuan berlaku. Prosesnya tinggal satu langkah. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Cek cara daftar ulang di pmb.unmer.ac.id.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan, Anda masih mobile juga bersama kami di City Guide 911 FM. Mengenai dengan sound horror maupun juga karnaval yang beberapa saat ini sempat berlangsung juga di Malang Raya. Namun kalau di siang hari ini di Kota Malang, tepatnya di MT Haryono, kemudian di Sumber Sari, di Galunggung, ini tidak menggunakan sound horror yang desibelnya sampai 135 desibel. Jadi hanya menggunakan pickup dan dipasang sound. Memang beberapa ada yang soundnya cukup besar, tapi kalau kita pantau di website Early Warning System atau EWS yang mengecek bagaimana kekuatan desibel di sekitar lokasi kita, ini masih cenderung relatif aman kawan, baik yang di MT Haryono, Sumber Sari maupun juga di Galunggung. Dan tapi kalau kita melihat bagaimana kegiatan maupun juga pernyataan yang disampaikan oleh beberapa kabupaten kota di Jawa Timur ya, kalau kita melihat dasar hukum utama yang ada di tingkat provinsi, ini ada dalam surat edaran bersama Forkopimda Jawa Timur dengan nomor surat edaran 10/8/2025 yang ditandatangani bersama Gubernur Jawa Timur berserta Kapolda Jatim dan Pangdam 5 Brawijaya. Ini yang mengatur bagaimana regulasi tentang penggunaan sound atau sistem tata suara dengan suara yang cukup besar. Dan kalau kita melihat bagaimana isi dari regulasi yang ditandatangani oleh Bu Khofifa, ini memang dibatasi maksimal di 85 desibel. Standar ini merujuk pada batas aman rekomendasi WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia agar tidak merusak sel saraf pendengaran secara permanen. Dan itu untuk yang bergerak ya. Tapi kalau untuk sound system yang statis, tetap di panggung atau seni budaya tidak bergerak, ini dibatasi maksimal di 120 desibel saja. Maupun juga dari dimensi kendaraan, truk atau pickup pengangkut pelantang suara wajib mematuhi uji kelayakan jalan dan tidak boleh melebihi kapasitas tonase atau lebar jalan demi keselamatan lalu lintas. Dan kalau kita melihat bagaimana untuk pelaksanaannya di Jawa Timur sendiri atau di Malang Raya, ini bisa kita lihat bersama, bisa kita cek juga secara bersama-sama. Tadi di jam 1:30 kawan, di 13:22 ya, 11 menit yang lalu, ada Pak Gusmin di grup Traffic Report City Guide ini menginformasikan kalau Jalan Raya Langsep arah ke Galunggung saat ini padat merambat imbas ada kegiatan karnaval. Jadi untuk Anda kawan bisa hindari dulu yang dari arah sekitar Dieng, Langsep, Galunggung. Kalau untuk cuaca di sekitar jalan tersebut panas, ini kata Pak Gusmin. Terima kasih Pak Gusmin. Kalau untuk beberapa ruas kawan ya, di sekitar Malang Kota ini memang cukup padat untuk kegiatan karnaval ya. Karena untuk jaraknya ini cukup berdekatan. Mulai dari karnaval di Noyo, kemudian ada di Sumber Sari, ada di karnaval Pisang Candi di daerah Dieng, dan ada di karnaval Lowok Waru. Kalau untuk rutenya, yang di jalan MT Haryono, di Dinoya maksud saya, ini mulai dari jalan Gajayana, MT Haryono, jalan Joyo Tambaksari, dan finishnya di jalan Simpang Gajayana. Kalau untuk yang di Sumber Sari, startnya di jalan Sumber Sari, bergerak ke Bendungan Sutami, Jalan Surabaya, Jalan Jakarta, Jalan Veteran. Untuk yang di sekitaran Dieng atau Jalan Pisang Candi, ini startnya dari Jalan Pisang Candi menuju ke Jalan Raya Langsep, Galunggung, Bukit Barisan, dan nanti bergerak ke Jalan Terusan Dieng. Itu untuk yang beraktivitas di siang hari ini. Tapi tadi sempat ada yang komentar ya di live TikTok, kalau untuk yang di Dinoyo, siang hari ini sudah banyak yang finish kawan. Kebetulan ini Mama Zaki, rumahnya di sekitar Mertojoyo Selatan. Jadi bisa sambil update bagaimana untuk kegiatan yang ada di MT Haryono. Memang ini untuk kontingennya, ada yang perwakilan, ada yang semua RT ikut ya. Dan untuk saat ini memang beberapa sudah sampai di finish atau di sekitaran Jalan Simpang Gajayana, tepatnya di samping Sardu.
1: City Guides Life Hacks. Sering gak sih ngerasa kesal sama hal-hal kecil? Mungkin macet saat berangkat kerja, pesan WhatsApp yang belum dibalas, atau perdebatan sepele dengan pasangan dan rekan kerja. Saat emosi sedang tinggi, semua masalah terasa besar dan mendesak. Nah, ada satu teknik sederhana yang sering digunakan untuk membantu melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Namanya aturan 80 tahun. Caranya sangat mudah. Sebelum marah atau mengambil keputusan penting, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau umur saya 80 tahun nanti, apakah masalah ini masih akan saya anggap penting? Pertanyaan sederhana ini membantu otak untuk keluar dari tekanan sesaat dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena faktanya, banyak hal yang membuat kita stres hari ini sebenarnya tidak akan

berarti banyak beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya kemacetan pagi ini, apakah akan terasa penting saat kita berusia 80 tahun? Apakah perdebatan kecil di grup WhatsApp akan menjadi kenangan yang terus diingat? Atau apakah kesalahan kecil yang anak lakukan hari ini akan lebih penting daripada hubungan baik yang kita bangun bersama mereka? Seringkali jawabannya adalah tidak. Bukan berarti semua masalah harus diabaikan. Kalau menyangkut kesehatan, keuangan keluarga, pendidikan anak, atau keputusan besar dalam hidup, tentu tetap perlu dipikirkan dengan serius. Namun, untuk banyak hal yang hanya menguras emosi, aturan 80 tahun membantu kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Psikolog menyebut bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak masalah yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai prison bias, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada kejadian yang sedang berlangsung dibanding dampak dalam jangka panjang. Jadi saat emosi mulai naik atau pikiran terasa penuh, berhenti sejenak selama 10 detik, lalu tanyakan, saat saya berusia 80 tahun nanti, apakah ini masih akan menjadi masalah besar? Kalau jawabannya tidak, mungkin ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan hari ini.

0: for your life. Citygate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Berbicara tentang karnaval, kawan, memang sebuah budaya yang merajalela bahkan di masyarakat Malang. Karena memang di zaman 90-an, beberapa lokasi masyarakat di Malang ini memang suka untuk melakukan karnaval ya. Tapi dengan catatan, karnavalnya adalah betul-betul karnaval budaya. Jadi bagaimana mengenalkan kepada generasi selanjutnya, kepada anak-anak terkait dengan kebudayaan yang dimiliki oleh sebuah wilayah. Tepatnya juga di wilayah Malang Raya, di Kota Malang, di Kabupaten Malang. Dan kalau kita melihat bagaimana di Jawa Timur juga tidak kalah sering untuk melakukan sebuah karnaval. Di Sidoarjo sendiri, kawan, untuk saat ini memang beberapa ruas jalan sedang melakukan karnaval juga, bahkan dengan sound horek di siang hari. Bayangkan betapa panasnya di Sidoarjo ya, kemudian ditambah dengan sound horek. Jadi kalau di sekitaran Kota Malang memang saat ini masih relatif aman. Dan untuk di sekitaran Jalan MT Haryono saat ini memang masih berlangsung, kawan. Kita tadi sempat berusaha untuk cek kembali bagaimana pantauan dari CCTV yang ada di Kota Malang. Namun sampai saat ini, setelah jam 12 tadi, kawan, untuk CCTV-nya ini tidak bisa diakses. Jadi tidak bisa menampilkan gambar ya secara real time bagaimana untuk kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi sempat kita coba cek juga yang ada di Jembatan Soekarno-Hatta terkait dengan water barrier yang dilakukan penutupan oleh petugas gabungan. Ini memang masih belum bisa. Kita coba sampai detik ini pun juga masih belum bisa untuk CCTV-nya. Namun waspadai, barangkali nanti Anda belum dapat informasi ya. Kalau misalnya nanti mau ke Jalan MT Haryono kemudian menggunakan mobil, itu tidak bisa melintasi kalau dari Jalan Soekarno-Hatta. Jadi tidak bisa belok kanan, harus ke Maijen Panjaitan, harus ke Betek dulu. Dan kalau misalnya Anda dari TL Veteran ke Sumbersari, untuk mobil pun juga tidak bisa. Jadi untuk alternatifnya harus melewati Jalan Sigura-Gura, kemudian tembus di Jalan Sunan Kalijaga atau di belakangnya Kampus UIN Malang. Itu untuk rute alternatifnya bagi Anda nanti yang ada rencana untuk melintasi sekitar Jalan MT Haryono maupun juga di Tlogomas. Tapi untuk Tlogomas yang setelah mall di Noel City, itu malah relatif aman, lancar, kawan, sampai ke Kota Batu pun tidak ada hambatan di siang hari ini. Jadi tidak ada kepadatan, tidak ada kemacetan, sampai di alun-alun Kota Batu juga masih aman, lancar, dua arah. Untuk beberapa informasi lainnya, tadi ada Pak Yuda yang di setengah dua siang barusan ini mengabarkan seputaran Bunul sudah mulai ada persiapan karnaval, kawan. Dan ini juga ada beberapa video yang coba kita putarkan dari Siva. Ini ada video terkait karnaval yang ada di depan Mall Dinoyo City.
0: Ini Dinoyo, ini sampai malam ya, Tim?
5: Karnaval.
4: Memang untuk beberapa pickup kawan ya menggunakan sound, tapi tidak sebesar sound horror. Hanya sound konvensional yang ditumpuk menjadi dua, menjadi tiga gitu. Dari pantauan video yang kita tampilkan juga di radio visual.
5: Iya, ini yang Dinoyo.
4: Ini beberapa pickup juga ada yang menggunakan sound horror ya. Jadi bisa menjadi evaluasi nih untuk pelaksananya maupun juga pemerintah desa setempat. Karena memang kalau di Kota Malang, larangannya maupun juga SE dari Pak Wali tidak diperbolehkan untuk menggunakan sound horror, kawan.
5: Ini kita yang arah sini sih enak sih, yang arah sini.
4: Baik, terima kasih Siva untuk videonya. Dan kawan, di siang hari ini untuk Anda yang sedang mobile juga di perjalanan, nanti boleh untuk kembali update bagaimana informasi seputar kegiatan, cuaca maupun lalu lintas di sekitar Anda. Boleh kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau mention di @city9911FM.
3: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, kembali lagi kita review di area tol untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke ruas tol. Kita mulai dari Gesingosari untuk perjalanan mengarah ke ruas Pandaan masih terkondisikan. Area Gempol, Rembang, Pasuruan, Probolinggo juga masih terpantau lancar, begitupun yang mengarah ke sekitar Sidoarjo sampai di sekitar Waru. Saat nanti di menjelang Get Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak, semuanya masih lancar. Semoga cuaca juga bersahabat, kawan-kawan City Guide yang sedang memantau di area tol, Anda bisa berbagi di 0811-3600-911. Kawan, untuk informasi seputar tol di siang hari ini didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba dengarkan dulu suara di sekitar saya. Bukan suara kendaraan atau hiruk-pikuk kota, tapi gemericik air yang berpadu dengan suara burung dan angin yang berhembus di sela pepohonan. Gimana? Rasanya baru beberapa menit di sini saja sudah bikin badan dan pikiran lebih ringan kan? Nah, saya sekarang sedang berada di Coban Kicik, sebuah air terjun yang berada di kawasan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Meski namanya Kicik yang berarti kecil, jangan salah, justru pesona tempat ini ada pada suasananya yang masih alami dan belum terlalu ramai. Cocok buat Anda yang lebih suka menikmati alam tanpa harus berdesakan dengan pengunjung lain. Air terjunnya mengalir jernih dari kawasan pegunungan, jatuh di antara bebatuan alami dengan percikan air yang terasa begitu segar. Di sekelilingnya dipenuhi pepohonan hijau yang membuat udara di sini terasa sejuk sepanjang hari. Duduk sebentar di atas batu sambil menikmati suara air saja sudah cukup membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Kalau ingin berkunjung, sebaiknya datang pada pagi atau menjelang siang saat cuaca masih cerah. Selain pencahayaannya bagus untuk berfoto, jalur menuju air terjun juga lebih nyaman dilalui. Tetap gunakan alas kaki yang tidak licin ya. Dan jangan lupa jaga kebersihan, karena keindahan tempat ini salah satunya terjaga berkat para pengunjung yang peduli. Dari kota Malang, untuk perjalanan menuju Coban Kicik, Anda harus mengambil jalur ke arah Tumpang, lalu lanjut menuju Poncokusumo. Setelah tiba di kawasan wisata, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan. Hingga akhirnya suara air terjun mulai menyambut sebelum pemandangan benar-benar terlihat. Kalau Anda sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari rutinitas, mungkin Coban Kicik bisa jadi jawabannya. Saya lanjut menikmati sejuknya alam di sini ya. Sampai bertemu di destinasi menarik berikutnya, hanya di City Gate FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Pemkot Batu soroti persoalan regenerasi petani. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan, regenerasi petani perlu menjadi perhatian untuk ke depan. Pemkot Batu masih mengupayakan mencari pola pertanian yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan karakter generasi milenial dan juga Gen Z. Kata Nur Rohman, salah satu upaya yang dimaksud seperti penerapan konsep smart and integrated farming. Nur Rohman menambahkan, pengembangan teknologi pertanian bisa membuka peluang generasi muda untuk tetap terlibat dalam sektor agraris. Kawan, Jatim menjadi provinsi dengan pendaftar haji terbanyak 2026. Data dari Kementerian Haji dan Umroh RI Jawa Timur tercatat menjadi provinsi dengan jumlah pendaftar haji terbanyak di Indonesia tahun 2026, mencapai 1.134.000 lebih calon jemaah atau sekitar 20% dari total pendaftar nasional. Jumlah ini menempatkan Jatim di atas Jawa Tengah dengan sekitar 912.000 pendaftar serta Jawa Barat sekitar 794.000 pendaftar. Dengan jumlah pendaftar itu, Jatim memperoleh kuota haji terbanyak 39.963 jemaah. Sementara perkiraan masa tunggu keberangkatan haji mencapai sekitar 29 tahun. Kawan, langkah timnas putri terhenti di 8 besar. Tim nasional bola voli putri Indonesia harus mengakui ketangguhan Iran setelah kalah 1-3 pada babak perempatan final Continental 2026. Indonesia sempat merebut set pertama 25-19 sebelum Iran membalikkan keadaan pada 3 set berikutnya. Pelatih Marco Sugiyama sempat mengubah variasi serangan untuk mengejar ketertinggalan, namun Iran tampil lebih rapi dan akhirnya memastikan kemenangan 3-1. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Wulan Indriani. Selamat siang.
0: Hot News.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini saya Nurul Fitri ini bersama Anda. Masuk di jam 2 siang, kondisi cuaca yang masih cukup panas terik ya. Dan kalau untuk saat ini di wilayah Selogomas, suhu ada di angka 28 derajat Celcius. Dan barangkali di area Anda sama ya dengan di Trogomas masih panas terik, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Apalagi hari ini tanggal 30 Agustus 2026, pastinya beberapa ruas jalan patut untuk Anda perlu pertimbangkan ya untuk Anda akses karena barengan dengan beberapa event. Kalaupun yang sudah mulai ada pergerakan, yang sudah mulai ada aktivitas ya untuk karnavalnya di mana saja kah, nanti boleh terus untuk Anda sampaikan juga. Dan bukan hanya karnaval ya sepertinya, tapi di akhir bulan Agustus kali ini di kawasan Anda, biasanya kalau untuk bulan Agustus bukan hanya dengan karnaval saja ya, biasanya cukup banyak nih rangkaian acaranya, mulai dari lomba-lomba, kemudian juga menjelang tanggal 17 Agustus itu ada tirakatan atau barian gitu ya, ada upacara, termasuk biasanya kalau untuk penutupan rangkaian kegiatan HUT RI itu biasanya juga ada pentas seni. Nah, barangkali ada juga nih yang memanfaatkan badan jalan untuk panggungnya. Lokasinya di mana, kira-kira juga aktivitasnya mulai dari jam berapa, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga ya. Karena mulai dari tanggal 28 ya, 28, 29 sampai hari ini pun beberapa ruas jalan alternatif dari arah kota Batu menuju ke area Trogomas ya, yang biasanya saya lintasi itu bergantian area yang ditutup. Dan semuanya ada kegiatan penutupan Agustusan ya, dengan ditutup aktivitas pentas seni. Kalau untuk kemarin ada di daerah Glonggong ya, itu salah satu jalur alternatif dari arah Batu mengarah ke area Jalan Besar, tepatnya Patimura, itu ditutup selama 3 hari. Kemudian selain daerah Glonggong, waktu itu juga ada daerah Pokope ya, Sarimon, itu juga bergantian. Hari ini pun juga kayaknya ditutup ya, tadi saya waktu melintas di lokasi sempat dilakukan penutupan jalan. Dan di mana lagi nih barangkali jalur-jalur alternatif yang nampaknya perlu untuk dihindari, Anda boleh sampaikan juga. Anda bisa share infonya di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: abundance for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya. A few moments later.

0: Air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
1: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
3: Oh no.
2: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, di siang hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda. Dan untuk siang hari ini ya, kita akan coba terhubung dulu dengan salah satu pendengar Sedikir FM tadi yang kabarnya mengalami kehilangan dompet. Informasi awal kita terima berupa capture sebuah story ya di Instagram. Ini kabarnya ada info kehilangan dompet daerah sekitar Car Free Day Brawijaya Malang. Dompetnya seperti yang ada di gambar, barangkali saya bisa tampilkan ya di visual radio kami. Saya coba tampilkan dulu, Anda bisa lihat kawan di website ya maupun juga di visual radio kami. Untuk pemberitahuan yang kita terima, kehilangan dompet. Dompetnya seperti yang ada di gambar, warnanya pink. Isinya ada KTP, STNK, SIM, kemudian ATM dan kartu-kartu lain atas nama Dona Almira Kaidar. Kemudian juga ini tadi lokasinya sekali lagi di sekitaran Car Free Day Brawijaya Malang. Tapi untuk kronologinya, kemudian juga bagaimana ini tadi dompet yang hilang, kita akan sambung langsung dengan yang kehilangan atas nama Dona Almira. Sudah terhubung dengan saya di telepon. Selamat siang, Dona.
7: Selamat siang, Kak.
6: Iya, selamat siang. Dona, boleh diceritakan dulu kejadian kehilangan dompet. Ini hari ini kah, sekitar jam berapa tadi?
7: Hari ini jam 10 di depannya Holland Bakery samping Museum Brawijaya.
6: Baik. Jam 10 tadi ya waktu kegiatan Car Free Day di sekitaran Museum Brawijaya. Boleh diceritakan, Dona, bagaimana kronologinya? Dan dari terakhir megang dompet ini gimana ceritanya?
7: Jadi sebelum saya ke parkiran itu kan saya megang dompet. Terus setelah saya ngambil motor di depan Holland Bakery itu, baliknya itu saya langsung kayak sadar kalau misalnya ada barang yang ketinggalan gitu. Ternyata dompetnya itu udah gak ada sekitar jam 10 sampai jam 11-an kayaknya.
6: Oke, berarti setelah keliling di area Car Free Day situ ya, kemudian pas mau balik berarti ya jam 10?
7: Benar. Sebelumnya itu kayak udah sadar itu di deket daerah Car Free Day, di daerah Mok. Terus saya udah kembali lagi, itu sudah ngecek udah gak ada.
6: Oh, berarti sempat keluar dari tempat parkir lalu balik lagi ya berarti?
7: Benar.
6: Oke. Kemudian tadi boleh diceritakan juga dari ciri-ciri dompetnya. Kalau dari informasi awal yang kita terima, warnanya hanya pink saja. Mungkin boleh digambarkan.

0: lebih rinci lagi seperti apa?
1: Dompetnya itu warna pink, mereknya itu Selucha.
0: Oke, dompet.
1: Terus ada data pribadi seperti kayak KTP, BPJS, terus STNK, semua itu atas nama Dona Almira Kedan.
0: Baik. Kemudian dari dompetnya sendiri, selain warna, kemudian dengan mereknya, ini boleh diceritakan juga secara fisik itu dompet pocket card kah, atau dompet lipat, atau dompet yang lebar gitu, Dona?
1: Dompetnya dompet lipat. Jadi di depannya itu kayak ada buat kartu-kartu seperti kayak buat KTP, sama kartu BCA, kartu ATM. Terus di belakangnya itu juga ada kayak buat kartu, kayak ada kartu-kartu yang lain sih, Kak. Jadi lipat.
0: Jadi yang bisa dilipat, kemudian ada resletingnya juga ya tadi kalau dari gambar yang kita terima.
1: Untuk di sampingnya itu ada buat kayak koin gitu.
0: Baik. Kemudian kalau mengingat kembali kejadiannya, kemungkinan dompetnya jatuh, tertinggal atau gimana berarti?
1: Secara itu saya kurang paham ya. Soalnya kan saya sadarnya itu ketika saya udah balik ya. Saya nggak tahu antara jatuh atau emang diambil gitu. Soalnya terakhir itu saya pegang dompetnya, terus saya taruh di saku.
0: Baik. Dan sejak kehilangan, tadi upaya yang dilakukan untuk mencari dompet ini seperti apa, Dona? Kembali ke lokasi penyisiran, apakah sempat dibantu oleh orang di sekitar atau gimana?
1: Kalau dibantu sama orang sekitar, enggak. Cuma tadi itu sudah sempat ke pengamanan di museum juga, tanya-tanya tentang dompet. Cuma kayak enggak ada bantuan juga sih. Terus tadi juga sudah repost-repost ke teman-teman juga di Instagram juga.
0: Baik. Ini sudah sempat lapor ke kepolisian?
1: Untuk lapor kepolisian karena minggu, mungkin besok Kak baru lapor kepolisian.
0: Baik. Ini boleh diulangi kembali, Dona ya, untuk yang hilang berupa dompet warna pink merek Selucha, berupa dompet lipat, kemudian juga ada resletingnya. Kemudian hilangnya di area Museum Brawijaya gitu ya.
1: Baik Kak, benar.
0: Dan ada beberapa kartu-kartu penting dalamnya, KTP, BPJS, termasuk STNK juga.
1: Benar Kak.
0: Baik. Dona, ini sudah kita catat dan nanti coba kita sampaikan terus di on air. Barangkali ada pesan untuk masyarakat di luar sana agar lebih berhati-hati juga, Dona, silahkan.
1: Buat teman-teman semua pada, terus tetap care sama barang-barang bawaan kalian juga. Itu sih Kak.
0: Baik.
1: Dona sudah sampai semuanya, semoga dompetnya juga ketemu.
0: Baik, amin. Semoga juga segera dapat kabar baik ya. Semoga segera ditemukan untuk dompetnya.
1: Terima kasih banyak ya Kak.
0: Baik, itu tadi kawan salah satu pendengar Sidiger FM ya, Dona Almira yang kehilangan dompet lokasi di area Car Free Day Ijen, tepatnya di dekat Museum Brawijaya. Barangkali kalau Anda tadi pagi sempat berolahraga juga di sana, sempat menemukan dompet, nanti Anda boleh share ya ke Sidiger FM. Anda bisa capture dulu, kemudian juga kirimkan ke Sidiger FM untuk nanti bisa kita komunikasikan dengan yang kehilangan. Untuk yang lainnya lagi, pantauan di siang hari ini, beberapa informasi dari Anda ya, boleh terus untuk Anda share di 0811-3600-911.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, untuk di siang hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol. Sepanjang ruas tol Pandan Malang, kondisi trafik masih cukup lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai menuju ke Warutama juga masih cukup lancar. Kalau di gate Kejapanan mengarah ke Surabaya sudah mulai agak ramai ya, tapi meskipun begitu tidak ada antrian yang signifikan, jadi masih cukup aman untuk bisa ada akses area gate kejapanan yang sudah mulai ramai menuju Surabaya. Kalau untuk arah sebaliknya menuju ke Malang sangat landai. Untuk di ruas tol yang lainnya seperti apa pantauan Anda?

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nanti sih. Slak luwe ta.
2: Ana rupes be. Paten ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayar wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 9-1 FM, guiding for your life. Kawan, di siang hari ini ya, saya juga lagi live di TikToknya Radio Sedikit FM. Tadi ada beberapa tambahan informasi soal giat karnaval. Tadi ada dari akun Mama Zaki Zidan, tadi yang menyampaikan untuk karnaval yang di daerah di Noyo dari UIN itu sudah habis. Jadi Jalan Veteran ke Sumbersari tadi sudah dibuka. Itu kawan untuk informasinya. Kemudian selain untuk karnaval di Dinoyo ya, yang alhamdulillahnya sudah selesai, ini tadi juga ada yang menanyakan, ada dengan akun Jasoma Wiranata, untuk karnaval Glintung jam berapa ya? Tadi sempat saya cek kawan dari sosial media milik di Subkota Malang, karena kemarin kita juga dapat tautan informasi giat karnaval yang ada di wilayah Kota Malang dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Wit ya. Untuk yang di daerah Glintung, Kelurahan Purwantoro, itu jam 2 kabarnya untuk karnaval. Itu rutenya start dari Karya Timur, Gang Koramil, kemudian nanti mengarah ke Karya Timur, terus mengarah ke Jalan Tenaga Utara. Dari Tenaga Utara ini lanjut mengarah ke Jalan Tenaga, lanjut arah ke Ahmad Yani, jadi lewat jalan besar itu. Kemudian nanti belok dari Ahmad Yani masih lurus ya, Jalan Lijar S. Parman, kemudian beloknya itu masuk ke Ciliwung. Dari Ciliwung nanti kembali ke wilayah Karya Timur, dan finish di Karya Timur Gang Koramil lagi. Sama dengan lokasi startnya ya untuk finishnya. Untuk di lokasi, karena tadi sempat ada yang menanyakan bagaimana untuk karnaval di lokasi, saya coba cek dari aplikasi pemantau traffic wilayah Karya Timur, dan kawasan yang dikabarkan sebagai rute untuk karnaval tadi itu masih lancar kawan. Apa masih belum mulai atau gimana ya? Nanti boleh untuk Anda update, barangkali ada yang barusan pantau gitu ya, area Ahmad Yani termasuk Jalan Tenaga dan juga di area Karya Timur. Anda boleh sampaikan kira-kira juga ada berapa kontingen di sana dan selesainya jam berapa, nanti boleh untuk Anda share ya. Terima kasih. Kemudian ini tadi ada Bu Husnul. Nah, saya coba cek juga yang di WhatsApp. Yang di WhatsApp tadi ada Bu Husnul. Selamat siang Bu Husnul. Ini juga berbagi info soal suhu ya, karena tadi di awal saya sempat sampaikan hari ini lumayan terik wilayah Trogomas. Suhu ada di angka 28 derajat Celcius. Ternyata sama dengan wilayah Wajak ya. Wajak 28 derajat Celcius tapi mendung nih di Wajak. Terima kasih Bu Husnul untuk informasinya. Kemudian ini tadi ada info juga Bu Susan. Selamat siang Bu Susan, sama ya tadi informasi dengan yang ada di TikTok kita terima soal giat karnaval di Noyo yang sudah selesai. Kalau informasi dari Bu Susan tadi ada videonya juga, saya coba tampilkan untuk Anda. Ini dia untuk kabarnya karnaval di Noyo, Jalan Gajayana sudah selesai. Waktunya istirahat, yang lagi kerja tetap semangat. Itu dia dari Bu Susan. Saya tampilkan dulu ya. Oh, baik. Sudah clear ya untuk di lokasi. Terima kasih untuk informasinya Bu Susan. Selanjutnya, selain dari Bu Susan, tadi juga ada informasi kita terima dari Pak Anto. Selamat siang juga Pak Anto. Tadi kalau informasi dari Pak Anto sekitar jam 2 lewat 15 menit ya, ada beberapa dokumentasi yang dikirimkan, saya tampilkan dulu.
1: Peserta berangkat.
0: Oh, di mana nih?
1: Siap-siap. Iya, oke, saya jalan juga.
0: Oke, pantauan di perempatan Cyber Mall.
1: Itu dah. Ini posisi di perempatan Dieng, Karnaval Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya untuk Karnaval Pisang Candi Sukun. Tadi juga sudah mulai terlihat melintas di perempatan Dieng atau Cyber Mall. Ada lagi video dari Pak Anto. Ini pantauan di manakah?
1: Rombongan pertama sudah sampai Unmer.

0: finish. Ini sudah diumer.
1: Oke.
0: Ini rombongan pertama ya, Pak? Oh iya, ini rombongan pertama ini. Iya, ini rombongan pertama. Sudah hampir finish di terusan Dieng atau mendekati jembatan besar Dieng.
1: Oke, baik, terima kasih ya Pak Anto untuk informasinya. Itu juga untuk giat karnaval yang sedang berlangsung. Untuk rombongan pertama ternyata sudah sampai di finish ya. Itu tadi yang di Pisang Candi. Selanjutnya, ini tadi ada beberapa tambahan lagi informasi via WhatsApp. Coba saya cek dulu. Di siang hari ini ada tambahan kabar dari Bu Indah. Selamat siang Bu Indah. Bu Indah, mohon info jalan yang bisa dilalui dari Sengkaling ke Terminal Arjosari. Baik, untuk hari ini kalau dari arah Sengkaling mau menuju ke Terminal Arjosari sepertinya lebih direkomendasikan lewat di jalan utama dulu Bu ya. Karena untuk karnaval di Noyo kan juga sudah selesai. Jadi untuk rutenya ini bisa lewat di jalan utama dulu, kemudian nanti mengarah ke area Suhat. Ini masih lancar kelihatannya. Sampai mengarah ke daerah Blimbing itu juga masih lancar. Sampai menuju ke area Ahmad Yani ini juga masih lancar. Tadi kabarnya Ahmad Yani juga bakal ada giat karnaval, tapi tidak mempengaruhi untuk rute yang mengarah ke Arjosari kayaknya ya. Karena kalau mengarah ke Arjosari masih lancar. Nanti ambil kanan ke Raden Intan itu juga masih lancar. Seperti itu Bu Indah. Jadi nampaknya juga sudah aman ini siang hari ini kalau mau ke area Arjosari, karena untuk giat karnaval yang di wilayah di Noyo sudah selesai. Kemudian ini tadi ada lagi informasi dari Bu Fania. Bu Fania juga menanyakan, selamat siang, mohon info karnaval daerah Lowok Waru, Jalan Melati, Sarangan mulai jam berapa ya? Terima kasih. Untuk Jalan Melati, Sarangan, wilayah Lowok Waru itu masuk giat karnaval yang mana ya? Sumber Sarikah atau yang karnaval di Noyo? Coba saya cek dulu ya. Nanti kembali saya update Bu Fania. Untuk beberapa tambahan informasi yang lainnya lagi dari Anda yang mau update ya, tentunya siang hari ini Anda boleh manfaatkan langsung di WhatsApp 0811 3600 911. Dan untuk siang hari ini kawan, tadi ada yang mau bergabung, coba saya cek dulu. Ada Pak Dani, selamat siang Pak Dani.
2: Iya, selamat siang Mas Nur.
1: Iya Pak Dani.
2: Ini saya posisi dari Karanglo ya. Karnaval yang Sumber Sari itu buyar ya Pak? Yang mana kok Sumber Sari?
1: Di Noyo?
2: Bukan.
1: Yang mana tuh Pak?
2: Yang dari Superindo itu Pak. Jalan terusan Surabaya ke arah ITN ke perempatan.
1: Itu iya Sumber Sari Pak. Yang Bendungan Sutami itu ya. Kalau yang itu udah belum selesai. Pak. Sementara yang selesai tadi infonya yang di Noyo. Kalau yang di situ masih belum ada info.
2: Loh, kalau yang Sumber Sari apa? Superindo itu belum selesai.
1: Nah, ini masih belum ada info Pak Dani. Yang selesai tadi kabarnya yang di Noyo.
2: Lah, berarti kalau dari Veteran belok kiri itu boleh.
1: Dari Veteran belok ke kiri tadi itu kabarnya sudah dibuka sih Pak. Sepertinya yang dari boleh, start ya. Yang dari start kayaknya udah selesai, tinggal
2: finishnya di mana ya kalau Sumber Sari itu?
1: Kalau Sumber Sari finishnya sebentar saya cek dulu untuk infonya. Sumber Sari nanti finishnya ada di Sumber Sari ya, di Jalan Veteran itu Pak finishnya.
2: Oke, siap. Terima kasih.
1: Oke,
2: soalnya Pak tujuannya mau pulang, kalau mau pulang ke rumah melewati tiga karnaval ya, di Noyo, Sumber Sari, sama Dieng.
1: Wah iya Pak, Dieng
2: jadi
1: tadi
2: perlu.
1: Iya.
2: Kalau Dieng kalau nggak salah mulainya baru siang dia.
1: Cuman peserta pertama.
2: Kalau di Noyo ini udah selesai ya.
1: Iya betul.
2: Oke. Ya oke, makasih Pak Nur.
1: Ya Pak Dani, selamat siang. Ya, ini lagi mau beli mana siang. Pak Dani?
2: Sekarang posisi di flyover Arjosari.
1: Masih lancar Pak ya, kalau Arjosari situ.
2: Wah, ini yang dinantikan banyak orang sebenarnya, situasi kayak gini nih, Mbak Nurul.
1: Iya.
2: Lengang lancar.
1: Baik-baik.
2: Ya, mungkin banyak orang yang sudah tahu atau capek tadi waktu pagi tadi kan di sini kan jalan sehat kan.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Ya, mungkin orang sekarang istirahat karena besok itu kan harus aktivitas normal lagi.
1: Oke.
2: Okay. Ya, oke, makasih Mbak Nurul. Nanti kalau ada info lanjutan saya kabari kembali.
1: Siap. Terima kasih Pak Dani.
2: Terima kasih. Ya, salam sehat semuanya.
1: Oke, salam sehat selalu. Itu dari Pak Dani, kawan. Untuk hari ini pantauan di area flyover Arjosari juga masih cukup lancar saja. Yang mau menambahkan ya informasi di wilayah lainnya boleh ikut Anda share. Sumber Sari itu juga sudah selesai atau belum ya? Nanti boleh untuk Anda update. Jadi waktu saya menyapa di TikTok, kabarnya kalau yang Sumber Sari itu masih belum ya, yang sudah selesai itu Karnaval di Noyo. Nanti boleh untuk Anda share juga untuk perkembangannya, karena kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Denny, hari ini kalau mau pulang lewat 3 event Karnaval itu, termasuk yang di daerah Sukun ya tadi, informasi yang di Sukun update dari Pak Anto, rombongan kontingen yang pertama ya itu sudah sampai di finish, itu baru rombongan pertama yang sampai finish, jadi ekornya masih panjang. Untuk di beberapa titik yang lainnya, tidak hanya di WhatsApp, Anda bisa manfaatkan juga berbagi informasi di sosial media kami dengan mention di @sedikit911FM.
3: City Guides Life Hacks.
4: Anak yang mampu mengendalikan emosi bukan berarti anak yang tidak pernah marah, menangis, atau kecewa. Justru, kemampuan mengelola emosi terlihat dari bagaimana mereka menghadapi perasaan tersebut. Misalnya, ketika keinginannya tidak terpenuhi, anak mulai bisa mengungkapkan rasa kecewa dengan kata-kata, bukan langsung memukul atau berteriak. Ketika marah, dia perlahan bisa menenangkan diri dan kembali beraktivitas setelah emosinya mereda. Tanda lainnya, anak mulai bisa memahami perasaan orang lain. Misalnya, ketika melihat temannya sedih, dia menunjukkan perhatian atau mencoba menghibur. Anak juga mulai mampu meminta maaf ketika melakukan kesalahan, menerima aturan, dan mencari bantuan ketika menghadapi sesuatu yang sulit. Kemampuan seperti ini merupakan bagian dari kecerdasan emosional, dan kemampuan tersebut bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Anak perlu belajar dari lingkungan terdekatnya, terutama dari orang tua. Caranya tidak harus dengan memberikan nasihat panjang setiap kali anak marah. Bantu anak mengenali apa yang sedang dia rasakan. Misalnya, kamu sedang kecewa karena mainannya harus disimpan ya. Dengan begitu, anak belajar memberi nama pada emosinya. Kemudian beri contoh bagaimana emosi dikelola. Orang tua juga bisa mengatakan, "Mama sedang kesal. Mama mau tenang dulu sebelum bicara." Nah, anak akan belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi juga dari bagaimana kita menghadapi emosi sendiri. Dan yang tidak kalah penting, jangan membuat anak merasa bahwa emosi tertentu itu salah. Marah, sedih, takut, dan juga kecewa adalah bagian dari kehidupan. Yang perlu diajarkan adalah bagaimana mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Karena tujuan kita bukan membesarkan anak yang tidak pernah marah, tetapi anak yang ketika marah tahu apa yang sedang dia rasakan dan tahu bagaimana mengelolanya dan juga tahu bagaimana memperlakukan orang lain di sekitarnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Ini menginfokan ada laka di gadang
6: PKL tuanya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
10: Oke Mbak, terima kasih yang punya. Ini tak 87 ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain warna FM, Gaiden for your life. Kawan, untuk di siang hari ini, untuk kalian yang masih beraktivitas dimanapun dan juga kapanpun, pastinya sekarang ini kita gak bisa lepas ya dengan yang namanya koneksi internet. Nah, kalau di rumah Anda, barangkali internetnya udah mulai lemot gitu ya. Kalau melemot kan bikin emosi. Dan barangkali sudah waktunya juga untuk Anda pindah saja ke Captain Naratel untuk bisa nikmati internet real speed bukan Uptu. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi untuk customer service-nya di 0882-1202-24 kali. Atau bisa kunjungi juga, Anda cari tahu dulu di website-nya di www.captainnaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Captain Naratel. Captain Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Dan juga kawan, informasi dulu, karena tadi kita sempat terima pertanyaan ya dari Bufania yang menanyakan untuk di area Jalan Melati untuk kegiatan karnaval Melati Sarangan itu mulai dari jam berapa. Nah, tadi setelah Bu Fania ya yang menanyakan, coba saya cek dulu, tadi ada informasi dibantu oleh Pak Leo. Ini dia untuk pantauan di area Jalan Melati dari Pak Leo, infonya berupa voice note.
2: Karnaval Jalan Melati yang digunakan hanya timur jalan, yang barat masih bisa dipakai dua arah. Masih aman ya, agak tersendat sedikit.
1: Oke, masih aman, agak tersendat sedikit, tadi informasi dari Pak Leo. Itu untuk karnaval yang di area Jalan Melati Sarangan ya. Tadi mulai dari jam berapa tuh Pak Leo? Barangkali boleh ditambahkan juga ya infonya. Terima kasih untuk update-nya kawan. Dan yang lagi-lagi, saya masih punya satu informasi juga buat Anda yang sudah punya rumah, rumahnya sudah jadi tapi kok rasanya masih belum nyaman, atau punya kantor, tempat usaha yang butuh tampilan lebih profesional dan juga menarik, saatnya kawan Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersil. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda bisa hubungi sekarang di 0878-6278-8880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi sekarang juga di 0878-627-88880 atau bisa kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Paramagroup, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat sore kawan, saya Duru Fitriadi di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, Polres Malang intensifkan patroli gabungan skala besar. Hal ini dilakukan Polres Malang untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di beberapa wilayah Kabupaten Malang. Di dalamnya melibatkan personel Polres Malang bersama unsur TNI, Pemda, dan elemen terkait. Kata Kapolres Malang, AKBP Rulian Syauri, patroli ini sebagai langkah preventif untuk memastikan kehadiran aparat di tengah masyarakat. Kawan, Polres Ngawi antisipasi pelanggaran dan judi online. Kasih Propam Polres Ngawi AKP Suroyo menyampaikan operasi penegakan ketertiban dan disiplin dilakukan terhadap personel Polres Ngawi sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan internal. Pemeriksaan meliputi kelengkapan diri, kendaraan bermotor, hingga telepon seluler personel untuk memastikan keterlibatan anggota dalam aktivitas judi online maupun pelanggaran lainnya. Suroyo menegaskan pengawasan akan terus dilakukan secara humanis namun tetap tegas. Sementara dari pemeriksaan kali ini, seluruh personel dinyatakan lengkap dan tidak ditemukan pelanggaran. Informasi lain kawan, Garuda Muda bersiap hadapi persaingan Grup H. Timnas U20 Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang akan dibawa ke Laos untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia U20 2027. Skuad asuhan Nova Arianto ini dijadwalkan bertanding pada 31 Agustus besok sampai 6 September 2026. Indonesia tergabung di Grup H bersama Australia, Malaysia, dan tuan rumah Laos. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Lawn National Stadium KM16. Sebelum berlaga, Timnas U20 menjalani pemusatan latihan dan 3 pertandingan uji coba di Thailand. Indonesia menang 3-2 atas Kesambit University FC, imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab U20, serta kalah 1-2 dari Irak U20. Nova Arianto juga membawa 3 pemain yang berkarir di luar negeri, ada Wilbur Jardim, kemudian ada Izar Jacob, dan juga Amar Berg. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Nur Fitriani, selamat sore.
0: 911 Hot News.

0: sedikit 909 FM Gaiden for your life. Kawan, di jam 3 sore saya Nurul Fitriani masih bersama Anda untuk di City Report kali ini. Dan tadi masih ada beberapa tambahan informasi dari pendengar City FM yang belum sempat untuk saya update ya. Tadi itu ada laporan dari Pak Pras untuk pantauan di jalur alternatif sekitar Taman Merjosari, Pak Pras ya. Coba saya play dulu informasi berupa voice note.
1: Info perkembangan traffic, ini tadi saya berjalan dari Kota Baru menuju Tidar masih aman. Baru mau masuk ke arah Merjosari atau arah ini ya, Taman Merjosari, wis mandek jegret alias tidak bisa bergerak mobilnya. Jadi untuk yang jenengan yang tadi kena dampak dari apa itu karnaval yang ada di sekitaran di Noyo, Telogomas, saya sarankan lewat yang lain aja. Ini saya mencari jalan alternatif menuju Sengkaling akhirnya. Begitu saja informasinya.
0: Baik, terima kasih Pak ya untuk update-nya. Nampaknya sekarang lewat jalan utama sudah mulai lancar ya, karena tadi informasi dari beberapa pendengar memang untuk giat karnaval yang di Jalan Gajayana itu sudah selesai. Cuman yang mendekati dengan area finish ya itu masih ramai. Jadi kalau untuk lewat jalan seperti area di TL Veteran, Anda arah ke kanan ya, mengarah ke Sumber Sari, Gajayana, kemudian mengarah TL Dinoyo itu sudah lancar. MT Haryono juga lancar. Tinggal yang di dekat finish nih. Untuk yang lainnya lagi, tadi ada beberapa tambahan informasi pendengar. Tadi pas melintas di Jalan Jakarta sekitar jam 12 itu masih ada giat karnaval kawan di Jalan Jakarta. Untuk sampai sekarang bagaimana update-nya di area tersebut? Jalan Jakarta ini termasuk giat karnaval di Sumber Sari. Kira-kira untuk kontingen sudah sampai finish semuakah atau masih ada yang di jalan mana nih untuk peserta terakhir, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Kabarnya kalau yang di Jalan Jakarta yang termasuk giat karnaval Sumber Sari itu selesainya kisaran jam 4 ya, atau sebentar lagi, atau barangkali lebih cepat nih dari perkiraan, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena kalau yang di Dinoyo itu perkiraannya selesainya jam 5, tapi ternyata alhamdulillah tadi sudah selesai sekitaran jam 2 ya, jadi sudah selesai lebih dulu dibandingkan perkiraan awal. Dan untuk yang lainnya lagi, tadi pas melintas di sekitaran Ahmad Yani ya, ada informasi juga nih dari Pak Dani, ada yang sudah mulai persiapan untuk karnaval. Saya play dulu voice note-nya dari Pak Dani.
2: Ini kelihatannya di Esparman ini mau ada karnaval juga nih. Itu tadi di

0: ada beberapa guest yang gesturnya seperti gestur menunggu menonton gitu.
1: Oke, baik, terima kasih juga itu kalau informasi dari Pak Dani. Nah, untuk yang di area sekitaran area Gereja Santo Albertus ya, S. Parman, ini sepertinya juga untuk giat karnaval yang gelintung ya. Tadi di TikTok juga ada pendengar Sidigar FM yang menanyakan update untuk karnaval gelintung bagaimana, mulai dari jam berapa. Kalau dari flyer yang kita terima, kemarin kita dapat tautan Instagram dari di Subkota Malang. Nah, ini untuk giat karnaval gelintung itu start dari jam 2. Cuman tadi sekitar jam 2 saya cek dari aplikasi pemantau traffic masih lancar sepanjang rute karnaval. Untuk jam 3 kali ini nanti coba saya cek juga ya. Karena kalau jam 2 tadi sih masih belum ada nampak pergerakan. Kalau rutenya itu start dari Karya Timur Gang Koramil, kemudian nanti lanjut mengarah ke Karya Timur. Dari Karya Timur belok kiri ke Jalan Tenaga Utara, kemudian mengarah ke Jalan Tenaga. Setelah itu lanjut ke Ahmad Yani ya, lewat jalan besar itu lanjut menuju S. Parman. Dari S. Parman nanti belok kiri ke Ciliwung dan finishnya nanti di Karya Timur, Karya Timur Gang Koramil lagi, sama dengan area start ya. Itu untuk yang di Kelurahan Purwantoro atau Gelintung. Sudah mulai atau belum ya untuk karnaval di situ? Tadi informasi dari Pak Dani sudah mulai banyak nih yang nampaknya mau nonton. Cuman untuk pergerakan dari pesertanya belum ada info. Nanti kalau Anda yang sempat melintas juga di lokasi boleh kembali update ya. Langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, masih dengan beberapa informasi tadi yang kita terima via WhatsApp, yang barangkali melintas daerah Ahmad Yani, kemudian S. Parman, nanti boleh berbagi juga ya pantauan di lokasi. Ini sudah mulai belum untuk karnaval yang di wilayah Kelintung? Tadi informasi dari Pak Dani, banyak tuh yang sudah mulai siap-siap untuk nonton sepertinya ya. Dan selain itu tadi Pak Dani juga mobile sudah sampai di wilayah Dieng. Tadi kabarnya Dieng masih ada. Coba saya tampilkan dulu. Ada voice note dan juga video dari Pak Dani.
1: Karnaval di Rampal arah Sawo Jajar. Ada karnaval.
0: Oh, baik. Di area Rampal ya, menuju Sawo Jajar. Informasi dari Pak Dani, tadi juga ada kiat karnaval. Oke, terima kasih Pak Dani untuk infonya. Ini yang dimaksud apakah dari video ini? Coba saya tampilkan dulu. Tadi ada tambahan video juga ya dari Pak Dani. Depannya Pak Dani pas ada Trajatim nih, beriringan juga ya dengan giat karnavalnya. Oke, baik. Terima kasih, itu tadi untuk video juga dari Pak Dani untuk pantauan giat karnaval yang di wilayah Rampal menuju ke Sawo Jajar. Selain dari Pak Dani, tadi untuk di area tersebut sepertinya juga ada ya informasi, coba saya cek dulu. Oh, ini dia, tadi ada informasi seputaran Bunul. Tadi info yang kita dapat ada dari Pak Yuda. Pak Yuda berbagi info seputaran Bunul, tadi sudah mulai persiapan karnavalnya di jam 1. Kemudian Jalan Hamid Rusdi dibelokkan ke arah Rampal. Jadi tidak lurus lewat di Pasar Bunul karena karnaval sudah dimulai. Oke, ini dia untuk pantauan di lokasi. Saya coba play juga, ada kiriman video dari Pak Yuda. Ini yang di area Pasar Bunul ya, karnaval juga mulai dari jam 2 tadi. Oke, terima kasih Pak Yuda. Kemudian tadi ada juga informasi yang di wilayah Lowok Waru, karnaval di Jalan Bungur. Tadi untuk kondisi trafik sih masih lancar ya, ramai lancar, dan untuk akses jalan masih dibuka, diatur kontraflow gitu. Informasi dari Pak Slamet, ini dia untuk yang di karnaval Jalan Bungur, Lowok Waru.
2: Melaporkan arus lalu lintas di Jalan Bungur, Lowok Waru. Di kontraflow ya, di jalur barat. Karena di sebelah timur jalan, karnaval sudah mulai.
0: Oh, baik. Terima kasih untuk informasinya. Itu juga untuk giat karnaval Jalan Bungur, Jalan Melati tadi ya. Oke, terima kasih kawan untuk informasi-informasi dari Anda. Tadi ada juga Pak Sugi. Pak Sugi berbagi pantauan di manakah ini? Sekitar jam 2 lewat 41 menit tadi videonya.
3: Di Loyo sudah rombongan terakhir menjelang masuk gang 12. Kalau ke arah timur sementara lancar. Kalau ke arah barat, ke arah Batu masih ada antrian.
0: Oke, terima kasih untuk informasinya. Itu dia kawan ya untuk update dari Pak Sugi. Untuk giat karnaval di Noyo ya, masih menyisakan antrian kendaraan karena di akhir kontingen ya, tadi juga masih banyak tuh kendaraan yang harus jalannya pelan atau menunggu kontingen yang terakhir. Terima kasih untuk pantauannya juga. Kemudian tadi ada informasi soal aliran air yang tidak mengalir lokasi di wilayah Gajayana. Tadi informasi kita terima dari Pak Damar, ini yang menanyakan apakah ada informasi soal aliran air PDAM di wilayah Dinoyo, Jalan Gajayana. Ini yang dari kemarin itu aliran air PDAM-nya nggak mengalir. Nah, tadi coba kami cek juga kawan di Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta, ada Bu Firly. Informasinya memang ada kendala aliran air PDAM karena ada kebocoran pipa 300 mm di Binangun, Kota Batu. Jadi akibat hal tersebut untuk aliran air di wilayah Dinoyo, kemudian Tunggul Wulung, Mertojoyo, Joyo Raharjo, termasuk kawasan Suhat, Gajayana, Kalpataru, Arumba, Tasikmadu, Sudimoro, Tlogo Indah, Dewandaru, kemudian Candi Panggung, MT Haryono, Joyo Utomo, Joyo Mulyo, kemudian Bunga Kenanga, Nusa Indah, Gilimanuk, sampai di wilayah Akordion serta berbagai kawasan di perumahan sekitar ya, itu mengalami aliran air yang entah itu tidak mengalir atau alirannya itu hanya kecil saja. Kalau untuk perbaikannya itu sudah sejak kemarin, tanggal 29 Agustus dari jam 4 sore. Cuman sampai sekarang ini sepertinya juga masih belum normal ya, karena tadi ada laporan pendengar Sidikir FM yang mengeluhkan. Coba saya cek juga, ternyata tadi pagi itu juga ada pendengar Sidikir FM yang menanyakan hal yang sama. Jadi untuk update-nya per hari ini tanggal 30 Agustus 2026, untuk update karena perbaikan kebocoran pipa transmisi 300 mm di Binangun Kota Batu itu sudah selesai dilakukan. Jadi beberapa wilayah yang terdampak tadi yang sempat saya sebutkan itu sebenarnya harusnya sudah normal. Cuman karena waktu normalisasi aliran itu sekitar 1 kali 24 jam atau seharian, jadi ya memang masih butuh waktu gitu untuk bisa sampai ke beberapa wilayah yang terdampak. Jadi durasinya ya sekitar 1 hari kawan untuk bisa normal. Barangkali kalau ada yang membutuhkan kiriman tangki air ya, nanti boleh hubungi juga ke pihak Perumda Tugu Tirta. Ini tadi kita sempat teruskan juga untuk kontaknya ya ke pendengar Sidikir FM tadi yang melaporkan kondisi aliran air yang tidak mengalir kawasan Gajayana. Tadi ada Pak Damar, tadi sudah kita kirimi juga, yang barangkali membutuhkan kiriman tangki air ini bisa menghubungi di 0811 3550 800. Itu kawannya untuk kontaknya. Untuk tangki air ini juga gratis ya untuk wilayah Kota Malang. Untuk yang lainnya lagi, informasi-informasi dari Anda nanti boleh untuk Anda bagikan di 0811 3600 911.
4: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, untuk di sore hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Jadi untuk Anda yang berencana untuk mengarah ke ruas tol Pandan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di area Pandan Malang, area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai menuju ke Waru Utama, kondisi lalu lintas juga masih cukup lancar. Pastinya untuk dari Anda juga yang lagi mobile di ruas tol, beberapa tambahan informasi nantinya boleh untuk Anda sampaikan langsung di WhatsApp 0811 3600 911. Termasuk bagaimana untuk kondisi cuaca di area tol, Anda bisa berbagi juga untuk informasinya, karena saya juga lagi live di TikTok Sidikir FM. Anda bisa update di akun TikTok Radio Sidiguide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian, seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
8: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
9: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
8: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
9: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
8: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
9: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
8: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
10: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.
12: Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, beberapa teman informasi tadi juga kita terima. Untuk yang di WhatsApp, coba saya cek dulu. Tadi itu ada update dari Pak Sugi ya, untuk giat karnaval yang di wilayah Dinoyo itu sudah selesai. Cuman untuk kondisi traffic tadi sih masih agak padat ya, menjelang di masuk gang 12. Setelah itu sudah lancar. Kemudian tadi juga ada update sepanjang jalan dari area Kasin ya, mengarah ke Dinoyo memang sudah mulai lancar. Bahkan Sumber Sari itu juga sudah lancar. Tadi informasi dari Pak Sugeng Haryadi, coba saya play dulu Pak Sugeng infonya.
13: Izin melaporkan situasi dari Kasin Kawi Ijen Jalan Bandung Veteran Sumber Sari Dinoyo sampai Batu Aman lancar jalur utama. Thank you.
12: Oke, baik. Terima kasih juga untuk informasinya Pak Sugeng. Itu tambahan informasi dari Pak Sugeng. Jadi untuk area lokasi karnaval ya, tadi pagi kawasan Sumber Sari, kawasan Dinoyo yang perlu untuk Anda hindari, kali ini sudah bisa untuk Anda akses dengan nyaman. Karena untuk giat karnaval yang di kawasan sepanjang Sumber Sari ya sudah selesai. Cuman kurang tahu juga itu yang di Sumber Sari sudah sampai finish semuakah atau bagaimana, nanti boleh untuk Anda update. Karena kalau yang di Dinoyo tadi semua kontingen sudah sampai di finish. Jadi untuk lalu lintas juga sudah mulai berangsur lancar, termasuk di jalan utama. Tadi ada juga yang menanyakan untuk giat karnaval ya. Coba saya play dulu tadi dari Pak Masudi.
14: Selamat siang City Guide. Saya Pak Masudi dari Tumpang mau menanyakan untuk arah dari Tumpang, Pakis, Mangliawan, Mendit sampai Blibing, apa ada karnaval, jadwal karnaval hari ini. Terima kasih City Guide, saya tunggu informasinya.
12: Oke, baik.
14: Selamat sore.
12: Untuk area tadi yang ditanyakan oleh Pak Masudi ya, dari Pakis, Mangliawan, Mendit, Kripik, ini apakah ada karnaval? Nah, ini yang di kawasan Mendit ya, Mangliawan. Kawan perlu untuk antisipasi dulu. Jam 2 itu ada giat karnaval. Dan ini tadi saya coba cek juga dari aplikasi pemantau traffic, sudah mulai pada juga kawasan Wendit. Coba saya scroll kembali. Ini dia untuk kawasan Wendit mulai dari daerah Taman Pandanwangi. Nah, itu kondisinya sudah mulai padat sampai menuju ke area Jalan Industri Wendit ya. Sampai di pertigaan, terus itu juga masih agak bisa dibilang padat dua arah. Itu untuk yang di kawasan Wendit ya, karena hari ini kabarnya di area Wendit itu juga ada karnaval. Tadi sempat saya kirimi juga untuk flyernya ke Pak Masudi untuk giat karnaval Wendit. Itu jalur yang terdampak nanti ada di kawasan Raya Wendit Barat, Raya Wendit Timur, Jalan Wendit Utara. Karena untuk karnavalnya ini start dari parkiran Ruko Wendit Barat atau depannya halaman PLN Rayon Blimbing, kemudian nanti finishnya itu ada di Jalan Wendit Utara. Seperti itu. Jadi bisa dihindari dulu kawan ya, kawasan sekitar Mangliawan. Kemudian, nah ini tadi juga Pak Ariful menyampaikan ada karnaval di Mendit. Nah itu ya yang perlu untuk dihindari ya, karena kondisinya sudah mulai padat. Tadi saya lihat juga dari aplikasi pemantau traffic. Kemudian ini tadi dari Bu Fania. Bu Fania yang sebelumnya sempat menanyakan untuk di kawasan Melati Sarangan ya, soal giat karnaval bagaimana. Tadi kalau informasi awal sih dari pendengar Sedikir FM sekitar jam 2 ya, tadi yang ditanyakan oleh Bu Fania, langsung ada pendengar Sedikir FM juga yang memberikan jawaban untuk karnaval di Jalan Melati sekitaran Sarangan. Tadi itu masih bisa dilintasi meskipun ada giat karnaval karena tidak ditutup. Untuk yang digunakan karnaval itu di jalur timur, sedangkan untuk arah sebaliknya digunakan untuk kontraflow. Dan update-nya dari Bu Fania, untuk saat ini karnaval itu masih lewat Jalan Sarangan, mobil dan sepeda motor diarahkan ke Makam Samaan. Jadi kondisinya juga sudah mulai ramai ya di sana, agak padat. Itu untuk informasi dari Bu Fania. Terima kasih kawan untuk beberapa update informasi dari Anda di sore hari ini. Nanti yang juga mau menambahkan kembali, Anda masih bisa ikut manfaatkan untuk berbagi infonya di 0811-3600-911.
15: Wisdom. Keluarga itu adalah rumah, jadi tempat yang paling nyaman yang kita tinggali ya. Dimanapun kita setelah bekerja di luar atau berlibur pun, ke tempat-tempat yang paling mewah, ke tempat yang paling luxury, yang paling mahal, tetapi pasti seminggu saja kita sudah kangen rumah. Karena di rumah itu bukan soal mewahnya, tapi kehangatan dan cerita-cerita yang ada di situlah yang membuat kita kemudian sangat menjadikan rumah itu sebuah istana yang tidak tergantikan. Dan isinya itu adalah orang-orang yang tersayang, yang dimana kita bertumbuh, berkembang bersama dari hal yang paling membahagiakan sampai paling menyedihkan ada di situ, dan kita bersama-sama melaluinya, saling menguatkan. Sehingga yang namanya keluarga itu adalah sebuah tempat berteduh yang tidak ada, tidak tergantikan. Orang mungkin menyangka saya akhirnya menjadi wali kota yang sebelumnya dosen, itu adalah wanita karir dari dulu menikah. Padahal enggak, saya dulu adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak yang saya asuh sendiri, saya beri ASI sendiri, sampai mereka kemudian bisa saya lepas pelan-pelan. Dari TK masih ditungguin, kemudian SD harus dilepas karena memang situasi kondisi sebelah, apalagi SMP. Yang akhirnya di situasi seperti itu, anak saya yang kecil SMP, mungkin baru mau SMP, itu baru saya kemudian berkarir. Nah, disitulah peran keluarga yang menyupport. Saya waktu itu izin ke anak-anak, bukan ke suami yang dulu, ke anak-anak, apakah boleh saya karir sekolah dan sebagainya itu. Tadinya anak saya yang kecil, Ganis, itu nggak boleh. Tetapi kemudian anak saya yang besar, Andi, bilang, jangan ini mama, nggak boleh punya hak untuk melakukan kegiatan di luar. Yang akhirnya anak-anak boleh hanya mengizinkan saya berkegiatan di luar. Yang kemudian sampai sekarang, saya setelah menjadi wali kota, kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi keluarga itu adalah supporter terbaik. Ketika kita mendapat support dari anak-anak, dapat izin dari suami, insya Allah perjalanan itu akan lebih terasa gampang, ringan, lancar, dan insya Allah berkah. Saya Dewanti Rumpoko, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan, dan Wali Kota Batu periode 2017-2022 untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
16: Wisdom.

0: harus ke kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: Udah siap? Yuk berangkat!
5: Siap! Eh, bentar.
4: Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajar.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
4: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serian Lain on FM, guidance for your life. Kawan untuk di sore hari ini, terima kasih untuk kalian yang masih stay tune juga di Sedikir FM. Karena hari ini tanggal 30 Agustus banyak sekali beberapa kegiatan karnaval. Ada juga tuh yang baru mulai ya tadi di jam 2 siang. Dan sampai saat ini beberapa lokasi tadi yang sempat dikabarkan oleh pendengar Sedikir FM yang masih prepare ya, barangkali boleh di update juga sudah mulai belum untuk karnaval, salah satunya yang di Nglintung. Karena untuk di hari ini, informasi yang kita dapat tadi jam 2 siang ya, harusnya di lokasi sudah mulai. Cuman, waktu saya cek dari aplikasi pemantau traffic, masih cukup lancar nih untuk di lokasi kondisi lalu lintasnya. Sudah mulai belum ya? Nanti boleh untuk Anda bagikan juga untuk update-nya. Karena tadi untuk yang di TikTok, ada juga yang bertanya, Pak Edi, selamat sore juga Pak Edi. Tadi Pak Edi menanyakan ya, jalan yang di Lijen Sutoyo itu apakah ada karnaval? Nah, kalau untuk yang di Lijen Sutoyo sepertinya masih cukup aman ya. Karena untuk giat karnaval hari ini sepertinya tidak ada untuk yang melintas di jalan Lijen Sutoyo. Justru untuk karnaval yang melintas di jalan utama kota Malang ya, daerah Ahmad Yani, tadi yang saya sebutkan itu ada di kawasan Glintung. Rutenya nanti dari Karya Timur, Gang Koramil itu kawan, mengarah ke Karya Timur, kemudian menuju ke Jalan Tenaga Utara. Dari Tenaga Utara mengarah ke Jalan Tenaga, Jalan Ahmad Yani, lanjut di Lijen S. Parman. Dan setelah di Lijen S. Parman nanti langsung belok kiri ke Ciliwung. Itu mengarah ke Jalan Ciliwung, kemudian mengarah ke Karya Timur. Dan finishnya juga di Karya Timur, Gang Koramil. Itu untuk informasi di sore hari ini. Yang lainnya lagi kawan, pantauan dari Anda pastinya ya, yang masih dalam perjalanan juga, tadi sempat pantau di beberapa lokasi sekitaran Anda kondisi giat karnaval, barangkali ada yang sudah selesai juga, nanti boleh ya untuk Anda kembali sampaikan langsung di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Adem banget suasana di sini. Ditemani suara-suara burung, jadi makin tenang rasanya. Penasaran saya ada di mana? Kali ini saya sedang berada di...
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
0: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: For your life, City Guide FM.
4: Sedikit lain on FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini kita update dulu ya, bagaimana untuk perkembangan di kawasan Riau, karena ada satu informasi juga yang kita terima, kawan, soal kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, salah satunya di kawasan Riau, diketahui, kawan, oleh petugas polisi setempat, ternyata ini karena diduga pendudukan gitu ya, atau aktivitas pergepunan kelapa sawit untuk di lokasi. Jadi lahan hutan terbakar di Riau, kawan, itu kabarnya mau disulap jadi kebun sawit. Jadi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkalis menyampaikan dugaan pendudukan atau aktivitas perkebunan kelapa sawit di lahan yang terbakar yang ada di kawasan hutan. Dan atas temuan tersebut, polisi menetapkan inisial YS usia 58 tahun sebagai tersangka. Dan dari Kepala Satreskrim Polres Bengkalis, AKP Yon Mabel, mengatakan penetapan tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ada di Kecamatan Mandau, Riau. Dan pihaknya juga menjelaskan penyelidikan berawal dari informasi adanya titik api di wilayah Kelurahan Pematang Pudu. Waktu itu tanggal 14 Juli, sekali lagi kawan, dia masih di bulan Juli lalu. Dan penyelidikan dilakukan oleh pihak Babinkam Timas dengan dukungan kepolisian sektor Mandau. Dan penyelidik kemudian memeriksa ada sejumlah saksi, kawan, yang mengumpulkan informasi soal aktivitas lahan tersebut. Dan hasil penyelidikan menemukan adanya aktivitas perkebunan berupa penanaman bibit kelapa sawit. Penyidik selanjutnya juga mengambil titik koordinat ya, dan melakukan telaah terhadap lokasi. Berdasarkan hasil telaah ini, lahan yang menjadi lokasi aktivitas perkebunan diketahui ada dalam kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Dan lahan yang digarap diperkirakan seluas sekitar 6 hektar dengan area sudah dibersihkan sekitar 1,5 hektar. Di lokasi ini kawan ditemukan tanaman ada kelapa sawit yang masih dalam tahap penanaman. Dan setelah dilakukan gelar perkara, penyidik menetapkan tadi YS ya, usia 58 tahun sebagai tersangka. Ditetapkannya itu pada tanggal 28 Agustus lalu. Atas perbuatan ini kawan YS disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Tersangka juga disangkakan melanggar dan atau ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Itu kawan ya, informasi yang kita terima bagaimana untuk aparat menemukan tanaman kelapa sawit yang baru ditanam di lahan bekas bakar seluas 6 hektar di kawasan hutan produksi terbatas atau HPT wilayah Bengkalis, Riau. Dan untuk yang lainnya lagi, barangkali kembali untuk wilayah Malang dan sekitarnya, beberapa tambahan informasi dari Anda nantinya boleh terus untuk Anda sampaikan di 0811 3600 911.

C391 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, sepasang kekasih ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan dan penelantaran balita. Kasat Reskrim Polresta Malangkota Kompol Rahmat Aji Prabowo menyampaikan seorang ibu muda inisial SMS usia 21 tahun bersama kekasihnya inisial TTL usia 26 tahun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga penganiaya dan menelantarkan balita usia 3 tahun. Tindakan ibu kandung dan pacarnya ini membuat korban cedera serius termasuk pengumpalan darah di otak sampai harus menjalani perawatan intensif di RSSA Malang. Kompol Rahmat menjelaskan, dugaan tindakan kekerasan ini karena terduga pelaku yang kesal karena korban sering mengompol dan buang air di celana. Kawan, Jawa Timur jadi provinsi dengan pendaftar haji terbanyak 2026. Data dari Kementerian Haji dan Umroh RI, Jawa Timur tercatat menjadi provinsi dengan jumlah pendaftar haji terbanyak di Indonesia tahun 2026 mencapai 1.134.000 lebih calon jemaah haji atau sekitar 20% dari total pendaftar nasional. Jumlah ini menempatkan Jawa Timur di atas Jawa Tengah dengan sekitar 912.000 pendaftar serta Jawa Barat sekitar 794.000 pendaftar. Sementara total pendaftar haji secara nasional mencapai 5,45 juta orang. Dengan jumlah pendaftar tersebut, Jawa Timur memperoleh kuota haji terbanyak, yaitu 39.963 jemaah. Sementara perkiraan masa tunggu keberangkatan haji mencapai sekitar 29 tahun. Kawan, langkah timnas putri terhenti di 8 besar. Tim nasional bola putri Indonesia harus mengakui ketangguhan Iran setelah kalah 1-3 pada babak perempat final AFC Continental 2026. Indonesia sempat merebut set pertama 25-19 sebelum Iran membalikan keadaan pada 3 set berikutnya pada set berikutnya. Pada set kedua, Iran menang 25-16 telah mencetak 5 poin beruntun di penghujung set. Indonesia kemudian kesulitan mengembangkan permainan pada set ketiga dan keempat hingga masing-masing kalah 12-25 dan 17-25. Pelatih Marco Sugiyama sempat mengubah variasi serangan untuk mengejar ketertinggalan, namun Iran tampil lebih rapi dan akhirnya memastikan kemenangan 3-1. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Ilham Riza. Selamat sore.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat sore. Saya Erika Rosa di program City Report Weekend, menggantikan Nurul ya yang tadi sebelumnya siaran menemani Anda. Sore hari ini untuk Anda yang lagi menikmati weekend, kawan, menikmati hari Minggu bersama dengan keluarga dan orang-orang tersayang barangkali. Karena memang tadi sudah disampaikan juga beberapa kali oleh beberapa kawan pendengar City Guide, ada beberapa titik kepadatan terutama untuk beberapa jalan ini yang memang menjadi rute kegiatan karnaval. Tapi kalau di daerah Dinoyo tadi memang dari pagi sampai dengan siang itu kan ada karnaval. Kalau sekarang ini infonya, tadi saya sempat tanya salah satu tim di Radio City Guide yang rumahnya juga sekitaran Dinoyo, ini katanya sih sudah selesai karnavalnya. Tadi saya melintas di sekitaran Jalan Raya Telogomas, bahkan mulai dari Jembatan Tunggul Mas. Tadi sih saya nyangkanya, waduh ini kayaknya bakal kejebak kepadatan nih. Karena di mana-mana ada karnaval ya, Sumbersari dan juga Dinoyo. Tapi ternyata kawan, tadi saya melintas sekitar jam 4 kurang 10 menit lah ya, sekitar jam 3.50 dari Jembatan Tunggul Mas, kemudian Jalan Raya Telogomas. Lalu lintasnya lancar, malah cenderung lengang dua arah, yang arah ke Dinoyo maupun juga yang mengarah ke Kota Batu. Kalau di sekitar Anda gimana sore hari ini? Lancar, lengang, atau mungkin ada potensi kepadatan juga? Di mana saja barangkali yang perlu diantisipasi? Boleh kawan berbagi info juga bersama dengan kami.

Iya, kawan, menemani Anda beraktivitas di hari Minggu sore. Kalau yang biasanya mungkin juga hari Minggunya dihabiskan untuk jalan-jalan bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan dan lainnya ya. Mungkin yang hari ini punya agenda perjalanan memang karena masih bulan Agustus, salah satu yang perlu dipertimbangkan kira-kira rute perjalanan Anda ini mau lewat di beberapa jalan yang ada karnavalnya enggak nih? Kalau memang di rute yang mau Anda lalui ini ada kegiatan karnaval, ya tentunya perlu difikirkan lagi ya. Hari ini masih ada beberapa kegiatan karnaval yang masih berlangsung alias belum selesai kawan. Salah satunya di daerah Mendit tadi terakhir infonya jam 3:30 itu dari Pak Ariful. Nah memang hari ini kalau dari list yang kita terima, kita setiap hampir setiap hari ya, ini dapat informasi dari kawan pendengar City Guide terkait dengan rencana kegiatan karnaval. Ada flyer yang dikirim, kemudian juga ada yang panitianya langsung berkirim informasi ke kami. Kita rangkum beberapa kegiatan karnaval hari ini di tanggal 30 Agustus 2026. Itu diantaranya ada di daerah Dinoyo, tapi sudah selesai. Nah, katanya ada juga di daerah Glintung ya. Kalau di daerah Glintung, tadi infonya masih persiapan, masih belum mulai. Kemudian ada juga karnaval di daerah Mangliawan. Termasuk lewat di Jalan Raya Wendit Barat, Wendit Timur, kemudian mengarah ke Jalan Wendit Utara. Nah, ini perlu diantisipasi mungkin yang mau melintas di sana. Antisipasi saja kawan potensi kepadatan lalu lintas. Kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau trafik di sore hari ini, beberapa titik di wilayah Kota Malang khususnya,

0: Jembatan Kali Urang itu lalu lintasnya lumayan padat sampai dengan depannya Hotel Santika. Nah, ini apakah karena memang juga imbas adanya kegiatan karnaval? Karena tadi kita sempat dapat informasi di daerah Sarangan itu juga ada kegiatan karnaval. Ini kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic dari perempatan Kali Urang sampai dengan Legend S Parman depannya Hotel Santika itu lalu lintasnya padat merambat. Yang arah ke utara khususnya. Tapi kalau yang arah ke selatan, kondisi lalu lintas masih relatif lancar. Ini tadi ada juga yang berbagi informasi di live TikTok Radio City Guide. Mungkin boleh disebutkan namanya. Nanti kita sampaikan juga informasinya. Informasinya di daerah Mendit Mangliawan, kondisi padat karena ada karnaval. Nah, ini memang masih berlangsung ya. Untuk karnaval yang ada di daerah Mendit. Di daerah Mendit Mangliawan. Terima kasih dengan Pak atau Kak siapa ini ya, mungkin boleh disebutkan untuk namanya. Sementara itu kawan, barusan ini tadi ada Pak Dani. Pak Dani juga berbagi informasi tadi telepon langsung ke newsroom. Informasi dari Pak Dani di mana ini ya? Di area timur. Ini belum selesai, karnaval di area timur. Area timur itu mana, teman-teman? Karya timur mungkin ya. Oke, ada karnaval di daerah Karya Timur, ini belum selesai. Lalu di Legend Sutoyo, itu muncul di jalan raya karnavalnya. Di Legend Sutoyo, mengarah ke jalan Legend Esparman begitu, Pak Dani ya. Oke kawan, itu tadi beberapa titik yang mungkin bisa diantisipasi untuk Anda yang sore hari ini juga mau perjalanan. Karena otomatis kalau ada kegiatan karnaval, apalagi yang lewat di jalan raya, ini kan potensi kepadatan, bahkan barangkali juga potensi kemacetan lalu lintas. Yang lagi perjalanan, kalau memang hanya sekedar melintas, mungkin bisa cari jalur alternatif yang lain. Informasi untuk Anda juga, tahun 2026 ini kawan, ada tidak ya? Mungkin yang sampai dengan hari ini sudah merencanakan untuk investasi di bidang properti. Beli properti jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland, ini mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Sebuah hunian eksklusif, lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, kemudian lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki kawan, Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya bisa dicek Instagramnya, @paramapandermanhill, atau menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: Infotalk, informasi seputar jalan.
2: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang melintas tol Padan Malang, kondisi trafik di sore hari ini juga cukup ramai lancar kawan ya. Lalu di exit tol Singosari ini juga terpantau ramai kawan ya. Bagi kawan-kawan yang mau melintasi exit tol Singosari, harap berhati-hati juga. Bagi Anda yang sedang meneruskan perjalanannya menuju ke tol Tol Gempol Rembang, kondisi trafiknya juga masih lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, kawan juga bisa update bagaimana pantauan kondisi cuaca dan juga trafik melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Info tol didukung oleh Klinik Utama IS Tolaram Eye Center. Jangan tunggu lama, jangan tunggu kabur. Periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: untuk informasi seputar jam-jam.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba dengarkan dulu suara di sekitar saya. Bukan suara kendaraan atau hiruk-pikuk kota, tapi gemericik air yang berpadu dengan suara burung dan angin yang berhembus di sela pepohonan. Gimana? Rasanya baru beberapa menit di sini saja sudah bikin badan dan pikiran lebih ringan kan? Nah, saya sekarang sedang berada di Coban Kicik, sebuah air terjun yang berada di kawasan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Meski namanya Kicik yang berarti kecil, jangan salah, justru pesona tempat ini ada pada suasananya yang masih alami dan belum terlalu ramai. Cocok buat Anda yang lebih suka menikmati alam tanpa harus berdesakan dengan pengunjung lain. Air terjunnya mengalir jernih dari kawasan pegunungan, jatuh di antara bebatuan alami dengan percikan air yang terasa begitu segar. Di sekelilingnya dipenuhi pepohonan hijau yang membuat udara di sini terasa sejuk sepanjang hari. Duduk sebentar di atas batu sambil menikmati suara air saja sudah cukup membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Kalau ingin berkunjung, sebaiknya datang pada pagi atau menjelang siang saat cuaca masih cerah. Selain pencahayaannya bagus untuk berfoto, jalur menuju air terjun juga lebih nyaman dilalui. Tetap gunakan alas kaki yang tidak licin ya. Dan jangan lupa jaga kebersihan, karena keindahan tempat ini salah satunya terjaga berkat para pengunjung yang peduli. Dari kota Malang, untuk perjalanan menuju Coban Kicik, Anda harus mengambil jalur ke arah Tumpang, lalu lanjut menuju Poncokusumo. Setelah tiba di kawasan wisata, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan, hingga akhirnya suara air terjun mulai menyambut sebelum pemandangan benar-benar terlihat. Kalau Anda sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari rutinitas, mungkin Coban Kicik bisa jadi jawabannya. Saya lanjut menikmati sejuknya alam di sini ya. Sampai bertemu di destinasi menarik berikutnya, hanya di City Guide FM. Jalan-Jalan Plus.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, sore hari ini masih di program City Report Weekend. Ini kalau merangkum dari beberapa catatan yang disampaikan oleh kawan pendengar City Guide ya. Ada beberapa kegiatan karnaval yang sampai dengan sore hari ini belum selesai kawan. Di antaranya tadi infonya Pak Dani itu ada di daerah Karya Timur. Karnavalnya masih belum selesai. Lalu ada di Legend Sutoyo, itu juga ada kegiatan karnaval. Bahkan kalau yang di Legend Sutoyo, karnavalnya lewat di jalan besar. Saya coba pantau dari aplikasi pemantau traffic. Ini memang ada potensi kepadatan mulai dari perempatan Kaliurang sampai dengan sekitaran Legend Sparman. Bahkan dari perempatan Kaliurang, Legend Sutoyo, sampai dengan depannya Hotel Santika ya. Ini di jalan Legend Sparman, itu lalu lintasnya padat merambat. Ternyata ada karnaval di sana. Kemudian tadi ada juga yang menyampaikan informasi Bu Fania. Bu Fania tadi jam 3:30 juga sempat menyampaikan ini terkait dengan adanya karnaval di daerah Sarangan. Bahkan sepeda motor yang lewat di daerah Sarangan itu semuanya diarahkan lewat di Makam Samaan. Nah ini belum selesai ya, Karya Timur, kemudian Sarangan, lewat di Legend Sutoyo, lanjut lewat di Legend Sparman. Lalu kemudian karnaval lain kawan, ini yang juga masih berlangsung sampai dengan sore hari ini. Tadi ada Baleo menyampaikan di daerah Dieng, itu juga ada karnaval. Barusan Pak Leo lewat di sana. Terima kasih Baleo untuk informasinya. Ada lagi Pak Glenn, ini tadi juga barusan menyampaikan update informasi. Catatan dari Pak Glenn tadi dilengkapi juga, ini ada videonya. Di depan Carrefour Blimbing ada karnaval, kondisi macet total. Informasinya di jam 4:18. Ada videonya, saya tampilkan di visual radio. Nah ini kondisi di daerah Blimbing, depannya Telkom ya. Di depannya Carrefour, itu masih ada kegiatan karnaval. Yang bisa dilintasi hanya separuh jalan untuk yang dari Blimbing mengarah ke Legend Sparman. Itu yang bisa dilintasi hanya separuh saja. Lalu lintas padat merambat, karnavalnya pakai badan jalan ini ya, pakai jalan raya. Kalau di Jalan Sabilillah sampai dengan di dalam kota Malang, ini masuknya masih jalan provinsi atau jalan kota juga ya. Coba nanti kita cek dulu. Pak Glenn tadi juga menambahkan info di jam 4:20 dari Ahmad Yani. Banyak yang kemudian putar balik di depannya Sabilillah, jadi bikin macet. Yang seharusnya itu dilarang, ada U-turn di sana, sudah ada larangan untuk putar balik. Lalu di Legend Sutoyo itu juga ada karnaval. Nah ini ada dua kegiatan karnaval. Kalau yang di depan Carrefour kayaknya ini yang di Karya Timur tadi. Kemudian nanti di Legend Sutoyo ini karnaval yang di daerah Sarangan tadi ya. Jalannya ke Legend Sutoyo mengarah ke Legend Sparman. Oke itu tadi kawan, mungkin ini jadi catatan lagi untuk Anda, termasuk yang sore hari ini lagi perjalanan. Kalau dari listnya kita, saya coba cek dulu, kita rangkum ya, ada kegiatan karnaval di mana saja. Itu tadi di Karya Timur, kemudian juga di daerah Sarangan, Legend Sutoyo, Legend Sparman, lalu ada juga di daerah Mendit, Mangliawan Pakis, itu juga ada kegiatan karnaval. Lalu infonya di hari ini, itu juga ada kegiatan karnaval di daerah Pisang Candi. Sudah selesai belum ya yang di Pisang Candi? Ada juga di Glintung. Kalau di Glintung katanya tadi masih persiapan. Kemudian ada juga di daerah Lawang. Lalu di daerah Sumberjaya Gondang Legi. Termasuk di daerah Wangkal Wakir. Hari ini juga ada kegiatan karnaval. Cukup meriah ya. Bagaimana situasi di Malang hari-hari ini kawan, termasuk banyaknya kegiatan karnaval. Di daerah Anda ada juga tidak? Mungkin yang perlu diwaspadai lagi di mana? Sambil membantu kawan pendengar City Guide sesama yang lagi mobile, supaya paling tidak kalau sudah tahu infonya jauh-jauh hari atau jauh-jauh waktu, bisa menghindari ya, untuk mengurangi potensi kepadatan yang ada di sana. Untuk info lainnya kawan, termasuk Anda, ini Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? daripada mungkin juga Anda capek harus bawa kendaraan pribadi, pakai transportasi umum bisa jadi pilihan juga loh untuk Anda dan juga keluarga tentunya. Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Transjatim Koridor 1 Malang Raya ini hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi wisata menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economics Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Transjatim terdekat, kemudian naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar gembiranya lagi, untuk Anda para Sobat Jatim, tahun ini kawan Transjatim Malang Raya ini akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalane Jawa Timur.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb, ya, ubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api, O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan ke tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb, ya, ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain. Seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan, ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi baru sebelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
1: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimurpark. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Baik kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di jam 4:43 ini. Tadi kita barusan tadi janjian dengan jajaran dari Polsek Kedung Kandang. Ini terkait dengan informasi adanya begal kawan di daerah Cemoro Kandang, tepatnya di Jalan Kiai Haji Malik. Nah, tadi awalnya kita itu dapat informasi dari Pak Hendra. Pak Hendra mengirimkan video. Infonya video ini didapat oleh Pak Hendra, itu dari grupnya Pak Hendra, namanya grup BMX ya. Pak Hendra mengirimkan video, kemudian menyampaikan, ini ada rekan-rekan semalam itu mengalami kejadian begal. Di begal, dan harapannya mungkin ini bisa dibantu oleh Radio City Guide begitu, untuk bisa disampaikan ke pihak kepolisian. Kondisi temannya Pak Hendra itu sampai begitu parah, sudah dilarikan di Lafalet, dan mudah-mudahan harapannya ini bisa dapat respon dari kepolisian supaya segera ditemukan tersangkanya. Nah, saya tuh agak lupa-lupa ingat kawan, sebenarnya udah agak lama ya, saya tuh pernah lihat salah satu konten di media sosial yang buat kontennya itu pengemudi ojek online. Nah, dia lewat di daerah Cemoro Kandang di Jalan Kiai Haji Malik. Dia menceritakan kalau beberapa hari sebelum dia buat konten di jalan itu terjadi kejadian begal. Nah, kalau memang benar berarti di jalan itu sudah beberapa kali ya kejadian begal. Kalau memang benar, tapi nanti kita juga akan konfirmasi ke jajaran kepolisian. Kalau dari konten yang pernah saya lihat di media sosial, saya lupa itu konten kreatornya namanya siapa, nanti saya coba cari setelah ini. Waktu itu si konten kreator ini menyampaikan kalau daerah itu memang daerah yang rawan begal. Karena begitu masuk Jalan Kiai Haji Malik, itu kan nanti beberapa saat masih ada permukiman, kemudian setelahnya itu nggak ada permukiman, jadi full. Nanti jalannya itu kanan dan kiri itu penuh dengan lahan ya, lahan kosong dalam artian. Kalaupun ada rumah itu masih panjang sekali, dan biasanya di daerah situ ketika malam hari relatif sepi, kemudian kondisinya juga gelap. Ada penerangan jalan tapi tidak terlalu maksimal juga penerangan jalannya karena sangat minim sekali permukiman warga. Kayak mungkin berapa kilometer ya kali ya. Ini kalau kita lewat di sana itu jauh sekali dari permukiman warga. Nah, yang jadi catatannya kawan, di daerah sana itu infonya memang ini apa rawan begal begitu. Ini tadi kita baru saja dapat info dari Pak Gunawan. Kalau Pak Gunawan tadi menyampaikan kalau Jalan Kiai Haji Malik ke arah timur itu menanjak, kemudian tembusnya ke Jalan Candi Kidal. Kalau malam memang sepi kondisinya. Tadi Pak Gunawan juga menyampaikan Kiai Haji Malik itu berbeda dengan Cemoro Kandang. Kalau Kiai Haji Malik itu selatannya flyover Kedung Kandang. Nah, nanti coba kita konfirmasi lebih lengkap lagi kawan. Kalau yang diinfokan oleh Pak Hendra kejadian begal ya, itu lokasinya di dekatnya perumahan BTU Bintang Terang Utama. Ini di daerah mana nih? Cemoro Kandang ya? Daerah Cemoro Kandang Nurul ya? Oke, di daerah Cemoro Kandang. Nah, untuk informasi lengkapnya kawan, kita sore hari ini sudah tersambung bersama dengan Kapolsek Kedung Kandang, Kompol Royhan. Pak Royhan, selamat sore.
1: Sore, Mbak.
0: Iya, Pak Royhan, tadi kita dapat informasi Pak, barangkali tadi sudah dibantu juga oleh teman-teman di newsroom meneruskan beberapa informasi yang masuk di kami. Bagaimana Pak, apakah juga sudah masuk ke jajaran kepolisian informasinya tadi malam?
1: Loh, kalau kejadian yang tadi malam, saya sendiri sudah di TKP. Untuk TKP tempatnya, apa lokasi tepatnya itu di lahan kosong, ikutnya Kelurahan Madyapura, tapi sebelahnya itu emang ikut Kelurahan Cemoro Kandang.
0: Baik, lokasi tepatnya di daerah mana tadi, Pak?
1: Di lahan kosong di Kelurahan Madyapura. Ikutnya Madyapura kelurahannya, lahan kosongnya itu.
0: Baik. Ini apakah memang lokasi yang rawan begal atau baru pertama kali kejadian begal malam kemarin begitu, Pak?
1: Kalau dari keterangan warga, ini baru kali ini. Kalau yang di atas itu sebelumnya itu emang ada informasinya itu begal, tapi ikutnya di daerah Cemoro Kandang, di daerah Mbaran Temboro itu.
0: Bukan yang di Jalan Kiai Haji Malik itu bukan, Pak ya?
1: Malik Dalam berarti itu yang itu ikut buring atas itu. Tapi untuk pelaporan tidak ada.
0: Baik.
1: Kejadiannya ada tapi tidak ada laporan, tidak laporan korbannya itu.
0: Termasuk dari masyarakat tidak ada yang melapor ke jajaran kepolisian juga, AKP Royhan.
1: Emang kita sudah diinformasikan sama masyarakat, tapi dari pihak korban tidak ada yang laporan.
0: Ada informasi terkait dengan kronologi juga yang masuk di kepolisian?
1: Kalau yang kronologisnya yang tadi malam itu belum, karena dari pihak korban masih belum bisa kita minta keterangan, karena dioperasikan untuk luka robeknya yang perut sebelah kiri itu. Terus saksinya masih kita cari nih, saksi temannya yang lari itu masih kita upayakan itu.
0: Sejauh ini bagaimana KP Royhan tindak lanjut barangkali dari kepolisian terdekat ya di Polsek Kedung Kandang mendengar kejadian adanya begal?
1: Kalau kita begitu ada informasi dari masyarakat, kita mesti mendatangi TKP langkah pertama itu. Kita kumpulkan bukti-bukti maupun saksi yang ada yang mengetahui secara tidak langsung, karena kan korbannya belum bisa kita minta keterangan. Dari sempat sebelum dibawa ke rumah sakit sempat bilang kan ada temannya namanya inisialnya D, itu masih kita cari, masih kita lidik, karena belum ini temannya itu yang namanya inisial D itu alamat rumahnya tidak disebutkan. Sedangkan HP-nya korban sendiri masih terkunci karena sampai saat ini kita belum bisa komunikasi sama korban.
0: Baik, setelah ini barangkali apa Pak yang bisa dilakukan dari kepolisian untuk meningkatkan keamanan setelah adanya kejadian begal?
1: Kalau dari pihak kepolisian tetap patroli kan kita laksanakan. Akan tetapi setiap polsek yang ada di Kota Malang rata-rata kan terbagi 3 sip setiap polsek itu. Satu shiftnya itu hanya satu mobil patroli, sedangkan luas khususnya Kedung Kandang ini kan luas wilayah, tidak mungkin digapai oleh satu kendaraan patroli. Jadi peran serta masyarakat juga kita tumbuh kembangkan untuk menjadi polisi bagi lingkungannya sendiri. Demikian, Mbak.
0: Baik, bagaimana kemudian dari kepolisian ini juga mengajak adanya peran serta dari masyarakat untuk ikut menjaga keamanan, Pak?
1: Gimana, Mbak?
0: Dari kepolisian sendiri upaya seperti apa, Pak, untuk mengajak masyarakat ikut menjaga keamanan?
1: Ini dari sambang-sambang Poskamling, agar Poskamling ditingkatkan kembali, warga harus peka terhadap lingkungannya, ini sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan Babin yang ada di masing-masing kelurahan. Dan dari Polres sendiri termasuk Pak Kapolres sudah mengadakan setiap minggu itu ada kegiatan sambang pos kamling. Emang belum sepenuhnya didatangi semua karena setiap minggu itu kan bergiliran mulai Blimbing, Kedung Kandang, setiap kecamatan ini didatangi oleh Bapak Kapolres karena programnya beliaunya tetap sambang pos kamling setiap minggu tetap dilaksanakan. Akan tetapi para babin sudah menyentuh ke lini-lini masyarakat. Demikian, Mbak.
0: Baik. Ya, ada peran dari babin juga. Tapi kemudian masih ada juga beberapa titik yang ternyata ini tidak luput dari kejadian begal, Pak ya. Himbauan apa barangkali, Pak, dari Kapolsek Kedung Kandang yang bisa disampaikan untuk supaya kejadian ini tidak terjadi lagi?
1: Kalau dari kami yang jelas masing-masing warga termasuk saya sendiri tetap waspada. Hindari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan misalkan di atas jam apa di daerah-daerah yang rawan, jalur-jalur yang kita lewati, daerah yang rawan, yang sepi itu kita hindari. Kalau bisa itu yang jalan yang padat, yang ramai itu yang nggak usah lewat-lewat jalur tikus maksudnya, kan gitu.
0: Ada tidak Pak, barangkali rencana patroli terkhusus untuk di jalur-jalur yang rawan, terutama untuk jalur-jalur yang relatif sepi ketika malam hari?
1: Kalau sudah kita laksanakan, khususnya yang daerah Boring atas itu sudah kita laksanakan. Akan tetapi ya itu tadi pada saat kita nggak mungkin kan standby, patroli itu standby di wilayah itu terus. Karena jangkauannya kan wilayah Kedungkandang kan lebih luas daripada kecamatan-kecamatan lain. Dan patroli kami itu tidak bisa apa standby di satu titik tersebut. Makanya kita berharap masyarakat juga untuk meningkatkan kewaspadaannya. Poskamling ditingkatkan kembali. Terus lebih care lagi terhadap lingkungan. Ini orang yang tidak dikenal. Ada orang yang tidak dikenal itu ya lebih care lagi, jangan apa ada orang lewat yang diam tengok-tengok nggak di apa nggak dicurigain, itu masyarakat harus apa menumbuhkan care-nya, kepeduliannya kepada lingkungannya, itu juga yang kami harapkan.
0: Baik, kalau untuk di wilayah Kedungkandang sendiri Pak, titik mana saja yang barangkali ini masuk dalam titik rawan, katakanlah perlu diwaspadai oleh masyarakat?
1: Sebenarnya kalau titik rawan itu di Kedungkandang kan sudah berkurang, nggak seperti dulu Mbak. Karena jalan sekarang sudah hampir rata-rata penerangan jalannya ada semua, terus masyarakatnya sudah mulai apa? Penduduknya sudah mulai padat, jadi untuk kerawanannya mungkin yang daerah Boring ke atas yang mengarah ke arah perbatasan gitu, dengan kabupaten.
0: Boring atas misalkan, yang arah ke daerah Tumpang Pakis itu
1: Pak? Iya, Tumpang Pakis atau yang Cemoro Kandang yang mengarah ke Tumpang itu kan, itu kalau malam kan apa gelap.
0: Nah, terkhusus di beberapa daerah yang disebutkan tadi, di sana juga termasuk ada patroli rutin setiap hari begitu, AKP Royhan ya?
1: Setiap hari ada, setiap hari ada. Akan tetapi yang seperti saya sampaikan tadi, kita patroli kami tidak mungkin menetap di suatu titik. Karena wilayah lain harus kita patroli. Jangan sampai kita fokus ke arah titik tertentu, ternyata tempat lain kebobolan kita. Gitu. Makanya kita patrolinya ya kita sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah kita. Misalkan informasi yang dulu ada begal di daerah Malik Dalam atas itu atau Boring atas itu, maka kita fokus ke arah sana. Tapi tidak setiap jam di sana, pada jam-jam tertentu kita patroli, jam 10 apa jam 11 ke atas, jam 1, dan itu pun tidak kita apa setiap jamnya kita itu kan harus kita acak, jadi biar kita apa tidak terbaca oleh pelaku yang mau melakukan kejahatan di daerah situ.
0: Baik Pak, kalau ini masih masuk wilayahnya Polsek Kedungkandang juga ya, baik yang di Kiai Haji Malik Dalam maupun juga yang kejadian tadi malam di daerah mana tuh tadi Pak? Madiopuro Pak ya, di daerah Madiopuro. Iya, apa Pak menurut AKP Royhan sendiri yang salah satu yang barangkali juga menjadi pemicu tindak kejahatan ini masih saja terjadi?
1: Kalau dari setiap analisa dan evaluasi yang kita laksanakan, pelaku yang kita amankan, pelaku yang diamankan oleh polisi itu rata-rata motif utama tetap ekonomi yang pertama. Yang lainnya hanya kejadian misalkan KDRT yang ada itu. Kalau yang lainnya itu motif rata-rata ekonomi yang terjadi. Demikian Mbak.
0: Baik, kalau dari beberapa kejadian begal khususnya yang dilaporkan oleh masyarakat, sejauh ini proses dari kepolisian sendiri seperti apa Pak?
1: Alhamdulillah kalau kejadian begal yang dilaporkan ya Mbak ya. Kalau yang dilaporkan insya Allah terungkap kita. Yang terakhir kan kejadian yang yang pencurian yang mengakibatkan satwa meninggal dunia yang di Cemoro Kandang, alhamdulillah dalam waktu seminggu sudah terungkap juga. Terus yang kayak di penusukan penjual ayam di Majapura itu, itu nggak sampai sehari, sorenya sudah kita amankan pelakunya. Alhamdulillah, yang penting kalau masyarakat laporan, insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin mengupayakan terungkap. Dan tidak lupa ya, mohon doanya juga, bukan hanya dari masyarakat yang berdoa, kita juga berdoa. Karena sesuatu itu kalau tidak ada bantuan dari Sang Kuasa ya mustahil kita mengungkapkan itu.
0: Baik, termasuk barangkali ini edukasi juga ke masyarakat Baya, ketika ada kejadian ini yang melapor apakah juga harus dari korbannya atau bisa masyarakat yang tahu informasinya yang melapor juga?
1: Masyarakat yang tahu boleh melaporkan, cuma kan masyarakat rata-rata tahunya itu cuma hanya keterangan saksi karena tidak kecuali melihat sendiri kejadian yang gitu itu lebih bagus. Tapi akan tetapi kan rata-rata kan setelah kejadian ini korban minta tolong kan berarti kan tidak tahu kronologis kejadiannya awal mulanya gimana kan tidak tahu. Tahu-tahu kan ada korban minta tolong akhirnya masyarakat tahu itu. Tapi semua masyarakat berhak melaporkan itu.
0: Baik, Pak, ini ada beberapa komentar dari masyarakat ya yang masuk di kami. Barusan yang masuk di live TikTok kami, ada Pak Gunawan menyampaikan daerah Cemoro Kandang ke timur lewat di daerah Bokor, kemudian lanjut sampai dengan Tumpang, itu memang kalau malam kondisinya sepi. Begitu ya juga di jalan Kiai Haji Malik ke timur sampai dengan daerah Candi Kidal, itu juga sepi kondisinya. Ya. Dua ruas jalan itu yang mengarah ke Tumpang itu yang rawan begal karena kondisi jalannya sepi. Barangkali bisa menjadi satu fokus dari jajaran kepolisian untuk pengamanan. Gimana Pak AKP Rohyan?
1: Sudah, itu sudah kita laksanakan setiap hari. Khususnya yang arah Malik dalam ke arah atas itu sudah kita laksanakan setiap hari. Cuma jamnya emang kita acak, kan tidak harus misalkan jam 10, rute jam 10 akhirnya akan terbaca. Pola patroli kita akhirnya akan terbaca nanti. Itu kita ajak itu setiap hari itu.
0: Baik. Patroli dipastikan akan terus dilakukan setiap hari. Nah, AKP Rohyan, apa terakhir barangkali pesan yang bisa disampaikan untuk sama-sama kita menjaga Kota Malang tercinta ini, termasuk juga khususnya di Kedung Kandang ya, untuk terbebas dari potensi kejahatan?
1: Dari kami seperti yang saya sampaikan tadi, tetap tingkatkan kewaspadaan. Jangan terlalu percaya bahwa kita ini aman. Karena niat dan kesempatan itu tidak tahu kita. Makanya lebih baik kita waspada. Selain itu hindari tadi jalan-jalan yang misalkan PJU-nya masih kurang atau apa ya, jalur-jalur tikus yang harusnya di atas jam 12 atau jam 10 malam itu kita hindari ya. Karena sepi ya harus kita hindari, jangan kita lewati. Karena itu sama dengan memberikan kesempatan kepada pelaku. Kalau emang pelakunya di daerah situ, yang biasanya mangkal di situ, itu sama dengan memberikan kesempatan kepada mereka. Demikian Mbak.
0: Baik, ya terima kasih AKP Rohyan sudah berkenan gabung bersama dengan kami sore hari ini. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi ya dari Pak Hilal menanyakan, kalau lapor ke polisi itu bayar tidak sih Pak supaya bisa ditindaklanjuti? Gimana AKP Rohyan?
1: Alhamdulillah tidak bayar.
0: Tidak bayar Pak Hilal ya?
1: Iya, kecuali kalau yang ini Pak, kecuali kayak
0: SKCK mungkin.
1: Kecuali kayak kejadian penusukan atau pembacokan penganiayaan di malam itu. Di kepolisian itu tidak bayar. Tapi nanti pada saat visum nanti di rumah sakit ada tindakan medis yang dilakukan dan itu pembayarannya di rumah sakit sendiri, bukan
0: secara
1: dari pihak
0: pribadi
1: kepolisian.
0: Ya.
1: Iya.
0: Baik. Kalau prosesnya termasuk juga pengungkapan kasusnya itu dipastikan tidak berbayar AKP Rohyan.
1: Tidak ada. Karena itu ada anggaran dari negara kan.
0: Baik, ya siap. Terima kasih banyak AKP Royhan untuk informasinya di sore hari ini. Barangkali nanti kalau ada update lanjutan terkait dengan kasus yang tadi kita bahas, kita boleh minta update-nya lagi, Dan, ya.
1: Oke, makasih Mbak.
0: Selamat sore AKP Royhan.
1: Selamat sore Mbak.
0: Kawan, itu tadi kita baru saja on air bersama dengan Kapolsek Kedung Kandang AKP Royhan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
2: Iya kak,
1: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
2: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
1: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
3: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
2: Wah, layanannya lengkap juga, Kak.
1: Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
3: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
2: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
1: Tenang! RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
3: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
5: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, ada beberapa catatan informasi yang tadi belum sempat kebaca di kami. Salah satunya tadi ada Pak Budi yang menyampaikan di daerah Maijen Wiono yang mengarah ke Sawo Jajar itu juga ada kegiatan karnaval. Setengah lima tadi ya, menyampaikan catatan informasi termasuk juga ada video yang tadi disampaikan. Ini dari Pak Budi kawan, kondisi di daerah Maijen Wiono mengarah ke Sawo Jajar.
1: Jalan Maijen Wiono arah Sawo Jajar, karnaval.
0: Lalu lintas padat merambat ya, tapi masih bisa berjalan. Terima kasih Pak Budi untuk infonya. Lalu ada juga ini tadi informasi dari Bu Ani belum sempat kebaca juga. Kalau dari Bu Ani ini menyampaikan di Jalan Ahmad Yani itu ada kemacetan, sepertinya ada karnaval dan sampai mana ya rutenya. Kalau yang di Jalan Ahmad Yani ini karnaval dari Karya Timur tadi Bu Ani, untuk rute lengkapnya coba nanti kita cek lagi ya. Ini apakah sudah selesai atau belum, termasuk barangkali Anda yang baru saja melintas di sana kawan, sudah sampai di mana karnaval yang di Karya Timur kemudian lewat di Ahmad Yani itu kira-kira finishnya sampai di mana ya. Nanti sambil kita cek lagi beberapa informasi yang sebelumnya tadi kita dapatkan. Ada Pak Dani jam 4.42 ini tadi juga mengirimkan voice note. Pak Dani, ada beberapa catatan informasi, saya putarkan dulu.
2: UB, veteran sama Maijen Panjaitan merambat karena buyaran.
0: Oke, di

0: di daerah Sumber Sari. Ada Pak Samsul Huda di jam 4 lebih 43 menit. Tadi juga membagikan update informasi, termasuk dari Pak Samsul tadi ada videonya. Saya tampilkan di visual radio. Oke, ini yang di daerah Wendit, Pak ya.
1: Info karnaval di daerah Raya Wendit atau Laksda Adi Sucipto ini mengarah ke Bugis, dari Wendit ke arah ke Bugis atau ke timur. Ini karena ada karnaval, untuk yang lagi berkendara saya sarankan mencari jalan alternatif supaya tidak terjebak kemacetan. Nah, saya sudah terjebak di sini, tidak bisa bergerak leluasa. Jadi dari arah timur cuman maju 1 meter 1 meter. Demikian info, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ini masih berlangsung. Masih start nih malahan.
0: Waduh.
1: Baru berangkat. Startnya di pertigaan apa ini? Industri ya, perusahaan. Ya, sebelum Mendit. Ini baru mulai. Ini tadi kayaknya dari City Gate tidak ada yang mengekspos kegiatan karnaval di daerah sini. Oke. Terima kasih, demikian info.
0: Siap, Pak Samsul. Terima kasih
1: Raya
0: juga.
1: Wendit. Terima kasih.
0: Di Jalan Raya Wendit ya, mengarah ke Bugis, kawan. Ini masih ada karnaval juga. Wow, ramai. Disertai dengan suara sound systemnya juga nih, Pak Samsul ya. Ada tambahan lagi dari Pak Samsul di jam 4 lebih 49 menit. Waduh, ini antriannya masih panjang nih. Saya tampilkan videonya di visual radio, nah, kawan.
1: Ternyata laporan tambahan terupdate. Ini rombongan atau peserta karnaval ini mulai jembatan Kalisari sampai Mendit. Dari kemacetan terjadi mulai dari jembatan sampai ke Mendit yang dari arah Blimbing perempatan. Oke, demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Samsul untuk informasinya. Itu tadi kawan yang dari Ela Sucipto, barangkali bisa dihindari dulu lewat mengarah ke daerah Wendit. Masih ada kegiatan karnaval ya, antriannya panjang di sana. Lalu ada juga tadi Pak Pras, ini masih seputar informasi karnaval. Pak Pras tadi membagikan informasi di jam 4 lebih 50 menit. Ada videonya juga, saya tampilkan di visual radio.
2: Begini karnaval karya timur. Ini separuh jalan dipakai, jadi sedikit ada perlambatan sampai menuju Ciliwung ini. Wow, super duper.
0: Nah, ini jarak yang sebenarnya saling nyambung ya. Kalau yang dari LA Sucipto lurus arah ke Wendit itu ada karnaval. Nah, yang dari perempatan dari pertigaan LA Sucipto, dari perempatan LA Sucipto arah ke Blimbing, kemudian nanti mengarah lagi ke Legend Esparman, Legend Sutoyo, itu juga perlu diantisipasi. Ada karnaval juga di sana, saling nyambung jalannya. Mungkin yang lagi perjalanan ini bisa dipertimbangkan. Sore hari ini mau kemana kawan? Mau lewat di mana? Jalur yang Anda lintasi masih ada karnaval atau tidak? Salah satunya bisa pantau di Radio City Guide supaya bisa mengantisipasi dan bisa mempertimbangkan nih jalan mana yang bisa dilewati sore hari ini dan jalan mana yang barangkali perlu untuk dihindari. Ada Pak Novan, tadi juga berbagi informasi di jam 4.59. Ini tadi Pak Novan menyampaikan juga kondisi di Jalan Legend Esparman yang arah ke selatan ya, itu masih ada giat pawai karnaval Kelurahan Purwantoro Blimbing. Ambil lajur tengah saja, karena yang sebelah kiri itu dipakai untuk karnaval. Ini nyambung juga dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Pras.

0: yang perlu diwaspadai terutama untuk Anda yang perjalanan dari Sabilila arah masuk ke Kota Malang, barangkali kalau bisa dihindari, mending dihindari jalur yang mengarah ke Lejen Sparman, Lejen Sutoyo, karena yang bisa dilintasi hanya jalur yang sebelah kanan, sementara yang sebelah kiri itu masih ada giat karnaval. Lalu lintasnya lumayan ramai dan sedikit padat merambat ya. Terima kasih banyak Pak Novan sudah berbagi informasi juga. Lalu ada informasi juga yang tadi kayaknya belum sempat kebaca. Nah ini terkait dengan Pak Hartono tadi menyampaikan mau lapor ada pemadaman listrik di Perumahan Sukun Pondok Indah. Ini kok padam tanpa pemberitahuan. Ada apa ya? Apa yang jadi penyebabnya? Barangkali bisa dilaporkan ke PLN. Sudah 2 jam listriknya masih belum menyala. Terima kasih Pak Hartono sudah laporan juga ke kami. Ini tadi kita bantu untuk meneruskan ke Asisten Manajer Jaringan Distribusi dari PLN UP 3 Malang, Fandi Faisal. Tapi masih belum ada jawaban dari Pak Fandi. Kita tunggu saja. Dan mungkin selain di wilayahnya Pak Hartono, ada daerah lain juga yang terdampak kawan pemadaman listrik. Kalau Pak Hartono tadi di daerah Sukun ya, di Perumahan Sukun Pondok Indah, itu listriknya masih padam. Ada lagi informasi dari Pak Misi di jam 5 lebih 10 menit. Ini mohon info ada apa di depan, macet total arah Blitar ke Malang. Dari mana nih Pak Misi? Arah Blitar ke Malang itu kan luas sekali ya. Ini Pak Misi tadi titiknya ada di mana, mau mengarah kemana Pak, supaya nanti bisa kita cek juga apakah jalurnya Pak Misi ini ada kegiatan karnaval atau mungkin ada penyebab lainnya yang menjadi salah satu pemicu kepadatan ya. Ada juga Bu Agustina, jam 5.17 karnaval dari Karya Timur lewat arah Ciliwung ini memakan separuh badan jalan. Bu Ratna juga menyampaikan info yang sama, Masjid Sabilillah mengarah ke selatan itu masih ada potensi kepadatan. Kembali juga kawan soal informasi pemadaman yang di daerah Sukun. Ini jam 5 lebih 7 menit ternyata tadi sudah ada jawaban dari Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP 3 Malang Pak Fandi. Disampaikan oleh Pak Fandi ditunggu dulu infonya. Ini masih mau dicek apa yang menjadi penyebab dari pemadaman listrik.
1: Informasi seputar jantung.
2: Selamat sore menuju petang kawan. Kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang melintasi arah tol Pandaan Malang, kondisi trafik juga masih lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Lalu bagi Anda yang mau menuju ke arah tol Kecapanan Gempol dan meneruskan juga ke tol Porong Gempol, kondisi trafiknya lancar kawan, tidak ada hambatan. Bagi Anda sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update bagaimana kondisi trafik maupun cuaca di sana melalui WhatsApp kami di 0811 36011.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San De Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
7: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
6: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
7: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Awali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di sore hari ini ya. Jam 5 lebih 26 menit, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Mengingatkan kembali untuk Anda yang lagi perjalanan, masih ada beberapa kegiatan karnaval kawan yang belum selesai di daerah Karya Timur. Ini dari Ahmad Yani, kemudian mengarah ke Lejana Sparman sampai dengan Ciliwung tadi infonya. Itu kegiatannya masih belum selesai. Kemudian dari Jembatan Kalisari, mengarah ke Wendit ya, arah ke daerah Bugis, itu juga masih ada karnaval sampai dengan sore hari ini, belum selesai karnavalnya. Untuk yang lagi perjalanan barangkali bisa diantisipasi, termasuk untuk Anda yang mau mobile di sore hari ini. Informasi lain tadi, kita sempat dapat info terkait dengan adanya pemadaman di daerah Sukun. Ini tepatnya informasi dari Pak Hartono, pemadaman listrik di perumahan Sukun Pondok Indah. Tadi sudah kita sampaikan ke asisten manajer jaringan distribusi dari PLN UP3 Malang, Fandi Faisal. Disampaikan oleh Pak Fandi, mau dicek dulu ya, nanti mohon ditunggu untuk informasinya. Penyebab pasti terkait dengan pemadaman yang tadi dilaporkan. Ada lagi Pak Misi, ini tadi baru saja bergabung, terima kasih Pak Misi. Jam 5 lebih 21 menit tadi Pak Misi menyampaikan update informasi ada truk yang mengalami laka ini. Tadi Pak Misi menyampaikan informasi tapi ini berupa informasi yang diteruskan begitu ya. Oh, ini tadi awalnya Pak Misi menyampaikan mohon info di depan ini ada apa karena kondisi macet total arah Blitar ke Malang. Nah, ini Pak Misi kirim Sherlock juga ya. Posisi ada di daerah Kalilegi. Oh, ini masih sampai di Kalilegi Blitar, mengarah ke daerah Selorejo Blitar, mau mengarah ke Malang itu kok antriannya panjang sekali. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Misi ada apa di depan? Kemudian ini kita masih belum terima infonya Pak Misi. Pak Misi kembali update lagi di jam 5 lebih 18 menit. Ini ternyata tadi Pak Misi dapat info dari rekannya begitu, ada info yang diteruskan. Ternyata di daerah Selorejo Blitar kawan yang arah ke Malang itu ada truk yang trouble. Nah, ini evakuasi info owner truknya. Ada evakuasi dari truk, truknya muat tebu dan truknya itu terguling kayaknya ya kalau dari gambarnya ya. Ini sudah ada mobil derek yang juga membantu evakuasi di lokasi. Hati-hati kawan, lalu lintas memang luar biasa padat. Dari Sherlock yang tadi disampaikan oleh Pak Misi, ini terlihat terutama dari mulai daerah Kalilegi, Kabupaten Blitar, kemudian bahkan mulai dari daerah Sembung ya. Daerah Sembung, Kabupaten Blitar mengarah ke Kalilegi, kemudian mengarah ke Selorejo, itu lalu lintasnya dua arah padat merambat sore hari ini. Ada yang barangkali punya rencana perjalanan dari Malang mengarah ke Blitar maupun juga dari Blitar mengarah ke Malang. Hati-hati, barangkali bisa diwaspadai yang mau melintas di sana.
1: Wisdom. Saya terbersit sebuah cerita, kisah yang cukup masyhur. Ketika ada seorang penebang kayu, ya hidupnya pas-pasan. Suatu ketika dia mendapatkan pengumuman dari kepala desa, siapa yang memberikan kayu yang terbaik akan mendapatkan hadiah cukup besar. Selama dia menjadi penebang kayu, dia mempunyai kayu yang cukup panjang, cukup kuat, cukup besar, yang bisa disayembarakan sehingga dia mendapatkan hadiah cukup besar. Tetapi dia mempunyai teman sesama penebang kayu yang sedang sakit, yang tidak bisa apa-apa. Hadiah yang cukup besar diberikan obat-obatan sehingga dia itulah yang disebut dengan loyalitas. Loyalitas itu sejatinya bukan sesuatu yang hanya sekedar menempel saja, tetapi yang jelas ada keterikatan yang cukup besar ketika membicarakan persoalan kesetiaan. Jadi ada unsur utama di dalam loyalitas yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kepercayaan, di mana orang itu sangat kita percaya sehingga apapun yang dilakukan kita support secara maksimal. Dan yang kedua adalah komitmen, kesediaan diri untuk selalu berada di samping teman atau atasan atau siapapun juga dalam jangka panjang, dan bukan hanya ketika segalanya masih mudah. Ya, dan yang ketiga ada pengorbanan sehingga kepentingan pribadi apa dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih besar untuk orang-orang yang kita loyalkan gitu. Dan yang terakhir, persoalan kejujuran itu penting. Ya, sehingga ketika kita berbicara masalah saya loyal terhadap negara, saya loyal terhadap organisasi, saya loyal terhadap persahabatan, saya loyal terhadap atasan, kita harus jujur, terbuka, dan transparan meskipun kebenaran itu mungkin barangkali menyakitkan. Saya pernah menjadi pejabat Sekda Trenggalek selama hampir 1 tahun, menjadi pejabat Bupati Pasuruan selama 1 tahun pula. Sudah barang tentu ketika saya menjabat, maka totalitas saya bekerja di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pasuruan. Tetapi saya memahami bahwa saya tidak bisa menjadi pejabat Sekda Trenggalek maupun pejabat Bupati Pasuruan kalau seandainya tidak didisposisi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Loyalitas tidak hanya sekedar disebutkan saja. Loyalitas baru terwujud apabila direalisasikan. Loyalitas kan sebuah pilihan aktif untuk tetap setia meskipun situasinya berubah.
2: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911. Wisdom.

0: kan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Kita masih di program City Report Weekend sore hari ini bersama saya Erika Rosa. Dan kawan, ini tadi kita baru saja dapat info dari Pak Budi Haryanto ya, di jam 5:43. Pak Budi tadi kirim voice note, saya coba putarkan dulu dari Pak Budi. Nah, ini terkait dengan informasi laka lantas kawan di daerah Soekarno-Hatta.
1: Info kecelakaan depannya patung pesawat Suhat, ada korbannya masih tergeletak di tengah-tengah jalan. Saya nggak sempat video tadi. Ini barusan ini. Terima kasih infonya.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Budi untuk informasinya. Ini tadi kita baru saja cek di grup relawan Malang Raya ya, termasuk juga grup ambulan. Memang benar terjadi laka di daerah Soekarno-Hatta, dekatnya patung pesawat. Ini informasi awal ada laka, kemudian yang dikhawatirkan kayaknya ada cedera lengan bagian atas begitu. Ini ada juga komentar dari teman-teman relawan, mohon bantuannya untuk segera menuju ke lokasi. Dan ada salah satu tim dari ambulan relawan Malang yang juga sudah menuju ke lokasi. Alhamdulillahnya sudah ada ini ya, sudah termonitor oleh kawan-kawan dari relawan Malang Raya. Semoga juga segera ada pertolongan di lokasi. Terima kasih banyak Pak Budi sudah berbagi informasi juga bersama dengan kami di sore hari ini. Nah kawan, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Jumat kemarin ya, di tanggal 27 Agustus 2026, barangkali Anda juga mengikuti bagaimana perkembangan adanya berbagai aksi massa yang terjadi di Jakarta, salah satunya yang berpusat di gedung DPR RI. Nah, aksi massa yang diikuti oleh berbagai kelompok massa ini salah satunya kan menuntut bagaimana segera disahkan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Soal topik itu, besok pagi di program Talkshow Ijento kawan, kita juga akan membahas tentang Undang-Undang Perampasan Aset, akankah terwujud? Ini yang menjadi topik bahasan kita besok. Barangkali Anda sebagai masyarakat yang juga kerap kali ya, kita mendengar, kemudian menyaksikan bagaimana kejadian demi kejadian korupsi yang ada di Indonesia. Kalau menurut Anda sendiri, seberapa yakin rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini akan disahkan menjadi Undang-Undang Perampasan Aset khusus untuk para koruptor? Besok kita akan diskusi bersama dengan pakar hukum pidana ya, dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian kami juga mengundang dari Malang Corruption Watch. Barangkali Anda sebagai masyarakat juga punya beberapa tanggapan, punya beberapa komentar kawan, boleh juga Anda bisa ikut bergabung bersama dengan kami malam hari ini atau besok pagi. Berbagai komentar dari Anda ini tentu kita upayakan untuk bisa kita bahas bersama juga bersama dengan narasumber besok di program Ijen Talk.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana, banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian, seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Iya kawan, yang lagi berjalan di sekitaran Soekarno-Hatta, tadi infonya di dekat patung pesawat itu ada laka ya. Ada laka, ada satu orang korban tergeletak, tapi kalau dari beberapa foto yang kita terima, termasuk dari grup relawan Malang Raya, alhamdulillah korbannya ini sadar. Dan sudah ada respon juga dari tim ambulan Malang Raya, ini ada salah satu ambulan yang sudah menuju ke lokasi. Terima kasih juga, ini tadi informasi awal kami terima dari Pak Budi Haryanto. Yang lagi perjalanan barangkali boleh juga menambahkan kawan di Soekarno-Hatta, ini kan ada laka ya, apakah lalu lintas juga masih relatif aman, lancar, atau mungkin ada potensi kepadatan juga di sana? Karena sampai dengan sore hari ini kalau di Soekarno-Hatta tadi memang kondisinya masih lumayan lancar ya. Yang padat itu dari tadi sore yang dilaporkan kondisinya padat, diantaranya Ahmad Yani yang mengarah ke Lejen S. Parman, Lejen Sudoyo, karena di jalan utama itu ada kegiatan karnaval. Kemudian di daerah Wendit, dari mulai Kalisari sampai dengan Wendit arah ke Bugis, itu juga masih ada kegiatan karnaval. Sekarang ini sudah sampai di mana karnavalnya? Barangkali ada update lanjutan kawan terkait dengan beberapa kegiatan karnaval ya. Termasuk di daerah Sarangan, tadi juga infonya ada kegiatan karnaval. Kalau yang di daerah Sarangan itu rutenya dari Sarangan kemudian berbelok lewat di jalan raya juga ya. Tadi sempat lewat di sekitar jalan Lejen S. Parman. Saya coba lihat dulu dari pantauan aplikasi pemantau traffic. Ini kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic kawan, terutama di sekitaran Lejen S. Parman ya, ini memang masih ada potensi kepadatan. Yang padat itu terutama yang dari Sabilillah arah masuk ke Kota Malang. Kalau yang dari Kaliurang mengarah ke Lejen S. Parman, ini kondisinya sudah relatif lancar. Jadi sepertinya kalau yang karnaval di daerah Sarangan itu sudah tidak ada di jalan raya. Nah, yang di Karya Timur, kemudian ini yang tadi lewat di Ahmad Yani, itu kayaknya yang belum selesai karnavalnya ya. Ini kalau dilihat dari CCTV tidak begitu terlihat, tapi kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic memang dari depannya Telkom sampai dengan pertigaan Ciliwung, lalu lintasnya masih padat merambat. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan, kayaknya karnavalnya belum juga selesai ini. Yang lagi perjalanan kalau tidak ingin terjebak kepadatan barangkali juga bisa lewat di jalur yang lain. Sambil menikmati weekend kawan, Anda yang sehari-hari kebutuhan aktivitas Anda ya, ini sangat didukung dengan layanan internet. Apalagi yang di rumah sangat butuh layanan internet. Kalau internetnya lemot bikin emosi, ini saatnya Anda pindah ke Kapten Aradel. Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kemudian kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Aradel hadir dengan jaminan 624. Kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: si sebutan jantung.
1: Selamat petang kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang melakukan perjalanannya menuju ke tol Pandaan Malang, kondisi trafiknya juga masih lancar kawan, tidak ada hambatan. Bagi Anda yang menuju perjalanannya ke tol Porong Gempol, kondisi trafiknya juga masih lancar, tidak ada hambatan juga. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa berbagi update cuaca maupun informasi trafik di ruas jalan tol melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
0: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: 911 Hot News.
1: Serigit 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Kota Malang juara pertama kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026, Kota Malang mendapat posisi pertama untuk kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri tingkat kota. Atas capaian itu, Pemkot Malang berhak mendapat insentif fiskal sebesar 2 miliar. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas berbagai langkah yang sudah dilakukan Pemkot Malang dalam menangani persoalan sampah, sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Menurutnya, upaya ini merupakan tindak lanjut dari program unggulan Pemkot Malang terangkum dalam Desa Bakti Unggulan. Kawan, DPRD Jatim dan Kejati perkuat pengawasan aset daerah. Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur Adam Rusdi mengatakan sinergi dan dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diperlukan untuk menjaga aset milik Pemprov agar tidak lepas, terbengkalai maupun menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Penguatan kerjasama dibahas dalam pertemuan DPRD Jatim dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Abdul Kohar. Langkah ini diharapkan jadi untuk upaya menjaga kekayaan daerah sekaligus mencegah aset pemerintah dikuasai atau berpindah kepada pihak lain. Informasi lain kawan, Kemenhub siaga hadapi lonjakan titik panas karhutla. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Hutan, Ristianto Pribadi mengatakan jumlah titik panas nasional pada 29 Agustus 2026 mencapai 20.378 titik. Angka ini meningkat dibanding 2 hari sebelumnya dengan lonjakan cukup besar terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Ristianto menambahkan Kemenhub bersama tim gabungan terus melakukan patroli pencegahan lapangan, pemadaman darat hingga pendinginan untuk mencegah api kembali menyala. Lebih lanjut kawan, Ristianto menegaskan sepanjang 2026 Manggala Agni bersama pihak terkait sudah melakukan 4.682 operasi penanganan karhutla dengan luas area penanganan lebih dari 38.000 hektar. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Nur Fitriani, selamat petang.

Sidigat 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, dengan saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda, tentunya di program City Report Weekend. Kawan, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini mendorong perubahan status kawasan Gunung Lawu ini menjadi Taman Hutan Raya ataupun Tahura. Nah, ini usulan tersebut kini dalam proses pengkajian bersama Kementerian Kehutanan. Kawasan yang diusulkan itu mencapai sekitar 10.244 hektar. Ini Pemprov Jatim menilai perubahan status diperlukan untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan lawu yang selama ini memiliki fungsi penting ya bagi ekosistem, sumber air, hingga kehidupan masyarakat di sekitarnya. Menurut Kepala Dinas Kehutanan, Jatim Jumadi mengatakan rencana pembentukan Tahura Lawu itu bukan hanya sekedar perubahan administratif saja, karena kawasan tersebut memiliki fungsi ekologi strategis yang perlu dikelola secara terpadu. Nah, kawasan Lawu sendiri yang diusulkan menjadi Tahura ini merupakan tangkapan air penting bagi daerah aliran sungai ataupun Das Bengawan Solo ini ya. Kawasan tersebut juga menjadi penyangga sumber air di sejumlah telaga dan juga waduk, diantaranya ada Telaga Sarangan, Telaga Wahyu, dan Waduk Gonggang ini ya. Berdasarkan inventarisasi di Suhut Jatim, sedikitnya terdapat ada 11 titik mata air di kawasan tersebut ya, dengan debit itu sekitar 2 hingga 43 liter per detiknya. Jumadi mengatakan kawan, keberadaan sumber air tersebut juga membuat perlindungan kawasan lawu itu berkaitan langsung dengan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Terjaganya kawasan hutan sangat dinilai berpengaruh ya terhadap pasokan air untuk pertanian sekaligus mengurangi resiko bencana hidrometeorologi. Lalu di Suhut Jatim juga mencatat sedikitnya ada 820 spesies tumbuhan berpembuluh ya, dan juga 65 jenis anggrek itu terdapat di kawasan lawu. Lalu ada juga sejumlah satwa yang dilindungi, juga menjadikan kawasan tersebut itu sebagai habitat, seperti ada macan tutul, terenggiling, elang Jawa, hingga jalak lawu kawan. Nah, kondisi tersebut juga dinilai ya berpotensi menyulitkan pengelolaan kawasan secara menyeluruh, karena saking tingginya ya nilai ekologis tersebut menghadapi jumlah tekanan, dan selama ini kawasan lawu sendiri memiliki status pengelolaan yang terfragmentasi antara lain sebagai hutan lindung dan juga hutan produksi kawan. Di malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi kepada kami bagaimana pantauan-pantauan trafik di kawasan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Kah, ya wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam.

0: CD9 11FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda. Tentunya di program City Report Weekend kawan, tadi di jam 17.46 kita akan mengakomodir terlebih dahulu. Ada info yang masuk dari Pak Misi ya. Ada foto truk yang terlibat laka tadi kawan. Nah, kita tampilkan juga di Radio Visual Live. Tapi ini truknya sudah dipinggirkan ya, truk tebunya. Itu tadi, terima kasih untuk Pak Misi informasinya. Lalu di jam 18.01 kawan, ada pos pantau Semeru juga mengirimkan laporan aktivitas gunung api. Untuk pengamatannya di jam 12 siang sampai jam 6 petang ini tadi. Untuk secara meteorologi kawan, cuacanya itu berawan ya dan juga mendung, angin bertiup lemah ke arah tenggara dan juga selatan. Suhu udaranya itu berada di 22 sampai 26 derajat Celcius. Untuk visualnya itu gunungnya tertutup oleh kabut, serta untuk aktivitas kegempaan letusannya berada di 24, amplitudonya di 11 sampai 20 mm, serta durasinya 70 sampai 123 detik. Untuk gugurannya kawan, jumlahnya ada 4 guguran, amplitudonya di 2 sampai 12 mm, sedangkan untuk durasinya di 41 sampai 97 detik. Untuk hembusannya berada di 10, amplitudo di 2 sampai 8 mm, durasinya 47 sampai 62 detik kawan. Lalu untuk tingkat aktivitas Gunung Semeru sendiri masih berada di level 3, yaitu di level siaga. Lalu di jam 18.08 ada Pak Fandi Faisal ini ya. Ini mengabarkan kembali untuk listriknya sudah normal mas, tadi ada kabel terbakar. Tadi yang saya teruskan informasinya dari Pak Hartono. Terima kasih untuk Pak Fandi. Pak Johannes di jam 18.05 kawan, kondisi Malang malam ini ya, arah Blimbing ke kota mulai dari depan Super Indo dekat Cherry Showroom. Ini kelihatannya sedang ada karnaval ya. Ini Pak Johannes juga mengirimkan foto kawan. Ini fotonya kita tampilkan dulu di Radio Visual Live. Nah, kondisi trafficnya juga lumayan padat ini ya di sana. Dan Pak Johannes tadi juga kembali mengirimkan video. Kelihatannya karnaval ini, kok ada lampu biru-birunya. Kita play ya ini videonya. Ini cuma bentar untuk videonya Pak Johannes ini. Nah, itu kelihatan ya untuk biru-birunya kawan. Oke, baik, terima kasih. Dan tadi Pak Johannes memberikan saran ya, kalau bisa masuk Malang itu belok ke Suhat saja. Karnaval belok menuju ke Ciliwung. Itu untuk informasinya dari Pak Johannes. Baik, terima kasih Pak Johannes untuk info trafiknya. Malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan trafik. Apakah masih ada karnavalnya? Nah, ini bisa Anda juga share, berbagi kepada kami di 0811-3600-911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, kita bergeser dulu ke informasi seputar jalan tol. Kembali kita pantau di malam hari ini lalu lintas di sekitaran jalan tol. Untuk gerbang tol Singosari, kondisi lalu lintasnya masih relatif lancar dua arah, baik itu untuk jalur exit maupun juga untuk jalur entry. Yang hari ini arah ke Surabaya dari tol Singosari arah ke Lawang pun

Purwodadi sampai dengan di tol Kejabanan. Kondisi lalu lintas juga masih terpantau lancar, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke Probolinggo di tol Gempol Rembang arah ke Probolinggo kawan. Kondisi lalu lintas dua arah juga masih terpantau lancar. Kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: wins for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari

0: 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
2: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CD9 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report Weekend kawan. Nah, kalau beberapa waktu terakhir itu kita juga cukup sering ya mendengar beberapa polemik-polemik sound horror dalam kegiatan karnaval. Di sini juga ada pemandangan yang berbeda kawan yang muncul di Kota Malang, salah satunya di Kelurahan Arjo Winangun ya, Kecamatan Kedung Kandang. Ini kemeriahan perayaan kemerdekaan itu ternyata tetap bisa berjalan tanpa harus mengandalkan yang namanya dentuman sound yang berukuran sangat besar. Pada Sabtu kemarin malam hari ya kawan ya, warga menggelar Gebyar Arjo Winangun yang ketiga. Justru yang ditonjolkan itu pawai budayanya ya. Ada beragam seni tradisi sampai kearifan lokal yang dibawa warga di sepanjang rute itu sekitar 1,2 km. Nah, total pesertanya sendiri ada 19 ya. Mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, lembaga kemasyarakatan sampai perwakilan RW kawan. Nah, di sini yang cukup menarik, kegiatan ini mendapat perhatian langsung ya dari Wali Kota Malang Bapak Wahyu Hidayat. Nah, ini di tengah ramainya pembahasan soal polemik-polemik sound horror itu, Pak Wahyu ini juga kembali menegaskan ya bahwa penggunaan sound horror itu dilarang dalam kegiatan masyarakat yang di Kota Malang. Bahkan ketika melihat pelaksanaan Gebyar Arjo Winangun, Wahyu juga memberikan apresiasi karena pawai itu bisa berlangsung meriah tanpa penggunaan perangkat suara secara berlebihan kawan. Baik, di malam hari ini kita akan tersambung terlebih dahulu, ada Pak Dani yang join untuk di line telepon kawan. Selamat malam Pak Dani.
1: Selamat malam.
0: Iya. Gimana Pak?
1: Dengan Mas Ilham.
0: Iya, betul.
1: Oh, malam Mas.
0: Selamat malam
1: ini
0: juga
1: saya,
0: Pak.
1: Saya lewat dari Sawo Jajar, lewat jalan apa ini, Kapiworo. Rencananya mau tembus ke Pendit situ, ke mana? Lalu nanti mau tembus ke Arjosari. Okay. Nggak ada tulisannya, ditutup jalannya. Sampai yang sudah mau keluar teman, jadi itu banyak truk apa sonorak sama lighting itu.
0: Waduh. iya. Oke.
1: Jadi kendaraan di depan saya putar balik,
0: Itu berarti nggak ada tandanya ya Pak ya, berarti itu.
1: Iya.
0: Walah, ya itu.
1: Ini nggak tahu, di depan saya tadi putar balik, kenapa ya? Bis daripada saya juga terjebak lama-lama ya, saya putar balik sekali. Soalnya soundworknya sudah menggetarkan ya.
0: Lagi-lagi sound horror. Waduh.
1: Kalau menggetarkan jiwa nggak apa-apa.
0: Nah, kalau itu menggetarkan.
1: Mas.
0: Dalam Pak.
1: Masalah sonorak ya. Ini tadi ada ibu-ibu dari Sekarpuro yang kemarin daerahnya juga dilewati karnaval di Sekarpuro, mengeluhkan itu dan bilang itu sangat mengganggu. Tapi kenapa dari pemerintah nggak pernah menindak gitu loh Mas.
0: Nah itu kita juga, kenapa sih kok dilonggarkan gitu loh, apalagi pihak dari kepolisiannya, terus dari tingkat perangkat desa RT RW itu malah mengizinkan. Kalau nggak diizinkan, kemarin tuh sempat saya bahas di Blue Spirit itu, kalau nggak diizinkan malah didemo sama warganya gitu Pak. Itu beneran Pak, kemarin sempat saya bahas di malam waktu program Blue Spirit kan kemarin dengan saya ya, kemarin malam itu.
1: Iya.
0: Itu kalau nggak diiyain, didemo sama warganya, itu Pak.
1: Iya, itu menurut dia sih kacanya nggak sampai pecah. Tapi katanya piring tetangganya juga ada yang pecah.
0: Nah. Itu.
1: Sampai dia. Akhirnya ada tetangganya juga ngungsi. Tapi ibu ini tidak mengungsi ke rumah kakaknya, cuman mencoba bertahan aja dia. Di daerah Cucak Rawun itu kemarin, yang Sekar Puro lewat.
0: Iya, Sekar Puro.
1: Ya. Oke mas, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ya, selamat malam kembali Pak Dani itu tadi. Pak Dani juga sempat menyinggung tentang sound horror lagi kawan. Ya lagi-lagi sound horror, lagi-lagi sound horror itu. Tiada habisnya kita kalau membahas sound horror ya kawan. Nah itu kembali lagi. Kemarin Bu Endah juga sempat voice note, semua itu tergantung dari kebijakan aparatnya. Kalau aparatnya tegas ya nggak mungkin dong seperti ini. Nah gitu. Dan banyak juga masukan-masukan dari keluhan-keluhan dari pendengar ya. Kemarin malam pas saya waktu mengangkat topik sound horror di Blue Spirit itu. Semua itu tergantung dari pemerintahannya. Pemerintahnya bagaimana? Tegas apa enggak? Kalau enggak tegas ya seperti itu. Apalagi sampai ketua RT-nya kalau enggak diiyain, di demo sama warganya. Waduh, parah sih ya. Ya, namanya sound horror itu ada yang suka dan ada yang enggak suka. Tapi rata-rata banyak yang enggak suka sih ya. Karena itu tadi, soundnya benar-benar lebih dari 120 desibel kayaknya ya. Karena kan batas maksimalnya kan di 120 desibel itu ya. Tapi malah lebih. Nah itu yang sampai menggetarkan kaca-kaca rumah, terus menjatuhkan piring. Terus ada juga saya sempat melihat di sosial media, terutama di Instagram kawan, sampai apa namanya, atapnya runtuh itu juga. Dan sampai ada juga di daerah mana ya, itu menabrak pos, itu truk sound horror itu menabrak pos. Katanya sopirnya itu, kalau saya lihat di sosial media Instagram, dipengaruhi dengan minuman alkohol. Wah, itu. Lah ini kan ya berarti namanya diskotik yang berjalan. Kembali lagi ya, kita kembali ke diskotik yang berjalan kawan, kalau kita membahas sound horror lagi ya. Karena kenapa kok diskotik yang berjalan? Yaitu di belakangnya sound horror ada dancernya, dan dancernya memakai pakaian-pakaian yang erotis. Nah, yang seksi-seksi ya, apalagi ditonton dengan anak kecil. Padahal fatwa MUI sendiri sudah mengeluarkan ya, haram. Karena itu banyak mudorotnya, begitu kawan ya. Atau di malam hari ini Anda juga masih bisa ya berbagi keluhan-keluhan, curhatan-curhatan Anda, pendapat-pendapat Anda menanggapi tentang sound horror ini. Bisa langsung ke nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911, atau juga bisa langsung on air juga boleh ya, di nomor kita, di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911 kawan. Jadi malam hari ini saya ada informasi untuk Anda, bagi rumah yang sudah jadi kawan tapi kok terasa belum nyaman, ataupun kantor dan juga tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio kawan. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, desain and build-nya didesain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung oleh material yang berkualitas. Dengan pengerjaan yang profesional, lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda juga bisa menghubungi di 0878-6278-8880 atau bisa kunjungi di websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Baik kawan, kita sejenak akan mendengarkan seruan azan Isyak untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: Oh. Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guides Life Hacks.
1: Anak yang mampu mengendalikan emosi bukan berarti anak yang tidak pernah marah, menangis, atau kecewa. Justru, kemampuan mengelola emosi terlihat dari bagaimana mereka menghadapi perasaan tersebut. Misalnya, ketika keinginannya tidak terpenuhi, anak mulai bisa mengungkapkan rasa kecewa dengan kata-kata, bukan langsung memukul atau berteriak. Ketika marah, dia perlahan bisa menenangkan diri dan kembali beraktivitas setelah emosinya mereda. Tanda lainnya, anak mulai bisa memahami perasaan orang lain. Misalnya, ketika melihat temannya sedih, dia menunjukkan perhatian atau mencoba menghibur. Anak juga mulai mampu meminta maaf ketika melakukan kesalahan, menerima aturan, dan mencari bantuan ketika menghadapi sesuatu yang sulit. Kemampuan seperti ini merupakan bagian dari kecerdasan emosional, dan kemampuan tersebut bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Anak perlu belajar dari lingkungan terdekatnya, terutama dari orang tua. Caranya tidak harus dengan memberikan nasihat panjang setiap kali anak marah. Bantu anak mengenali apa yang sedang dia rasakan. Misalnya, kamu sedang kecewa karena mainannya harus disimpan ya. Dengan begitu, anak belajar memberi nama pada emosinya. Kemudian beri contoh bagaimana emosi dikelola. Orang tua juga bisa mengatakan, "Mama sedang kesal, mama mau tenang dulu sebelum bicara." Nah, anak akan belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi juga dari bagaimana kita menghadapi emosi sendiri. Dan yang tidak kalah penting, jangan membuat anak merasa bahwa emosi tertentu itu salah. Marah, sedih, takut, dan juga kecewa adalah bagian dari kehidupan. Yang perlu diajarkan adalah bagaimana mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Karena tujuan kita bukan membesarkan anak yang tidak pernah marah, tetapi anak yang ketika marah tahu apa yang sedang dia rasakan dan tahu bagaimana mengelolanya dan juga tahu bagaimana memperlakukan orang lain di sekitarnya.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
6: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
7: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam harian dari program City Report Weekend. Kali ini jam 18 lebih 19 menit kawan, ada Bu Endah mengabarkan kalau masuk ke Malang lewat Ayani itu sudah lancar. Nah, ini Bu Endah mengirimkan juga voice note. Kita akan play terlebih dahulu voice note-nya dari Bu Endah.
1: Sekilas info kakak, untuk masuk ke Malang lewat Ahmad Yani sudah lancar. Ini saya menuju ke Suhat juga

0: lancar, kayaknya karnavalnya sudah selesai.
1: Oke.
0: Demikian info dari saya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali untuk Bu Endah Rahayu. Tadi di jam 18:31 kawan, ada Bu Vita juga mengirimkan info juga ya. Kita play terlebih dahulu infonya Bu Vita. Arah Kerampal ya, Ranu Grati padat lancar. Ini videonya bisa saya tampilkan juga ke Radio Visual Live kawan.

Baik, terima kasih untuk Bu Vita atas informasinya di malam hari ini. Kawan-kawan pendengar yang lain ini juga masih bisa ya berbagi info trafiknya kepada kami, bagaimana pantauan-pantauannya di malam ini. Bisa Anda berbagi juga kepada nomor WhatsApp kita di 0811 3600 911.

0: FM Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda lagi mencari tempat buat rehat sejenak dari ramainya kota, kali ini kita jalan-jalan ke Malang Selatan, tepatnya di Kecamatan Ampel Gading. Di sini ada sebuah tempat yang menawarkan suasana alam yang masih asri, namanya Latar Kumat. Begitu sampai, yang langsung menyambut bukan suara kendaraan, melainkan semilir angin dan hamparan hijau perbukitan. Suasananya tenang, udaranya sejuk, dan pemandangannya bikin betah berlama-lama. Latar Kumat mengusung konsep menyatu dengan alam. Jadi, sambil menikmati makanan atau cangkir kopi hangat, Anda juga bisa menikmati panorama khas Malang Selatan yang masih alami. Cocok banget buat Anda quality time bersama keluarga, teman, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Yang menarik, tempat ini juga mengangkat potensi lokal. Salah satunya, lewat sajian kopi dari kawasan Ampel Gading dan sekitarnya. Daerah yang memang dikenal sebagai salah satu sentra kopi di Kabupaten Malang. Jadi, setiap tegukan kopi yang dinikmati di sini juga menjadi bagian dari cerita para petani lokal yang merawat kebun-kebun kopi di wilayah ini. Menjelang sore, suasana di Latar Kumat terasa semakin syahdu. Cahaya matahari yang mulai meredup berpadu dengan hijaunya perbukitan menciptakan pemandangan yang sulit dilewatkan begitu saja. Jadi kawan, kalau nanti berencana menjelajah di Malang Selatan, jangan lupa masukkan Latar Kumat ke dalam daftar destinasi yang wajib Anda kunjungi. Karena yang kita butuhkan bukan perjalanan yang jauh, tapi tempat yang membuat kita bisa berhenti sejenak dan menikmati setiap momennya. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan BI Malang menemukan 6.000 lembar lebih uang palsu. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Abidin Abdul Haris, menyampaikan 6.023 lembar uang palsu ditemukan di wilayah kerja BI Malang sepanjang semester 1 pada 2026. Uang palsu yang ditemukan antaranya pecahan 100.000, 50.000, dan beberapa juga ada pecahan dengan nominal kecil. Temuan uang palsu ini jadi perhatian BI karena peredarannya bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi menggunakan rupiah. BI Malang memastikan terus melakukan langkah mitigasi untuk menekan peredaran uang palsu di masyarakat. Kawan, Jawa Timur raih terbaik satu pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Pemprov Jawa Timur meraih terbaik satu kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 dari Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan capaian tersebut turut didukung gerakan bersih-bersih yang rutin dilakukan di pantai maupun sungai dan merupakan wujud nyata budaya gotong royong lintas sektor dalam mengantisipasi persoalan sampah di Indonesia. Hovifah menambahkan, Pemprov Jatim juga sudah mendorong pengelolaan sampah jangka panjang termasuk melalui proyek pengelolaan sampah melalui energi listrik atau PSEL. Informasi lain kawan, jumlah korban meninggal imbas banjir bandang di Nepal mencapai 700 orang lebih. Dari data yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Nepal, sampai hari ini total korban meninggal dunia imbas banjir bandang di negaranya mencapai 734 orang. Jumlah ini terus bertambah dari data terakhir berjumlah 670 orang. Badan Penanggulangan Bencana Nepal juga merinci, sampai sekarang masih ada 2.400 lebih orang yang dinyatakan hilang. Selain dari warga Nepal, sebagian dari mereka juga ada dari warga negara asing. Badan Penanggulangan Bencana memastikan proses pencarian korban masih terus dilakukan pasca kejadian banjir bandang di hari Rabu lalu. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Nurul Fitriani. Selamat malam. 911 Hot News.

0: C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report Weekend. Dan kali ini kawan, tentunya beberapa problematik ya tentang sound horror itu masih aja yang mengeluhkan gitu ya. Karena apa? Sound horror itu ada yang pro dan juga ada yang kontra kawan. Sebetulnya daripada 17-an daripada Agustusan itu dengan pawai ataupun karnaval sound horror, mending ya itu kita melakukan seperti memakai baju-bajuan adat. Itu kan lebih oke ya. Begitu kawan. Daripada sound yang di fuso ataupun yang di truk sampai bertumpuk-tumpuk, sampai merugikan warga juga. Wah, itu yang miris juga ya, apalagi ditonton dengan anak-anak kecil. Waduh. Itu juga benar-benar miris sekali itu kawan. Nah, tentu saja di malam hari ini ada banyak juga ini ya yang berkomentar tentang mengenai sound horror tadi di jam 18:38 kawan. Ada Pak Hari ya. Waalaikumsalam, ini ya tentang sound horror. Itu beberapa waktu yang lalu itu kan membawa penumpang ini Pak Hari. Nah, itu menurut pengakuannya, membawa penumpang itu suami istri. Mereka paham betul ya tentang sound horror. Mereka itu bilang perputaran miras di acara sound horror itu sangat besar. Nah, ini nih, makanya akan sulit diberantas. Tahu sendiri siapa yang membacking mereka. Dan sepertinya juga bukan hanya miras saja, tapi komisi lainnya juga begitu. Wah, ini nih. Kalau membicarakan tentang ini kawan, ini juga gimana ya, emang miris juga ya. Lalu tadi di jam 18:39 ada Bu Eliana di sound horror di Kota Malang, di Legend S Parman Malang, ini juga mengirimkan video kawan. Bu Eliana, kita akan play videonya dari Bu Eliana kawan.
1: Depan Superindo blimbing padat. Karnaval mungkin ya, sound horror ya.
0: Oke, itu tadi itu videonya dari Bu Eliana. Dan ini juga kiriman video lagi kawan. Buset, kenceng sekali. Ada lightingnya juga kawan.

0: juga video lain. Ini ada 5 yang dikirimkan dari Bu Eliana, kawan. Buset. Nah, itu ini juga menyebabkan arus lalinya juga tersendat, kawan.
1: Semua layanan, desain and build-nya didesain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda serta juga oleh material yang berkualitas.
0: Sampai memakan badan jalan ini ya.
1: Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan sublokasi untuk area tertentu.
0: Tuh, terus untuk video yang terakhir ini dari kiriman Bu Eliana.
2: Oh, memang karena balik ya. Mobil box 9. MBG mobil box.
3: Kok bingung ya karena apa ini?
2: Ya, diomongi
3: pengecek. Oh ya, lampu ya.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Bu Eliana informasinya. Di malam hari ini, kawan, Anda juga masih bisa berbagi info traffic kepada kami di 0811 36 0911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Dan tentunya saya juga ada informasi untuk Anda ya. Tentunya kawan-kawan yang ingin punya rencana keliling di Kota Malang, pastinya kita bepergian dengan nyaman, aman dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan ya, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, lalu Terminal Landung Sari dan juga Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum itu hanya Rp5.000 saja, sementara khusus pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah kawan, bisa menggunakan tunai maupun non tunai dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Pastinya sobat bisa mengunjungi berbagai destinasi yang menarik ya, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economis Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya pun juga mudah, Anda itu cukup datang ke halte ataupun rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim ya, dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk sobat Jatim ini ya, tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalan Jawa Timur. Baik kawan, kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa pesan WhatsApp yang sudah kita terima ya.

0: Ada Pak Bambang di jam 18:53 dia. Ini mau komentari tentang sound horror juga. Ini peradaban manusia semakin maju dan terpelajar bisa menghormati dan menjaga rasa aman orang lain. Penggunaan sound horror dan knalpot brong itu pertanda kemunduran peradaban manusia yang tidak punya adab dan juga etika. Baik, terima kasih untuk Pak Bambang. Lalu di jam 18:58 ada Pak Iskandar ya, mengirimkan sebuah video. Kita akan tampilkan terlebih dahulu videonya Pak Iskandar. Sebentar. Nah, ini untuk videonya kawan.
1: Soalnya di malam ini bisa Anda berbagi juga.
2: Info lalu lintas dari dan ke Mendit. Istimewa macet. Ada karnaval malam hari. Tas mulai jos. Alhamdulillah.
0: Oke, terima kasih Pak Iskandar. Lalu tadi di jam 19:17 juga barusan mengirimkan kembali videonya ini. Kita play terlebih dahulu untuk videonya Pak Iskandar. Di mana itu, Pak? Oh, karnaval sound horror ya. Oke. Di mana ini, Pak, untuk karnaval sound horror-nya? Kita percepat ya.

0: Terima kasih untuk Pak Iskandar untuk informasi karnavalnya tadi, untuk video yang bisa kita lihat ya di Radio Visual Live. Lalu ada Pak Pras di jam 18:58 kawan, info terkini ya Lalin Karnaval. Nah, kita play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Pras.
1: Update info terkini lalu lintas. Ya, ini ternyata dampak karnaval ini membawa berkah bagi beberapa orang ini kayaknya. Ya, selain pedagang dan UMKM, ternyata bagi warga sekitar pun juga mendapatkan berkah. Berkahnya apa? Kondisinya tidak terlalu macet malam. Karena mungkin banyak yang tidak berani keluar rumah atau yang mereschedule ulang untuk perjalanannya, jadi tampak Malang hari ini tuh serasa seperti zaman dahulu. Jadi agak lenggang, agak senggang, tidak terlalu macet. Waduh, enak banget. Ini yang kita rindukan kayaknya. Dan saya laporkan dari sini tadi, Kayu Tangan biasanya kan weekend itu kan macet, rame gitu ya. Tapi ternyata di malam hari ini tuh masih lenggang aja, masih enak gitu ya. Terus saya lanjutkan terus ke utara menuju ke jalan CA Suprapto, di sini pun juga masih lenggang, masih enak banget gitu loh ya. Kalau seperti ini tiap hari kan juga enak gitu lah. Ya. Waduh, ya wis gitu dulu update-nya, Mas. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih kembali untuk Pak Pras. Tentunya traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda juga bisa menghubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
6: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
8: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
6: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
8: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
6: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda, tentunya ditemani dengan lagu Marion Jola, Aduh, yang sudah membawa kita di peri 34 ya, lepas dari jam 7 malam. Di malam hari ini kita juga masih mengakomodir terlebih dahulu beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk ke kita kawan. Ada Bu Wilda Amalia, ini macet ekornya di Hartono arah Malang, tampaknya ada aurorek di depan. Nah, maaf sekali lagi tanya itu ya, emang boleh horek rekan di kota Malang? Nah, ini kalau dari pemerintah kota Malang itu melarang keras ya penggunaan sound horek, itu dilarang itu di wilayah kota Malang, dan pemerintah kota sendiri bersama Polresta Malang Kota juga akan bersikap tegas ya, tidak mengizinkan untuk perangkat audio yang berdaya tinggi itu dalam acara apapun, baik pawai budaya, karnaval, bersih desa, hingga kegiatan di tingkat RT RW kawan. Begitu untuk informasinya Bu Wilda. Terima kasih untuk Bu Wilda. Lalu di jam 19.26 ada Bu Endah Rahayu. Ini Bu Endah Rahayu juga mengirimkan voice note dan juga video. Kita akan putar terlebih dahulu kawan videonya dari Bu Endah Rahayu.
1: Sound horek di wilayah Karya Timur ini memakan setengah bahu jalan, jadi jalannya harus bergantian.
0: Oke. Nah itu ya. Video kirimannya dari Bu Endah terlihat di sini. Karnavalnya untuk arus lalinya juga diatur gantian ya, sama yang berlawanan arah. Nah itu. Sampai memakan bahu jalan juga ini ya. Oh, ada bantengannya juga. Oke. Baik-baik. Terima kasih untuk Bu Endah Rahayu. Laporan karnavalnya ini ya. Oh, masih ada lagi ya.

0: Itu tadi kiriman info dari Bu Endah Rahayu, dan ini voice note-nya Bu Endah Rahayu, kawan, kita play juga.
1: Sound horror-nya di Karya Timur itu barusan saya bersebelahan dengan sound horror.
0: Oke, terima kasih untuk Bu Endah Rahayu ya untuk informasinya. Terima kasih. Dan di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi info traffic kepada kami di 0811 36 9111.

0: Wisdom.
1: Keluarga itu adalah rumah, jadi tempat yang paling nyaman yang kita tinggali ya. Dimanapun kita setelah bekerja di luar atau berlibur pun, ke tempat-tempat yang paling mewah, ke tempat yang paling luxury, yang paling mahal, tetapi pasti seminggu saja kita sudah kangen rumah. Karena di rumah itu bukan soal mewahnya, tapi kehangatan dan cerita-cerita yang ada di situlah yang membuat kita kemudian sangat menjadikan rumah itu sebuah istana yang tidak tergantikan. Dan isinya itu adalah orang-orang yang tersayang, yang dimana kita bertumbuh, berkembang bersama, dari hal yang paling membahagiakan sampai paling menyedihkan ada di situ, dan kita bersama-sama melaluinya, saling menguatkan. Sehingga yang namanya keluarga itu adalah sebuah tempat berteduh yang tidak ada, tidak tergantikan. Orang mungkin menyangka saya akhirnya menjadi wali kota yang sebelumnya dosen, itu adalah wanita karir dari dulu menikah. Padahal enggak, saya dulu adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak yang saya asuh sendiri, saya beri ASI sendiri, sampai mereka kemudian bisa saya lepas pelan-pelan. Dari TK masih ditungguin, kemudian SD harus dilepas karena memang situasi kondisi sebenarnya, apalagi SMP. Yang akhirnya di situasi seperti itu, anak saya yang kecil SMP, mungkin baru mau SMP, itu baru saya kemudian berkarir. Nah, disitulah peran keluarga yang menyupport. Saya waktu itu izin ke anak-anak, bukan ke suami yang dulu, ke anak-anak, apakah boleh saya karir sekolah dan sebagainya itu. Tadinya anak saya yang kecil, Ganis, itu enggak boleh. Tetapi kemudian anak saya yang besar, Andi, bilang, jangan ini mama, enggak boleh punya hak untuk melakukan kegiatan di luar. Yang akhirnya anak-anak boleh hanya mengizinkan saya berkegiatan di luar, yang kemudian sampai sekarang saya setelah menjadi wali kota kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi keluarga itu adalah supporter terbaik. Ketika kita mendapat support dari anak-anak, dapat izin dari suami, insya Allah perjalanan itu akan lebih terasa gampang, ringan, lancar, dan insya Allah berkah. Saya Dewanti Rumpoko, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan, dan Wali Kota Batu periode 2017-2022 untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: seger. Sing dia diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CD9 11FM Guided for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report Weekend. Malam hari ini saya juga masih ada informasi untuk Anda ya, bagi Anda yang mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio, karena solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio kawan? Karena semua dalam satu layanan, desain and build-nya didesain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung oleh material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman dan juga estetik serta fungsional bersama Decor Your Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-6278-8880 atau kunjungi di websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Lalu di jam 19.42 menit tadi ada Pak Iskandar mengirimkan juga sebuah video kawan. Bisa kita play terlebih dahulu untuk videonya Pak Iskandar, bisa Anda lihat di Radio Visual Live.
1: Nah, kalau seperti ini bisa dinamakan karnaval. Pakaian sopan, musik santuy, dan ada kreativitas di kendaraan RW 3 Mangliawan Pakis.
0: Nah, seperti kayak kira budaya ya. Jadi mobilnya itu dihias
1: kan diskotik
0: seperti
1: jalan,
0: bentuk naga gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: tapi ini kreativitas. Murni kreativitas RW.
0: Bagus-bagus itu, Pak.
1: 3 Mangliawan. Ya, untuk pengguna jalan yang mau dan akan ke arah Pakis, lebih baik cari jalur lain aja. Speed di utaranya Lanut, Singosari bisa tembus. Jangan lewat Mendit sebentar lah. Ini musiknya tradisional, bukan sound modern. Bisa dicontoh, bisa di.
0: Oh iya, ada kendangnya itu ya.
1: Masuk. Tanpa listrik.
0: Ada gongnya juga ya. Seru sekali kawan. Oh, ada gamelannya juga ini ya. Mantap, mantap, mantap.
1: Hanya dari drum bekas, drum besi, drum plastik, dan alat-alat buatan sendiri.
0: Masih tradisional dan juga
1: terima
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih kembali untuk Pak Iskandar. Itu tadi beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar di malam hari ini. Ataupun di malam hari ini Anda juga masih bisa kawan berbagi update informasi traffic, langsung ada kirimkan juga ke nomor WhatsAppnya 0811-360911. Tentunya kawan, traffic report ini juga dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, RSUB, melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info juga bisa Anda klik di rumahsakit.ub.ic.id atau chat di nomornya 0811-3699-62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di malam hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan dan berencana untuk akses di ruas tol. Sejauh ini kondisi trafik sepanjang ruas tol Pandaan Malang masih cukup lancar dari arah Malang sampai ke Pandaan maupun sebaliknya. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama masih cukup lancar. Hari Minggu biasanya cenderung ramai untuk area Gitsingosari, utamanya entry ya, karena banyak yang mau balik keluar kota dari Malang. Sejauh ini masih lancar ya, volume kendaraan sudah mulai turun dibandingkan tadi sore. Dan sejauh ini dua arah sepanjang area gate Singosari, exit maupun entry sudah lancar. Informasi dari Anda yang lagi mobile di ruas tol, seperti apa juga pantauan di rest area, barangkali ada yang baru saja istirahat, Anda boleh sampaikan juga informasi, Anda bisa tambahkan di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba dengarkan dulu suara di sekitar saya. Bukan suara kendaraan atau hiruk-pikuk kota, tapi gemericik air yang berpadu dengan suara burung dan angin yang berhembus di sela pepohonan. Gimana? Rasanya baru beberapa menit di sini saja sudah bikin badan dan pikiran lebih ringan kan? Nah, saya sekarang sedang berada di Coban Kicik, sebuah air terjun yang berada di kawasan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Meski namanya Kicik yang berarti kecil, jangan salah. Justru pesona tempat ini ada pada suasananya yang masih alami dan belum terlalu ramai. Cocok buat Anda yang lebih suka menikmati alam tanpa harus berdesakan dengan pengunjung lain. Air terjunnya mengalir jernih dari kawasan pegunungan, jatuh di antara bebatuan alami dengan percikan air yang terasa begitu segar. Di sekelilingnya dipenuhi pepohonan hijau yang membuat udara di sini terasa sejuk sepanjang hari. Duduk sebentar di atas batu sambil menikmati suara air saja sudah cukup membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Kalau ingin berkunjung, sebaiknya datang pada pagi atau menjelang siang saat cuaca masih cerah. Selain pencahayaannya bagus untuk berfoto, jalur menuju air terjun juga lebih nyaman dilalui. Tetap gunakan alas kaki yang tidak licin ya. Dan jangan lupa jaga kebersihan, karena keindahan tempat ini salah satunya terjaga berkat para pengunjung yang peduli. Dari kota Malang, untuk perjalanan menuju Coban Kicik, Anda harus mengambil jalur ke arah Tumpang, lalu lanjut menuju Poncokusumo. Setelah tiba di kawasan wisata, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan, hingga akhirnya suara air terjun mulai menyambut sebelum pemandangan benar-benar terlihat. Kalau Anda sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari rutinitas, mungkin Coban Kicik bisa jadi jawabannya. Saya lanjut menikmati sejuknya alam di sini ya. Sampai bertemu di destinasi menarik berikutnya, hanya di City Gate FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigin 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, Wali Kota Malang berharap rencana perubahan status guru P3K jadi PNS bisa terrealisasi. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan perubahan status bagi guru PPPK jadi PNS, selain memberi kepastian bagi guru, kebijakan ini dinilai dapat berdampak pada struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Malang jika pembiayaan gaji nantinya ditanggung APBN. Wahyu mengaku sejauh ini baru memperoleh informasi mengenai rencana ini melalui media, tapi belum mendapat surat maupun petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Meski begitu, pihaknya kemudian menyebut perubahan status ini belum masuk dalam pembahasan APBD Kota Malang 2027. Kawan, BMKG ingatkan potensi angin kencang di beberapa daerah Jawa Timur. BMKG Stasiun Meteorologi kelas 1 Juanda mencatat potensi angin kencang meluas di sejumlah wilayah Jawa Timur pada hari ini. Wilayah yang perlu diwaspadai antaranya Kabupaten Malang, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Sumenep, Situbondo, Pacitan hingga Ponorogo. Maka dari itu, BMKG mengingatkan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dan kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan. Informasi lain kawan, Pemkot Pontianak masih memberlakukan sekolah daring imbas kejadian karhutla. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi menyampaikan aktivitas sekolah di daerahnya masih diberlakukan daring karena kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih pekat. Menurutnya, pembelajaran daring bakal diberlakukan sampai cuaca membaik. Edi menjelaskan kebijakan ini berlaku untuk tingkat TK, SD, dan SMP. Harapannya dengan siswa belajar daring bisa mengurangi kasus ISPA yang setiap harinya semakin meningkat. Edi menekankan di Pontianak ada 300 orang terkena ISPA setiap hari. Dia meminta selama dampak karhutla belum mereda, masyarakat benar-benar mengurangi aktivitas di luar ruangan. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Serigan Lain Runa FM, Guidance for Your Life. Kawan, hari ini 30 Agustus 2026, hari Minggu. Bertepatan juga dengan beberapa kegiatan karnaval. Tadi sudah sempat kita update ya, bagaimana untuk perkembangan kegiatan karnaval sampai di jam 7 malam. Ternyata tadi masih banyak ya yang berlangsung, bahkan beberapa karnaval ini juga kayaknya kalau yang di wilayah Kabupaten Malang, berdasarkan informasi yang kita terima, nanti ada yang sampai sekitar jam 11, jam 12 malam. Itu ya yang perlu untuk Anda antisipasi. Kawasan Wendit, kawan, salah satunya yang informasi kita dapat, giat karnaval bakal sampai tengah malam. Nanti kalau untuk di beberapa lokasi lain, giat karnaval sudah selesai atau barangkali juga masih cenderung ramai nih untuk lalu lintasnya. Nanti Anda boleh sampaikan juga di WhatsApp kami langsung di 0811-3600-911. Berhubung hari ini hari Minggu dan besok hari Senin, nah ini ada yang spesial juga untuk di wilayah Kota Malang. Karena di akhir bulan Agustus, besok di hari Senin, ini wilayah Kota Malang akan pertama kali, bukan pertama sih sebenarnya, ada angkutan pelajar gratis. Nah itu yang sudah resmi bakal diberlakukan nanti tanggal 31 Agustus 2026. Jadi besok ya. Barangkali putra-putri Anda, kawan, sudah ada yang tahu nih persiapan besok ada yang mau berangkat menggunakan angkot gratis yang akses di wilayah Kota Malang. Nanti boleh untuk Anda share juga, karena kabarnya di wilayah Kota Malang untuk angkutan gratis yang akan berlangsung sejak hari Senin 31 Agustus ini akan ada sekitar banyak ya. Kalau untuk rutenya sendiri ada 15 rute. Nanti coba saya update juga untuk Anda, kiranya 15 rute nanti akan melintas di mana sajakah. Informasi terakhir yang kita terima, kira-kira sekitar 2 hari yang lalu ya, pemerintah Kota Malang memang sudah mulai mempersiapkan betul untuk angkutan pelajar gratis yang melibatkan 96 angkot ya. Beberapa persiapannya mulai dari pemasangan GPS, kemudian juga pelatihan untuk para supir angkotnya, itu sudah dilakukan. Informasi yang kita dapat untuk banyaknya supir angkot itu ada sekitar 96 unit ya angkotnya sendiri. Jadi kalau untuk supirnya pun juga ada sekitar 96 supir yang kemarin sudah sempat diajak untuk kiranya diberi ini ya sosialisasi, mulai dari bagaimana untuk pelayanan dan apa saja yang boleh dan tidak boleh. Karena untuk angkutan pelajar salah satunya juga harus bebas rokok gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau dari informasi yang kita dapat, sebanyak 96 unit angkot pelajar yang diberdayakan oleh Pemkot Malang dalam program angkutan pelajar gratis ini tidak sekedar memberikan layanan transportasi ke siswa, tapi juga jadi momentum mengubah pola pelayanan angkot biar lebih tertib, aman, dan juga mengikuti perkembangan zaman. Dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra mengatakan keterlibatan puluhan angkot ini memperluas armada yang sebelumnya hanya mengandalkan sekitar 6 bus. Kemudian selain 6 bus, waktu itu juga ada sekitar 9 kendaraan elf ya untuk melayani pelajar. Tapi sayangnya karena armada tersebut ukurannya cukup besar, jadi tidak bisa menjangkau beberapa lokasi dengan kontur jalan yang sempit. Untuk itu adalah angkot pelajar kali ini dengan unitnya ada 96. Meski begitu, Disub juga masih menemukan sekolah yang belum terjangkau ternyata secara optimal. Salah satunya ada di SMPN 23 Kota Malang. Persoalan ini, kawan, akan jadi perhatian karena prinsip layanan yang dibangun adalah seluruh sekolah bisa terjangkau oleh angkutan pelajar. Jadi pihaknya menilai perubahan sistem angkutan umum jadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi para pengemudi angkot pun juga diminta beradaptasi dengan perubahan dan juga kebutuhan masyarakat. Salah satunya tadi sudah saya sampaikan ya di awal untuk persiapan juga soal GPS. Selain GPS juga larangan untuk merokok bagi supir angkotnya. Tapi untuk beberapa update ya, bagaimana persiapan menjelang dioperasikan besok, nanti saya update kembali untuk Anda lebih lengkapnya lagi. ada beberapa tambahan informasi dari Anda pun juga masih boleh untuk Anda share langsung di WhatsApp kami 0811 360911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimurpark.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi.

0: si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri, gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide.

Ya kawan, untuk di malam hari ini ya, karena menyambut program angkutan gratis yang besok dimulai 31 Agustus 2026 dengan jumlah armada ada 96 unit angkot. Dengan rutenya total ada 15 rute yang mengkombinasikan jalur bus gitu ya dengan trayek angkot yang sudah ada. Kemudian juga untuk kendaraan angkot untuk pelajar gratis ini dilengkapi dengan GPS ya untuk pemantauan. Kemudian juga bisa dilihat karena ada stiker khususnya. Untuk jam operasional pun juga mulai dari pagi ya, karena salah satu soal yang kemarin cukup jadi pertimbangan untuk para siswa maupun juga para orang tua, kabarnya juga takutnya nanti kalau menggunakan angkutan umum berangkatnya lama gitu ya. Dan karena ini merupakan angkutan pelajar gratis ya, atau angkot pelajar gratis, jadi sudah dipastikan harus sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan. Jadi mereka beroperasinya juga mulai pagi ya. Kalau informasi yang kita dapat mulai dari jam 5 lewat 45 menit, ini mereka sudah berangkat dari titik awal. Karena tadi sedikit disinggung ya soal angkot gratis, coba saya cek dulu yang di WhatsApp. Tadi ada Pak Bambang. Nah, Pak Bambang menanyakan, "Selamat malam City Guide, mau tanya angkutan gratis untuk siswa ke Lawang gratis nggak ya?" Waduh, ini wilayah Kota Malang Pak Bambang yang punya program, jadi sepertinya juga nggak sampai wilayah Lawang ya, karena Lawang ini kawasan Kabupaten Malang. Begitu Pak Bambang. Kemudian tadi ada juga Bu Dewi, selamat malam Bu Dewi, ikut bertanya soal angkot gratis, apakah ada rute Jalan Bondowoso mengarah ke Jalan Veteran. Tadi sempat kita cek dulu dari pertanyaannya Bu Dewi, karena masih akan launchingnya besok ya, untuk mereka ini mengaspal. Jadi dengan rute sekitar 15 tersebut, dari informasi yang kita terima, itu sepertinya masuk di rute 6. Rute 6 sebenarnya bukan dari Jalan Bondowoso ya Bu Dewi, itu yang dekat di rute 6 ada di Jalan Surabaya. Jadi di rute 6 itu kawan melayani kalau berangkat ini kira-kira kilometernya ada di angka 20,6 km dari SMP Negeri 25 Malang menuju ke wilayah Villa Bukit Tidar, dan sebaliknya ya. Oh mohon maaf, dari SMP Negeri 25 Malang kemudian nanti finishnya, oh iya, di Villa Bukit Tidar, begitu. Jadi kalau untuk rutenya keberangkatan dari Villa Bukit Tidar Merjosari, oh ini kok sama tapi ya. Sebentar nanti coba saya cek kembali ya. Kok ini rutenya kayaknya salah deh. Nanti coba saya cek dulu kawan untuk di database kami. Untuk rutenya itu yang jelas ada yang dari SMP Negeri 25 Malang kemudian mengarah ke Villa Bukit Tidar, kemudian ke Merjosari, dari situ mengarah ke Sardo, lanjut Sumbersari, lanjut Veteran, Jalan Bandung, BS Riyadi, Oro-Oro Dowo, kemudian mengarah ke Jalan Ijen, Jalan Surabaya, Jalan Jakarta, dan mengarah ke Jalan Veteran. Karena itu kan harus ini ya, ada yang putar balik kemudian mengarah ke Sigura Gura, dari Sigura Gura ke Merjosari,

Villa Bukit Tidar. Itu untuk rute berangkatnya. Kemudian untuk rute finishnya, ini dari informasi yang saya terima kok sama gitu ya lokasinya. Coba nanti kita cek lagi di database kami untuk rute baliknya seperti apa. Kalau tadi yang ditanyakan start dari Bondowoso mengarah ke Jalan Veteran, sepertinya yang dekat itu yang dari Jalan Surabaya itu ya, dari Jalan Surabaya.

0: Bu Dewi. Kemudian kalau untuk lebih lengkapnya lagi dari informasi soal rute, kawan ya, salah satunya tadi yang sudah saya bacakan itu merupakan rute 6. Karena jumlahnya ada sekitar 15, coba saya update untuk Anda satu-satu ya. Ini yang pertama itu ada rute dari Jalan Veteran menuju ke SMP Negeri 25. Jadi berangkat dari Jalan Veteran itu kawan di kantor Distikbud ya, Jalan Veteran nomor 19, kemudian nanti belok kanan ke Jalan Sumbersari, pertigaan Sardo nanti belok kiri, lewat di Jalan Merjosari, Watugong, kemudian setelah itu mengarah ke Jalan Joyogren, lanjut ke perumahan Villa Bukit Tidar, finishnya di SMP Negeri 25 Malang. Untuk rute berangkat lebih pendek ya, sekitar 5,8 km. Sedangkan untuk pulangnya itu di angka 6,1 km karena harus ada putar balik yang di Jalan Veteran. Kalau untuk baliknya, pulangnya ya, masih di rute 1 itu kan mulai dari SMP Negeri 25 berarti. Kemudian ini dari perumahan Villa Bukit Tidar mengarah ke Jalan Joyogren, kemudian mengarah ke Jalan Watugong, Jalan Merjosari, lanjut ke pertigaan Sardo nanti belok kanan ke Sumbersari, mengarah ke perempatan lampu ITN ya, nanti belok kiri mengarah ke Jalan Veteran, kemudian itu kan harus putar balik ya kalau di Jalan Veteran untuk mengarah ke kantor Disdikbud Kota Malang. Itu untuk rute yang pertama. Rute yang kedua ini berangkat dari Madiopuro, kemudian finishnya nanti di SMP Negeri 25. Kalau yang dari Madiopuro itu mulai dari depannya SDN Madiopuro 1 Malang, nanti mengarah ke pertigaan Nesanpuro Gang 12, menuju ke SMPN 27 dan SDN Nesanpuro 2. Setelah itu lanjut ke Jalan Kiai Haji Malik Dalam, lewat di belakangnya SMPN 10 Malang, kemudian lewat di belakangnya Gorken Arok sampai Jalan Wonokoyo dan sampai di Kelurahan Rogowaru sampai finish di SMP Negeri 23 Malang. Sedangkan untuk pulangnya ya, itu dari SMP Negeri 23 Malang balik lagi ke daerah Madiopuro, itu lewatnya di Kelurahan Rogowaru, hampir sama ya dengan keberangkatan tadi, hanya beda rute balik saja. Dari Kelurahan Rogowaru mengarah ke Jalan Wonokoyo, lanjut ke belakang Gorken Arok, kemudian ke belakang SMP Negeri 10, Jalan Kiai Haji Malik Dalam, lanjut ke Jalan Nesanpuro Gang 12, lewat di Jalan Madiopuro dan finish nanti di Jalan Madiopuro depannya SDN 1 Madiopuro 1 Malang. Itu kawan ya untuk rute 2. Kemudian juga untuk rute 3, rute 4 nanti coba kembali saya update lagi untuk Anda. Yang lainnya lagi beberapa informasi nanti boleh untuk Anda tambahkan di 0811-3600-911. Dan ini tadi ada tambahan informasi dari Bu Husnul. Waduh, Bu Husnul sudah menyapa, selamat malam. Informasinya apa nih Bu Husnul? Nanti boleh di-update juga, biasanya update suhu nih Bu Husnul, kawasan Wajak seperti apa, sudah mulai agak dingin atau masih normal. Kalau di Togomas ada di angka 22 derajat Celcius ya, malam hari ini lumayan dingin, tapi cukup normal lah bisa dibilang. Kemudian tadi ada juga Pak Denny sempat menelpon, selamat malam. Pak Denny tadi mengabarkan di Stadion Gajayana ada acara apa ya? Kok ada yang menyanyi-nyanyi gitu? Kemudian juga pas melewati kawasan Tangkuban Perahu tadi juga harus hati-hati saja. Hati-hati ini karena apa? Karena rame gitu ya? Atau karena apa nih? Terima kasih Pak Denny untuk informasinya. Dan mungkin kalau ada yang tahu kawan, kawasan Gajayana juga ada kegiatan apa malam hari ini, nanti boleh untuk Anda bagikan ya di WhatsApp 0811-3600-911. Sementara kita geser dulu untuk update informasi di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat malam kawan, bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol dan melalui tol Pandan Malang kawan, tentunya di kondisi traffic masih lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang sedang meneruskan perjalanannya menuju ke tol Gempol Rembang, kondisi trafficnya juga masih lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update kembali bagaimana pantauan traffic cuaca di ruas jalan tol. Bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Marion Jola featuring Nino, baru saja Jam Rawan. Kawan, untuk di malam hari ini, kembali tadi yang sedikit kita update ya, soal bagaimana angkot pelajar gratis di wilayah Kota Malang yang seharusnya itu kan sudah rilis sejak bulan apa seharusnya itu? Bulan Juni atau Juli ya? Oh, Juli. Dan ternyata juga baru saja di update ya, kabarnya akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2026. Karena kalau terakhir kemarin, kita kan sempat bahas juga tuh dalam program Micentok di tanggal 26 Agustus lalu ya. Jadi dalam program Micentok waktu itu ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, yang menyampaikan bagaimana angkot pelajar gratis Kota Malang ini ditarget beroperasi sebelum September. Jadi dalam talk show Micentok tersebut, barangkali kalau Anda pengen simak ulang ya, boleh Anda bisa cek di kanal YouTube Sidikare FM. Judulnya itu Siap-siap Angkot Pelajar Gratis Kota Malang Segera Beroperasi. Nah, itu ya, kita sempat bahas di Micentok tanggal 26 Agustus. Terakhir memang disampaikan oleh Kadisub Kota Malang, Wijaya Saleputra, untuk program angkutan pelajar gratis Kota Malang itu ditarget beroperasi paling lambat 1 September 2026. Dan keterlambatan jadwal peluncuran yang harusnya pada bulan Juli lalu terjadi akibat proses penyusunan peraturan wali kota yang membutuhkan waktu penyelarasan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan BNG juga menambahkan, Pemkot Malang sudah menyiapkan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah untuk operasional sekitar 90 lebih unit angkot pelajar gratis yang melayani 15 rute sekolah yang ada di Kota Malang. Dan juga angkanya kita sudah tahu ya, total ada sekitar 96 unit ternyata besok yang akan mengaspal di wilayah Kota Malang dengan beberapa rute, total ada 15. Tadi yang sudah sempat saya spill baru berapa tadi? 2 rute ya, termasuk 3 rute. Termasuk rute ke-6 tadi yang sempat ditanyakan juga oleh Bu Dewi, yang menanyakan kalau dari Jalan Bondowoso ke Veteran itu ada atau enggak. Sebenarnya kalau dari pure Bondowoso itu tidak ada ya kelihatannya, karena kalau dari list yang kita dapat itu yang paling dekat ada di Jalan Surabaya. Jadi dari Jalan Surabaya nanti mengarah ke Jalan Jakarta dan lanjut ke Jalan Veteran, seperti itu. Kemudian untuk rute selanjutnya, kawan, coba saya update lagi untuk Anda, rute yang ketiga ya berarti. Jadi untuk rute ketiga nanti melayani SMP Negeri 15, kemudian melayani juga mengarah ke SMP N30 Malang atau SMK Negeri 1 Malang. Jadi rutenya mulai dari mana? Rutenya mulai dari SMP N15 Malang, kemudian mengarah ke Jalan Bukit Dieng, lanjut ke Jalan Raya Bandulan, Raya Mulyorejo, Jalan Budi Utomo, Jalan Jurang Wugu ya, perbatasan Kota Malang dengan Kabupaten Malang yang diwakir itu, dan finishnya di SMP Negeri 30 Malang. Kurang lebih untuk kilometernya ada di angka 6,2. Kemudian untuk pulangnya ini lebih jauh ya daripada berangkatnya. Jadi kalau untuk pulangnya berarti dari SMPN 15 Malang itu mengarah ke Jalan Bukit Dieng, Jalan Raya Bandulan, Jalan Mulyorejo, kemudian Jalan Budi Utomo, Jalan Jurang Wugu, Jalan Raya Tebo Selatan, kemudian Jalan Pelabuhan Tanjung Priok, Jalan Pelabuhan Ketapang, Jalan Kelayatan, lanjut di Supriyadi, Jalan Janti, dan finish nanti di SMKN 1 Malang Janti. Dan titik henti di Juran Wungu, Toko Grosir Tebo, dan juga di Bandulan Gang 8. Itu juga beberapa lokasi untuk titik hentinya, kawan. Kemudian untuk selanjutnya, coba saya update untuk Anda, ini lumayan panjang juga ya untuk rute yang 4. Itu nanti melayani di SDN Purwantoro 2 sampai di SMP Negeri 11 Malang. Kalau untuk startnya berarti kalau berangkat dari SDN Purwantoro 2 mengarah ke Jalan Cipunegara, Jalan Citarum, Jalan Ciliwung, Jalan Ijen S. Parman, kemudian Sarangan, Jalan Bungur, Jalan Cengger Ayam, Kendal Sari, Kalpataru, Bunga Coklat, lewat di Suhat ya, tapi nanti putar balik di depannya Poltek UB itu, mengarah ke Candi Panggung, Akordion, Ikan Gurame, Ikan Kakap, lanjut Jalan Piranha Atas, Ikan Tombro, lanjut Sudi Moro, Patung Pesawat Suhat, Borobudur, SMP, maksudnya Simpang ya, Simpang Borobudur, ikan paus, ikan layur, lanjut di ikan piranha atas, nanti finish di SMP Negeri 11 Malang. Kalau pulangnya lebih pendek lagi nih, rute penjemputan dibalik ya, mulai dari SMP 11 Malang lewat jalur seperti pengantaran tadi, seperti berangkatnya ya, dan finishnya nanti di STN Purwantoro 2. Kemudian titik henti ada di mana saja, itu ada di SMPN 11, ada juga di Polinema ya, SMAN 7, di Ponpes Al-Hikam, dan juga di Jalan Cengger Ayam. Itu kawan untuk rute yang keempat. Nanti untuk rute selanjutnya coba kita update juga ya untuk Anda, termasuk untuk kilometernya tadi saya juga sebutkan, itu untuk keberangkatan berapa KM, pulangnya berapa KM, karena untuk mereka para supir angkot ya, informasi yang kita terima kan mereka juga sudah dipasangi oleh Dinas Perhubungan Kota Malang berupa GPS. Karena untuk GPS ini bukan berarti untuk mereka yang mau naik bisa tracking gitu ya untuk angkotnya sampai mana, jadi bukan seperti itu, tapi justru data GPS ini dan juga aplikasi pendukung dari Dinas Perhubungan Kota Malang itu digunakan untuk memantau jarak tempuh atau kilometer, termasuk rute dan juga evaluasi operasional untuk pembayaran upah supir oleh Pemkot yang dihitung berdasarkan kilometer yang terekam di GPS. Jadi bukan berapa anak yang naik atau berapa anak yang diangkut gitu ya, jadi bukan seperti itu, tapi yang dibayar upahnya ini berdasarkan jarak tadi yang disebutkan ya, jarak tempuh atau kilometernya, rute, dan itu evaluasi yang sudah dilihat dalam GPS. Jadi seperti itu. Kalaupun juga masyarakat yang ingin tahu nantinya untuk kendaraannya ini seperti apa, itu sudah jelas ya, di depan ada bertuliskan angkot pelajar gratis.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb, ya, ubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan ke tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb, ya, ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain, seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menilai, pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan, ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi baru sebelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil, bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
1: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini, tadi ada informasi juga ya dari Pak Dani pas melintas di kawasan Stadion Gajayana. Nih kok rame ya, ada apa nih di sana? Ada yang nyanyi, kemudian juga tadi diingatkan oleh Pak Dani kalau yang mau melintas Tangkuban Perahu ya hati-hati karena rame. Nah tadi informasi dari Pak Dani ternyata ada bakso kawan, itu di kawasan Stadion Gajayana. Oke, terima kasih Pak Dani untuk update informasinya. Kemudian untuk di beberapa lokasi lain hari ini ya yang ada giat karnaval, bagaimana juga update-nya? Sudah masuk di jam 8 lewat 55 menit. Beberapa lokasi wilayah Kota Malang yang ada giat karnaval lanjut sampai malam ya. Tadi itu ada di kawasan S. Supriyadi. Kalau untuk saat ini kondisi di lokasi sudah mulai lancar saja. Nampaknya sudah sampai di finish ya. Atau bagaimana, nanti boleh untuk Anda update. Kalau yang di daerah Gelintung tadi lewat di S. Supriyadi, finishnya nanti di Karya Timur. Ini saya lihat Karya Timur pun juga kondisi traffic sudah mulai lancar. Kemungkinan sudah selesai ya, sudah finish untuk di kawasan Gelintung giat karnavalnya. Nanti Anda boleh update. Coba sambil saya cek dulu kawasan sekitaran Wendit hari ini yang juga ada giat karnaval. Tadi itu Wendit sudah mulai ramai sejak jam 2, jam 3 ya, sudah mulai padat betul karena memang giat karnaval start dari jam 2. Sekarang saya lihat dari aplikasi pemantau traffic juga luar biasa, masih padat ya kawasan Wendit, jadi bisa dihindari dulu karena untuk malam hari ini ada giat karnaval yang masih berlangsung. Kemarin kalau dari flyer yang kita dapat nampaknya Wendit yang sampai tengah malam ya, jadi bisa Anda hindari dulu, bisa diantisipasi nih yang mau mengarah ke lokasi kondisinya padat, direkomendasikan buat ambil jalur yang lain dulu. Dan pastinya untuk Anda sekarang ini yang juga masih beraktivitas entah dimanapun, kapanpun, sekarang kan kita gak bisa lepas ya dengan yang namanya koneksi internet. Kalau internet Anda udah mulai lemot, kalau lemot nanti juga gampang emosi kalau sudah lemot internetnya. Nah kawan, saatnya barangkali untuk Anda pindah ke Kapten Aratel saja untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja belajar online makin nyaman. Dan Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tambah biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Jadi untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24. Saya ulangi kawan ya, untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24. Atau bisa kunjungi juga, ada websitenya untuk Anda cari tahu dulu di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kaltenaratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: 911 Hot News.
1: Sidiga 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, di tengah wacana peluang PPPK ikut seleksi PNS, mereka berharap ada penghargaan bagi siswa bagi sisa tenaga honorer K2. Guru kelas 3 SDN Tanjung Sekar 1, Kota Malang, Dwi Setiorini menjadi salah satu guru yang berharap agar pemerintah memberi perhatian khusus pada guru yang sudah puluhan tahun mengabdi di tengah wacana peluang PPPK ikut seleksi jadi PNS. Sebagai guru yang sudah mengajar selama 28 tahun dan statusnya saat ini PPPK, Dwi mengaku tidak terlalu memikirkan kemungkinan jadi PNS karena belum ada kepastian. Meski begitu, pihaknya berharap pemerintah mempertimbangkan masa pengabdian kelompoknya yang merupakan sisa tenaga honorer kategori 2 atau K2. Kawan, 10.244 hektar di kawasan Gunung Lawu diusulkan menjadi tahura. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Jumadi, mengatakan usulan tersebut masih dikaji bersama Kementerian Kehutanan. Terutama perubahan status ini untuk memperkuat perlindungan kawasan Lawu, terutama sebagai daerah tangkapan air, habitat satwa, sekaligus penyangga kehidupan masyarakat di Magetan dan juga Ngawi. Selain itu, Gunung Lawu juga menjadi habitat sebagai satwa yang dilindungi, seperti macan tutul Jawa, terenggiling, elang Jawa, hingga calak Lawu. Maka dari itu, Pemprov Jatim berharap status tahura dapat menyatukan pengelolaan kawasan yang selama ini terbagi bagian hutan lindung dan juga hutan produksi. Kawan, Mabes TNI siap ikuti arahan Presiden untuk merekrut prajurit dari suku Dayak pedalaman. Puspen TNI Maijen Muhammad Nas menyampaikan jajarannya siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perekrutan prajurit TNI dari suku Dayak pedalaman. Pernyataan itu disampaikan Nas setelah sebelumnya Presiden Prabowo memanggil Panglima TNI, para staf angkatan, dan menteri ke kediamannya. Salah satu yang ditekankan Presiden soal terbukanya peluang perekrutan suku Dayak pedalaman yang ingin jadi TNI. Nas menegaskan TNI siap memberi kesempatan semua putra-putri bangsa untuk mengabdi jadi TNI, termasuk suku Dayak pedalaman. Menurutnya, khusus untuk mekanisme dan penyesuaian pendaftaran bakal disampaikan lebih lanjut setelah pembahasan dan penetapan syarat selesai dilakukan. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain on FM, Gaiden for your life. Kawan, di jam 9 malam, untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan beberapa ruas jalan hari ini yang juga masih berlangsung untuk giat karnaval ya, bisa Anda hindari dulu. Ini yang nampak dan cukup dekat ya dengan wilayah Kota Malang, ada di kawasan Wendit Barat yang ada giat karnaval di sepanjang Wendit ini ya. Jadi masih ramai sampai di jam 9 kali ini. Kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, jam 9 juga ada antrian kendaraan posisi di kawasan SPBU di daerah Singosari, di SPBU apa ini? Country ya kalau nggak salah. Nah itu ada antrian kendaraan kawan di SPBU Country yang mengarah ke Surabaya ya. Itu antrian nanti bakal Anda temui sejak di depannya SMKN 1. Kira-kira di lokasi ada apa? Barangkali ada yang barusan melintas di jalur tersebut, nanti boleh sampaikan ya. Mengarah ke utara dari depannya SMKN 1 Singosari itu padat sampai di SPBU Country. Apakah antrian di SPBU malam ini atau ada kejadian yang lain, nanti boleh di-share ya. Karena kalau saya lihat di aplikasi pemantau traffic itu ada indikasi laka di sana. Cuman tadi saya cek dari grup relawan belum ada informasi soal informasi laka. Kemungkinan kalau Anda yang barusan melintas di lokasi, nanti boleh share juga ya, yang mengarah ke utara ini padatnya karena apa. Kalau untuk arah masuk dalam Kota Malang, sejauh ini masih lancar saja ya. Masuk dalam Kota Malang mulai dari kawasan Mondoroko sampai mengarah ke area Karanglo itu masih lancar saja. Sebaliknya kawan yang padat, nanti boleh untuk Anda share, barangkali ada yang barusan melintas di sana. Langsung saja di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ada beberapa informasi yang kembali kita terima. Karena tadi sempat saya tanyakan ya, untuk yang mengarah ke utara menuju ke Surabaya, barangkali dari kota Malang lewat di Singosari, kondisi traffic nanti bakal Anda temui antrian kendaraan sejak di depannya SMKN 1 Singosari. Nah, tadi itu juga masih belum tahu ya di lokasi antriannya efek apa. Lumayan nih kalau dilihat panjangnya sampai di SPBU Country. Tadi sempat saya tanyakan juga apakah ada kejadian laka, karena kalau dari aplikasi pemantau traffic itu muncul indikasi laka kawan di sana. Cuman kalau melihat dari beberapa laporan pendengar Sedikir FM sejak tanggal 26 Agustus lalu, ini ada peningkatan permintaan ya untuk di beberapa SPBU di wilayah Malang, utamanya jenis solar itu sampai mengular di beberapa lokasi SPBU. Apakah ini yang di kawasan Singosari juga antrian SPBU? Nah, tadi informasi dari Pak Nanda Heri ternyata betul ya, antrian solar itu sampai di SMKN 1 dan ujungnya itu sampai di SPBU Country ya. Seperti Jumat malam kemarin ekornya sudah sampai depo itu, bahkan kalau pas Jumat lalu. Waduh, luar biasa Pak Nanda Heri ya, terima kasih informasinya. Dan memang kondisinya masih cukup panjang ya antriannya, mungkin bisa ambil di SPBU lain ya untuk bisa hindari di SPBU Country. Jadi kalau Anda yang mau berencana isi BBM di sana, mungkin bisa ambil di beberapa SPBU lain ya yang cukup dekat dengan area Anda, karena kalau nanti sudah sampai di kawasan Singosari antriannya lumayan panjang. Kalau untuk jenis solar ya, biasanya kalau di kota Malang itu banyak yang berkabar seperti di kawasan Adiputro, nah itu bisa jadi pilihan. Kemudian di area Panji Suroso ya, kayaknya hari ini juga gak ada antrian nih di SPBU.

0: Kalau dari arah Karang Ploso itu juga ada ya SPBU yang menyediakan solar kalau nggak salah di kawasan Karang loh. Jadi sebelum menuju ke kawasan country, karena luar biasa untuk malam hari ini masuk di jam 9 bahkan antriannya juga masih cukup panjang. Itu untuk di kawasan Kabupaten Malang. Tadi ada juga informasi dari Pak Rihan, selamat malam Pak Rihan. Tadi perjalanan dari Pasuruan menuju ke Malang macet cenderung berhenti. Ekornya sudah sampai di Nestle. Nah ternyata untuk di lokasi itu imbas karnaval. Waduh, kawasan Pasuruan ya. Karena kalau di Pasuruan kita jarang sekali dapat informasi soal giat karnavalnya. Coba saya cek di Sonhorok EWS ya. Nah ini kalau Sonhorok EWS itu juga kalau nggak salah sampai di kawasan Pasuruan situ ya. Kawasan sekitaran Sidoarjo ini juga ada karnaval nih kelihatannya kalau saya lihat dari aplikasi tersebut. Ini kalau di Pasuruan kemungkinan karnaval di Pucang Sari itu ya kalau nggak salah. Waduh, ini juga antriannya cukup panjang ternyata tadi informasi dari Pak Rihan untuk yang mengarah ke Malang. Terima kasih Pak Rihan untuk infonya. Untuk pantauan di lokasi lebih tepatnya seperti apa, ini dia satu lajur arah ke Malang itu dibuat karnaval. Jadi jalannya bergantian. Ada videonya dari Pak Rihan, durasi 13 detik, saya tampilkan dulu untuk Anda. Suara sonya ya, luar biasa sekali. Baik. Ini kalau dari EWS tersebut warnanya kalau di kawasan Pucang Sari ya, itu masuk yang warnanya merah, sulit mendengar dan juga percakapan gitu ya, sulit mendengar percakapan. Jadi suaranya kenceng betul. Kemudian nanti suaranya juga masih bisa terasa ya. Dan kalaupun ada rumah-rumah ini masih berasa getaran dari horeknya itu sampai di kawasan Purwosari ini kelihatannya kalau melihat dari situs horek Sonhorok EWS. Jadi lumayan nih untuk besaran area yang terdampak karena giat Sonhorok ya di kawasan Pasuruan ini infonya. Oke, terima kasih untuk update-nya dari Pak Rihan. Ini kalau dari Sonhorok EWS yang masih berlangsung giat karnaval juga masih cukup banyak ya malam hari ini. Barangkali nanti ada update yang sudah selesai giatnya, boleh untuk Anda tambahkan juga di WhatsApp kami 0811-3600-911. Nah ini tadi ada informasi yang kita terima, kemacetan sampai di SMKN 1 Singosari. Infonya sih antrian di SPBU Country ya. Kita terima dari Pak Zainal Abidin, videonya Anda bisa lihat juga di visual radio kami. Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya. Itu dari Pak Zainal Abidin. Untuk yang lainnya lagi kawan, pantauan dari Anda pastinya malam hari ini masih bisa ikut sampaikan di 0811-3600-911. Yang mau mengarah ke tol, kita geser juga untuk update informasi di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Lalu bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan ke tol Pandan Malang, kondisi trafik malam hari ini lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau melakukan perjalanannya ke tol Gempol Rembang, kondisi trafik juga lancar. Dan yang meneruskan perjalanannya menuju ke tol Pasuruan Probolinggo juga masih lancar ya, tidak ada hambatan sama sekali. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update berbagi informasi traffic maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Info tol, informasi seputar jalan.

guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi.

0: dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 9 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini saya juga bakal update dulu informasi bagi Anda pastinya yang tidak pernah ketinggalan dalam program Ijen Talk. Nah, Anda bisa terus simak ya program Ijen Talk setiap hari kecuali hari Minggu di jam 8 pagi. Nah, untuk edisi besok di 31 Agustus 2026 ini akan bahas soal apa? Besok kawan, kita akan membahas soal Undang-Undang Perampasan Aset akankah terwujud? Nah, karena kenapa kita akan bahas soal Undang-Undang Perampasan Aset? Karena juga kemarin sempat ramai ya aksi dari warga Pati yang datang langsung ke Jakarta kawan. Dan untuk itu, dari apa yang mereka suarakan, kemudian juga harapannya masyarakat bisa tahu ya soal apa sih sebenarnya Undang-Undang Perampasan Aset, kemudian juga kenapa hal tersebut didorong untuk segera ada, kemudian juga apa saja nih yang perlu untuk diketahui soal hal tersebut. Besok akan dibahas bersama dengan dua narasumber. Yang pertama kawan, akan ada dosen Kompartemen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ada Lati Dorisang Bagaskoro SHMH. Kemudian yang satunya lagi akan ngobrol bersama dengan relawan dari MCW atau Malang Corruption Watch, ada Naufal Zaki Al-Fajr. Besok ya di jam 8 pagi. Jadi Anda bisa simak kawan di Terrestrial 91,1 FM atau Anda yang ingin simak kita juga di YouTube boleh. Anda bisa manfaatkan di kanal YouTube Radio Sedikir FM. Sekali lagi, besok akan bahas soal Undang-Undang Perampasan Aset akankah terwujud.
1: City Guides Life Hacks.
2: Sering gak sih ngerasa kesal sama hal-hal kecil? Mungkin macet saat berangkat kerja, pesan WhatsApp yang belum dibalas, atau perdebatan sepele dengan pasangan dan rekan kerja. Saat emosi sedang tinggi, semua masalah terasa besar dan mendesak. Nah, ada satu teknik sederhana yang sering digunakan untuk membantu melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Namanya aturan 80 tahun. Caranya sangat mudah. Sebelum marah atau mengambil keputusan penting, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau umur saya 80 tahun nanti, apakah masalah ini masih akan saya anggap penting? Pertanyaan sederhana ini membantu otak untuk keluar dari tekanan sesaat dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena faktanya, banyak hal yang membuat kita stres hari ini sebenarnya tidak akan berarti banyak beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya, kemacetan pagi ini apakah akan terasa penting saat kita berusia 80 tahun? Apakah perdebatan kecil di grup WhatsApp akan menjadi kenangan yang terus diingat? Atau apakah kesalahan kecil yang anak lakukan hari ini akan lebih penting daripada hubungan baik yang kita bangun bersama mereka? Seringkali jawabannya adalah tidak. Bukan berarti semua masalah harus diabaikan. Kalau menyangkut kesehatan, keuangan keluarga, pendidikan anak, atau keputusan besar dalam hidup, tentu tetap perlu dipikirkan dengan serius. Namun, untuk banyak hal yang hanya menguras emosi, aturan 80 tahun membantu kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Psikolog menyebut bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak masalah yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai Frozen Bias, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada kejadian yang sedang berlangsung dibanding dampak dalam jangka panjang. Jadi saat emosi mulai naik atau pikiran terasa penuh, berhenti sejenak selama 10 detik. Lalu tanyakan, saat saya berusia 80 tahun nanti, apakah ini masih akan menjadi masalah besar? Kalau jawabannya tidak, mungkin ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan hari ini.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigen 919 FM, guidance for your life. Ya kawan, untuk di jam 9 kali ini ya, tadi setelah sedikit di spill besok apa yang akan dibahas di program Mijen Talk, besok akan bahas soal undang-undang perampasan aset, akankah terwujud? Nah ini kalau Anda yang ingat juga ya, tanggal 27 Agustus lalu, jadi dalam tanggal 27 Agustus lalu ini kan ada masa aksi ya dari Pati yang mengarah ke area Jakarta. Jadi mereka ini membawa ya salah satunya juga rancangan undang-undang perampasan aset sebagai tuntutan utama yang dibawa oleh massa aliansi masyarakat Pati Bersatu saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI 27 Agustus 2026. Dan barangkali kalau dari Anda ya, ini yang sebenarnya juga masih belum tahu betul sebenarnya ini kenapa kok undang-undang perampasan aset ini ingin diwujudkan. Karena RUU perampasan aset ini merupakan aturan hukum yang dirancang agar negara bisa menyita harta kekayaan hasil kejahatan secara langsung tanpa harus menunggu pelaku divonis bersalah di pengadilan pidana. Jadi tujuannya untuk apa? Yang pertama pastinya untuk memiskinkan koruptor. Jadi menghilangkan insentif dan motivasi utama pelaku kejahatan ekonomi karena mereka tidak bisa lagi menikmati hasil curiannya setelah keluar penjara karena dirampas gitu ya. Kemudian yang kedua pastinya untuk memulihkan keuangan negara, mengembalikan kerugian kas negara atau aset recovery secara cepat dan juga maksimal demi demi pembangunan publik. Kemudian yang ketiga harapannya juga bisa memberikan efek jera gitu ya yang maksimal, memberikan tekanan psikologi yang lebih berat ke pelaku kejahatan karena hukuman badan atau penjara saja ternyata sampai sekarang belum terbukti efektif untuk menghentikan yang namanya kasus korupsi karena ditemukan juga masih banyak ya kasus-kasus korupsi untuk saat ini. Dan yang terakhir juga pemberantasan kejahatan sistematik, jadi memutus aliran dana untuk menandai untuk mendanai kejahatan lanjutan gitu ya. Jadi memutus aliran dana untuk mendanai kejahatan lanjutan seperti tindak pidana pencucian uang ataupun juga yang lain-lainnya. Itu harapannya yang bisa dicegah dengan adanya RUU perampasan aset. Tapi kemudian juga bagaimana agar hal tersebut bisa benar-benar terlaksana dengan benar gitu ya. Dan besok kita akan bahas bersama dengan beberapa narasumber. Besok akan ada dua orang. Yang pertama ini ada dosen Kompartemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ada Ladito Risang Bagaskoro SHMH. Dan yang satunya lagi kawan itu ada relawan MCW atau Malang Corruption Watch, ada Naufal Zaki Al-Fajr. Besok ya di program Mijen Talk ada bisa simak kawan di jam 8 pagi. Tidak hanya untuk di terestrial, Anda bisa simak kita juga di kanal YouTube Radio Sedigait 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: C3911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, pria di Malang dibacok saat melintas di daerah lahan kosong di Cemoro Kandang. Kapolsek Kedung Kandang, Kompol M. Royhan menyampaikan peristiwa pembacokan yang menimpa seorang pria inisial AJ usia 39 tahun di kawasan Jalan Bandara Palmerah, Kelurahan Cemoro Kandang terjadi sekitar jam 6 lebih 40 waktu Indonesia Barat kemarin. Korban merupakan warga Jalan Danau Sentani Utara, Kelurahan Madiopuro, setelah dibacok oleh orang yang tidak dikenal. Korban mengalami luka parah. Saat masih sadar, sempat menelpon temannya inisial DSP, lalu berjalan sekitar 75 meter dari lokasi kejadian untuk meminta bantuan warga sekitar. Saat ini, unit Reskrim Polsek Kedung Kandang berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Malang Kota untuk mendalami kasus ini. Kawan, Jawa Timur raih terbaik satu pengolahan sampah dan lingkungan asri. Pemprov Jawa Timur meraih terbaik satu kategori pengolahan sampah dan lingkungan asri dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 dari Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan capaian tersebut didukung gerak bersih-bersih yang rutin dilakukan di pantai maupun sungai dan merupakan wujud nyata budaya gotong royong lintas sektor dalam mengantisipasi persoalan sampah di Indonesia. Kofifa menambahkan Pemprov Jatim juga terus mendorong pelan sampah jangka panjang termasuk melalui proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Kawan, korban meninggal imbas banjir bandang di Nepal mencapai 700 orang lebih. Dari data yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Nepal, sampai hari ini total korban meninggal dunia imbas banjir bandang di negaranya mencapai 734 orang. Jumlah itu terus bertambah dari data terakhir berjumlah 670 orang. Badan Penanggulangan Bencana Nepal juga merinci, sampai sekarang masih ada 2.400 lebih orang yang dinyatakan hilang. Selain dari Nepal, sebagian dari mereka juga ada dari warga negara asing. Badan Penanggulangan Bencana memastikan proses pencarian korban masih terus dilakukan pasca kejadian banjir bandang di hari Rabu lalu. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Ilham Riza. Selamat malam.

C391 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza di program Blues Spirit edisi hari Minggu ya, tanggal 30 Agustus 2026. Kawan, tentu saja beberapa minggu terakhir kita mungkin ya sudah sering melihat karnaval. Ada warga yang membuat kostum itu berbulan-bulan, ada yang membuat replika ogoh-ogoh robot, kendaraan hias, ada juga ibu-ibu yang melatihan nari. Nah, anak-anak yang ikut pawai, pemuda kampung begadang untuk menyiapkan beberapa dekorasi kawan, dan tentunya ada yang namanya sound system. Nah, beberapa tahun terakhir, sound system ini bukan lagi sekedar menjadi pengiring ya. Kan dulu itu pengiring sound systemnya kecil-kecil ya, minimalis gitu ya. Nah, di jumlah karnaval, sound itu justru menjadi salah satu daya tarik utamanya. Karena apa? Speaker yang disusun tinggi, bass itu yang dibuat semakin terasa, lampu itu dipasang seperti lightingnya. Nah, orang-orang itu datang bukan hanya melihat peserta pawai juga, tapi juga menunggu sound tertentu yang lewat. Nah, sampai kemudian muncul istilah yang sekarang itu sudah yang sangat familiar ya di area Jawa Timur sendiri, yaitu yang namanya sound horror. Lalu di malam hari ini kawan ya, apakah sebuah karnaval sekarang itu harus keras dulu baru dianggap meriah? Karena ini menariknya akhir pekan ini kita melihat juga berapa wajah karnaval yang berbeda di Malang Raya, tentunya di Arjo Winangun kawan, yang di Kota Malang. Nah, ada Gebyar Arjo Winangun yang itu isinya mengangkat budaya Nusantara, dan pesertanya pun itu datang dari sekolah, lalu lembaga masyarakat sampai RW. Pemerintah Kota Malang bahkan mengapresiasi ya kegiatan-kegiatan tersebut karena bisa berjalan meriah tanpa penggunaan yang namanya perangkat sound secara berlebihan. Sementara di Sekarpuro Pakis, Kabupaten Malang sendiri, ada karnaval yang juga mengangkat seni budaya Nusantaranya. Nah, warga itu membuat kostum, bahkan robot. Nah, tapi di sana kemudian juga didukung sekitar 12 sound horror. Kemudian yang ada di Lawang, ada lagi karnaval yang diberitakan berlangsung meriah tanpa sound horror, dengan menonjolkan dari segi sejarahnya, lalu ada budaya dan juga kreativitas warga. Jadi dalam satu wilayah Malang Raya itu kita bisa melihat ya cara yang berbeda untuk menciptakan sebuah pesta rakyat. Ada yang merasa sound besar itu menjadi bagian dari hiburan, ada pula yang menunjukkan bahwa tanpa sound horror pun orang tetap datang, UMKM juga tetap bergerak, warga juga berkumpul, dan suasana pun tetap ramai. Nah kawan, tentunya sebenarnya apa sih yang membuat sebuah karnaval itu terasa meriah? Kalau menurut dari versi Anda kawan, apakah suara yang keras, atau jumlah penontonnya, kreativitas warganya, atau budayanya, atau bahkan justru suasana ketika satu kampung itu bisa berkumpul dan juga bergembira bersama. Malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Renegade FM.
1: Syndicate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih dengan saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blue Spirit ya. Di jam 22 lebih 10 menit ada Pak Joko Said. Kebetulan di RW 9 mas tempat saya tinggal, tinggal saya sekarang ikut jadi juara terbaik ya di Arjo Winangun. Nah untuk soundnya itu sangat ramah kemarin di telinga. Tampak juga anak kecil menikmati dan tidak terlalu terganggu. Khususnya anak saya juga ikut menikmati. Nah itu katanya Pak Joko. Terus ada tambahan lagi nih dari Pak Joko, yang jadi perhatian itu adalah tema yang diusung kemarin adalah pure budaya-budaya asli Indonesia. Awalnya Pak Joko itu skeptis ya, mungkin sama saja dengan horor-horor yang lain. Ternyata sangat ramah di kuping dan juga enak dilihat. Terima kasih untuk Kelurahan Arjo Winangun dan juga warga yang berpartisipasi itu kawan. Dari ceritanya Pak Joko Said. Lalu di jam 22 lebih 14 menit ada Pak Dani juga mengirimkan voice note. Kita bisa play terlebih dahulu untuk voice note-nya Pak Dani.
2: Selamat malam Mas Ikram.
1: Selamat malam Pak Dani.
2: Menurut saya sih acara yang bisa meriah dinikmati bersama-sama itu tidak perlu horor juga bisa dinikmati bersama-sama. Yang penting kumpul ramai, tidak ada pertikaian. Bisa guyon bareng, lalu bisa berdiskusi juga, punya ide apa. Mungkin dari situ juga ada yang ide pekerjaan, yang satunya pandai tata boga atau gimana, yang satunya nggak pinter tapi dia mungkin ada uang tabungan yang bisa dibisniskan kayak gitu. Jadi nggak perlu pakai sampai sound horror ya, karena sound horror itu dengan label. Anda melakukan label dengan Sekarpuro, Karnival Budaya, Karnival Sekarpuro. Itu budaya dari mana? Kalau saya ngeliatnya seperti itu. Apalagi kalau ngalami kena horeknya kayak tadi, mendit itu. Yang Sekarpuro aja, tadi ada warga yang komplain juga. Sampaian karena mungkin mereka sudah tua ya, jadi mau komplain ke Pak RT, Pak RW juga gak berani, takut nanti rumahnya dimusuhi atau gimana. Tapi menurut saya kalau Anda bicara tentang budaya, itu bukan budaya sih. Gitu sih. Dan sambung yang tadi sore, saya teringat satu guyonan yang dulu saya pakai waktu di sekolah minggu. Waktu apa acara sekolah minggu di gereja itu, saya guyonnya gini.
1: Gimana, Pak?
2: Orang itu hidup tuh selalu yang pertama mati. Seandainya sebelum dikasih mati, sama Tuhan dikasih koma dulu, lalu arwah kita itu diajak jalan-jalan. Di setiap manusia itu ada malaikat dan setan gitulah. Kayak contohnya kayak di film-film kartun tuh kan ada yang pakai jubah malaikat, yang satunya pakai tanduk hitam sambil bawa garpu gitu ya. Si malaikatnya ini ngajak kita jalan-jalan. Waktu koma tadi diajak jalan-jalan, diperlihatkanlah taman surga itu yang indahnya seperti apa. Tapi sunyi, tenang, kayak kalau kita jalan-jalan ke Batu, lihatnya kebun brakseng atau kebun hortensia dan sebagainya, sepi gitu. Lalu setelah

0: Saya kembalikan, ganti yang tadi, yang Mbak Garpu tadi yang ngajak jalan-jalan. Wah, dilihatkan neraka itu ada apa namanya, ada diskotiknya, ada berbagai keindahan dunia lah pokoknya, surga dunia. Sampai akhirnya dikembalikan selang 2-3 hari ditanyain, akhirnya Anda pilih siapa, Anda mau masuk ke mana, karena melihat neraka itu luar biasa enaknya. Dia bilang, saya mau pindah, apa, saya milih neraka itu. Begitu orang tersebut masuk ke neraka, ternyata nggak ada apa-apa. Neraka cuma hanya api, lalu melihat orang-orang yang berteriak-teriak, minta pengampunan, segala macam seperti itu. Dan dia protes, kok begini modelnya? Jawaban dari setannya, waktu kemarin itu saat kamu main berkesini itu neraka lagi promosi. Selamat malam.
1: Oke, baik, selamat malam kembali Pak Dani. Itu tadi cerita-ceritanya Pak Dani kawan. Atau di malam hari ini Anda juga boleh ya menyampaikan cerita Anda tentang sound horror itu. Nah, sound horror itu enaknya kita bawa kemana sih? Dibawa bagaimana maksudnya ya? Itu, ataukah kita kembali ke zaman dulu seperti karnaval? Ya, cuman memakai pakaian-pakaian adat budaya tanpa adanya sound-sound horor. Nah, atau bahkan apa namanya, seperti memakai gamelan, kendang, musiknya itu. Lalu ini Pak Diono juga mau ikut nimbrung on air kawan. Baik, kita akan tersambungkan oleh Pak Diono. Ya, selamat malam Pak Diono.
2: Selamat malam.
1: Iya.
2: Iksan apa Mas? Iksan.
1: Mas Ilham. Mas Ilham.
2: Baik. Ini enggak bahas tahun baru Mas, sudah mulai kemarin. Tidak ada habisnya. Ini hari ini gimana Mas?
1: Pripun Pak?
2: Hari ini ada acara gimana Mas?
1: Hari ini tadi karnaval di
2: Mendit masih berjalan ya?
1: Owen di Mendit. Kita masih belum ada update sih Pak. Mungkin kawan-kawan bisa update kembali kalau yang di Mendit itu ya.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Cuma enggak tadi. Saya mau cerita Mas, saya sedikit tadi ya, baru ngalami kan saya jemput di terminal Adosari itu.
1: Gimana itu Pak?
2: Di dalam kan ya, kita sudah beli karcis 3.000 ya. Kan nanti kalau kita ngambil di luar itu ya nanti dikatain penumpang online jadi ribut ngambil di dalam aja. Baru 3.000. Yang namanya orang tamu hotel itu kan Mas, kalau kita sih ya wajar istilahnya dipisui itu, dalam arti kalau orang perempuan kan jadi ketakutan Mas kalau orang luar itu, ya makanya itu. Jadi habis, mungkin dia orang kantor Mas, jadi istilahnya kartisnya itu buat laporan kalau ke kantornya, ya kan? Jadi kartis kita bayar itu diminta itu seakan-akan nggak boleh. Kalau dirobek sudah saya robek. Kalau misalnya, makanya saya heran saja loh. Kartis itu kan haknya kita yang parkir. Terus tujuannya di pos pertama sudah bayar kita bawa kartis, terus di situ lagi itu dikontrol, itu maksudnya kan ya enggak jelas. Ya, terus sudah saya robek depan, ini tambah dia ngata-ngatain misu-misu itu. Wah, ini loh kan, waduh, kasihan Mas, penumpang saya perempuan jadi kayak kayak apa ya, orang perempuan kalau mendengar gitu kan agak aneh juga, bertekan akhirnya dia cerita-cerita. Waduh Pak, kok ini tempat preman apa gimana, minum-minum Pak di situ tadi itu ya. Di posnya itu dibikin tempat minum-minum ya, cuman ada fotonya Pak. Waduh, saya takut mau mutu gitu. Saya itu Pak, kayaknya kumat lagi Mas. Kalau tidak habis kejadian dulu yang marinir anggota dikeroyok itu kan nggak tahu pelakunya sudah ketemu apa belum. Kayaknya itu... sekarang sudah mulai anu lagi. Itu... Akan-akan gimana?
1: Itu di pos mana itu Pak?
2: Ya di pos biru itu kan tempat penjemputan online. Oh, iya kan gitu. Iya ya, makanya saya itu heranya sampai sekarang kok kenapa di pos biru itu kok nggak dibikin e-tol itu loh. Kan lebih anu, bikin apa orang-orang rese-rese gitu itu. Ya, ya itu dibikin e-tol kan kita bayar zaman sekarang kayak stasiun itu.
1: Itu mohon ya, maaf itu. Pak, itu buat minum-minum ya di dalamnya itu ya.
2: Iya, penumpang saya cerita tadi minum-minum Pak di situ itu. Makanya Mbak, saya itu sudah paham orang lapangan itu, saya enggak menanggapi Mbak. Kalau saya terpanjang emosi jadi ribut nanti. Iya. Penumpang saya cerita sendiri minum-minum. Makanya kok posnya dibikin minum-minum di situ.
1: Wah, petugasnya terus, itu. Petugasnya malah
2: Pak yang ya minum-minum. Iya, itu. Iya. Ya makanya itu sayang disayangkan. Karena di situ tempat menunggunya tamu-tamu dari luar itu di pos itu. Terus ya ini saran aja buat, nggak tahu ya pengelola terminal ya, dikomentari hal-hal gini kadang-kadang ya tetap berdasar. Mungkin ada pihak kayak Pemkop itu memberi portal e-tol itu loh. Terus bikin sistem gitu aja sama-sama anu, nggak usah dibikin hal-hal gitu. Soalnya ya gimana Mas? Ya tadi ya, kalau penumpang online tuh kadang dipaksa mau diminta offline gitu. Kan kalau orang yang bayar pakai UFO kan enggak mau dia. Kedua ya kan keamanannya kurang terjamin juga, ya kan? Apalagi dia tahu kejadian kayak gitu. Dengar sendiri aja dia baru sekali itu kayak aduh Pak, saya takut lah, takut terus enggak anu lagi, sampai bilang gitu dia. Kayaknya trauma kalau orang perempuan. Saya sayangkan kok masih aja berbuat gitu setelah kejadian yang bulan yang lalu itu. Kejadian tentara marinir dikeroyok itu Mas. Kan kejadian itu kan itu gak tahu itu pelakunya gimana ya itu. Iya Mas, jalan saya buat meja itulah. Itu haknya anu Mas ya, kalau parkiran itu Pemkot ya.
1: Itu kalau parkir itu masih di dalam terminal ya Pak ya?
2: Iya, kalau parkirnya saya lihat biru Kota Madya, ini saya baca. Ya saya minta, saya kan tiap kalau parkir tak bawa Pak, wong namanya itu hak kita, wong jangan nggak memberikan kartis parkir aja kita nggak berbayar kan di Batu itu, ya kan? Nah, ya kan, jukirnya ditulisi kan di Surabaya pun juga gitu, nggak ada tulisan, nggak ada kartis parkir ya nggak bayar kita. Wong ini sudah bayar, sudah bawa kartis, mau diminta sudah disobek. Sudah dikatain dibisu, itu maksudnya apa gitu ya? Apa kita itu maksudnya nggak boleh ngambil penumpang apa gimana? Harusnya kan ya nggak gitu lah. Berbuat yang sopan sama tamu-tamu itu kan areal umum maksudnya. Sangat disayangkan Mas. Kalau areal seperti itu kalau nggak diperbarui, dibikin kedepannya portal e-tol itulah. Supaya nggak ada orang-orang yang istilahnya apa ya, memanfaatkan untuk secara nggak langsung ya anu apa, memperjelek keadaan lah istilahnya sama orang-orang asing, orang luar itu kan terminal masalahnya fasilitas umum, ya kan? Iya ya.
1: Oke, itu berarti Pak Diono nggak ada foto ataupun video itu nggak ada ya Pak ya?
2: Ini
1: dokumentasinya.
2: Ada fotonya posnya itu, orangnya kelihatan itu di bawah tadi ada duduk-dudukan. Ada, nanti tak kirimkan habis ini.
1: Oh ya, siap.
2: Fotonya ya.
1: Ya.
2: Tapi siap. Yang saya foto itu kayaknya yang enggak tahu yang misu-misu tadi, yang orang mana ya, tahu bakalnya orang itu ya pasti di jam itu Mas, pasti tahu. Orang hidup situ yang di pos tadi kelihatan. Berarti nanti habis ini tak kirim fotonya
1: mas. Di shift itu ya, di shift saat itu ya Pak ya, sama ya.
2: Iya,
1: Pak.
2: Di shift jam itu yang saya foto ini tadi muncul orang itu jam sekian itu, ya itu mas.
1: Ya,
2: itu saya sayangkan itu saya itu. Ya untungnya saya ini enggak gampang emosi, saya dipancing gitu enggak. Kalau tersalah emosi ya jadi ya. Orang dibisui gitu, ya itu, ya itu harusnya kan enggak gitu kita. Gitu. Cuma saya kan kiri saya, ya untung bukan militer. Kalau orang saya yang bawa saya kiri saya lah militer, jadi mas ya antemi juga tadi itu kalau enggak. Orang misuh kok di umum orang kita bawa kok gitu kan enggak boleh harus.
1: Iya. Baik. Iya. Siap Pak Yono.
2: Nggih. Gitu aja ya. Ya, makasih ya, Mas.
1: Ya, ya selamat malam. Ya, selamat malam. Itu tadi kawan ceritanya Pak Diono waktu di Terminal Arjosari ya, di pos biru ada peristiwa yang tidak mengenakan ya. Nah, ini saya tunggu Pak Diono foto ataupun dokumentasinya ya. Dokumentasinya Pak Diono kami tunggu. Nanti bisa kami teruskan ke Bu Mega ya. Terima kasih untuk Pak Diono. Lalu tadi Pak Dani juga setuju kata Pak Diono itu di jam 22:28. Terima kasih untuk Pak Dani. Atau di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa menyampaikan beberapa info traffic ataupun tanggapan-tanggapan tentang karnaval ya, tentang Sonhorek. Nah, lebihnya lebih enak di Sonhorek atau kita kembali ke zaman dulu ya. Gitu, ke zaman dulu yang gimana sih, yaitu karnaval budaya yang memakai budaya-budaya pakaian Jawa gitu, terus pakai angklung gitu, gamelan, kendang, kan lebih enak ya, yang lebih easy listening seperti itu. Dan tentunya bagi Anda kawan masih bisa untuk menyampaikan cerita-cerita Anda kepada di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: C39 11 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda tentunya di Blue Spirit. Iya kawan, tadi beberapa informasi dari Pak Diono sudah kami teruskan ke Kepala Terminal Arjosari, ada Bu Mega Perwira. Dan tadi di jam 22 lebih 46 menit Bu Mega juga sudah menjawab ya. Dan Bu Mega sendiri menjawab, saya akan selidiki. Begitu kawan, untuk jawabannya dari Bu Mega. Baik, terima kasih untuk Pak Diono atas informasinya. Kawan, kalau kita mundur sedikit ke belakang ya, mungkin Anda yang sudah cukup lama yang tinggal di Malang Raya masih ingat ya bagaimana karnaval kampung dulu. Orang itu menunggu peserta lewat karena penasaran dengan kostumnya. Ada yang berdandan menjadi pahlawan, ada yang memakai pakaian adat, ada juga yang membuat kendaraan hias itu dari bambu, kardus, kertas, warna-warni, sampai barang bekas kawannya. Kadang hasilnya sederhana. Bahkan ada yang kalau dilihat sekarang mungkin lucu ya, tapi justru itu keseruannya. Satu RT bisa berminggu-minggu memikirkan konsep, anak muda mengelas rangka, ibu-ibu yang menjahit, lalu bapak-bapak yang mencari bambu, anak-anak yang latihan, dan saat hari H yang ingin diperlihatkan adalah hasil kreativitas kampungnya ya. Sekarang tentu kreativitas itu tidak hilang. Di Sekar Puro misalnya, warga yang masih membuat kostum dan bahkan robot untuk ikut karnaval. Tetapi ada satu elemen juga yang semakin dominan, yaitu sound. Nah bahkan terkadang ini ya, sebelum karnaval berlangsung orang sudah bertanya, sound siapa yang turun, berapa box, dari mana, jam berapa lewatnya. Yang artinya ada perubahan daya tarik sendiri ya. Sound itu bukan lagi alat pendukung bagi sebagai penonton, justru sound itu menjadi pertunjukannya sendiri. Dan sebenarnya fenomena budaya seperti ini itu juga menarik ya. Budaya memang selalu berubah, kesenangan generasi satu belum tentu sama dengan generasi sebelumnya. Kalau dulu orang itu menikmati orkes keliling, ada drum band atau kesenian tradisional, generasi hari ini mungkin menikmati tutupan bass, lighting, dan juga teknologi audio. Tidak salah masyarakat punya bentuk hiburan baru, tapi kalau perangkat pendukung sudah lebih menarik perhatian dibanding isi karnavalnya, apakah identitas karnaval juga ikut berubah kawan? Bayangkan saja ya, peserta yang berbulan-bulan membuat kostum, membuat properti latihan tari, tapi ketika melewati penonton, sebagian besar perhatian justru tertarik pada truk sound di belakangnya. Nah itu disinilah pembicaraannya menjadi menarik juga ya. Mungkin masalahnya bukan sound atau tidak sound, tapi soal proporsinya. Sound itu digunakan untuk mendukung sebuah pertunjukan itu, atau pertunjukan yang akhirnya hanya menjadi pembuka sebelum orang itu menunggu sound. Jadi kawan yang mungkin sering melihat karnaval mungkin bisa merasakan sendiri perubahannya ya. Kalau melihat karnaval sekarang, apa sih yang paling Anda tunggu itu? Apakah kreativitas pesertanya atau sound yang dibawa? Anda juga boleh cerita-cerita kepada kami. Langsung saja kirim cerita Anda melalui WhatsApp-nya 0811-36-9111. Malam hari ini kawan, ada Bu Endah Rahayu juga mengirimkan sebuah voice note-nya. Kita akan play terlebih dahulu voice note-nya dari Bu Endah Rahayu.
1: Maaf, selamat malam. Aku sekedar membagi apa ya, saran. Mungkin lah ini kan, kalau di pos biru itu kan ranahnya bukan ranahnya terminal, sudah itu ranahnya dishub. Jadi dua kepentingan di situ, Arjosari atau terminal sendiri sama dishubnya sendiri. Terus sebetulnya kalau perkara karcis itu pengalaman bapak saya dulu sebagai petugas pajak itu. Kenapa kok diminta lagi? Supaya bisa digunakan lagi untuk yang berikutnya, begitu. Jadi pajaknya itu cuma sedikit. tidak sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Begitu setahu saya seperti itu. Jadi kalau memang disobek, dia kan enggak bisa digunakan lagi gitu. Jadi makanya dia miso-miso seperti itu. Kalau apa untuk tempat minum-minum kan memang apa ya? Secara tidak langsung orang yang kerja sampai malam sampai ngalong-ngalong itu kan butuh kehangatan. Akhirnya yaitu dipakai minum, dipakai untuk tempat minum. Ya disayangkannya di subnya itu yang seharusnya menertibkan, bukan Arjosari Terminal begitu. Jadi ya saran saya kalau memang Pak Diono tahu, mending difoto aja. Atau memang kalau karcisnya diminta, mending di anu ya wes mas, tak kayak no tapi tak foto ya gitu aja. Nah dilaporkan ke Dishub, dilaporkan ke Citygate, dilaporkan ke yang berwenang di situ, Terminal Arjosari. Jadi biar tahu gitu aja. Saran saya seperti itu, solusi saya seperti itu. Karena selama kita tidak punya bukti, kita akan kalah gitu. Jadi kalau musuh orang-orang yang preman-preman seperti itu, kita harus pinter itu. Itu aja saran saya. Jadi kalau memang Pak Diono kepengen seperti itu, ya disampaikan ke Bu Mega Prawira itu. Mending Bu Mega membuat parkiran yang menggunakan etle, jadi saingannya Pos Biru di dalam itu lebih enak gitu, gak usah pakai petugas kalau etle itu gitu. Itu aja saran saya, mohon disampaikan kalau memang itu masuk.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Endah ya. Itu sedikit cerita dari Bu Endah, pengalamannya Bu Endah. Lalu tadi Pak Diono juga sempat mengirimkan pesan lagi ya di jam 22.49, tolong sekalian sampaikan ke Bu Mega dan pihak terkait untuk segera memberlakukan pembuatan e-tol, sistem otomatis untuk pemungutan sistem parkirnya. Karena selama sebelum diganti, sistem elektronik parkirnya itu sistem manual pakai karcis. Tingkat kerawanan dan juga kenyamanan penumpang di Arjosari pun tetap kurang nyaman, itu kata Pak Diono. Baik, terima kasih untuk Pak Diono. Lalu di jam 22.52 ada Pak Agus yang di Blimbing ya, dengan adanya karnaval yang memakai sound besar tentunya harus ada pengawasan dari pihak-pihak yang memberi izin sudah sesuai dengan kapasitas suara dan jam yang diizinkan. Apalagi ada penarikan wajib nih ya kepada warga yang tentunya memberatkan. Lebih bagus menampilkan budaya bangsa dan kreativitas warganya yang ditampilkan guyub bersama. Itu salah satu pendapatnya dari Pak Agus. Terima kasih untuk Pak Agus. Atau di malam hari ini, kawan-kawan yang masih ingin memberikan pendapat-pendapat Anda tentang sound horror ataupun informasi-informasi traffic, bisa Anda sampaikan juga, drop pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36091.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
3: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
4: Anak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu, kacek birameter tok lu.
3: Ngono iku jenengi egois, dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Kawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
1: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Kawan, kalau Anda lagi mencari tempat buat rehat sejenak dari ramainya kota, kali ini kita jalan-jalan ke Malang Selatan, tepatnya di Kecamatan Ampel Gading. Di sini ada sebuah tempat yang menawarkan suasana alam yang masih asri, namanya Latar Kumat. Begitu sampai, yang langsung menyambut bukan suara kendaraan, melainkan semilir angin dan hamparan hijau perbukitan. Suasananya tenang, udaranya sejuk, dan pemandangannya bikin betah berlama-lama. Latar Kumat mengusung konsep menyatu dengan alam. Jadi, sambil menikmati makanan atau cangkir kopi hangat, Anda juga bisa menikmati panorama khas Malang Selatan yang masih alami. Cocok banget buat Anda quality time bersama keluarga, teman, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Yang menarik, tempat ini juga mengangkat potensi lokal. Salah satunya lewat sajian kopi dari kawasan Ampel Gading dan sekitarnya. Daerah yang memang dikenal sebagai salah satu sentra kopi di Kabupaten Malang. Jadi, setiap tegukan kopi yang dinikmati di sini juga menjadi bagian dari cerita para petani lokal yang merawat kebun-kebun kopi di wilayah ini. Menjelang sore, suasana di Latar Kumat terasa semakin syahdu. Cahaya matahari yang mulai meredup berpadu dengan hijaunya perbukitan menciptakan pemandangan yang sulit dilewatkan begitu saja. Jadi kawan, kalau nanti berencana menjelajah di Malang Selatan, jangan lupa masukkan Latar Kumat ke dalam daftar destinasi yang wajib Anda kunjungi. Karena yang kita butuhkan bukan perjalanan yang jauh, tapi tempat yang membuat kita bisa berhenti sejenak dan menikmati setiap momennya. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 11 malam. Kawan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang masih menunggu regulasi pengalian status guru PPPK. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang melalui Kasih Tenaga Teknis Pendidikan PAUD SD Nano Triyono menyampaikan Dinas Pendidikan masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait pengalian status guru PPPK menjadi PNS. Rencana seleksi peralihan status kepegawaian ini diperkirakan mulai pada 2027 mendatang. Sedangkan regulasi serta petunjuk teknis terkait pengalian status guru sampai dengan saat ini belum turun. Jika nanti regulasi sudah digulirkan oleh pemerintah pusat, nantinya Badan Kepegawaian dan Perkembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Malang akan meneruskan ke Dinas Pendidikan. Kawan, BMKG ingatkan potensi angin kencang di beberapa daerah Jawa Timur. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda mencatat potensi angin kencang meluas di sejumlah wilayah Jawa Timur pada hari ini. Wilayah yang perlu waspada antara lain Kabupaten Malang, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Sumenep, Situbondo, Pacitan hingga Ponorogo. Bahkan dari itu BMKG mengingatkan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dan kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan. Kawan, Pemkot Pontianak masih memberlakukan sekolah daring imbas kejadian karhutla. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi menyampaikan aktivitas sekolah di daerahnya masih diberlakukan daring karena kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla masih pekat. Menurutnya, pembelajaran daring bakal diberlakukan sampai cuaca membaik. Edi menjelaskan kebijakan itu berlaku untuk tingkat TK, SD, dan SMP. Harapannya dengan siswa belajar daring bisa mengurangi kasus ISPA yang setiap harinya semakin meningkat. Edi menekankan di Pontianak ada 300 orang terkena ISPA setiap hari. Dia minta selama dampak karhutla belum mereda, masyarakat benar-benar mengurangi aktivitas di luar rumah. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: One Hot News.

City 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Saya Ilham Riza masih menemani malam hari Anda di program Blow Spirit. Kawan, sekarang kita coba ya melihat dari sisi mereka yang menikmati sound horror. Karena kalau kita ingin membicarakan fenomena secara adil ya, kita juga harus menanyakan suatu. Kenapa banyak orang yang menyukainya? Kalau tidak ada peminat, tentu fenomenanya tidak akan sebesar yang sekarang. Bagi sebagian anak muda kawan, sound horror bukan cuma speaker yang besar. Ternyata juga ada kebanggaan terhadap teknologi audionya, ada nama kelompok soundnya, lalu ada karakter suara, ada operatornya juga, ada komunitas, dan ada juga nih gengsinya. Bahkan orang bisa datang dari desa lain hanya untuk menyaksikan sound tertentu. Kemudian ada suasana yang mungkin tidak bisa diperoleh ketika mendengarkan musik menggunakan speaker kecil, bassnya terasa ke dalam, lampu bergerak, orang yang berjoget, teman-teman lalu berkumpul. Jadi bagi orang yang menyukainya, pengalaman tersebut itu bukan sekedar mendengar musik saja. Mereka akan menikmati atmosfernya, dan ketika digabungkan dengan karnaval, suasananya menjadi pesta besar. Warga keluar rumah, pedagang pun juga berdatangan. Anak muda yang berkumpul, jalan lalu dipenuhi banyak orang kawan. Maka kita juga harus memahami ya bahwa ketika ada aturan atau pembatasan terhadap sound horror, sebagian orang bisa merasa seolah-olah bentuk hiburan yang mereka sukai sedang dibatasi. Nah, disinilah kita membutuhkan perdiskusian ya, karena kebebasan menikmati hiburan tentu ada, tapi ruang publik tidak digunakan satu kelompok saja nih kawan. Di sepanjang jalur karnaval mungkin juga ada bayi, ada lansia, lalu ada orang sakit, ada juga orang yang mungkin besok paginya itu harus bekerja. Ada juga fasilitas kesehatan, ada juga tempat ibadah. Yang artinya persoalan sound horror itu akhirnya bukan hanya berbicara tentang selera musiknya saja, tapi bagaimana satu bentuk hiburan itu berinteraksi dengan kehidupan orang. Dan saya kira menarik ya kalau kita memandang orang yang menyukai sound horror sebagai kelompok yang yang otomatis salah ya. Begitu pula jangan menganggap setiap orang itu mengeluh berarti membenci hiburan rakyat. Bisa jadi orangnya juga senang karnaval, senang melihat budayanya, senang melihat kampung ramai. Tapi ketika volumenya sudah masuk ke dalam rumah selama berjam-jam, tentu itu pengalamannya berbeda ya. Jadi sound horror itu bagus atau jelek? Nah pertanyaan, jadi kita sampai saat ini kawan ya, di mana itu titik kesenangan kita masih bisa dinikmati tanpa mengambil kenyamanan orang lain. Anda juga di malam hari ini bisa untuk menyampaikan pendapat-pendapat Anda, cerita-cerita Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36 100 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza, menemani malam hari Anda tentunya di program Blues Spirit. Ya, kawan, tadi ada Bu Perida ini ya. Nah, katanya Bu Perida itu dulu waktu di tanggal 18 Agustus ini seluruh department store ya dan juga toko-toko di kayu tangan semua itu tutup kalau tidak buka setengah hari perlunya untuk bisa menyaksikan karnaval dari seluruh Malang Raya itu. Jadi keramaian itu hanya pada hari itu saja karena semua warga bisa menyaksikan karnaval, tidak seperti saat ini ya, setiap kecamatan itu menyelenggarakan karnaval sendiri-sendiri, lalu itu bikin macet dan tidak mengirit anggaran. Itu katanya Bu Perida. Baik, terima kasih untuk Bu Perida ya, ceritanya Bu Perida seperti itu kawan. Atau

kawan juga bisa Anda sampaikan juga kepada kami di 0811 360 911. Nah kawan, itu saja yang sering membuat pembicaraan sound horror itu yang menjadi sensitif, karena ketika seorang itu datang menonton karnaval, berarti ia memang memilih berada di tengah keramaian tersebut. Kalau suara keras, ya mungkin memang itu yang dicari. Masalahnya berbeda dengan warga yang rumahnya itu berada di jalur kegiatan. Nah, dia datang ke sound horror, dan sound horror-nya yang datang ke depan rumahnya. Untuk perspektifnya kawan langsung berubah ya. Bayangkan ada orang tua yang sedang sakit, atau bayi yang sedang tidur, ada pekerja yang masuk pagi, atau sekedar seorang yang memang ingin berada di rumah dengan tenang. Kemudian selama beberapa jam suara dari luar itu masuk ya ke rumah, pintu ditutup pun juga masih terdengar, jendela yang ditutup juga masih terasa. Di titik inilah persoalan-persoalan tersebut tidak lagi cuma selera ya. Karena kalau berbicara selera, kita juga akan bisa mengatakan kalau nggak suka ya wis, nggak usah ditonton, seperti itu ya. Tapi kalau rumah seorang berada tepat di rutenya, kita mau pergi kemana? Di Kota Malang sendiri kawan, pemerintah bahkan sudah menerbitkan surat edaran wali kota nomor 22 tahun 2020 untuk kegiatan masyarakat penggunaan pengeras suara di tingkat kebisingan di atas 85 desibel itu dilarang, dan penyelenggara pun juga diminta memperhatikan aktivitas ibadah, pendidikan, lalu ada ambulan, dan juga kondisi di lingkungan sekitar, yang artinya pemerintah itu sebenarnya mencoba mencari batas kegiatan masyarakat tetap bisa berlangsung, musik tidak hilang, dan karnaval tetap berjalan ya. Tetapi ada ukuran-ukuran mengenai kapan suara yang dianggap sudah terlalu jauh gitu. Dan menurut saya sendiri, kataku kuncinya itu ialah toleransi di dua arah ya. Warga tentu perlu memahami bahwa berapa kali dalam setahun kampung memiliki kegiatan, tidak mungkin lingkungan yang selalu sunyi. Tapi penyelenggara sendiri juga perlu memahami bahwa izin menggelar acara itu bukan berarti mendapat hak untuk menguasai seluruh ruang hidup warganya. Karena pesta rakyat seharusnya membuat satu kampung itu senang, bukan hanya mereka yang sedang berada di jalan. Kalau orang di sepanjang jalan justru menutup pintu, mengungsi, lalu marah-marah atau sampai melapor karena tidak tahan, berarti ada sesuatu yang perlu kita evaluasi ya. Nah, kita mungkin saya malam hari ini juga ada sedikit pertanyaan untuk Anda ini kawan. Kalau karnaval itu lewat depan rumah, seberapa besar sih suara yang menurut Anda itu masih bisa disebut wajar? Nah, bisa Anda sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Lulu. Yo opo iso ni motong dalan. Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
2: Ana rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan lulu. Kacek mira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Gate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda tentunya di program Blue Spirit ini ya. Nah kawan, kalau selain kita ngomongin karnaval, di sini juga ada perputaran ekonomi nih ya di balik karnaval tersebut kawan. Nah karena begitu ribuan orang yang berkumpul, pasti itu pedagang itu datang ya, ada penjual makanan, minuman, mainan, ada juga parkir ya, penyewa kostum, lalu beberapa pembuatan-pembuatan dekorasi, jasa dokumentasi, sewa kendaraan, termasuk tentu industri sound system sendiri, ada pemilik perangkatnya, ada operator, ada teknisi, kru, transportasinya, lighting, dan pekerja lain yang menggantungkan penghasilannya dari sebuah event tersebut. Jadi kalau ketika sound horror itu berkembang menjadi fenomena yang besar, otomatis juga muncul tuh kawan ekosistem ekonomi di sekitarnya. Itulah kenapa persoalan ini tidak sederhana kalau hanya di kita selesaikan aja dengan sebuah kalimat ya, mungkin ya sudah dilarang aja, karena sebuah kebiasaan yang sudah berkembang tentu saja menjadi industri tertentu yang memiliki orang-orang yang hidup di dalamnya. Dan untuk pertanyaannya itu kawan ya, bisakah industri tetap hidup tanpa harus mengorbankan kenyamanan masyarakat? Misalnya ada standar teknisnya, lalu ada batas volumenya, ada batas waktunya juga, ada lokasi tertentu, lalu ada jarak amannya, ada kewajiban panitia, dan ada pengawasannya dong tentunya ya. Dengan begitu industri hiburan tetap bergerak, tetapi masyarakat juga perlu yang namanya mempunyai perlindungan tersendiri. Karena sebenarnya yang kita cari bukan mematikan hiburan, yang kita cari adalah titik tengahnya, sama seperti konser. Orang bebas membuat konser, tapi ada venue-nya, ada aturan, lalu ada jamnya tersendiri juga, ada pihak keamanannya, lalu ada kapasitas pengunjung dan yang lain-lain. Tidak berarti karena konser itu hiburan yang lalu semuanya itu boleh dilakukan ya. Karnaval pun juga demikian. Semakin besar skalanya, justru semakin besar tanggung jawab si penyelenggara tersebut kawan. Jangan sampai keuntungan dinikmati oleh sebagian orang. Sementara biaya sosialnya dibayar warga sekitar dalam bentuk kebisingan, lalu ada kemacetan juga, ada berserakan sampah di mana-mana, lalu ada konflik. Nah, kalau manfaat dan bebannya bisa dibagi secara adil, itu mungkin perdebatan-perdebatan sound horror juga tidak akan sepanas saat sekarang ini, kawan. Malam hari ini kita juga masih bisa untuk diskusi, sampaikan pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36 0911.

Wisdom. Keluarga itu adalah rumah, jadi tempat yang paling nyaman yang kita tinggali ya. Dimanapun kita setelah bekerja di luar atau berlibur pun, ke tempat-tempat yang paling mewah, ke tempat yang paling luxury, yang paling mahal. Tetapi pasti seminggu saja kita sudah kangen rumah. Karena di rumah itu bukan soal mewahnya, tapi kehangatan dan cerita-cerita yang ada di situlah yang membuat kita kemudian sangat menjadikan rumah itu sebuah istana yang tidak tergantikan. Dan isinya itu adalah orang-orang yang tersayang, yang dimana

situ dan kita bersama-sama melaluinya, saling menguatkan. Sehingga yang namanya keluarga itu adalah sebuah tempat berteduh yang tidak ada, tidak tergantikan. Orang mungkin menyangka saya akhirnya menjadi wali kota yang sebelumnya dosen, itu adalah wanita karir dari dulu menikah. Padahal enggak, saya dulu adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak yang saya asuh sendiri, saya beri ASI sendiri, sampai mereka kemudian bisa saya lepas pelan-pelan. Dari TK masih ditungguin, kemudian SD harus dilepas karena memang situasi kondisi sebelah, apalagi SMP. Yang akhirnya di situasi seperti itu, anak saya yang kecil SMP, mungkin baru mau SMP, itu baru saya kemudian berkarir. Nah, disitulah peran keluarga yang menyupport. Saya waktu itu izin ke anak-anak, bukan ke suami yang dulu, ke anak-anak, apakah boleh saya karir sekolah dan sebagainya itu. Tadinya anak saya yang kecil, Ganis, itu enggak boleh. Tetapi kemudian anak saya yang besar, Andi, bilang, jangan, ini mama enggak boleh punya hak untuk melakukan kegiatan di luar. Yang akhirnya anak-anak boleh hanya mengizinkan saya berkegiatan di luar, yang kemudian sampai sekarang saya setelah menjadi wali kota kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi keluarga itu adalah supporter terbaik. Ketika kita mendapat support dari anak-anak, dapat izin dari suami, insya Allah perjalanan itu akan lebih terasa gampang, ringan, lancar, dan insya Allah berkah. Saya Dewanti Rumpoko, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan, dan Wali Kota Batu periode 2017-2022 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang debu ribut dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, CityGuide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: CityGuide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam, kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda tentunya di Blue Spirit ya. Tadi di jam 23:32 ada Bu Prida. Sound horror itu menurut saya nggak ada fungsinya buat seni, Mas Ilham. Apalagi ini dicampur, mohon maaf ya, dicampur dengan peminum, pemabuk. Nah, itu hanya orang yang senang-senang aja ya, tidak memberi contoh yang lebih baik pada anak-anak. Karnaval itu harusnya bikin seni yang lucu-lucu, apalagi budaya aslinya Jawa. Kalau sonhor kan yang bicara elektronik itu. Untuk pendapatnya dari Bu Perida ini ya. Lalu di jam 23:43 ada Bu Eri. Halo Bu Eri, selamat malam. Ini katanya Bu Eri menanggapi tentang bisnis entertain dan impact-nya yang di Malang dan sekitarnya itu kan adalah sound horror ya yang dapat sorotannya. Nah, mungkin hampir sama dengan di Bali sini, utamanya area selatan atau Jimbaran, Ungasan, Pecatu itu ya, Kabupaten Badung, masifnya bangunan baru penunjang bisnis hospitality dan kuliner yang juga membawa efek yang hampir mirip ya dengan sound horror, bahkan lebih parah di sini. Areal-areal alam harus dikorbankan demi business view, lalu destinasi-destinasi kuliner baru. Namun seiring viralnya padam ya, tak sedikit yang kemudian ditinggalkan dan banyak bangunan dan sektor-sektor ekonomi penunjangnya ikut tutup dan ganti ke tempat lain. Dengan drama kisah itu ya, yang tak cukup diurai dengan cangkir kopi dan pisang bakar atau roti isi. Itu katanya Bu Eri itu ya. Nah, ini Bu Eri juga membagikan video. Nah, ini videonya dari Bu Eri. Kita bisa play juga ya.

tarian-tarian itu. Nah, seru juga itu ya Bu Eri. Lalu ada juga, oh ini Bu Eri juga mengirimkan video lagi kawan, seperti di area baru di dekat Sanur ini, di Sarangan Bali Mall dengan All Shop adalah brand-brand internasional, sedangkan kisah-kisah ekonomi warlock sekitar yang terpaksa berubah jadi bagian story di baliknya. Oke, terima kasih Bu Eri yang sudah menyampaikan cerita-ceritanya yang berada di Bali. Bagaimana kabarnya di Bali Bu Eri? Aman-aman ya di Bali sana Bu Eri? Nah, terima kasih untuk Bu Eri, itu cerita-ceritanya dari Bu Eri. Thank you. Ataupun di malam hari ini kawan-kawan pendengar boleh untuk berbagi pengalaman pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 08 1136 0911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba dengarkan dulu suara di sekitar saya. Bukan suara kendaraan atau hiruk-pikuk kota, tapi gemericik air yang berpadu dengan suara burung dan angin yang berhembus di sela pepohonan. Gimana? Rasanya baru beberapa menit di sini saja sudah bikin badan dan pikiran lebih ringan kan? Nah, saya sekarang sedang berada di Coban Kicik, sebuah air terjun yang berada di kawasan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Meski namanya Kicik yang berarti kecil, jangan salah, justru pesona tempat ini ada pada suasananya yang masih alami dan belum terlalu ramai. Cocok buat Anda yang lebih suka menikmati alam tanpa harus berdesakan dengan pengunjung lain. Air terjunnya mengalir jernih dari kawasan pegunungan, jatuh di antara bebatuan alami dengan percikan air yang terasa begitu segar. Di sekelilingnya dipenuhi pepohonan hijau yang membuat udara di sini terasa sejuk sepanjang hari. Duduk sebentar di atas batu sambil menikmati suara air saja sudah cukup membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Kalau ingin berkunjung, sebaiknya datang pada pagi atau menjelang siang saat cuaca masih cerah. Selain pencahayaannya bagus untuk berfoto, jalur menuju air terjun juga lebih nyaman dilalui. Tetap gunakan alas kaki yang tidak licin ya. Dan jangan lupa jaga kebersihan, karena keindahan tempat ini salah satunya terjaga berkat para pengunjung yang peduli. Dari kota Malang, untuk perjalanan menuju Coban Kicik, Anda harus mengambil jalur ke arah Tumpang, lalu lanjut menuju Poncokusumo. Setelah tiba di kawasan wisata, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan, hingga akhirnya suara air terjun mulai menyambut sebelum pemandangan benar-benar terlihat. Kalau Anda sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari rutinitas, mungkin Coban Kicik bisa jadi jawabannya. Saya lanjut menikmati sejuknya alam di sini ya. Sampai bertemu di destinasi menarik berikutnya, hanya di City Gate FM. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya mau kasih tantangan dulu. Coba bayangkan, ada tempat yang harus ditempuh cukup jauh dari pusat kota Malang, tapi begitu sampai, yang menyambut bukan deretan bangunan atau suara klakson, melainkan gemuruh air terjun dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Nah, sekarang saya lagi berdiri tepat di tempat itu. Saya sedang berada di Coban Manan, air terjun yang ada di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Tempat ini memang belum seterkenal coban-coban lainnya, tapi justru itu yang bikin suasana terasa spesial, rasanya seperti menemukan surga kecil yang masih tersembunyi. Nah, di depan saya, air terjun mengalir deras melewati tebing batu yang dipenuhi lumut hijau. Anginnya membawa percikan air yang sesekali mengenai wajah. Sementara suara gemuruh air berpadu dengan kicauan burung dari pepohonan di sekitarnya. Suasananya benar-benar bikin lupa kalau tadi sempat lelah di perjalanan. Yang menarik, menuju Coban Manan juga jadi bagian dari petualangannya. Anda akan melewati jalan setapak, area perkebunan, dan pemandangan pedesaan yang masih sangat alami. Jadi bukan cuma destinasi yang indah, tapi perjalanan menuju ke sini sayang kalau dilewatkan. Jangan lupa pakai sepatu yang nyaman, karena ada sedikit trekking sebelum sampai di air terjun. Oke, kalau berangkat dari kota Malang, arahkan perjalanan ke Kepanjen, lanjut menuju Paga, kemudian di Kecamatan Donomulyo, hingga masuk Desa Sumberoto. Setelah sampai di area parkir, tinggal lanjut berjalan kaki sampai suara air terjun mulai terdengar semakin jelas. Kalau Anda termasuk tipe yang lebih suka mengejar pengalaman daripada sekedar mencari tempat foto, Coban Manan wajib masuk daftar destinasi berikutnya. Saya lanjut dulu ya, menikmati segarnya alam di sini. Sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Anak yang mampu mengendalikan emosi bukan berarti anak yang tidak pernah marah, menangis, atau kecewa. Justru, kemampuan mengelola emosi terlihat dari bagaimana mereka menghadapi perasaan tersebut. Misalnya, ketika keinginannya tidak terpenuhi, anak mulai bisa mengungkapkan rasa kecewa dengan kata-kata, bukan langsung memukul atau berteriak. Ketika marah, dia perlahan bisa menenangkan diri dan kembali beraktivitas setelah emosinya mereda. Tanda lainnya, anak mulai bisa memahami perasaan orang lain. Misalnya, ketika melihat temannya sedih, dia menunjukkan perhatian atau mencoba menghibur. Anak juga mulai mampu meminta maaf ketika melakukan kesalahan, menerima aturan, dan mencari bantuan ketika menghadapi sesuatu yang sulit. Kemampuan seperti ini merupakan bagian dari kecerdasan emosional. Dan kemampuan tersebut bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Anak perlu belajar dari lingkungan terdekatnya, terutama dari orang tua. Caranya tidak harus dengan memberikan nasihat panjang setiap kali anak marah. Bantu anak mengenali apa yang sedang dia rasakan. Misalnya, kamu sedang kecewa karena mainannya harus disimpan ya. Dengan begitu, anak belajar memberi nama pada emosinya. Kemudian beri contoh bagaimana emosi dikelola. Orang tua juga bisa mengatakan, "Mama sedang kesal, mama mau tenang dulu sebelum bicara." Nah, anak akan belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi juga dari bagaimana kita menghadapi emosi sendiri. Dan yang tidak kalah penting, jangan membuat anak merasa bahwa emosi tertentu itu salah. Marah, sedih, takut, dan juga kecewa adalah bagian dari kehidupan. Yang perlu diajarkan adalah bagaimana mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Karena tujuan kita bukan membesarkan anak yang tidak pernah marah, tetapi anak yang ketika marah tahu apa yang sedang dia rasakan dan tahu bagaimana mengelolanya dan juga tahu bagaimana memperlakukan orang lain di sekitarnya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api, O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain. Seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi baru setelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
1: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan, kecepatan maksimal

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Mau relax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda lagi mencari tempat buat rehat sejenak dari ramainya kota, kali ini kita jalan-jalan ke Malang Selatan, tepatnya di Kecamatan Ampel Gading. Di sini ada sebuah tempat yang menawarkan suasana alam yang masih asri, namanya Latar Kumat. Begitu sampai, yang langsung menyambut bukan suara kendaraan, melainkan semilir angin dan hamparan hijau perbukitan. Suasananya tenang, udaranya sejuk, dan pemandangannya bikin betah berlama-lama. Latar Kumat mengusung konsep menyatu dengan alam. Jadi, sambil menikmati makanan atau cangkir kopi hangat, Anda juga bisa menikmati panorama khas Malang Selatan yang masih alami. Cocok banget buat Anda quality time bersama keluarga, teman, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Yang menarik, tempat ini juga mengangkat potensi lokal. Salah satunya, lewat sajian kopi dari kawasan Ampel Gading dan sekitarnya. Daerah yang memang dikenal sebagai salah satu sentra kopi di Kabupaten Malang. Jadi, setiap tegukan kopi yang dinikmati di sini juga menjadi bagian dari cerita para petani lokal yang merawat kebun-kebun kopi di wilayah ini. Menjelang sore, suasana di Latar Kumat terasa semakin syahdu. Cahaya matahari yang mulai meredup berpadu dengan hijaunya perbukitan menciptakan pemandangan yang sulit dilewatkan begitu saja. Jadi kawan, kalau nanti berencana menjelajah di Malang Selatan, jangan lupa masukkan Latar Kumat ke dalam daftar destinasi yang wajib Anda kunjungi. Karena yang kita butuhkan bukan perjalanan yang jauh, tapi tempat yang membuat kita bisa berhenti sejenak dan menikmati setiap momennya. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Guidance for your life. Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
1: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi,
2: nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu, baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Anak yang mampu mengendalikan emosi bukan berarti anak yang tidak pernah marah, menangis, atau kecewa. Justru, kemampuan mengelola emosi terlihat dari bagaimana mereka menghadapi perasaan tersebut. Misalnya, ketika keinginannya tidak terpenuhi, anak mulai bisa mengungkapkan rasa kecewa dengan kata-kata, bukan langsung memukul atau berteriak. Ketika marah, dia perlahan bisa menenangkan diri dan kembali beraktivitas setelah emosinya mereda. Tanda lainnya, anak mulai bisa memahami perasaan orang lain. Misalnya, ketika melihat temannya sedih, dia menunjukkan perhatian atau mencoba menghibur. Anak juga mulai mampu meminta maaf ketika melakukan kesalahan, menerima aturan, dan mencari bantuan ketika menghadapi sesuatu yang sulit. Kemampuan seperti ini merupakan bagian dari kecerdasan emosional. Dan kemampuan tersebut bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Anak perlu belajar dari lingkungan terdekatnya, terutama dari orang tua. Caranya tidak harus dengan memberikan nasihat panjang setiap kali anak marah. Bantu anak mengenali apa yang sedang dia rasakan. Misalnya, kamu sedang kecewa karena mainannya harus disimpan ya. Dengan begitu, anak belajar memberi nama pada emosinya. Kemudian beri contoh bagaimana emosi dikelola. Orang tua juga bisa mengatakan, "Mama sedang kesal, mama mau tenang dulu sebelum bicara." Nah, anak akan belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi juga dari bagaimana kita menghadapi emosi sendiri. Dan yang tidak kalah penting, jangan membuat anak merasa bahwa emosi tertentu itu salah. Marah, sedih, takut, dan juga kecewa adalah bagian dari kehidupan. Yang perlu diajarkan adalah bagaimana mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Karena tujuan kita bukan membesarkan anak yang tidak pernah marah, tetapi anak yang ketika marah tahu apa yang sedang dia rasakan dan tahu bagaimana mengelolanya dan juga tahu bagaimana memperlakukan orang lain di sekitarnya.

0: happens for your life. City Guide FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap! Bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba dengarkan dulu suara di sekitar saya. Bukan suara kendaraan atau hiruk-pikuk kota, tapi gemericik air yang berpadu dengan suara burung dan angin yang berhembus di sela pepohonan. Gimana? Rasanya baru beberapa menit di sini saja sudah bikin badan dan pikiran lebih ringan kan? Nah, saya sekarang sedang berada di Coban Kicik, sebuah air terjun yang berada di kawasan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Meski namanya Kicik yang berarti kecil, jangan salah. Justru pesona tempat ini ada pada suasananya yang masih alami dan belum terlalu ramai. Cocok buat Anda yang lebih suka menikmati alam tanpa harus berdesakan dengan pengunjung lain. Air terjunnya mengalir jernih dari kawasan pegunungan, jatuh di antara bebatuan alami dengan percikan air yang terasa begitu segar. Di sekelilingnya dipenuhi pepohonan hijau yang membuat udara di sini terasa sejuk sepanjang hari. Duduk sebentar di atas batu sambil menikmati suara air saja sudah cukup membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Kalau ingin berkunjung, sebaiknya datang pada pagi atau menjelang siang saat cuaca masih cerah. Selain pencahayaannya bagus untuk berfoto, jalur menuju air terjun juga lebih nyaman dilalui. Tetap gunakan alas kaki yang tidak licin ya. Dan jangan lupa jaga kebersihan, karena keindahan tempat ini salah satunya terjaga berkat para pengunjung yang peduli. Dari kota Malang, untuk perjalanan menuju Coban Kicik, Anda harus mengambil jalur ke arah Tumpang, lalu lanjut menuju Poncokusumo. Setelah tiba di kawasan wisata, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan, hingga akhirnya suara air terjun mulai menyambut sebelum pemandangan benar-benar terlihat. Kalau Anda sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari rutinitas, mungkin Coban Kicik bisa jadi jawabannya. Saya lanjut menikmati sejuknya alam di sini ya. Sampai bertemu di destinasi menarik berikutnya, hanya di City Guide FM. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb, ya, bubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb, ya, ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain, seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menilai, pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan, ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi epicentrum baru setelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
1: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas. Bukannya sampean emang diburu-buru tak?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf, mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal,

0: yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin nggak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangannya dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, saya mau kasih tantangan dulu. Coba bayangkan, ada tempat yang harus ditempuh cukup jauh dari pusat kota Malang, tapi begitu sampai, yang menyambut bukan deretan bangunan atau suara klakson, melainkan gemuruh air terjun dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Nah, sekarang saya lagi berdiri tepat di tempat itu. Saya sedang berada di Coban Manan, air terjun yang ada di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Tempat ini memang belum seterkenal coban-coban lainnya, tapi justru itu yang bikin suasana terasa spesial, rasanya seperti menemukan surga kecil yang masih tersembunyi. Nah, di depan saya, air terjun mengalir deras melewati tebing batu yang dipenuhi lumut hijau. Anginnya membawa percikan air yang sesekali mengenai wajah. Sementara suara gemuruh air berpadu dengan kicauan burung dari pepohonan di sekitarnya. Suasananya benar-benar bikin lupa kalau tadi sempat lelah di perjalanan. Yang menarik, menuju Coban Manan juga jadi bagian dari petualangannya. Anda akan melewati jalan setapak, area perkebunan, dan pemandangan pedesaan yang masih sangat alami. Jadi bukan cuma destinasi yang indah, tapi perjalanan menuju ke sini sayang kalau dilewatkan. Jangan lupa pakai sepatu yang nyaman, karena ada sedikit trekking sebelum sampai di air terjun. Oke, kalau berangkat dari kota Malang, arahkan perjalanan ke Kepanjen, lanjut menuju Paga, kemudian di Kecamatan Donomulyo, hingga masuk Desa Sumberoto. Setelah sampai di area parkir, tinggal lanjut berjalan kaki sampai suara air terjun mulai terdengar semakin jelas. Kalau Anda termasuk tipe yang lebih suka mengejar pengalaman daripada sekedar mencari tempat foto, Coban Manan wajib masuk daftar destinasi berikutnya. Saya lanjut dulu ya, menikmati segarnya alam di sini. Sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM.
3: Guide them for your life.

Wisdom. Keluarga itu adalah rumah, jadi tempat yang paling nyaman yang kita tinggali ya. Dimanapun kita setelah bekerja di luar atau berlibur pun, ke tempat-tempat yang paling mewah, ke tempat yang paling luxury, yang paling mahal, tetapi pasti seminggu saja kita sudah kangen rumah. Karena di rumah itu bukan soal mewahnya, tapi kehangatan dan cerita-cerita yang ada di situlah yang membuat kita kemudian sangat menjadikan rumah itu sebuah istana yang tidak tergantikan. Dan isinya itu adalah orang-orang yang tersayang, yang di

dan kita bersama-sama melaluinya, saling menguatkan. Sehingga yang namanya keluarga itu adalah sebuah tempat berteduh yang tidak ada, tidak tergantikan. Orang mungkin menyangka saya akhirnya menjadi wali kota yang sebelumnya dosen, itu adalah wanita karir dari dulu menikah. Padahal enggak, saya dulu adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak yang saya asuh sendiri, saya beri ASI sendiri, sampai mereka kemudian bisa saya lepas pelan-pelan. Dari TK masih ditungguin, kemudian SD harus dilepas karena memang situasi kondisi sebenarnya, apalagi SMP. Yang akhirnya di situasi seperti itu, anak saya yang kecil SMP, mungkin baru mau SMP, itu baru saya kemudian berkarir. Nah, disitulah peran keluarga yang menyupport. Saya waktu itu izin ke anak-anak, bukan ke suami yang dulu, ke anak-anak, apakah boleh saya karir sekolah dan sebagainya itu. Tadinya anak saya yang kecil, Ganis, itu enggak boleh. Tetapi kemudian anak saya yang besar, Andi, bilang, jangan ini mama, enggak boleh punya hak untuk apa, melakukan kegiatan di luar. Yang akhirnya anak-anak boleh hanya mengizinkan saya berkegiatan di luar, yang kemudian sampai sekarang saya setelah menjadi wali kota kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi keluarga itu adalah supporter terbaik. Ketika kita mendapat support dari anak-anak, dapat izin dari suami, insya Allah perjalanan itu akan lebih terasa gampang, ringan, lancar, dan insya Allah berkah. Saya Dewanti Rumpoko, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan, dan Wali Kota Batu periode 2017-2022 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
4: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
3: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
4: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
5: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa.
5: Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Wisdom. Keluarga itu adalah rumah, jadi tempat yang paling nyaman yang kita tinggali ya. Dimanapun kita setelah bekerja di luar atau berlibur pun, ke tempat-tempat yang paling mewah, ke tempat yang paling luxury, yang paling mahal. Tetapi pasti seminggu saja kita sudah kangen rumah. Karena di rumah itu bukan soal mewahnya, tapi kehangatan dan cerita-cerita yang ada di situlah yang membuat kita kemudian sangat menjadikan rumah itu sebuah istana yang tidak tergantikan. Dan isinya itu adalah orang-orang yang tersayang, yang dimana kita bertumbuh, berkembang bersama, dari hal yang paling membahagiakan sampai paling menyedihkan ada di situ, dan kita bersama-sama melaluinya, saling menguatkan. Sehingga yang namanya keluarga itu adalah sebuah tempat berteduh yang tidak ada, tidak tergantikan. Orang mungkin menyangka saya akhirnya menjadi wali kota yang sebelumnya dosen, itu adalah wanita karir dari dulu menikah. Padahal enggak, saya dulu adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak yang saya asuh sendiri, saya beri ASI sendiri, sampai mereka kemudian bisa saya lepas pelan-pelan. Dari TK masih ditungguin, kemudian SD harus dilepas karena memang situasi kondisi sebelah, apalagi SMP. Yang akhirnya di situasi seperti itu, anak saya yang kecil SMP, mungkin baru mau SMP, itu baru saya kemudian berkarir. Nah, disitulah peran keluarga yang menyupport. Saya waktu itu izin ke anak-anak, bukan ke suami yang dulu, ke anak-anak, apakah boleh saya karir sekolah dan sebagainya itu. Tadinya anak saya yang kecil, Ganis, itu gak boleh. Tetapi kemudian anak saya yang besar, Andi, bilang, jangan ini mama, gak boleh punya hak untuk melakukan kegiatan di luar. Yang akhirnya anak-anak boleh hanya mengizinkan saya berkegiatan di luar, yang kemudian sampai sekarang saya setelah menjadi wali kota kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi keluarga itu adalah supporter terbaik. Ketika kita mendapat support dari anak-anak, dapat izin dari suami, insya Allah perjalanan itu akan lebih terasa gampang, ringan, lancar, dan insya Allah berkah. Saya Dewanti Rumpoko, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan, dan Wali Kota Batu periode 2017-2022 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda lagi mencari tempat buat rehat sejenak dari ramainya kota, kali ini kita jalan-jalan ke Malang Selatan, tepatnya di Kecamatan Ampel Gading. Di sini ada sebuah tempat yang menawarkan suasana alam yang masih asri, namanya Latar Kumat. Begitu sampai, yang langsung menyambut bukan suara kendaraan, melainkan semilir angin dan hamparan hijau perbukitan. Suasananya tenang, udaranya sejuk, dan pemandangannya bikin betah berlama-lama. Latar Kumat mengusung konsep menyatu dengan alam. Jadi, sambil menikmati makanan atau cangkir kopi hangat, Anda juga bisa menikmati panorama khas Malang Selatan yang masih alami. Cocok banget buat Anda quality time bersama keluarga, teman, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Yang menarik, tempat ini juga mengangkat potensi lokal. Salah satunya, lewat sajian kopi dari kawasan Ampel Gading dan sekitarnya. Daerah yang memang dikenal sebagai salah satu sentra kopi di Kabupaten Malang. Jadi, setiap tegukan kopi yang dinikmati di sini juga menjadi bagian dari cerita para petani lokal yang merawat kebun-kebun kopi di wilayah ini. Menjelang sore, suasana di Latar Kumat terasa semakin syahdu. Cahaya matahari yang mulai meredup berpadu dengan hijaunya perbukitan menciptakan pemandangan yang sulit dilewatkan begitu saja. Jadi kawan, kalau nanti berencana menjelajah di Malang Selatan, jangan lupa masukkan Latar Kumat ke dalam daftar destinasi yang wajib Anda kunjungi. Karena yang kita butuhkan bukan perjalanan yang jauh, tapi tempat yang membuat kita bisa berhenti sejenak dan menikmati setiap momennya. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: mendengarkan Kawan Animalia. Program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Malam hari ini kita masuk program Kawan Animalia. Kita mau bicara seputar hewan dan menemani malam minggu Anda. Topik bahasan kita hari ini sesuai dengan yang sekarang banyak terjadi juga ya. Bencana di sekitar kita terkait dengan musim kemarau, termasuk yang ada di Malang. Bagaimana ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan? Itu yang nanti kita akan bahas kurang lebih selama 1 jam. Hari ini kami akan menghadirkan ada praktisi dokter hewan dari Laboratorium Satwa Sehat Malang, ada Dok Dewi Mariam. Anda yang mau bergabung kawan malam hari ini untuk program Kawan Animalia, boleh nanti bisa sambung juga lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tapi sebelumnya kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan segera kembali di program Kawan Animalia.

0: Iya, kawan malam hari ini menemani Anda. Kita masuk di program Kawan Animalia, bicara musim kemarau Malang, ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan. Itu yang kita bahas. Hari ini saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dok Dewi Mariam. Selamat malam, Dok Dewi.
1: Malam, Mbak Erika.
0: Iya, ini tadi Dok Dewi juga sempat kejebak macet gara-gara karnaval, Dok, ya?
1: Iya, betul. Kedua karnaval.
0: Ini senasib berarti, Dok, sama teman-teman pendengar City Guide. Dari tadi laporannya di mana-mana macet gara-gara karnaval, ya. Tapi alhamdulillah bisa on time untuk datang. Terima kasih, Dok, datang langsung di studio. Iya. Gimana kabarnya, Dok? Sehat, Dok?
1: Alhamdulillah.
0: Bisa lebih dekat dengan mic, Dok? Oke. Mic-nya bisa disesuaikan, bisa di apa namanya digeser-geser, Dok. Oke.
1: Okay. Ini cukup.
0: Cukup. Ya. Oke, okay, nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan Dok Dewi di program Kawan Animalia, tapi sebelumnya saya mau lihat dulu di database kami, sepertinya ada beberapa catatan informasi yang tadi belum sempat kebaca, ya. Salah satunya ada Pak Dani, jam 7 lebih 4 menit tadi menyampaikan update informasi, ada voice note-nya saya putarkan dulu.
2: Suhat, jam 7 ini masih mancarli.
0: Mancarli, aman, lancar, terkendali, gitu Pak Dani.

0: Dania. Lalu ada juga Pak Randi di jam 7 lebih 4 menit tadi juga ada voice note-nya.
1: Info traffic. Selamat malam.
0: Malam
1: dari
0: Pak.
1: Exit tol Karanglo Singosari menuju ke Pasar Karangploso terpantau ramai lancar jaya. Tidak terpantau adanya kemacetan atau kepadatan. Meskipun di pertigaan Kepuh juga lancar. Demikian info traffic. Selamat bermalam minggu. Hati-hati di jalan. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih kembali Pak Randi. Lalu ada juga Pak Abdullah ya, tadi menyampaikan jalan Joyosari arah ke Merjosari. Lalu lintasnya sangat padat, bahkan cenderung berhenti. Jam 9 lebih 12 menit tadi dari Pak Abdullah, ada fotonya juga kawan saya tampilkan di visual radio. Ini kondisi dari Joyosari, Merjosari. Anda bisa lihat di visual radio kami ya. Lalu lintasnya padat merambat, cenderung berhenti, dan antriannya luar biasa panjang ini. Terima kasih juga Pak Abdullah untuk informasinya. Lalu ada juga beberapa catatan informasi tadi, salah satunya dari Pak Dodi. Ini info kepadatan juga nih kayaknya dari Pak Dodi ya. Ada videonya.
2: Oke, selamat malam sedikit. Saya lagi naik bis menuju ke Malang ya, dari Denpasar. Ini posisi saya sekarang berada di Pelabuhan Gilimanuk. Ini kondisi antri dampak dari perbaikan beberapa dermaga yang ada di Pelabuhan Gilimanuk. Ya, paling yang untuk menyambut tahun baru guys. Belakang masih banyak truk-truk. Kita sudah sekitar ya 20 menit sampai 30 menit dekat dengan antri. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sedikit.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Dodi untuk informasinya. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi yang barangkali juga bisa jadi catatan untuk Anda, termasuk yang punya rencana untuk mobile. Kita kembali lagi di program Kawan Animalia, bicara soal musim kemarau dan juga ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan. Kalau kita bicara cuaca panas di musim kemarau, yang tentunya juga ini bisa meningkatkan resiko dehidrasi pada hewan peliharaan ya. Apakah Anda juga barangkali sudah menyadari terkait dengan hal itu? Tapi kadang yang jadi masalahnya, pemilik hewan ini kan seringkali menganggap kalau hewan itu masih mau minum, berarti ya aman-aman saja. Padahal angka di laboratorium barangkali akan berbeda. Nanti Dr. Dewi akan bicara lebih banyak ya terkait dengan topik bahasan kita hari ini. Dan kalau kita bicara kondisi panas termasuk juga di Malang belakangan ini, kita sendiri manusia ini mudah berkeringat dan barangkali Anda juga merasakan kayaknya cepat haus ya. Tapi bagaimana dengan hewan peliharaan kita, termasuk mungkin juga anjing dan kucing yang ada di sekitar Anda? Hewan peliharaan kita ini kan gak bisa ngeluh ya. Apa yang dirasakan? Apakah mereka juga merasa lebih haus dibandingkan dengan biasanya seperti yang kita rasakan atau bagaimana? Nah, Dok Dewi, gimana nih Dok? Dengan adanya cuaca panas hari-hari ini apa yang barangkali potensi-potensi yang perlu diantisipasi juga untuk teman-teman yang punya hewan peliharaan?
3: Oke, terima kasih Mbak Erika. Tadi sempat disebutkan juga, karena ini kan anabul ya, pasien kita kan sangat spesial. Tidak bisa bilang, saya haus, saya berkeringat, saya butuh air. Nah, apa yang kita antisipasikan sebagai posisi entah pemilik anabul atau sebagai dokter hewan, yang pertama kita harus memahami karena tiap jenis hewan memiliki berbagai minimal volume air yang dia konsumsi selama harian. Kalau kucing lebih rentan sering haus dibandingkan anjing. Nah, ada beberapa preskripsi yang menyatakan bahwa anjing itu butuh 50-100 ml per hari, sedangkan kucing bisa 2 kali lipat. Nah, asupan yang mereka dapatkan mungkin bisa dari makan, air yang utama, ataupun snack. Tetapi kandungan air yang ada di pakan maupun snack tidak bisa mengandungkan kandungan air sebenarnya. Oke, oleh karena itu di musim kemarau ini ya, sebisanya untuk porsi minum bisa dilebihkan. Kemudian tidak hanya nutrisi dari dalam aja, nutrisi dari luar seperti kondisi kulit, kondisi bulu juga diperhatikan seperti itu.
0: Oke, jadi bukan berarti oh ini anabol kita masih mau minum lalu dirasa aman-aman aja.
3: Ya, betul.
0: Enggak seperti itu.
3: Tidak
0: juga
3: seperti
0: dok
3: itu,
0: ya. Ya. Nah, mereka mungkin sudah minum dari mangkuknya seperti biasanya. Tapi apakah jumlahnya cukup? Ini penambahan seberapa mungkin dok ya yang perlu dilakukan oleh teman-teman yang punya hewan peliharaan ini, oleh pet owner ya, ketika musim kemarau begini atau musim panas seperti ini.
3: Oke. Kalau kita sebagai pet owner membiasakan diri pet kita ada di dalam rumah atau indoor, mungkin di sudut-sudut kandangnya bisa diberi bol 2 atau 3, atau mungkin sekarang sudah ada dispenser otomatis ya mbak ya, yang bisa direfill sesuai kebutuhan. Dengan catatan ada anabol yang picky juga, oh ini udah kena sisa mulut saya gak mau minum, akhirnya dia lari ke toilet, minum air toilet. Nah itu kan juga kurang higienis. Oleh karena itu kalau bisa, kalau misalkan kita masih yang pakai konvensional pet bowl, oke, kita beri satu, tapi kita sering-sering refill dengan yang baru. Tapi kalau untuk pet owner yang sifatnya outdoor, sama, kalau bisa pet bowlnya minimal satu dengan volume minimal 100 mili dan di refill secara bertahap seperti itu.
0: Oke, aktivitas anabul sendiri ini mempengaruhi nggak sih dok, antara anabul yang indoor atau anabul yang juga banyak di aktivitas outdoor?
3: Oke, betul. Kalau yang di outdoor ya jelas dia kena panas, kena udara, debu, mungkin tertular dari hewan yang lain yang sebelumnya dia sudah vaksin tapi kok tetap terlular, bisa menyebabkan penyakit yang sebelumnya dia tidak ada riwayat, tahu-tahu ada riwayat. Yang pertama, yang kedua, mungkin kayak sekarang ya mbak ya, kita memakai AC. Oke lah, AC bisa menyejukkan tetapi juga bisa meningkatkan resiko kering di kulit. Ditambah lagi adanya cuaca kemarau semakin meningkatkan mikrobiom yang hidup di suhu kemarau, jadi makin awet gitu mbak mikrobiomnya gitu.
0: Oke, selain ancaman dehidrasi ada ancaman penyakit lain ternyata ya,
3: jadi
0: kalau
3: cuma luar tapi dalam
0: ya
3: juga mengancam.
0: Baik, nah dok, kalau kita bicara soal dehidrasi dulu mungkin ya. Kalau dehidrasi, hewan kita lagi dehidrasi, itu ada gejala fisik yang bisa kita lihat gak sih dok? Gimana sih ciri-ciri hewan lagi dehidrasi itu?
3: Kita ngomongin secara awam dulu ya mbak ya, bukan secara kedokteran. Yang jelas cekung sama kayak manusia.
0: Oke, okay. Dok mungkin bisa, mic-nya bisa, kabelnya dok, kabelnya bisa di... Oke, mungkin boleh dibantu teman-teman di newsroom, sepertinya nggak kedengeran mic-nya Dok Dewi. Iya, boleh dicoba dok.
3: Tes.
0: Oke, baik, sudah bisa masuk.
3: Kita ngomong secara awam dulu ya mbak ya. Jadi sama seperti manusia, kalau kita mengalami dehidrasi, turgor atau cubitan kulit, dia akan lambat kembali seperti semula. Yang pertama. Yang kedua, dari cekungan mata. Kalau semakin cekung, artinya mukosa kulit menyerap air yang berkurang. Dan kalau dia sudah fatal, dilihat di mukosa gigi apakah dia terlihat pink atau putih kayak gitu. Tapi kalau dia udah kronis, udah katakanlah terlambat, mukosanya sampai putih, terus ditekan kembali ke warna pink agak lambat seperti itu.
0: Pernah nggak dok ada kasus mungkin si hewannya ini sudah mengalami dehidrasi tapi pet ownernya telat untuk menyadari?
3: Itu banyak, karena kita tertipu oleh bulu ya kan. Oh bulunya tebal, dia nggak apa-apa, bulunya nggak turun atau apa, tapi waktu kita ulik historinya, makannya gimana? Makannya lahap, minumnya sisa banyak, pipisnya. Nah, harusnya kan kalau normal asupan minum sama dengan keluar yang dikeluarkan urin, mohon maaf. Tapi kalau urinnya pekat, berbau, kemudian volumenya sedikit, itu sudah mengindikasikan dehidrasi.
0: Oke, nah gimana kawan? Kira-kira sudah mulai aware belum ya di musim kemarau ini, di cuaca yang lebih panas ini? Kira-kira ada tidak ya perlakuan khusus mungkin yang Anda lakukan juga ke hewan peliharaan? Atau jangan-jangan treatmentnya sama saja ketika kemarin-kemarin saat cuacanya tidak sepanas hari ini. Barangkali Anda mau sharing pengalaman atau juga mau tanya, boleh kawan, malam hari ini bisa juga gabung bersama dengan kami. Anda boleh sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh chat, boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Kita jeda dulu sejenak. Hari ini program Kawan Animalia masih bicara tentang musim kemarau Malang, ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan.

0: dělat ples.
1: Buat Anda yang saat ini sedang mencari tempat wisata di Kota Batu dengan sajian panorama alam yang indah sekaligus spot foto yang Instagramable, tapi Anda masih bingung mau kemana? Kali ini saya sudah berada di tempat wisata yang cocok menjadi tujuan wisata Anda, di mana wisata ini sangat terkenal di Kota Batu. Penasaran di mana tempatnya? Ini dia Wisata Coban Rais. Coban Rais adalah sudut yang melengkapi keindahan Gunung Panderman. Coban ini bagian dari Pegunungan Putri yang memisahkan kawasan Malang Raya dengan Kabupaten Blitar. Lokasinya tersembunyi di perbukitan Dusun Dresel Oro-Oro Ombo, Kota Batu, memungkinkan nuansa kesejukan terasa banget. Oh iya, dulu coban ini bernama Coban Sabrangan, karena kalau menuju ke Coban Rais harus menyeberangi 14 sungai. Secara bahasa, coban berarti air terjun, sedangkan Rais diambil dari nama seorang penduduk desa yang menemukan lokasi tersebut. Kalau Anda ingin mengunjungi air terjun ini, lebih disarankan berkunjung pada pagi hari, tapi sangat tidak disarankan mengunjungi Coban Rais saat musim hujan ya. Gimana? Anda penasaran dengan wisata Coban Rais ini? Yuk ikut saya berkeliling. Setibanya Anda di tempat Coban Rais, Anda tidak bisa langsung menemukan air terjun Coban Rais. Anda akan menemukan loket untuk pembayaran tiket ya, sekaligus parkir kendaraan. Setelah itu, Anda akan memulai petualangan menuju air terjun Coban Rais. Dengan melewati wisata Batu Flower Garden, air terjun ini sangat cocok bagi Anda yang mempunyai jiwa petualang alam. Karena saat Anda murni ingin menikmati pesona air terjun, setidaknya membutuhkan kurang lebih 1 jam perjalanan ya, dengan berjalan kaki. Untuk sampai di tempat wisata ini, perjalanan yang perlu ditempuh memang cukup jauh. Hal tersebut menjadikan setiap perjalanan Anda ke Coban Rais akan penuh perjuangan. Agak tetapi, walau harus berjuang cukup jauh, Anda tidak akan menyesal. Anda bisa menikmati perbukitan dan memasuki wilayah yang hening, merasakan alunan musik alam, gemertak ranting-ranting, gemericik aliran air yang semakin harmoni ketika burung-burung mampir bersenandung dengan kaki yang terus bergerak melintasi sungai-sungai. Setelah Anda sudah berjuang menempuh perjalanan yang sangat panjang, tibalah Anda di lokasi air terjun Coban Rais. Dengan air yang jatuh melalui tebing, dengan kemiringan hampir 90 derajat, dengan ketinggian 75 meter. Wah, dijamin langsung hilang ya penatnya. Apalagi Coban Rais ini masih alami dan sejuk banget. Nah, Anda bisa kawan menikmati air terjun di Coban Rais yang mengalir dari atas cukup deras melalui bebatuan. Di antaranya sebagian air mengenai batu yang berada di tengah-tengah air terjun dan menimbulkan cipratan embun yang sangat sejuk, sementara sebagian air lainnya baru jatuh ke dasar air terjun. Gimana? Anda tertarik bukan? Kalau Anda tertarik dan ingin berpetualang ke wisata Coban Rais, Anda dianjurkan menggunakan sandal gunung atau sepatu yang nyaman. Pastikan juga membawa bekal berupa makanan atau minuman untuk mengisi energi, karena di lokasi tidak ada fasilitas apapun. Nah, gimana? Yuk kunjungi wisata Coban Rais. Rutenya cukup mudah. Coban Rais terletak di jalur lingkar barat atau Jaliba di Dusun Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Kalau Anda menempuh rute dari Kota Batu hanya membutuhkan waktu 1 jam. Jarak Coban Rais dan Batu hanya sekitar 7 km. Atau jika dari Terminal Batu bisa langsung ke Desa Dresel. Setelah itu tinggal ikuti saja sampai ke pintu wisata Coban Rais. Gimana kawan? Jadi pengen kan wisata ke Coban Rais? Tunggu apa lagi? Rencanakan perjalanan Anda ke Coban Rais sekarang. Dan jangan lupa share keseruan kamu di media sosial City Guide 911 FM.

0: dělat ples.
1: Guidance for your life. Citygate FM.
2: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Udah siap? Yuk berangkat.
8: Siap.
7: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
8: Bukan.
7: HP?
8: Bukan.
7: Pacar?
8: Bukan.
7: Kalau itu sengaja emang gak diajak. Terus apa dong?
8: Ini nih, sabuk pengaman.
7: Kalau ini ketinggalan nggak diklik,
8: nah bisa repot kita.
7: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
8: Kecelakaan kan juga nggak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
7: Iya sih.
8: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
7: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
8: Iya juga ya.
7: Nah, sekarang baru siap jalan.
9: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Malam hari ini saya masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Laboratorium Satwa Sehat Malang, ada Dok Dewi Mariam. Kita bicara musim kemarau Malang, ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan, itu yang kita bahas. Nah, saya mau bergeser sebentar ke informasi traffic. Ini tadi ada Pak Agus Handi ya, menanyakan mohon info untuk jadwal karnaval besok di Malang Kota plus juga arah Batu itu di mana saja. Kalau dari flyer yang kita terima Pak, jadi besok itu ada dua agenda karnaval di Kota Malang. Di antaranya ada di Sukun. Di Sukun acaranya jam 1 siang, itu salah satunya nanti lewat di daerah Mergan Lori. Dari Sukun, kemudian dari Jalan S. Supriyadi Sukun lewat di Mergan Lori, lalu tadi lewat di Jalan Jupri juga ya. Begitu Pak Agus, itu yang di Sukun. Ada lagi di Muharto Pak, tadi kita juga dapat info dari Kapolsek Kedung Kandang, Kompol Royhan. Besok di Muharto itu juga ada karnaval, salah satunya lewat Jalan Besar Muharto juga, acaranya habis zuhur. Nah ini mungkin yang juga perlu diantisipasi ya, potensi kepadatan karena dua-duanya ada rute yang melewati jalan besar. Walaupun tidak banyak rute yang melewati jalan besar, tapi yang namanya karnaval biasanya ramai pesertanya, kemudian ramai penontonnya dan juga ramai penjualnya. Antisipasi saja, mungkin kalau bisa dihindari bisa cari alternatif yang lain. Nah kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya. Oke, saya kembali lagi ke Dok Dewi. Dok, kita hari ini masih bicara tentang musim kemarau di Malang dan juga ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan ya. Ini mungkin bisa juga dijelaskan Dok, ketika hewan kita mulai dehidrasi, parameter laboratoriumnya apa saja biasanya yang barangkali berupa Dok ketika ada pengecekan?
1: Oke, terima kasih Mbak. Soal saya masuk ya?
0: Iya, sangat jelas Dok.
1: Kalau dari parameter lab yang paling menonjol hasil darah, karena semakin dia mengalami dehidrasi, entah ringan, sedang ataupun berat, maka kekentalan darah itu juga meningkat. Bisa kita lihat pada saat melakukan pengambilan darah, kalau misalkan susah sekali, pembuluh darah kan akan dilatasi atau mengecil. Jadi darah susah keluar. Kemudian pada saat ditabung kita lihat, oh agak kental atau sedikit. Kemudian kita baca atau interpretasi dari uji laboratoris, maka nilai PCV atau PCT-nya meningkat. Artinya komponen darah itu mengendap dan dia mengalami peningkatan. Nah kalau udah lanjut kayak fungsi hepar, fungsi hati, fungsi ginjal, dia juga akan meningkat. Artinya bukan penanda penyakit yang kronis, tetapi penanda kalau dia mengalami dehidrasi, kayak gitu.
0: Oke, yang dimaksud darahnya lebih kental itu gimana sih Dok?
1: Oke, kita membuat perbandingan, kalau memisalkan ini secara fisik ya Mbak ya, kita ambil 1 mili darah, kita letakkan di tabung ukuran 3 mili, maka pada saat kita kocok, dia akan mengalir, ya cepatlah lancar. Tapi pada saat dia mengalami dehidrasi, pada saat kita lakukan pengocokan, ya agak lambat, kemudian cepat sekali menggumpal.
0: Oke.
1: Karena kalau secara normal darah itu ya encer-encer aja, tidak terlalu encer seperti air, tapi seperti konsistensi atau kekentalan darah pada umumnya. Terus kita kan pemrosesan alat menggunakan pemrosesan darah menggunakan alat, jadi hasilnya objektif dan nilai yang dikeluarkan real pasti akan menandakan PCV atau hematokritnya tinggi seperti itu.
0: Ada dampaknya nggak Dok ketika terjadi darah yang mengental tadi ya, yang lebih mengental pada hewan? Apa dampaknya?
1: Kalau dampak yang paling utama, dia akan mengalami agregat trombosit. Jadi keping-keping darahnya itu mengumpul membuat plak di dinding pembuluh darah. Artinya apa? Ya, tekanan darahnya akan lambat, kemudian distribusi atau suplai oksigen dari darah menuju jaringan juga akan terhambat. Sama Mbak, seperti manusia, hewan juga bisa mengalami pingsan atau kolaps.
0: Oke, jadi sampai kayak gitu dok ya, betul, dampaknya ya.
1: Betul. Jadi kalau misalkan dia mengalami dehidrasi tingkat sedang hingga tinggi yang tidak tertangani secara segera, maka dia akan bisa mengalami kolaps seperti itu.
0: Oke. Nah, dok, ada tidak dok hubungannya dehidrasi dengan ginjal barangkali?
1: Oke, betul. Kalau secara fungsional, ginjal memiliki satu saluran khusus namanya glomerulus. Nah, dia bentuknya seperti pita. Seperti kalau kita apa ya, Mbak ya? Merajut seperti bentel. Dia sebagai fungsional terkecil dari ginjal yang mana berfungsi sebagai filtrat. Filtrat kalau secara awam penyaring. Kenapa disebut penyaring? Karena ginjal kerjanya menyaring darah. Apabila konsistensi darah kita mengental yang diakibatkan oleh gangguan fisik, gangguan hepar, saluran lain ataupun dehidrasi, maka akan meningkatkan kerja dari filtrasi ginjal yang seharusnya kerjanya misal sehari hanya bisa mengfiltrasi 1 liter, tetapi akibat dia sakit mengfiltrasi lebih dari 1 liter, dia akan menurunkan fungsi ginjal. Oleh karena itu imbasnya apa? Bisa aja urinnya kental, kemudian hasil dari kimia darahnya juga tinggi seperti itu.
0: Oke, dok, mungkin gak sih hewan kita itu terlihat baik-baik aja, mungkin dia masih aktif di luar, kemudian masih aktif berlarian atau makan, tapi sebenarnya dia ini lagi dehidrasi.
1: Oke, sangat mungkin Mbak, karena itu tadi, yang pertama kalau secara fisik kita bisa tertipu oleh bulu, karena bulu kan menutupi fisik ya, bisa aja dia tebal, ternyata pada saat kita lakukan tes cubit, nah dia ternyata kembalinya susah. Terus kalau misalkan kita memang benar-benar gak tahu nih, tapi dia udah akut, kita tanya histori pakan minum. Tetapi kalau si ownernya mungkin lupa atau hewannya termasuk golongan odor, kita lakukan uji lab seperti uji scraping pada kulit. Kelihatannya oke, bagus, tapi pada saat kita scraping, kita warna, ternyata oh ada jamur, indikasinya dermatitis. Oh, kita uji darah, ternyata anemia. Oh, kita uji kimia darah, ternyata ada gangguan di fungsi ginjal.
0: Oke, ini ada juga tadi pertanyaan yang masuk di kami ya. Salah satunya, oh ini ada Pak Rofik. Pak Rofik menanyakan, hewan saya ini ada di lingkungan ber-AC. Apakah di musim panas seperti ini juga tetap butuh lebih banyak air?
1: Oke, terima gimana kasih tuh, pertanyaannya. AC boleh, tapi yang lebih disarankan adalah humidifier. Oke, karena sekarang ada beberapa teknologi yang diaplikasikan di AC, sudah ada humidifier. Artinya apa? AC dingin tetapi tidak kering. Dalam arti, ya kita kan meskipun di ruangan AC masih tetap bisa haus ya Mbak ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu yang dirasakan oleh si anabul juga. Bisa saja dia merasa kedinginan, tetapi tidak ada asupan air yang masuk, tapi istilahnya pipis terus, tidak ada asupan air. Artinya apa? Yang dirasakan dingin hanya permukaan kulit, tetapi dahaga tetap dia rasakan. AC tetap, dehidrasi kalau bisa diminimalkan dengan cara melakukan rehidrasi atau memberi minum yang cukup.
0: Baik, tetap perlu penambahan minum juga dok. Betul. Di musim panas sekarang ini.
1: Betul, kalau dia susah minum bisa diberi vitamin, atau biasanya sekarang dokter hewan menyarankan vitamin yang bisa larut diminum, jadi agak ada rasanya kayak gitu.
0: Oke, supaya lebih mudah juga mungkin dok.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, dikonsumsi.
0: Iya, nanti kita masih akan kembali lagi bersama dengan dok Dewi. Ini tadi barusan ada kawan pendengar yang tanya ke kami, ada Bu Eti ya. Tadi bergabung di jam 7 lebih 38 menit. Mohon info arah Batu di Jalan Raya Sengkaling ini kok macet, kenapa? Ada karnaval Bu Eti, mungkin bisa menyimak siaran dari Radio City Guide dari sore tadi. Bahkan dari kemarin kami juga mengingatkan untuk pengguna jalan, hati-hati. Sengkaling ada karnaval. Memang rutenya itu ada di beberapa jalur dalam ya, termasuk di Jalan Dermo, lalu ada di beberapa titik lain, tapi ada juga rute di jalan besar, Bu, termasuk lewat di Jalan Mulyo Agung, ini lewat di depannya Polsek Dau, baru nanti belok kiri, masuk lagi ke jalur dalam yang arah ke Dau. Nah, lalu lintas memang luar biasa padat, kawan, dari sore tadi, yang dari Telogomas arah Batu, maupun juga yang dari Batu arah ke Telogomas, itu ada potensi kepadatan karena karnavalnya masih terus berjalan. Tadi kita sudah komunikasi dengan Kapolsek Dau. Saya coba cek dulu dari database kami ya. Tadi kita sempat komunikasi dengan Kapolsek Dau, AKP Ari Eko Utomo. Kami menanyakan bagaimana untuk yang karnaval di Mulyo Agung Dau itu selesainya sampai dengan jam berapa. Tadi disampaikan oleh AKP Hari, ini belum tahu selesai jam berapa karena sampai dengan 5:30 sore tadi memang masih berjalan karnavalnya. Lalu tadi AKP Hari juga menyarankan bisa update info ke Babin Kamtipmas Desa Mulyo Agung, Brigadir Nasta. Tadi Brigadir Nasta ini sudah coba kita hubungi tapi kok belum ada jawaban. Barangkali lagi pengaturan di lokasi mungkin ya. Nanti coba kita hubungi lagi dari Babin Kamtipmas Daerah Mulyo Agung Dau, Brigadir Nasta. Semoga ini bisa memberikan update juga kira-kira karnavalnya selesai sampai jam berapa. Terima kasih banyak untuk Anda, kawan, yang masih bergabung bersama dengan kami. Tetaplah di program Kawan Animalia.

tidak pernah terbayang apa yang ada pada saya saat ini adalah khayalan saya. Dulu saya itu pengen menjadi hakim karena saya kuliah di Fakultas Syariah ya, jurusannya ya keluarga Islam begitu. Tetapi saat itu saya masih ingat Menpan RB-nya ya kalau sekarang itu membuat sebuah persyaratan bahwa seseorang yang mau jadi hakim itu harus menjadi panitra dulu. Waktu itu saya belum menikah, tapi saya sudah berpikir kalau saya jadi panitra minimal 5 tahun. Kemudian saya tes cakim, saya diterima. Bagaimana dengan suami saya? Karena apa? Konsekuensi menjadi seorang hakim itu kan harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Saya sudah berpikir, gak mungkin lah. Iya, kalau suami saya bisa saya ajak kemana-mana. Kalau tidak, gitu. Akhirnya atas juga dukungan keluarga, orang tua dan Pak Lid saya ya, itu ya sudah sekarang kamu daftar aja jadi dosen. Tidak pernah terbayang sama sekali saya sampai di titik ini. Kemudian mengalir begitu saja dengan proses pasti ya, tidak ada sesuatu yang mulus, pasti ada rintangan, ujian dari Allah ketika saya harus kehilangan putra saya pertama gitu ya. Kemudian di titik nadir saya harus berjuang untuk bisa mendapatkan keturunan. Semua saya lalui dengan kesetiaan suami saya, kebersamaan suami saya, dan dukungan dia. Bagaimana saya meniti S2 dengan kondisi anak saya harus perawatan begitu ya, sampai agak lama begitu. Kemudian akhirnya Allah memberikan sesuatu yang terindah, saya dapat putra 2, kemudian melanjutkan S3. Saya itu S3 tidak muda lagi, tapi ketika orang bilang bahwa sudah tua kok kuliah, ternyata kan saya juga tidak kalah, saya S3 hanya 4 tahun dengan IPK 4. Itu kan bukan sesuatu yang biasa gitu ya, harus diperjuangkan. Kemudian sampai di titik saya menjadi konselor fasilitator nasional, kemudian dipercaya jabatan dan lain sebagainya. Semua tidak pernah terbayangkan. Tapi satu kuncinya, kita semua itu harus dengan riyadhah dan tirakat. Yang itu kita gak boleh sombong. Kita punya Allah, segala sesuatunya itu harus riyadhah dengan tirakatnya. Bagaimana sholat malam kita, bagaimana puasa Senin Kemis kita. Tapi ya itulah kenikmatan Allah. Saya tidak bilang cobaan, kenikmatan Allah yang diberikan kepada saya itulah yang menjadi penyemangat saya. Maka saya selalu bilang ya, jangan takut bermimpi besar, karena masa depan adalah milik mereka yang berani melangkah hari ini. Saya Profesor Dr. Hajah Ervania Zuhria SAG MH selaku Wakil Dekan AUPK Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mediator Yudisial Pengadilan Agama untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: Kawan, kita kembali lagi program Kawan Animalia bicara tentang musim kemarau Malang, ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan. Saya bersama dengan Dok Dewi Mariam, praktisi dokter hewan dari Laboratorium Satwa Sehat Malang. Saya ingatkan dulu untuk Anda, ini barangkali juga referensi Anda yang rumahnya sudah jadi, tapi kok terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Saatnya kawan percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai dengan berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Ini desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Yang lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan juga fungsional bersama dengan Decor Your Studio. Hubungi sekarang juga di 0878-6278-8880 atau bisa juga kunjungi di decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Itu tadi info sekilas untuk Anda ya. Kita kembali lagi ke Dok Dewi, masih bicara soal musim kemarau dan juga dampaknya terhadap ancaman dehidrasi untuk hewan peliharaan. Dokter Dewi ini kan di laboratorium, Dok ya. Apa sih, Dok, peran dari laboratorium terutama di saat musim kemarau saat ini?
1: Oke, kalau yang jelas yang saat-saat ini sedang naik kasus ini, Mbak, urinin pekat, urin bau yang pertama. Yang kedua, kulit. Jadi tiba-tiba kulitnya lembab, terus gangguan di daerah telinga. Artinya, ya mohon maaf ya, telinganya berbau, kemudian kotorannya berwarna hitam kecoklatan, lengket, kayak gitu.
0: Oke, itu peran-peran dari teman-teman laboratorium ya. Bagaimana, Dok, kemudian cara kerja juga dari laboratorium untuk menentukan, kalau kita kembali ke dehidrasi tadi ya, menentukan seberapa parah dehidrasi yang dialami oleh hewan peliharaan ini?
1: Oke, di sini saya posisi di lab meluruskan dulu. Dehidrasi tidak menyebabkan anemia ataupun head stroke atau ini ya, Mbak ya, apa namanya, tekanan darah tinggi. Dehidrasi bisa menyebabkan dua hal tersebut, tetapi di level yang kronis, artinya sudah terlambat dan mekanismenya berbeda. Karena ada beberapa owner yang, oh dehidrasi nanti serangan jantung, sama seperti manusia, dehidrasi nanti anemia, itu hal yang berbeda. Jadi kalau di sini apa yang didampakkan oleh dehidrasi, yang pertama hemokonsentrasi, artinya darah lebih pekat, trombositnya akan ngeklak, berkumpul dan mempersempit lumen dari pembuluh darah. Itu kalau kita ngomongin darah. Kalau kita ngomongin yang lebih luar, estetika, sama seperti manusia, anabul memiliki kulit. Kalau dia dibiarkan ada gangguan, kemudian akumulasi bakteri, parasit yang didukung oleh cuaca yang apa namanya ekstrim kayak gini, kemarau, maka akan muncul yang namanya dermatitis, alergi kulit, kemudian kalau udah masuk ke telinga, otitis eksterna interna media yang bisa mengganggu bahkan memicu ketulian pada anabul. Nah, kita di mana sebagai praktisi lab memosisikan sampai mana sih dehidrasi ini menyebabkan gangguan entah di kulit, entah di telinga, di saluran kencing atau urinasi, atau di pencernaan, seperti itu.
0: Oke, bisa dilihat juga gak sih, Dok, misalnya dari hasil lab ini, kalau oke nih si anabul ini mengalami dehidrasi.
1: Ya.
0: Dehidrasinya karena apa? Itu bisa dilihat dari hasil labnya nggak sih, Dok?
1: Dehidrasinya karena apa? Nah, kalau kita ngomong secara bahasa, dehidrasi itu artinya kan cairan. Nah, kita harus tahu dehidrasinya dari apa. Yang jelas air asupan yang diminum yang pertama. Kalau dia tidak dilakukan perawatan, tapi kalau sedang dirawat di klinik atau di rumah sakit hewan atau fat, yang kita perlu cek bagaimana cairan yang masuk ke dalam tubuh. Karena kalau dia lemas, biasanya kan malas minum juga ya Mbak ya. Bisa cairan dimasukkan melalui infus. Apakah infus yang dimasukkan sudah proper sesuai dengan harian minimalnya? Kalau misalkan kurang, maka anemianya akan tetap berlanjut, seperti itu.
0: Oke, Dok, nanti kita masih punya satu segmen lagi di program Kawan Animalia, tapi kita mau jeda sejenak kawan. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: for your life. CityGate FM.
1: Katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya. Pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Di program Kawan Animalia bicara tentang musim kemarau Malang, ancaman dehidrasi untuk hewan peliharaan. Oke, sebelum saya kembali lagi ke Dok Dewi Mariam, praktisi dokter hewan dari Laboratorium Satwa Sehat Malang, saya juga ini tadi dapat info di WA kawan, ada Pak Imam jam 7.54 menyampaikan arah ke Batu, ini masih macet total, ada karnaval di daerah Mulyo Agung. Ini kenapa ya, kok bisa di jalan utama, bagaimana ini kok bisa diizinkan? Pak, kalau dari rutenya, itu memang ada beberapa jalur yang dilintasi. Sebenarnya kebanyakan jalurnya itu jalur dalam sih ya, tapi ada rute di jalur utama juga. Dan dari sore tadi kita sebenarnya sudah menyampaikan, mungkin bisa diantisipasi kawan. Tapi ya itu tadi ya, masukan dari masyarakat, kenapa kok harus di jalan besar, di jalan utama, apalagi ini malam minggu. Ada potensi long weekend juga, barangkali yang hari Senin dapat libur ya, hari Selasa juga tanggal merah. Antisipasi, kondisi masih padat, cenderung macet, mungkin bisa dihindari dulu dari Telogomas, kemudian Mulyo Agung, arah ke Kota Batu, maupun juga arah turun yang dari Batu lewat Sengkaling. Ini masih ada potensi kepadatan. Kita belum dapat jawaban ini tadi dari jajaran Polsek Dawu untuk acara karnavalnya itu selesai jam berapa. Nanti coba kita sambung kembali, kita coba follow up kembali untuk menanyakan ke jajaran dari Polsek Dawu. Dan kita kembali juga ke program Kawan Animalia malam hari ini, Dok. Masih bicara soal topik dehidrasi tadi ya. Apa Dok, tadi kan sempat disinggung juga oleh Dok Dewi ya, ada dehidrasi yang sifatnya ini dehidrasi sederhana, ada juga dehidrasi yang masuk kategori bahaya. Yang seperti apa ini Dok Dewi?
1: Oke, terima kasih. Dehidrasi itu sebenarnya ada tiga. Ringan, sedang, dan berat. Jadi kita penilaiannya dari kayak gini Mbak, turgor kulit, kemudian mukosanya pucat atau tidak, terus apa namanya, lingkar matanya seperti apa, terus respon pupil juga kayak gitu. Kalau misalkan dikatakan berat, ya istilahnya lebih dari 4 jam dia terlambat belum dibawa ke dokter hewan. Oke, terus kalau dikatakan ringan, ya mungkin masih mau makan, tapi minumnya berkurang. Terus yang sedang, makan minumnya sudah mulai berkurang, tetapi mojok, kurang beraktivitas. Bagaimana kita tahu? Ya, ini kan pasien kita spesial ya, tidak bisa berbicara, ya kita harus melakukan deteksi minimal pemeriksaan luar kayak kulit yang saya sebutkan tadi kayak gitu.
0: Oke, sama terakhir nih Dok Dewi. Gak terasa sudah jam 8 aja nih Dok ya. Apa Dok pesan yang mau disampaikan untuk para pet owner terkait dengan topik kita hari ini ya, mewaspadai dehidrasi pada hewan peliharaan apalagi ketika musim kemarau?
1: Pesan dari saya, pastikan hewan selalu mendapat asupan air, yang mana artinya rehidrasi yang cukup. Dan apabila sudah muncul tanda-tanda dehidrasi, segeralah bawa ke dokter hewan, karena menjaga kecukupan

0: menjaga hidrasi, artinya sama saja menjaga kesehatan dan kualitas hidup anabul kita, seperti itu.
1: Oke, Dok Dewi, terima kasih banyak ngobrolnya malam hari ini di program Kawan Animalia. Semoga kita bisa ngobrol lagi, Dok, ya. Oke, lain kesempatan,
0: sama-sama.
1: Dok, ya. Selamat malam, Dokter Dewi.
0: Selamat malam.
1: Dan kawan, terima kasih juga Anda yang hari ini sudah menyimak program Kawan Animalia. Terima kasih untuk yang sudah ikut gabung juga tadi. Saya Erika Rosa, kawan dari program Kawan Animalia. Selamat malam dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afisnani, selamat pagi kawan Citygate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran, Juz 10. Dari studio City Guide FM, Jalan Baiduri Pandan, 16 Telogomas, Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: para sepuh, pinisepuh, sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya, khususipun keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama rahimakumullah, kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan panjenengan sedaya dalam rangka zikra Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi anggen kita kempal wonten majelis sae dalam rangka sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridho ning Allah Ta'ala, barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Jane kula niku mun ajeng mboten dugi kula niku. Kok ngerti ana kiai now, kiai zaman now, kiai Nazif Abdul Mujib, kula tambah kok krungu ngoten kula mboten malah mboten dugi kula. Soale penggawean mau idza hasanah niki pancen pun suwe ajeng kula lereni niku. Iki bangkune penggawean napa niku? Penggawean kok mau idza hasanah. Wong Islam terutama wong NU niku sewenenge pengajian luar biasa. Niki wis tanggal 52 kok isih muludan. Wis seneng. Sewangking senenge. Padahal dikandhani nek muludan kuwi bid'ah, kok tambah nemen. Wis ora Rabiul awal barang isih muludan. Dadi apa yang pikir? Mulut ngantek tanggal 52. Rejep ngantek ruah. Ruah ngantek poso. Ngaji terus. Rejep Isra Mi'raj. Ruah niku ruahan khotaman tenggini pondok-pondok pesantren. Mangke mlebu Ramadan ngaji malih nuzulul Quran. Syawal pengajian malih halal bihalal. Bar niku ngaji malih syukuran kaji. Dereng kaji napa mulih kaji pengajian neh. Dereng palitan palimatul urs pengantenan pengajian, sunatan pengajian. Ngobong boto ae pengajian. Pindah omah niku dadi walimah niku pirang-pirang. Niku Kyai Nazib niku ono golekno basa arepe walimah-walimah niku. Ono walimah tasmiyah pengajian. Pindah omah. Wonten malih niku nate kula niku diundang tenggene Kudus. Diundang pengajian dalam rangka ngeleh jenengi bojo ini terus watok dan aku seneng pengajian mana. Jadi ono tiang niku sowan kiai ini kiai kula maringi nopo tah nopo ini ono apa ini bojo kula ini rewel mboten karuan mboten koyok nalika nganten anyar. Nalika ngancen-ancen kok apike ra karuan. Mulai duwe anak siji niku lho, masyaallah. Kula wae kaya sedina 2 yuta niku kok isih ngamuk mawon. Sopo jenenge bojomu? Barang dikandani bojo, iki apa sing marakno? Genti jenenge. Wong desa ae jenenge Madona. Lho ngono ngeleh jeneng. Lha kok ngundang pengajian la ilaha illallah. Lah sampean kok ajeng leren. Lah kula pikir-pikir wonten dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasane kula mboten dalil. Tapi ana kiai zaman now niku. Biasane njaluk dalil. Kiai ustaz zaman now niku dalil apa?
1: Quran ayat piro jeneng? Surat apa?
0: Hadis, hadis iso kaya apa ora? Ngono ding modele. Ustaz-ustaz zaman non. Dadi wonten dawuh Kanjeng Nabi iki iso kaya niki. Amin mangke takokake Kiai Nabi. Walaupun mboten ngurusi sokeh doi bareng ngoten iki. Mun jaman alt niku. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Termasuk api islame wong kuwi ninggalake perkara sing ora ana paedahe. Lah ya ono ya ini pengajian sing dikeki pengajian tetep ngono ae. Sing tukaran karo bojone ya ora leren. Sing tukaran karo tanggane ya ora leren. Sing korupsi ya malah dadi. Iki ya jenenge ora ana gunane. Mau itu hasanah. Ya ono ya ini sergepe kaya ngono sing dimau idho hasanah ya tetep ngono iku potongane. Sing buakhil tuambah cethil. Sing gawe ning ngrasani wong itu ambah dadi ora leren. Termasuk wayahe ngaji bareng rasan-rasan. Ngono wis ngono. Leren ae ben. Bangane ora ono benane. Tapi terus kula pikir nih saat ini pikir bareng ini niru Kiai Nazib ngejak bareng-bareng sampean mikir saat ini kira-kira pengajian kaya ngono intensifnya kaya ngono sregepe muludan lain ngantek tanggal 52 tapi kok

kaya-kaya ora ana korelasine lho ketularan Ustaz Nao. Ana nganggo korelasi bareng. Sing out-out gak paham ra wis. Tidak ada korelasi antara pengajian dan kelakuane wong-wong sing dikai pengajian. Terus iki sing salah sapa? Apa kiyaine dakine mubaleke ustate sing ngeki pengajian? Apa jamaah sing dikai pengajian? Apa materi pengajiane? Apa metode pengajiane? Thariqah pengajiane? Apa apan? Kok menengah ya? Dik mau kiai no kok dijawab terus. Mentang-mentang padha no ngene ya. Saiki ada menengah. Sing salah. Salah sapa? Salah kiaine, ustate, mubaleke. Pengajiane, isine pengajian apa carane? Yo kok sing menengah ya. Nah, tinggal ngombe ya bismillahirrahmanirrahim. Delok menengi karo guyu berarti ora iso jawab. Kulo jawab dhewe. Sampeyan setuju ora setuju gak apa-apa. Wong negara demokrasi. Boleh. Aku ngalor kono ngidul boleh. Nek cara aku sing salah kiyaine. Ustate. Mubaleke. Daine. Nek cara aku, kalau sampeyan terserah. Tapi jawaban sing paling tidak bertanggung jawab iku sing salah zamane. Iku paling gak bertanggung jawab. Jadi ku kabeh tuwa emplok nang ning zaman ngono ae. Ya ini mergo kiai dai mubalek menika namung meneruskan perjuangane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika ya nabi ya rasul. Ya nabi ya rasul. Nyandang nubuah dan risalah. Iki nek ana sing mlete kepengin dadi niru Kanjeng Nabi dalam nubuahnya sekaligus risalah. Tahu? Aku pengen rupanya. Tapi mungkin ono. Yang kemudian saya mengatakan bahwa itu yang salah. Karena Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu metode dakwahnya itu dimulai dari dirinya sendiri. Kanjeng Rasul pikantuk dawuh saking Gusti Allah, aqimis shalah. Kanjeng Rasul salat sih. Kanjeng Nabi salat lagi solu kamaru itu usolu. Dosa lato sira kabeh kaya aku. Nek kula iki ora salat ra apa ngejak sampean salat. Kula kangelan golek contone. Salat kaya kaya golek kaya kabeh klusu aduh banget. Wong pidatone ning kene kan golek kiai ning kono kangelan. Kanjengane iki bodho. Di Nabi indak haji dawu khudzu anni manasikakum. Kowe nek kaji njikuk carane haji aku iki ya. Aja niru kajine turis-turis iku. Sedaya jenengan perhatekno sedaya sing didhawuhno Kanjeng Nabi mriki. Dimulai dari mergo gurune Kanjeng Nabi Gusti Allah Ta'ala menika nggih nyontoni Kanjeng Nabi ngoten. Sak derenge ngengken yang dilakoni kali Allah piyambak rumiyin. Innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Gusti Allah nyelawati nyalami dhisik tengene Kanjeng Rasul terus lagi ngongkon wong mukmin-mukmin. Dadi wong mukmin Gusti Allah nyelawati Kanjeng Nabi kok kene kok ora. Paham jenengan? Mulane Kanjeng Nabi terus niru gurune niku. Kanjeng Nabi menawi badhe ngajak-ajak dakwah niku dilakoni dhisik. Jadi supaya sing dijak gampang nampane. Kanjeng Nabi ndawi sing enom ngormati sing tuwa nyayangi sing enom. Sampeyan tingali biografi ini Kanjeng Rasul, Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa hormate dateng tiang sepuh? Amen kelingan zaman Sayyidina Abu Bakar mbekta ramane niku. Sinten ramane namine? Apa Gus? Ramane niku sepuh banget. Wah, Kanjeng Nabi niku. Wah, gupuhe ra karuan to ngormati ramane sahabat Abu Bakar Siddiq. Niku ulemeke diklemekno mau pinang mriki. Malah sahabat Abu Bakar di semune rada didukani karo Kanjeng Nabi. Sampean iku lho wong sepuh kok mboten eret-eret rene iku lha opo. Mbok aku wae sing dikongkon sowan. Arep yang sepuh Kanjeng Nabi masyaallah to ingur. Kale cah enom sampean tingali sejarah Kanjeng Nabi. Niku cah enom-enom niku kumantile karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mergo disayang Kanjeng Nabi. Abadillah ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Amr bin As, Sayyidina Ali. Wah, sayang Kanjeng Nabi ndawuhi supaya apik karo tangga. Eh apa Kanjeng Nabi ora peduli muslim ora muslim, mengger tangga dihormati karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ndawuhi supaya wong mulia na bojone, kaya apa Kanjeng Nabi itu mulia na bojone, dan seterusnya niku Kanjeng Nabi. Nah sing ngaku-ngaku muni penerusnya Kanjeng Nabi ini ngejak ngulon ki ambake tengok-tengok iku wis lumayan. Niki ora jenengan yang kepengen selamat milu jeng monggo ngilen ndek ning etan wong ngelu sirahe niki ngejak loman ini buah kile setengah mati telaknya digoreng nih. Ngejak rukun ini dewe provokator gawe ini gawe fitnah gawe ini nyalah-nyalah na uang ini dewe gak iso bener ke. Payah dukunu dilalah dilalah dilalah kesane Gusti Allah. Dai-dai sing mestine ngejak sesuai karo metodene Kanjeng Rasul dimulai dari dirinya sendiri dicontoni karo awake dhewe arang-arang. Kula muni arang-arang berhati-hati mungkin ono kiai sing sing nyontoni dhewe ya wonten ono kiai sing nonton. Tapi mbah akeh kok sithik ra wallah alam. Lah sing kula tingali niku ngandhane niku omongane karo lakune ora cocok. Nah, Kanjeng Nabi kan abaru fi qaulila wal banan. Nabi niku cocok tindakan dan apa yang didakwahi karo apa yang dilaksanakan sendiri oleh beliau. Dilalah kesane Allah. Akeh kiai-kiai, akeh dai-dai, akeh ustad-ustad sing ngora nganggo metode ini Kanjeng Nabi nek ajak-ajak. Dadak ono sing nek ngajak-ajak nyontoni awake niki justru Pak Harto. Sampeyan sing isih nom-nom no gak kenal kok mah. Ngertine Pak Harto gambare sing mesem ning gone bokonge truk niku tok. Yen Pak Harto niku presiden Indonesia sing paling suwe 32 tahun. Ngungkuli presiden pertama Bung Karno. Niku aja-aja.
Janir Kanjeng Nabi. Kiambake ngajak bangsa Indonesia sugih dicontoni awake dhewe. Akibatnya persis wong Indonesia ini persis karo sahabat di dalam mengikuti ajakane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong Indonesia dalam segi mengikuti ajakane para

Niku senenge masuk nang donya niku pol. Dadi nek sakniki iki mok dampak. Nek ana wong gue geran perkara tahta, perkara harta, perkara wanita, itu dampak dari dakwah yang alam metode Kanjeng Nabi niku wae. Menyenangi materi dicontoni. Mari saudara-saudara, supaya saudara-saudara kaya, supaya kalau sholat bisa khusyuk, mari ekonomi kita tata, baik kita kaya, nah, seperti saya. Oh, seneng duit lape, seneng duitnya lape. Sing ora sapa sih? Wong namine Mudin, cara kene apa namine? Lebih, sing tukang donga. Cara kene kuwi Mudin. Mudin itu akronim dari Imamuddin. Di imame agama teng kene desa namine Mudin. Imamuddin. Mudin mawon niku di bawah sadarnya. Pun Malakah niku di bawah sadar. Awake dhewe iki cara ngaji 32 taun. Wis sampeyan takokake Kiai Nadim. Muasalah dalile semua kene niku, sampeyan takoki ngajine pirang taun? Ora ono 15 taun non. Sampeyan ngaji kaya Pak Harto 32 taun. Malakah sampeyan. Ngerti Malakah sang? Ngerti? Mboten kok gak gelem takon. Malakah niku sudah mendarah daging. Jadi cara nahwu sarap wong sing pun Malakah niku kaya Gus Nazim niku. Krungu ana wong muni Ja'a Zaidan. Mas keliru. Lho kok keliru? Bete napa teng alfiah? Ora usah bet-betan. Ning kupingku gak enak. Niku Malakah. Tanpa dipikir, tanpa dalil, tanpa apa, ke Malakah. Kok kiai-kiai sepuh niku nek sampean tinggal ya pidato arang-arang dalil niku lho. Kiai-kiai nom momon sing dalilan. Kiai sepuh-sepuh ora tau dalil, mun Malakah ora dalil golek dhewe kono. Cocokno mbek omonganku. Wis Malakah, Mudin mawon, Mudin iki lebih cara begini. Niku nek diundang tahlilan karo wong sugih. Niku tahlile ping 1000. Wong antek kesel. Nek diundang wong larat langsung patekah. Ini tidak usah buka kitab, orang usah buka kitab, orang usah apa. Di bawah sadar sudah otomatis Malakah. Apa-apa sing kira-kira ndadekno duit, wis ora usah dipikir. Wis mesti apike. Ngaten iki. Mubalek. Sampeyan kei amplop kok tipis, sok mben undang nang jajal, gak teko. Nggih, otomatis. Padahal kiai-kiai sepuh ngendikake hubbud dunya rasuful li khotiatin. Sumber dari kesalahan, sumber malapetaka itu adalah menyintai dunia yang berlebihan materi. Soalnya biyen Pak Harto nalika mulai pimpin kula kelingan Pak Harto niku nalika dilantik dadi presiden. Sampai nek kepengin roh sektine bapak kula Kiai Haji Bisri Mustofa. Niku wong kalongan sing tuwa-tuwa mesti kenal Kiai Bisri Mustofa. Tapi durung tau krungu sektine. Nalika pelantikan Pak Harto niku Subhan nalika itu jadi pimpinan MPR. Allah yarham Pak Subhan

0: lagi yang Pak ini, wah rivali Pak Harto CS ini ku namung Subhan wong NU yang membanggakan Pak Subhan. Mulanya naliko pelantikan Harto minta ada yang doa, baik jadi ini Pak Subhan Kiai Bisri ae pendungo ben gak mandi. Dungane gak mandi mergo Kiai Bisri ku senengane guyon. Bapak kula ini senengane guyon. Kiai Bisri. Dadi jarene Subhan wis Kiai Bisri ae sing ndonga. Ben ra mandi, ben ra suwe-suwe Pak Harto wis leren. Arepe ngoten. Gak ngerti. Nek bapak kula dungane mandi. Ngantek 32 taun. Angking mandi ni tu kan? Lah, wong ngaji 30 tahun pun boten terima ngelotok, orang terima malah kampun ngamal nong ilmu ni Pak Harto. Mulane nali kono bokong truk muni. Gambari Pak Harto mesem, pilih enak zamanku tau. Maca sampe ya? Kula jawab, nggih mesti mawon Mbah. Wong biyen Soeharto ne mok sampean tok. Saniki mah sak Indonesia Soeharto tok isine. Ngaco iki ngilmu mencet wong ya wis ahli kabeh. Ngakali wong ya wis meletet pengento ya wis akeh.
1: Niku wonten istilah nunut urip nur ummah. Untuk nopo niku mergo mbiyen wedi karo Pak Harto madrasah-madrasah niku gunti kabeh sing asal jenenge Nahdlatul Ulama. Lah mergo sing dianggep merawasi NU tok. Mergo ono sing ketoke kelmar-kelmar. Tapi nek ono gawe kok terus pengen ketoke gak kanggo kok potongane. Kula nanti matur kali Gus Dur, Allah yarham Gus Dur. Gus jane kula niku ajeng ngejak diskusi. Gus Dur niku cemerlang pikirane. Nggih, nalika niku tesih padha gelandangane. Turun-turun teng ngene omahe, omahe kontrakan tesih. Wong kula matur ya Gus Dur. Gus, kita ini orang NU kayak satpam aja. Loh, gimana maksudnya? Nah iya kalau ada gawe saja wanggil satpam suruh di depan. Wah, no rondo sekutu teko maju ana. Wis normal mojok rokokan. Oh Jepang maju maju maju. Wah. Bar mojok rokokan. Gitu ku. G30S wah ansur kurang ngebuan saat ini saya dikuh salah-salahan kalau orang luar negeri orang NU ansur mergon dikerang sing dipakak bal niku terus maksud lailahaillallah kula ngondok kalau Gus Dur itu kalau ngeluh nasib kok begini Gus Dur kula maksudnya kepengen ngejak diskusi api api yes dadak jawabannya nge khas Gus Dur nih loh Gus apa kurang mulia jadi satpamnya Indonesia loh mulia jawabin la ilah illallah ya terus mata ini diskusi no iya deh ya pas nak terima Gus mulia ya pas jawabannya Gus Dur apa kurang mulia jadi satpamnya bareng kiamat jadi presiden pulau lok nono pulau tutang sampai dulu saya suruh saya ajak diskusi tidak mau cukup dari satpam sekarang sampai jadi presiden ini boleh pembantu angeli rakar bolak balik tol kahasan mantai alusia bareng kaget kaget kape untuk boleh macam enggak gelem maksud saya itu jangan jadi satpam tok. Ya dipikir engko nek ngene dadi presiden barang piye. Wong padha-padha padha-padha warga Indonesia, padha-padha pembela NKRI. Masa ora pantes NU dadi presiden.
0: Iya, om NU ne.
1: Takate satpam. La ilaha illallah. Sampeyan kula kandhani nggih, NU sing dibangga-banggakne Kiai Nasir ku sinten namanya? Rois am pertama niku namine Rois Akbar. Sing mau disebut-sebut Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Hasan. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Hasan. Sampeyan kenal ya? Rumiyin wonten tiang Arab dadi wartawan teng Indonesia. Mengcover berita-berita perjuangane orang Indonesia. Namine Muhammad Asad Syihab. Terus damel buku kula pikantuk sing cetakan Kuwait bahasa Arab. Judule Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Niku nek diterjemahno letter harfiah Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Niku sing ngetekno NU. Niku panutan niku sing. Hadratusnya Hasyim Asy'ari niku embahe Gus Dur. Mane dadi pahlawan nasional. Ya ora ono. Kulo niku nate pameran delok pameran lukisan ana lukisan Hadratus Syekh apik banget gede banget sing lukis Cina Tionghoa. Oh takok lho sampeyan kok nglukis ini wong banyak tokoh-tokoh ini jawab ini meh padha karo Syekh Asad ini. Kalau tidak ada orang ini tidak ada NKRI. Katun jawabnya. Ya ada, enggak ada. Putrane Kiai Cidan. Ini kok gak ada yang kenal putrane Kiai Hantar Syekh. Bapak Gus Dur Kiai Abdul Wahid Hasyim. Ini kok melok. Gawe ini UUD 45 segala macam. Gawe Indonesia ini melok. Jepang lali kok niku nate takok. Takok kali. Kiai Wahid Hasyim. Kenapa kok Kiai Wahid Hasyim sing ditakoki Jepang? Mergo ngerti Kiai Wahid Hasyim niki. Ameh gawe bahasane Kiai Nadim kok sampe gak paham. Representasi dari umat Islam tradisional ditakoki iki engko nek Indonesia merdeka kira-kira sing mbok pilih jadi presiden sapa? Ya nanti dulu, saya tidak bisa menjawab sekarang. Saya harus bilang ayah saya. Terus matur kali ramane kata itu Syekh Hasyim Asy'ari ini ya nonton pertanyaan ngaten menika sinten kira-kira sing pantas mangke dados presiden. Kira-kira jawabane ada tuh saya. Wong kira-kira wong saiki langsung ya kowe dhewe to mestine. Wong iku ya sebaraan seperjuangan Kiai Wahid Muhammad Hatta langsung sinten namine Kahar Muzakir Kiai Wahid Hasyim, tapi dulu ini sejajar. Tapi Hadratus Syekh jawab ibu tuh Soekarno dengan tegas. Soekarno dia yang bisa menyatukan. Ini Hadratus Syekh Hasyim Hasan tidak hanya alim, arif dan rasional, ngerti Indonesia ini bermacam-macam wong njaba-njaba mbok ngerti mbok ora sejarah ngene iki. Tapi wong NU ora ngerti. Ora dinggo membanggakan diri, tapi dinggo memperkokoh bahwa pendahulu kita itu pejuang-pejuang NKRI, bahkan yang mendirikan NKRI. Ben terpengaruh kok wong-wong Jakarta kata kok kapate gagah ono NU. Gagah-gagah. Niku wong jenengan kok dimantepno kalih ngoten. Ya iya. Zaman nol nih wong. Nah ini kula mboten usah mantepake malih. Paling enak niku wong berislam niku ya kaya wong NU niki. Sampeyan tinggal ya. Tiang-tiang Jakarta sing pertentangan-pertentangan niku. Uripe wis gak kepenak. Agama kok pertentangan niku lak tambah nyiksa awake dhewe. Nggih napa to? Kula ngantek gawe buku namine Agama Anugrah. Namine. Kene mbok biasa maca mbok ora wong kene iki. Jadi agama itu anugerah Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, anugerahnya Allah kepada kita, bukan beban, anugerah. Sampai golei mulai syahadat, ngantek kaji, ngantek apik karo wong kabeh menika anugerah Gusti Allah. Mung kadang-kadang wong niku ngertine mok haji tok sing anugerah. Mulane wong haji tok sing syukuran. Lho padha-padha rukun Islam kok mok haji tok syukuran. Mbok salat bareng syukuran. Ra enak nek syukuran terus. Syukuran ono, syukuran dene. Syukuran salat dhuwur. Asa. Mergo haji wong ngerti anugrah. Haji ku anugerah. Meskipun napa pengertiannya tentang anugerah masih sumir sekali. Karena rumasane sorono barang ngoten. Salat barang anugerah. Ya sing paham ngeten iki kiai-kiai sing bersanad niku wau. Niku sing dingentikake sanad niku artine

Lah sampean lho, aku nek ditakoki malaikat kok apa kowe meniki nama amal binian. Kula saged jawab. Kula saking guru kula Kiai Bisri Mustofa, saya guru kula Kiai Ali Maksum, saya guru kula Syekh Yasin Al-Fadani, saya guru kula Syekh Abdul Halim Mahmud. Kula kandakno. Sampeyan takoki dhuwit nika. Mangke bapak kula sing ditimbali. Kowe kok iso muni inama amal saka Kanjeng Nabi? Mbok kandakno Mustofa. Lho, kula saking Syekh Umar Hamdan. Saya Umar Hamdan tak kau, kalau saya yang saya paling terus saya ngante saking Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sapa malaikat Jibril, malaikat Jibril sapa. Lah nek sampean dalil terus ditakoki malaikat, kowe ngerti kok ngerti kok iki hadis Gusti Kanjeng Nabi. Kula saking majalah Hidayatullah. Walah wis gak terbit nah ya saiki. Sapa sing mempertanggungjawabkan? Mulane sampean banding-bandingan enak. Wong dadi wong NU enak. Ora kok enak-enakno awak mboten. Pancen enak pemahaman Islam menurut Nahdlatul Ulama niku pancen gampang, enak. Ora masakot, ora beban. Kula niku dibuli kok. Muni nek agama niku gampang. Lha kula dalili. Kula dalil sahih Bukhari nek ning muni muslim ana. Sumbere sapa garwane Kanjeng Nabi dhewe malah. Dawuhke ora mau adinu yusrun tapi innadina yusrun. Bantah iki kados sahih. Innadina yusrun. Ora adine inna dinae ngerti ora kowe inna iku fungsine takik sungguh agama itu mudah lho ngono isih nenyang oh itu hanya hadis saja ya Bang lho mau Quran piye ayat Quran kiai mbok tantang gak tahu maca kowe yuridullahu bikumul yusra. Orang mau mandek semono, tapi wala yuri itu bikumul usra. Ada tak kita ini. Yuri dulahu bikumul yusra. Gusti asah ngesake kue gampang. Orang ngesake angel sudah dobel. Tapi dawuh Kanjeng Nabi wala yusaddadin illa ghalata. Nek mbok ngel-ngel kowe sing kualan. Niku sing ngel-ngel aku kelengker kabeh. Waduh. Lah niku diguyu wong NU niku belajar agama kali kiai-kiai sing pun mawon. Rumangsane ya ngajine kiai-kiai mboten namung tengene Wali Songo, teng Mekah, teng Haromen mereka atus Syekh bareng Mbah Bisri, Mbah Wahab. Mereka sedaya ngangge model ijazah, model sanad kabeh. Nek ngaji Ihya ya tekan Imam Ghazali. Lah mau kono bolak-balik muni. Wah. Enggak penting kiai-kiai itu, kula enggak penting. Penting Quran dan hadis. Kula usut-usut niku sing dimaksudna Quran hadis niku Quran terjemahan Departemen Agama. Hadis niku maksudnya 40 mutiara hadis. La ilaha illallah ngono dipamer-pamerno ning dinti ning sosmed ngono ya akeh sing ikut ya nganti ana sing takok kalih kula lho niku nek mboten bener kok sing melu kok kathah followere kok kathah sanget lho iki piye wa fauqa kulli dzil ilmin alim di atas orang yang pandai ada yang lebih pandai wa tahta kulli jahilin duh di bawah orang bodoh banyak yang lebih bodoh. Jadi jangan heran kalau orang bodoh diikuti orang banyak. Nah, bukan Quran yang dimaksud dalam Quran Kementerian Agama itu. Ya lam yajlun alias ora jalan. Lha ngono wani dienggo fatwa kok. Fatwa, kadek fatwane wayahe pilkada sih. Wah, tumpuk tuh.

bawah ni kan. Kedih tu pun. Quran ni kalau bolak-balik ngantek matur. Pundi-pundi. Quran ni gak iso diterjemah. Apa meneh kok terjemahan bahasa Indonesia tambah ra iso. Bahasa Indonesia niku miskin paling mergo lagi anyar. Alung Jawa, Jawa terus rodok sugih. Kosakatanya banyak. Nek Indonesia masih dik gak iso. Bahasa Arab, bahasa Arab niku mulai anak kodok niku mulai kecepung ngantek precil ngantek kodok. Wonten bocah niku mulai tenggene kandungan ngantek mulai lahir ngantek mulai kemelucu ngantek kemeplak niku. Basa Jawa sing rodok lumayan, bahasa Indonesia mboten ada. Bahasa Indonesia. Terus jemagar barang niku wonten tenggene basa Jawa. Bahasa Indonesia enggak ada. Tak bisa. Harus tafsir. Mulane Al-Iblis itu terjemah tafsir Al-Qur'an. Bukan terjemah Qur'an. Kula nyontokake koma zaitun. Sampeyan hitungin, koma zaitun. Yakumu zaitun. Zaitun qaimun. Inna zaitan qaimun. Inna zaitan qama. Inna zaitan yakum. Inna zaitan laqaimun. Kana zaitun qaimun. Niki pun pinten niki? 8. Isih diterusno malih sampe nek ngaji nahwu sorop bisa ditambahin. Niku wong Indonesia nerjemahno mok siji tok. Zaid berdiri. Berapa nuansa makna yang hilang. Belum kalau kita bicara sastra. Tidak bisa. Ini muni Quran buka ini Quran dibak terus digundali. Masya Allah. Kiai sing kowe mempelajari tafsir mulai tafsir Jalalain, tafsir Khosin, tafsir Qurtubi, tafsir Baitawi, tafsir macam-macam dianggap gak ono apa-apa. Jadi buka tafsir terjemah. La ilaha illallah. Kiai-kiai ini sampai dongake kiai-kiai nom niku nggih, muga iso anu nggih nuruni kiai-kiai sepuh-sepuh. Ora mok ngilmune tok kearifane bareng. Tapi kearifan niku pancen kudu nunut umur. Nek isih enom isih mlete barang ngoten. Wes sing diceritakno niku sithik-sithik. Kowe ta kafir sira ngoten niku. Niku akeh anyaran dadi ngoten niku kersane mawon. Nek tambah tuwa tambah menyadari diri niku. Oh, so, ngapir-ngapir ngono. Sithik-sithik tapi yo jengkeli pancen yo. Jengkeli iki urip gak enak kabeh ngene musuh Islam saiki iki. Islam zaman no kok gak enak kabeh ngene gak oleh ngene gak oleh. Kok gak oleh kabeh iki. Lu mulutan gak oleh. Wong oleh wae mulutan diolehno karo NU. Mulutane ngantek tanggal 52 wae. Kelakuane wong NU sih akeh sing ora nempel Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sing dibudayakan NU kayak ngono insentifnya iku ae wong mesti dolan ana ning kene ana kiai akrom mule ana kiai Dimyati Pemalang dolali kabeh gak ana kok ya tambah lali lali panutan mbah pancen iku tujuane mbah piye ampun kula imutake dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam innallaha la yasma'u du'aan min qalbin ghafil au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gusti Allah ora kersa midhangetake dongane wong sing atine ora melok donga sampeyan donga saat ini manteng tenan nggih.

Bank Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba dengarkan dulu suara di sekitar saya. Bukan suara kendaraan atau hiruk pikuk kota, tapi gemericik air yang berpadu dengan suara burung dan angin yang berhembus di sela pepohonan. Gimana? Rasanya baru beberapa menit di sini saja sudah bikin badan dan pikiran lebih ringan kan? Nah, saya sekarang sedang berada di Coban Kicik, sebuah air terjun yang berada di kawasan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Meski namanya Kicik yang berarti kecil, jangan salah, justru pesona tempat ini ada pada suasananya yang masih alami dan belum terlalu ramai. Cocok buat Anda yang lebih suka menikmati alam tanpa harus berdesakan dengan pengunjung lain. Air terjunnya mengalir jernih dari kawasan pegunungan, jatuh di antara bebatuan alami dengan percikan air yang terasa begitu segar. Di sekelilingnya dipenuhi pepohonan hijau yang membuat udara di sini terasa sejuk sepanjang hari. Duduk sebentar di atas batu sambil menikmati suara air saja sudah cukup membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Kalau ingin berkunjung, sebaiknya datang pada pagi atau menjelang siang saat cuaca masih cerah. Selain pencahayaannya bagus untuk berfoto, jalur menuju air terjun juga lebih nyaman dilalui. Tetap gunakan alas kaki yang tidak licin ya. Dan jangan lupa jaga kebersihan, karena keindahan tempat ini salah satunya terjaga berkat para pengunjung yang peduli. Dari kota Malang, untuk perjalanan menuju Coban Kicik, Anda harus mengambil jalur ke arah Tumpang, lalu lanjut menuju Poncokusumo. Setelah tiba di kawasan wisata, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan, hingga akhirnya suara air terjun mulai menyambut sebelum pemandangan benar-benar terlihat. Kalau Anda sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari rutinitas, mungkin Coban Kicik bisa jadi jawabannya. Saya lanjut menikmati sejuknya alam di sini ya. Sampai bertemu di destinasi menarik berikutnya, hanya di CityGate FM.
2: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, di tengah wacana peluang P3K ikut seleksi PNS, mereka berharap ada penghargaan bagi sisa tenaga honorer K2. Guru kelas 3 SDN Tanjung Sekar 1 Kota Malang, Dwi Setioroni, menjadi salah satu guru yang berharap agar pemerintah memberi perhatian khusus kepada guru yang sudah puluhan tahun mengabdi di tengah wacana peluang P3K ikut seleksi jadi PNS. Sebagai guru yang sudah mengajar selama 28 tahun dan statusnya saat ini P3K, Dwi mengaku tidak terlalu memikirkan kemungkinan jadi PNS karena belum ada kepastian. Meski begitu, pihaknya berharap pemerintah mempertimbangkan masa pengabdian kelompoknya yang merupakan sisa tenaga honorer kategori 2 atau K2. Kawan, 10.244 hektar di kawasan Gunung Lawu diusulkan menjadi tahura. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur Jumadi mengatakan, usulan tersebut masih dikaji bersama Kementerian Kehutanan. Perubahan status ini untuk memperkuat perlindungan kawasan Lawu, terutama sebagai daerah tangkapan air, habitat satwa sekaligus penyangga kehidupan masyarakat di Magetan dan Ngawi. Selain itu, Gunung Lawu juga menjadi habitat berbagai satwa dilindungi, seperti macan tutul Jawa, terenggiling, elang Jawa, hingga jalak Lawu. Maka dari itu, Pemprov Jatim berharap status tahura dapat menyatukan pengelolaan kawasan yang selama ini terbagi sebagai hutan lindung, hutan produksi. Kawan, Mabes TNI siap ikuti arahan Presiden untuk merekrut prajurit dari suku Dayak Pedalaman. Kepuspen TNI, Mejen Muhammad Nas menyampaikan, jajarannya siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perekrutan prajurit TNI dari suku Dayak Pedalaman. Pernyataan itu disampaikan Nas setelah sebelumnya Presiden Prabowo memanggil Panglima TNI, para staf angkatan, dan menteri ke kediamannya. Salah satu yang ditekankan Presiden soal terbukanya peluang perekrutan suku Dayak Pedalaman yang ingin jadi TNI. Nas menegaskan TNI siap memberi kesempatan untuk semua putra-putri bangsa untuk mengabdi jadi TNI, termasuk suku Dayak Pedalaman. Menurutnya, khusus untuk mekanisme dan penyesuaian pendaftaran bakal disampaikan lebih lanjut setelah pembahasan dan penetapan syarat selesai dilakukan. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: Nine One One Hot News.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Setelah kemarin ya cukup banyak sekali kegiatan masyarakat yang ada di Kota Malang, bahkan kita sempat list ya di area Mangliawan, kemudian Candi, di area Pisang Candi, kemudian belum lagi area di Noyo itu bahkan berdekatan Sumbersari, ini juga sempat ada kegiatan. Tapi kemarin siang waktu saya lewat ya di sekitar di Noyo sekitar jam 2 lebih itu sudah mulai selesai ya. Jadi untuk perform beberapa peserta itu sudah selesai di panggung penghormatan. Kemudian di sekitar Sumbersari ini juga sudah nihil aktivitasnya. Nah, mungkin untuk akhir pekan nanti ada yang kebetulan ada informasi soal kegiatan masyarakat yang perlu diantisipasi, Anda juga bisa sampaikan di WhatsApp kami. Pagi hari ini kawan, selain di frekuensi 911 FM, Anda juga bisa ikuti di live TikTok, kita sedang live di sana. Nah, untuk beberapa catatan informasi lainnya juga, ini tadi sudah mulai masuk dari rekan-rekan yang sedang bertugas di pos pengamatan Gunung Api Semeru. Jadi ini kaitannya dengan aktivitas di sana. Dari penyusun laporan Sigit Rian Alfian menyampaikan secara visual gunung tampak jelas hingga berkabut untuk asap kawah nihil, teramati untuk guguran dengan jarak luncur 300 sampai 1000 meter mengarah ke tenggara. Teramati juga kawan 19 kali letusan. Kemudian saat ini Gunung Api Semeru masih di level 3 siaga. Diimbau supaya masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara yang ada di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi, termasuk untuk tidak beraktivitas dulu dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan yang tidak kalah penting, tetap waspada dengan potensi awan panas, guguran lava dan lahar yang ada di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Nah, bicara untuk beberapa kejadian ya yang sekarang ini jadi fokus masyarakat termasuk juga pemerintah Indonesia, adanya karhutla kawan, beberapa update informasi yang sudah kami himpun, puntung rokok diklaim memicu kebakaran hutan dan lahan karhutla yang sempat menghanguskan 30 hektar lahan ya, ini untuk kawasan Kabupaten Rokan Hilir Riau. Jadi ada seorang pria dengan inisial MA yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Statement yang dikeluarkan dari Kapolres Rohil AKBP Aldi Alfavarohi, kebakaran ini terjadi di kepenghuluan Raja Benyamu namanya ya, untuk ini masuknya Kecamatan Sinaboy Kabupaten Rohil hari Kamis lalu. Jadi titik api ini bermula ketika di kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi dia memastikan kalau api itu sudah berhasil dipadamkan dan kemudian hasil penyelidikan mengungkap titik awal api diduga berasal dari lahan yang dikuasai oleh MF. Nah, kemudian kawan dalam pemeriksaan sendiri disampaikan kalau MA ini mengaku dirinya membakar rokok pada saat pengukuran itu, setelah itu dia membuang puntung rokok hingga menyebabkan kebakaran. Dan MA sendiri juga mengaku berupaya memadamkan api dengan batang dan ranting kayu, tapi kobaran api merembet dan meluas ke lahan yang ada di sekitarnya. Itu untuk sementara. Untuk Anda ya yang sekarang ini sedang beraktivitas, menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda, mungkin yang pagi hari ini sedang mobile juga di beberapa titik yang ada di sekitar Malang Raya, bagaimana, apakah aman saja atau pagi-pagi sudah disuguhi dengan perjalanan yang cukup terhambat akibat peningkatan volume kendaraan, boleh nanti Anda kabarkan. Oh ya, satu lagi, ketika Anda melintas di area Kebon Agung, hati-hati. Tadi sih sekitar jam 5:30 ya, waktu saya lewat di sana cukup terbatas jarak pandangnya, berkabut, cukup berkabut di sana. Tapi nanti selepas itu memasuki area sukun, kondisinya sudah kembali lancar. Anda yang kebetulan melintas di sana, boleh nanti Anda berbagi kabar. Selain WhatsApp, Anda bisa jumpai kami di @cityguide911FM.

0: for your life. CityGate FM.
1: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo, monggo, monggo.
2: Mas, ciloknya 10.000 ya?
1: Oh iya bu, plastik biasa ta?
2: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
1: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
2: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
1: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
2: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
2: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Ini menginfokan ada laka di gadang
5: PKL-PKL terusnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 sound horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih yang punya. Ini tak 87 ke teman-teman living it.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kapan terakhir kali Anda berkunjung ke sekitar alun-alun kota Batu? Mungkin Anda juga sudah tahu ya kalau di sana sekarang ini sedang diupayakan operasional gate parkir elektronik atau e-parkir. Jadi ini sebenarnya sudah beroperasi penuh sejak 26 Agustus 2026 dan sistem ini berlaku setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Nah, kawan dari Kepala Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Batu, Jelman Suaidi, menjelaskan kalau pengoperasian gate ini sebagai tindak lanjut atas surat perintah tugas atau SPT Kepala Dinas Perhubungan. Jadi, di skema ini, kendaraan yang masuk ke area parkir nanti akan dapat tiket dari mesin di gerbang parkir. Nah, pembayaran retribusi kemudian dilakukan pada saat kendaraan keluar. Jadi nanti dilayani juga ada petugas resmi dari Dinas Perhubungan Kota Batu di sana. Nah, selama gate beroperasi, jadi jukir ini tetap ada di lokasi. Jadi tugas mereka melakukan penataan kendaraan di area parkir dan tidak boleh menarik tarif secara langsung kepada pengguna jasa parkir. Nah, barulah di luar jam operasional gate, pengelolaan parkir kembali menggunakan sistem manual oleh jukir. Nah, tapi di sini tetap ada catatan kalau penarikan retribusi nanti tetap menggunakan karcis resmi milik Dinas Perhubungan sesuai dengan standar operasional prosedur ya, atau SOP. Jadi pastikan ketika Anda berkunjung di seputar alun-alun kota Batu, ini Anda juga mendapatkan karcis secara resmi, entah itu bisa dari gate elektroniknya atau mungkin dari jukirnya. Jadi itu ya yang perlu dipastikan. Nah, bicara soal parkir sendiri, kemarin itu sempat kita menerima laporan dari kawan-kawan City Guide ya. Ini masih masuk wilayah Kota Malang. Jadi ada yang

0: 5 dan kami teruskan ke Kepala Dishub Kota Malang Pak Wijaya. Kemudian tadi pagi sekitar jam 5 lebih 9 menit Pak Wijaya mengucapkan terima kasih dan akan diperbaiki sistemnya. Mungkin Anda punya pengalaman ya terkait dengan parkir sendiri seperti apa untuk di sekitar Kota Malang, Kabupaten Malang termasuk juga di sekitar Kota Batu, boleh nanti Anda sharing bersama dengan kami. Anda bisa manfaatkan WhatsApp di 0811 360 911. Buat kawan-kawan City Guide yang setiap harinya gak lepas dengan internet, apalagi sekarang kan hari Senin ya, waktunya kembali ke realita, tapi tentunya tetap semangat buat Anda yang mungkin di beberapa hari terakhir ini merasakan kenapa ya kok internet ini rasanya sering lemot gitu, apalagi kalau hari Senin ini kan cukup mengganggu ya aktivitas pekerjaan Anda. Nah, daripada nanti dibiarkan berlarut-larut, bikin emosi, kerjaan gak cepet kelar, lebih baik Anda pindah ke Kapten Naratel. Jadi di sini Anda bisa menikmati internet real speed ya, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, bahkan kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6-24. Jadi kalau ada gangguan, kemudian tidak ada penanganan dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis ya untuk biaya instalasinya. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya Anda juga bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Pagi hari ini kawan-kawan City Guide yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, soalnya kita berbagi info tol. Sejauh ini sih kalau pantauan dari kami, Gate Singosari, kemudian dari Pakis, kondisinya semuanya masih relatif lancar. Kemudian Anda yang mau mengarah ke sekitar Pandaan, termasuk lepas Pandaan nanti mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nihil antrian. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, soalnya nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terkondisikan. Bagaimana ya cuaca di pagi hari ini area tol? Ada yang punya informasinya boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 9, Warwan FM, Gaiden for your life. Kawan, ini tadi ada Pak Adi Setiawan, jam 6 lebih 30 menit, mengabarkan ada truk mogok menjelang perempatan Pelawasan arah dalam kota dari Araya. Sudah ada kepadatan lalu lintas, tapi belum ada petugas yang mengatur. Tadi Pak Adi tidak menyertakan dokumentasi ya. Terima kasih banyak Pak Adi, tadi sudah dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom untuk teruskan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, sekaligus ke Kanit Turjawali Satlantas Polsek Resta Malang Kota itu Dandu gitu ya. Jadi mohon waktu, semoga segera ada petugas kepolisian ada di lokasi. Oh, ini Pak Sandi menambahkan dokumentasinya. Update lalu lintas sebelum traffic light Pelawasan yang mengarah ke selatan. Ada truk mogok di sisi kiri jalan, kepadatan ini sudah mulai terasa di traffic light Araya. Jam 6 lebih 33 menit. Video tadi juga sempat disertakan Pak Sandi sambil kita tampilkan di visual radio. Video kawan, untuk truknya sendiri ini posisinya ada di kiri jalan, memang agak sedikit ke tengah gitu ya, banyak roda dua akhirnya mengambil kiri truk, ambil sebelah kiri truk, kemudian lalu lintasnya memang sudah mulai ramai, tapi di lokasi ini tidak terlihat semacam perbaikan yang dilakukan ya, tapi hazard tadi sudah dinyalakan, termasuk tidak ada satupun orang di sana. Baik, terima kasih banyak Pak Sandi. Mohon waktu ya, nanti kita coba telepon langsung ke rekan-rekan kepolisian supaya nanti bisa segera diatensi, karena ditakutkan semakin banyak ya kendaraan yang melintas di sana, kemudian antrian semakin panjang. Jadi mohon waktu untuk kawan-kawan City Gate. Kawan, buat Anda yang rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya untuk percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Design dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung dengan material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Nah, lebih menariknya lagi, Anda juga bisa menikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Kawan, Anda bisa hubungi sekarang juga di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, fungsional. Wisdom.
1: Yang kita sebut profesional itu harus bekerja dengan KPI. Ya, jadi kita ini semua harus ada awalnya dari sebuah target ya, atau tolok ukur yang nantinya setelah dijalankan resultnya itu bisa terukur. Jadi yang nama profesional ini harus bisa memberikan akuntabilitas, ya, accountability itu. Jadi kalau saya bekerja sebagai profesional misalnya gitu, saya nggak hanya bisa hanya bekerja aja terus nanti hasilnya ya apa adanya mengalir begitu aja, nggak bisa. Yang namanya profesional itu harus ada planningnya. Saya dari dulu itu bekerja dengan KPI, key performance indicator. Jadi performance saya harus ada indikatornya. Supaya saya perform bagus, saya harus membuat anak buah saya bagus. Kalau anak buah saya bagus, saya jadi bagus juga. Jadi saya nggak bisa bagus sendirian. Kiat saya dulu adalah bagaimana saya membuat anak buah saya sebagus mungkin, sehingga saya bisa tambah bagus. Kita tidak perlu takut nanti, wah kalau anak buah kita bagus, kita di loncati dong. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kalau kita share knowledge kita kepada mereka, kita pass on knowledge, kita harus nyari knowledge baru gitu. Kecuali kita malas cari knowledge baru, kita malas nyari skill baru. Ya, itu kita mengancam diri.

0: coba kita lihat itu semua melewati kegagalan. Nah, yang bagus adalah kita ngelirik kegagalannya orang lain dan kita menghindari kegagalan itu lebih cepat lagi gitu. Makanya kita belajar juga lah kepada orang-orang yang sudah sukses. Kita selalu beradalah di sekeliling orang yang sukses karena kita akan dapat aura sukses mereka. Tapi kita jangan melihat suksesnya terus kita terkesima dengan suksesnya aja, tapi kita nggak mau gagalnya. Jadilah orang yang bermakna bagi orang lain melalui sharing knowledge-nya. Saya Koko Hadiono di Resto Scale Up Specialist di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.
1: Wisdom.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

Kawan, di pagi hari ini setelah tadi kondisi di area TL Plausan ya yang perlu diantisipasi karena kabar terakhir adanya truk mogok di sisi kiri jalan. Tadi sudah coba kami upayakan untuk komunikasi dengan Kanit Turjo Wali Satlantas Polres Malang Kota, Ibtu Dandu, termasuk dengan Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, tapi masih belum dapat jawabannya. Kemudian ini tadi Pak Sandi menyampaikan jam 6 lebih 42 menit di depan Terminal Arjosari sampai depan Ruko-Ruko Indomaret sebelah terminal ini banyak angkot. Apakah mereka ini parkir ya? Soalnya makan satu lajur, kalau ada bus keluar terminal dan jalannya pelan ini lumayan menghambat perjalanan, mengingat jam sekolah dan berangkat kerja. Baik Pak Sandi, ini tadi ada videonya juga kawan sambil kita tampilkan di sana seperti apa. Baik, ini masih ada bus ya. Oh, ini sebelah kiri tuh Pak ya. Baik, Pak Sandi, terima kasih banyak informasinya. Nanti kita sampaikan ke rekan-rekan di sub ya untuk membantu pengaturannya. Cukup lama Pak ya berhentinya ya ini. Ada berapa tadi? Dua angkot yang berhenti di kiri jalan. Baik Pak Sandi, kemudian untuk Anda kawan yang sekarang sedang memantau juga di beberapa ruas jalan lainnya, boleh nanti Anda yang ingin berbagi seperti Pak Sandi dan kawan-kawan Citygate lain, Anda bisa manfaatkan WhatsApp. Bu Husnul, terima kasih banyak, suhu wajah mencapai 20 derajat Celcius ya. Terima kasih Bu Husnul. Kemudian update ini soal kondisi Gunung Api Semeru kawan, terpantau di jam 6 lebih 28 menit. Jadi ada kolom abu yang sempat teramati kurang lebihnya 500 meter di atas puncak dengan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas yang cukup tebal. Kali ini lebih condong ke arah barat laut dengan erupsi yang sempat terekam juga di seismogram. Masih sama, masih di status level 3 siaga untuk Gunung Api Semeru. Jadi diharapkan masyarakat terus waspada dengan potensi awan panas, guguran lava dan lahar yang ada di sepanjang aliran sungai atau lembah.

Malang memiliki banyak sekali peninggalan sejarah di masa Kerajaan Singosari. Salah satunya situs Kemuning di Dusun Kemuning, Desa Kerangan, Kecamatan Nganjum, Kabupaten Malang. Situs Kemuning ditemukan pertama kali oleh FD Kabos tahun 1916 yang terdiri dari prasasti, fragmen, batu merah, lingga, dan yoni, serta arca lembu Nandini. Peneliti itu berusaha membaca prasasti Kerangan di situs Kemuning, tapi sayang sekali karena usianya prasasti batu ini sulit untuk dibaca dan isinya tidak dapat diketahui secara jelas. Tapi untungnya tahun masih bisa terbaca, yaitu 1178 Saka jika dicermati lebih lanjut tahun itu bertepatan dengan pemerintahan Raja Wisnuwardhana dari Kerajaan Singosari. Tapi prasasti dikeluarkan oleh Raja Muda Yuwaraja atau Kumara Raja Kertanegara sebagai anaknya. Mengingat situs ini terdapat temuan lingga dan yoni serta sisa-sisa dari bangunan suci yang diduga berkaitan dengan bangunan suci agama Hindu. Jika dicermati sekilas, kawan, batu ini tidak lagi mirip prasasti loh, karena hanya tinggal sebuah batu kuno berbentuk persegi dan berpuncuk lancip. Dan tentunya tidak semua orang bisa seenaknya memegang prasasti ini, karena ada pagar yang mengelilingi prasasti setinggi 137 cm, panjang 76 cm, dan lebar 24 cm. Jadi, pengunjung hanya bisa menikmati detailnya dari jarak kurang lebih 1 meter. Kawan, untuk Anda yang mau menuju ke situs Kemuning dari kota Malang, harus mengarah ke Pakisaji dulu. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda belok kanan saja dan ikuti jalan besar atau jalan Garuda. Nah, setelah itu, Anda ambil jalur ke Mojosari. Ikuti jalan sampai nantinya Anda bertemu jalan Kerangan Kemuning.